0: 2026 mencapai 182,54 hektar. Angka ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada 2024 atau 2025. Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan Wilayah Sumatera, Ferdian Kristanto mengatakan, data tersebut merupakan rekapitulasi sementara berdasarkan hasil analisis citra satelit yang dilakukan Kementerian Kehutanan, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, serta Kementerian Lingkungan Hidup. Beliau menjelaskan kebakaran hutan pada 4 bulan pertama tahun ini terdeteksi terjadi di 8 kabupaten di Sumatera Selatan. Kabupaten Musirawas Utara atau Muratara menjadi wilayah dengan luasan karhutla terbesar yakni 53,2 hektar. Kita beralih ke berita berikutnya. Prabowo batal ke Italia. Kodari mengatakan bahwa jadwal resmi hanya ke Prancis. Dirilis oleh republika.co.id. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M. Kodari menegaskan sejak awal pemerintah tidak pernah menyampaikan informasi resmi mengenai rencana kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Italia. Menurutnya, agenda kenegaraan yang telah diumumkan pemerintah hanya mencakup kunjungan ke Prancis. Ia menjelaskan apabila dalam perjalanan terdapat kemungkinan tujuan lain, hal tersebut masih sebatas rencana dan belum dapat dianggap sebagai agenda resmi negara sebelum diumumkan pemerintah. Kodari menambahkan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Prancis sebenarnya telah diumumkan jauh hari oleh Menteri Luar Negeri Sugiono. Ya, ikut teman sahabat semua dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari dalam negeri untuk Anda di program Info Nunislam. Dan setelah jeda berikut akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita dari luar negeri. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
2: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
3: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
2: Banyaknya itu dijual.
3: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
2: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
4: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mat, buru-buru sekali. Zikir dulu.
7: Nggak bisa, Mar. Seburu-buru sekali ini. Ada soalnya kerja tukang di rumah lagi, kerja plafon sama vinil lantai. Jadi harus awasi terus. Baru ini tuh, sampai kerja laporanku. Itu bisa buru-buru ini mau pergi kantor.
6: Nah, itu perlunya tanya-tanya juga temanku lari kok kerja. Cukup pakai jasanya simetris. Mereka itu tuh, bukan cuma jual bahan. Tapi, mereka siapkan juga tukang yang kerjanya rapih. Dan insya Allah, amanah. Pokoknya diuruskan sampai tuntas.
8: Simetris, solusi bagi yang ingin rumah beres tanpa ganggu kerja dan ibadah. Dari plafon PVC, lantai vinil, wall panel, rumput sintetis, hingga backdrop TV, semua dikerjakan profesional, rapi, dan amanah. Kunjungi Simetris di Jalan Heyamokodompit, depan kampus UHO, samping BTN Graha Mokodompit. Hubungi 0821-3315-5577. Simetris, spesialis plafon PVC dan interior.
7: Begitu kah? Bagus itu, berarti tidak perlu lagi kita repot-repot awasi orang kerja. Jadi enak menjual kita ibadah. Tapi saya pulang dulu, yuk. Saya buru-buru hain mau pergi kantor.
9: 94,3 FM Radio Mu'ad Bin Jabal.
1: Info Dunia Islam.
0: Ya, ikhwat aliman, sahabat teman dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam program Info Dunia Islam. Dan berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Dan mengawali berita luar negeri kita di kesempatan ini, kesaksian mengejutkan tentara Israel di Gaza bahwa membunuh warga Palestina adalah kenikmatan, dirilis oleh minanews.net. Para tentara cadangan Israel yang berpartisipasi dalam perang genosida di Jalur Gaza mengungkapkan perintah lapangan untuk membunuh siapapun yang mendekati garis kuning dan mengakui bahwa beberapa tentara tampak menikmati ketika membunuh warga Palestina. Kesaksian mengejutkan ini muncul dalam laporan The Associated Press yang dikutip Anadolu Agency pada Ahad lalu berdasarkan pengakuan 3 tentara Israel yang meminta anonimitas. Mereka berpartisipasi dalam agresi militer di berbagai wilayah Gaza antara Oktober 2025 dan Januari 2026 sebelum dibebas tugaskan. Mereka mengatakan motivasi mereka berbicara adalah kemarahan dan kesedihan atas apa yang mereka saksikan. Para tentara tersebut menyoroti praktik lapangan yang mempertanyakan aturan keterlibatan selama gencatan senjata yang oleh mereka dianggap sebagai lelucon. Mereka berbicara tentang penargetan individu tanpa memverifikasi identitas mereka dan menggambarkan suasana seperti hutan. Mereka menegaskan bahwa beberapa pasukan memperlakukan pembunuhan sebagai rutinitas dan beberapa bahkan tampak menikmati saat membunuh warga Palestina. Kita beralih ke berita berikutnya. Hamas kritik sikap diam BOP terkait rencana Israel kuasai wilayah Gaza, dirilis oleh minanews.net. Gerakan Hamas pada Jumat lalu mengkritik sikap diam Dewan Perdamaian atau BOP dan direktur eksekutifnya Nikolai Mladenov terkait pernyataan pemerintah pendudukan Israel baru-baru ini tentang pengambilan 70% jalur Gaza dan melanjutkan rencana untuk mengusir warga Palestina. Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, mengatakan pernyataan tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap rencana untuk mengakhiri genosida dan kesepahaman yang diumumkan mengenai Gaza. Beliau mengatakan kegagalan untuk mengutuk kebijakan ekspansionis Israel dan rencana pengusiran paksa menimbulkan pernyataan serius tentang apakah pihak-pihak yang menengahi berkomitmen untuk memaksa Israel menghormati kewajibannya dan menghentikan pelanggaran berulang. Ia menyuruhkan kepada negara-negara Arab dan negara-negara sahabat dalam Dewan untuk mengeluarkan posisi yang jelas tentang ancaman Israel dan pelanggaran berulang-ulang terhadap perjanjian gencatan senjata. Beliau juga mendesak mereka mengambil langkah praktis untuk menekan Israel agar menghentikan kebijakan agresifnya dan rencana untuk memaksakan realitas baru di Gaza. Kita beralih ke berita terakhir. Hamas sebut rencana Israel kuasai 70% Gaza sebagai upaya pembersihan etnis, dirilis oleh minanews.net. Gerakan perlawanan Palestina Hamas mengecam rencana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas kontrol militer hingga 70% di wilayah Gaza. Hamas menilai langkah tersebut sebagai eskalasi berbahaya yang bertujuan memaksakan pendudukan permanen serta mendorong pengusiran warga Palestina dari tanah mereka. Dalam pernyataannya, Netanyahu mengaku telah menginstruksikan militer Israel untuk memperluas wilayah yang berada di bawah kendali mereka dari sekitar 60% menjadi 70% Gaza. Kebijakan itu disebut melampaui ketentuan gencatan senjata yang sebelumnya menetapkan area kontrol Israel pada tingkat yang lebih rendah. Pejabat Hamas Ismail Al-Tawabda menegaskan bahwa setiap upaya untuk menciptakan realitas baru melalui pendudukan di Gaza tidak memiliki legitimasi. Menurutnya, pernyataan Netanyahu mencerminkan upaya pembersihan etnis dan pemindahan paksa penduduk Palestina yang masih bertahan di wilayah kantong pesisir tersebut. Ihwat Aliman, sobat teman dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari luar negeri untuk Anda di program acara Info Dunia Islam. Semoga informasi tadi bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semuanya. Dan demikianlah kebersamaan kita dalam program Info Dunia Islam pagi ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
10: Walah mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
11: Astagfirullah, maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
10: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
11: Ah itu mi juga. Tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, saya tidak tahu bikin.
10: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto. Nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan, Mas Hasto?
12: Hasto Mitra Garden Kendari melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional. Terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teprombua arah BTN PNS, Kelurahan Watubangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822 2091 4499 0822 2091 4499 atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
13: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nah. Sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
14: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
13: tapi ingat, nah. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
14: Bah, adakah rezeki yang gurih?
13: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
15: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafret Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafret Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafret Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
12: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
16: Bismillahirrahmanirrahim.
17: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang dua, tiga, dan empat. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya, dan apa saja yang ditahannya, maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya setelah itu. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepadamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan selain Dia, maka mengapa kamu berpaling dari ketauhidan?

0: Dan jika mereka mendustakan engkau, setelah engkau beri peringatan, maka sungguh, rasul-rasul sebelum engkau telah didustakan pula. Dan hanya kepada Allah, segala urusan dikembalikan.
1: Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq.

Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah.

Sungguh, setan itu musuh bagimu. Maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Karena sesungguhnya, setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala.

Orang-orang yang kafir, mereka akan mendapat azab yang sangat keras. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

Maka apakah pantas orang yang dijadikan terasa indah perbuatan buruknya, lalu menganggap baik perbuatannya itu? Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka jangan engkau, Muhammad, biarkan dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.

0: dan Allah lah yang mengirimkan angin. Lalu angin itu menggerakkan awan. Maka kami arahkan awan itu ke suatu negeri yang mati, tandus. Lalu dengan hujan itu, kami hidupkan bumi setelah mati, kering. Seperti itulah kebangkitan itu.
1: Man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'.

Barang siapa menghendaki kemuliaan, maka ketahuilah, kemuliaan itu semuanya milik Allah. Kepadanyalah akan naik perkataan-perkataan yang baik, dan amal kebajikan, Dia akan mengangkatnya. Adapun orang-orang yang merencanakan kejahatan, mereka akan mendapat azab yang sangat keras, dan rencana jahat mereka akan hancur.

Dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani. Kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan, laki-laki dan perempuan. Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan, melainkan dengan sepengetahuannya. Dan tidak dipanjangkan umur seseorang, dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauh Mahfuz. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah.

Dan tidak sama antara dua lautan, yang ini tawar, segar, sedap diminum, dan yang lain asin, lagi pahit. Dan dari masing-masing lautan itu, kamu dapat memakan daging yang segar, dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Dan di sana kamu melihat kapal-kapal berlayar, membelah laut, agar kamu dapat mencari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

Dia memasukkan malam ke dalam siang, dan memasukkan siang ke dalam malam, dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar menurut waktu yang ditentukan. Yang berbuat demikian itulah Allah Tuhanmu. Miliknyalah segala kerajaan. Dan orang-orang yang kamu seru, sembah selain Allah, tidak mempunyai apa-apa, walaupun setipis kulit ari.

Jika kamu menyeru mereka, mereka tidak mendengar seruanmu. Dan sekiranya mereka mendengar, mereka juga tidak memperkenankan permintaanmu. Dan pada hari kiamat, mereka akan mengingkari kemusyrikanmu. Dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu, seperti yang diberikan oleh Allah yang Maha Teliti.

Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah, dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, maha terpuji.

0: Jika dia menghendaki, niscaya dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu.
1: وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ.
0: Dan yang demikian itu tidak sulit bagi Allah.

0: Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul bebannya itu, tidak akan dipikulkan sedikit pun, meskipun yang dipanggilnya itu kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya, sekalipun mereka tidak melihatnya. Dan mereka yang melaksanakan sholat, dan barang siapa menyucikan dirinya, sesungguhnya dia menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allah lah tempat kembali.
1: وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ.
0: Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat.
1: وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ.
0: Dan tidak pula sama gelap gulita dengan cahaya.
1: وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ.
0: Dan tidak pula sama yang teduh dengan yang panas.

0: Dan tidak pula sama orang yang hidup dengan orang yang mati. Sungguh, Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan engkau Muhammad tidak akan sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar.
1: In anta illa nadhir.
0: Engkau tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan.

Sungguh, kami mengutus engkau dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada satupun umat, melainkan di sana telah datang seorang pemberi peringatan.

0: بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير.
1: Dan jika mereka mendustakanmu, maka sungguh orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasul. Ketika rasul-rasulnya datang dengan membawa keterangan yang nyata, mukjizat, zubur, dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna.

kemudian aku azab orang-orang yang kafir. Maka lihatlah bagaimana akibat kemurkaanku.

Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menurunkan air dari langit? Lalu dengan air itu, kami hasilkan buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan di antara gunung-gunung itu, ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya. Dan ada pula yang hitam pekat.

Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya, hanyalah para ulama. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun.

Sesungguhnya, orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepadanya, dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi.

Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, yaitu kitab Al-Quran, itulah yang benar. Membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Sungguh, Allah benar-benar maha mengetahui, maha melihat keadaan hamba-hambanya.

0: Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka, ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar.
1: Jannatu 'adni yadkhulunaha

mereka akan mendapat surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan, gelang-gelang dari emas dan mutiara. Dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra.

yang dengan karunia-Nya menempatkan kami dalam tempat yang kekal, surga. Di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu.

0: dan orang-orang yang kafir. Bagi mereka, neraka Jahanam. Mereka tidak dibinasakan hingga mereka mati, dan tidak diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir.
1: وَهُمْ يَصْرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا

Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu." Dikatakan kepada mereka, "Bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berfikir bagi orang yang mau berfikir? Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Maka rasakanlah azab kami." Dan bagi orang-orang zalim, tidak ada seorang penolong pun.

Sungguh, Allah mengetahui yang gaib tersembunyi di langit dan bumi. Sungguh, Dia Maha mengetahui segala isi hati.

Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi. Barang siapa kafir, maka akibat kekafirannya akan menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kemurkaan di sisi Tuhan mereka. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kerugian mereka belaka.

Katakanlah, terangkanlah olehmu tentang sekutu-sekutumu yang kamu seru selain Allah. Perlihatkanlah kepadaku bagian manakah dari bumi ini yang telah mereka ciptakan. Ataukah mereka mempunyai peran serta dalam penciptaan langit? Atau adakah kami memberikan kitab kepada mereka, sehingga mereka mendapat keterangan-keterangan yang jelas darinya? Sebenarnya orang-orang zalim itu, sebagian mereka hanya menjadikan tipuan belaka kepada sebagian yang lain.

Sungguh, Allah yang menahan langit dan bumi agar tidak lenyap. Dan jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang mampu menahannya selain Allah. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun.

Dan mereka bersumpah dengan nama Allah, dengan sungguh-sungguh, bahwa jika datang kepada mereka seorang pemberi peringatan, niscaya mereka akan lebih mendapat petunjuk dari salah satu umat-umat yang lain. Tetapi ketika pemberi peringatan datang kepada mereka, tidak menambah apa-apa kepada mereka. Bahkan semakin jauh mereka dari kebenaran.

Karena kesombongan mereka di bumi dan karena rencana mereka yang jahat. Rencana yang jahat itu hanya akan menimpa orang yang merencanakannya sendiri. Mereka hanyalah menunggu berlakunya ketentuan kepada orang-orang yang terdahulu. Maka kamu tidak akan mendapatkan perubahan bagi Allah, dan tidak pula akan menemui penyimpangan bagi ketentuan Allah itu.

Dan tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Padahal orang-orang itu lebih besar kekuatannya dari mereka. Dan tidak ada sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah, baik di langit maupun di bumi. Sungguh, Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa.

0: Dan sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan apa yang telah mereka perbuat, niscaya Dia tidak akan menyisakan satupun makhluk bergerak yang bernyawa di bumi ini. Tetapi Dia menangguhkan hukumannya sampai waktu yang sudah ditentukan. Nanti apabila ajal mereka tiba, maka Allah Maha melihat keadaan hamba-hambanya.
1: 94,3 FM.
2: Hadrotis Sada, yurjal intibah.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Kita mau pulang Mi ini, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
4: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
3: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
5: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540. Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih. Karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
1: 94,3 FM, Radio Mu'adh Bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
1: Untuk melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Wabilus Sayyib yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Dan pembahasan kita pada kesempatan kali ini masih berbicara tentang seputar zikir. Ya, kita sudah menyebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa setan itu duduk menempel di atas hati anak Adam. Jika ia lalai dan lengah, setan pun membisikkan kejahatan. Namun jika ia mengingat Allah Ta'ala, maka setan itu mundur, bersembunyi dan melemah. Yang ini menunjukkan bahwa setan itu sangat dekat dengan manusia. Dia menunggu di dekat hati. Ketika pikiran kosong dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika hati sibuk dengan dunia, ketika lalai ya dari zikir, maka disitulah kemudian syaitan mulai membisikkan bisikan-bisikan yang membuat anak Adam terjerumus. Kalau dia berdosa, dia mengatakan nanti taubatnya, nanti taubatnya. Ya, ketika dia tidak ingin bermaksiat sekali ini, ya tidak apa-apa, ya tidak ada yang melihat. Ya, dan bisikan-bisikan itu terasa halus, ya, seolah-olah berasal dari kita. Namun alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan kemudahan bagi kita semua untuk menangkal ataupun menyembuhkan ya godaan-godaan dari syaitan ini, yaitu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala seorang hamba dia berzikir, maka setan itu pun akan mundur. Kenapa? Karena syaitan tidak kuat mendengar zikir. Ketika dia mendengar zikir, dia melemah, yang pada akhirnya dia harus bersembunyi. Kemudian disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dari Abdul Aziz ibn Abi Salamah Al-Majishun, dari Ziyad ibn Abi Ziyad Maula Abdullah ibn Ayyash ibn Abi Rabi'ah, bahwa telah sampai kepadanya dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila adamiyun 'amalan qat anjalahu min 'adzabillah min dzikrillah." Tidaklah seorang anak Adam melakukan suatu amalan sama sekali yang lebih menyelamatkannya dari azab Allah daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ini tentang yang menyelamatkan seseorang dari azab Allah Subhanahu wa taala, dan ini banyak menyelamatkan, yaitu zikir. Ya, di sana banyak amalan-amalan, yaitu salat, puasa, sedekah. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa yang paling menyelamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala adalah zikir. Ya. Bukan karena zikir itu paling berat. Ya, justru kita katakan zikir itu adalah sesuatu yang paling ringan. Ya, ringan di lisan. Tetapi masalahnya ini zikir ini adalah ya amalan yang sering dilupakan. Dia ringan di lisan, ringan di biaya, tidak terkait waktu, tidak terkait tempat. Namun justru karena ringannya ini banyak manusia yang meremehkannya dan lalai. Kemudian penulis juga menyebutkan, Muaz berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi khairi a'malikum wa azkakum 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairin lakum min infaqi adh-dhahabi wal fiddah wa min an talqaw 'aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum qalu bala ya Rasulullah qala dhikrullah 'azza wa jalla." Rasulullah menyebutkan, "Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang amalan terbaik kalian yang paling suci di sisi raja kalian, itu Allah Subhanahu wa taala. yang paling tinggi dalam derajat kalian dan lebih baik bagi kalian daripada menginfakkan emas dan perak. Bahkan lebih baik daripada kalian bertemu musuh lalu kalian memenggal leher mereka dan mereka memenggal leher kalian. Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau bersabda, zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis ini seolah menyadarkan kita semua dan membuka mata kita semua bahwa kadang kita sering mengira bahwasannya amalan besar itu selalu yang berat. Harta yang banyak disedekahkan, perjuangan yang penuh pengorbanan, amal yang terlihat besar di mata manusia. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita semua sesuatu yang sering kita anggap kecil, yaitu zikrullah. Ya, infak emas dan perak. Kita katakan itu berat di sisi Allah Subhanahu wa taala timbangannya. Jihad di medan perang. Ini adalah amalan penuh risiko daripada nyawa dan tentu ganjarannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ada sesuatu yang lebih tinggi daripada itu, yaitu zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena zikir ini bukan hanya mengingat Allah, tetapi kita berbicara tentang menghidupkan hati. Orang yang berzikir, hatinya akan hidup, imannya terjaga, hubungannya dengan Allah selalu tersambung. Sedangkan tanpa zikir, seseorang bisa saja banyak beramal, ya, namun hatinya kosong. Amalannya kering dan rohnya lemah. Maka zikir ini seperti akar pohon. Ya, jika akarnya kuat, ya, namanya pohon, maka seluruh pohon itu akan hidup. Jika akarnya kering, maka daun pun berguguran. Ya. Maka bisa kita katakan bahwa amalan-amalan lain itu bisa menjadi kuat karena zikir. Dan amalan-amalan itu menjadi lemah ketika zikir itu hilang. Dan ketika seorang ini kuat berzikir, maka di medan perang dia kuat. Ya, bahkan disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, dalam tulisan-tulisannya, ya, tidak ada yang bisa menandingi beliau dalam tulisan-tulisannya. Dalam, ya, jihad beliau tidak ada yang bisa melihat kekuatan yang menandingi beliau. Kenapa? Karena disebutkan oleh Imam Bukhari, memang beliau adalah seorang yang rajin berzikir. Ya. Dan masalah kita pada saat ini adalah banyak waktu yang kita buang. Ya, selain banyak waktu yang kita buang, ya, kata-kata yang keluar dari lisan kita ini jarang, ya, mengucapkan zikir-zikir untuk Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau setiap kita berbicara dengan manusia, kita kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau setidaknya, ya, ucapan-ucapan kita satu hari itu lebih banyak daripada ucapan-ucapan zikir kita itu lebih banyak daripada ngobrol dengan manusia. Tidak ada masalah kita ngobrol. Ya, tetapi misalnya dalam kita sendirian, ya, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ataupun saat, ya, bersama teman-teman kita, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan zikir kepadanya, tentu ini akan, ya, membuat, ya, hati kita hidup dan juga akan membuat kita semakin kuat, ya, karena ketika ruh kuat ini akan berpengaruh kepada jasad. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, ia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasiru fi tariqi Makkah. Famarru ala jabalin yuqalu lahu Jumdan, faqala siru hadza Jumdan. Sabaq al-mufarridun, qal wa mal mufarridun ya Rasulullah? Qala azakiruna Allah katsira aw az-zakirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan di jalan menuju Makkah. Beliau melewati sebuah gunung yang disebut Jumadan. Lalu beliau bersabda, berjalanlah kalian, ini jumadan, telah mendahului al-mufarridun, ya, orang-orang yang menyendiri dalam kebaikan berzikir. Para sahabat bertanya, siapakah al-mufarridun? Wahai Rasulullah, beliau bersabda, orang yang banyak berzikir kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat derajat sebuah amalan yang sering dianggap remeh. Ya, sederhana tetapi ini bisa membuat orang-orang lebih unggul. Ya, saat orang-orang sibuk berjalan bersama rombongan, ya, ada golongan yang disebut telah mendahului. Ya. Bukan karena mereka lebih kuat fisiknya, bukan karena mereka lebih kaya, bukan karena mereka lebih terkenal, tetapi karena satu hal, yaitu mereka banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sabaqo al-mufarridun, ya, al-mufarridun di sini maksudnya orang-orang yang terpisah, ya, dari kelalaian manusia, bukan menyendiri secara fisik, ya. Jadi al-mufarridun maksudnya menyendiri, terpisah. Ya. Tapi maksudnya di sini bukan menyendiri secara fisik, tetapi maksudnya di sini adalah orang-orang yang terpisah dari kelalaian manusia, tetapi hatinya berada, ya, atau hatinya terus, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati mereka berbeda arah dari kebanyakan manusia. Saat banyak orang sibuk dengan dunia, mereka sibuk dengan, ya, Allah Subhanahu Wa Taala. Saat banyak orang lupa, mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat banyak orang lalai, lisan mereka berzikir dengan, ya, zikir-zikir yang terdapat dalam Al-Qur'an ataupun sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut mereka al-mufarridun, orang-orang yang telah mendahului. Ya, artinya apa? Bahwa mereka di sisi Allah yang benar-benar lebih dulu selamat. Ya, mereka lebih dulu selamat. Jadi orang yang lebih dulu selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala bukanlah orang yang cepat dunianya, tetapi orang yang paling hidup zikirnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika kita misalnya sering tertinggal dalam dunia, ya, dari harta, kemudian jabatan, pencapaian, maka ingat bahwa ada suatu amalan yang ini bisa mendahului orang-orang yang kita sebutkan tadi, punya harta, punya jabatan, punya kesuksesan, punya pencapaian yang lebih dari kita dari sisi dunia. Yaitu apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis membalik semuanya, bahwa orang-orang yang unggul, orang-orang yang mereka, ya, terdepan, yang mendahului, adalah mereka yang banyak berzikir kepada Allah. Dan orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah ini bisa jadi terlihat sederhana di mata manusia. Ya. Bisa jadi terlihat, ya, di mata kita adalah orang-orang yang, ya, tidak punya kedudukan di mata manusia. Tetapi ternyata justru mereka inilah orang-orang yang telah mendahului di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika orang ini, ya, berzikir, sering berzikir kepada Allah, ya, walaupun ini adalah amalan ringan, ini menunjukkan apa? Bahwa hatinya senantiasa terhubung, ya, dengan penciptanya. Ya. Seorang yang dia sering membaca Al-Qur'an, sering mengucapkan zikir-zikir yang pendek, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billah, walaupun zikir-zikir yang pendek, ya, ini menunjukkan apa? Bahwa hati dia ini masih hidup, ya, hati dia masih terhubung dengan penciptanya. Dan menariknya dalam hadis tadi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, ya, sabaqal mufarridun, ya, di tengah perjalanan, seolah beliau memberi isyarat bahwa perjalanan hidup ini, ya, bukan tentang siapa yang paling cepat dunianya, ya. Tapi siapa yang paling banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala? Maka jangan meremehkan zikir, ya. Zikir yang kita ucapkan di jalan, di rumah, di kesendirian, ya, atau dimanapun, ya. Karena bisa jadi zikir yang kita ucapkan ini, ya, di saat kita mungkin merasa biasa di mata manusia, ya, tapi ternyata sedang Allah Subhanahu wa taala sedang mendahului kita di antara orang-orang al-mufarridun tadi, orang-orang yang mendahului. Wa fi sunanin Abi Daud an Abi Hurairah radhiyallahu taala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min qaumin yaqumuna min majlis la yadhkurullaha ta'ala fihi illa qamu an misli jifati himarin wa kana alaihim hasrah. Dalam Sunan Abi Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum bangkit dari sebuah majlis yang mereka tidak menyebut Allah Ta'ala di dalamnya, kecuali mereka bangkit seperti bangkai keledai, dan majelis itu menjadi penyesalan bagi mereka. Dalam hadis ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sedang merendahkan manusia. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan mereka bangkit seperti bangkai keledai, ya, jangan dipahami kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang merendahkan ya manusia, tetapi sedang membantu membantu dan membangunkan hati yang lalai. Ya, suatu majelis di sana ada tawa, di sana ada percakapan di sana sini, membicarakan masalah ini dan itu. Ya, waktu ya berlalu tanpa disadari. Masalahnya kemudian ternyata dalam majelis tersebut tidak ada satupun zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada istighfar, tidak ada tasbih, tidak ada pujian kepada Allah, ya tidak ada pengingat akhirat, dan inilah secara umum majelis manusia pada saat ini yang dibicarakan keumumannya adalah masalah dunia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan majelis yang seperti ini. Ketika mereka bangkit dari majelis itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seakan-akan mereka keluar tanpa ruh yang bermakna, seperti bangkai keledai. Seperti bangkai keledai. Dan ini bukan penghinaan kepada manusia, tapi gambaran keras, ya, tentang kosongnya sebuah waktu dari mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena waktu yang tidak diisi dengan zikir, kita katakan bukan hanya kosong, tetapi bisa menjadi penyesalan. Dan bagian dalam hadis tadi yang sangat menyentuh bagi kita semua, dan itu menjadi penyesalan bagi mereka. Ya, penyesalan apa? Ya, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada penyesalan? Padahal mungkin di situ ada dunia yang dibicarakan, ada kesenangan di dalam hati, ya, karena mendengar guyonan-guyonan atau percakapan-percakapan yang lainnya membuat ya dia senang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada penyesalan di sana. Ya, bukan penyesalan dunia, tapi penyesalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pada akhirnya di suatu hari nanti dia akan mengatakan, mengapa aku melewatkan waktu itu? Mengapa lisanku tidak berzikir atau menyebut Allah? Mengapa majelis itu kosong dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka tatkala kita ngobrol panjang, ya tertawa, membahas dunia, maka usahakan ya di sana ada ucapan-ucapan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ucapan-ucapan yang sederhana, subhanallah, ya alhamdulillah, astagfirullah, ya. Dan ketika zikir-zikir ini diucapkan dalam majelis, ya bisa jadi yang tadinya majelis ini adalah majelis yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada zikir, turun kemudian rahmat di situ. Dan kita semestinya berhati-hati dari teman-teman yang suka ngobrol, ya, menghabiskan waktu, ya, yang dibicarakan ya tidak ada manfaatnya sama sekali, membuat kita lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayat Tirmizi, ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyyihim illa kana alaihim tiratun fa in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Dalam riwayat At-Tirmizi, tidaklah suatu kaum duduk dalam sebuah majlis yang mereka tidak mengingat Allah di dalamnya dan tidak berselawat kepada Nabi mereka kecuali majlis itu menjadi penyesalan bagi mereka. Jika Allah menghendaki, Dia akan mengazab mereka, dan jika Dia menghendaki, Dia akan mengampuni mereka. Dua hal besar yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi, yaitu pertama tidak berzikir kepada Allah, tidak mengingat Allah. Yang kedua tidak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua amalan yang sebenarnya sangat ringan, tetapi sering terlupakan dalam majelis manusia. Zikrullah dan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tanpa zikir kepada Allah, tanpa berselawat kepada beliau dalam majelis, beliau menyebutkan itu tirah, maksudnya penyesalan. Artinya majelis itu tidak menjadi kebaikan, bahkan bisa menjadi sebab penyesalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun di akhir hadis ini, di sana ada rahmat Allah. Ya, di akhir hadis ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jika Dia menghendaki, maksudnya Allah, Dia mengazab mereka, dan jika Dia menghendaki, Dia mengampuni mereka. Artinya apa? Bahasanya di sini masih ada pintu harapan. Jadi Allah bukan hanya memperhitungkan kelalaian, tetapi juga membuka jalan ampunan. Dan inilah yang sering kita dapatkan, ya, setiap harinya kita banyak ngobrol, kita banyak membuang waktu, ya, kita duduk santai-santai saja, ya, tapi alhamdulillah, ya, kadang walaupun, ya, kita setiap hari seperti itu, rahmat Allah Subhanahu wa taala terus mengalir kepada kita hamba-hambanya. Wa fi sahihi Muslim anil aghri Abi Muslim qala ashhadu ala Abi Hurairah wa Abi Sa'id annahuma shahida ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yaq'udu qaumun yadhkuru

0: bisa membuat ya kita artinya menangis ya, keluar dari ya retorika gaya bahasa yang bagus, tetapi apakah kemudian ini setelah keluar membawa ketenangan ya? Apakah ketika kita keluar dari majelis tersebut kita menjadi hamba-hamba yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya? Kita menghadiri majelis itu mengharapkan apa ya? Mengharapkan tentunya keridhaan Allah ya. Di sana akan ada ketenangan kalau memang itu zikir sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Allah menyebut mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Ya, apa artinya? Bahwa mungkin ada orang-orang yang tidak dikenal oleh manusia, ya tidak populer. Di saat dunia tidak mengangkat nama mereka, Allah justru menyebut nama mereka di hadapan para malaikat, makhluk-makhluk yang paling mulia, ya. Dan ini adalah kebalikan dari dunia. Ya. Berbicara tentang dunia, bahwa mungkin dia dikenal manusia, ya, tetapi lupa Allah. Ya, kalau akhirat, ya mungkin tidak dikenal manusia, tapi disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, ketika kita duduk di majelis zikir, di majelis ilmu, mempelajari al-halal wal-haram, ya, mempelajari ya Al-Quran dan Sunnah, ya, maka kita bukan sebenarnya duduk ya, dan berbicara saja di majelis tersebut, tetapi kita sedang menghadiri sebuah undangan rahmat dari langit. Ya, inilah undangan yang betul-betul seharusnya kita berusaha untuk senantiasa hadir. Ya. Daripada kita duduk tanpa arah, berbicara tanpa tujuan, ya mending kita duduk di majelis zikir, kita duduk di majelis ilmu. Ya. Kenapa? Karena di sana kita akan masuk di dalam majelis yang dijaga malaikat, dinaungi rahmat, diturunkan ketenangan, dan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ya, maka merugi ya, betul-betul merugi. Ya. Jika di sana ada majelis ilmu, majelis ya zikir, kemudian kita tidak datang duduk untuk bersama-sama mereka. Wa fi Tirmizi an Abdullah ibn Busr anna rajulan qala ya Rasulullah inna abwab al-khair katsirah ولا أستطيع القيام بكلها فأخبرني بشيء أتشبث به ولا تقصر علي فأنسى. Wahai Rasulullah ya, jadi dalam Sunan Tirmizi dari Abdullah bin Busr bahwa seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya pintu-pintu kebaikan itu banyak dan aku tidak mampu melaksanakan semuanya. Maka kabarkanlah kepadaku sesuatu yang dapat aku pegang erat-erat dan jangan engkau membuatku lalai hingga aku lupa. Ya. Pertanyaan seorang yang ini menunjukkan ingin selamat. Ya. Dia ingin selamat namun dia berpikir ya, khawatir atau takut tidak mampu melaksanakannya. Ya, dia tidak bisa selamat ya, karena banyaknya pintu-pintu kebaikan. Dia sadar bahwa kebaikan itu banyak ya, tidak bisa kita pungkir kebaikan itu banyak ya, jalan menuju Allah itu luas dan amal tidak semuanya mampu ya ia lakukan. Makanya dia mengatakan, aku tidak mau ya. Dia tidak dalam hadis ini, laki-laki ini dia tidak berkata aku tidak mau semua itu. Ya, aku tidak mau semua itu. Dia tidak mengatakan seperti itu, tapi dia berkata tunjukkan kepadaku satu pegangan yang bisa aku pegang erat. Ya. Orang ini seakan berkata aku tidak sanggup membawa semuanya. Ya, amalan-amalan itu banyak, ada salat, ada puasa, ada zakat, Ya, ada haji, belum lagi amalan-amalan sunnah, banyak sekali. Ya, amalan-amalan yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi siakan dia berkata, aku tidak sanggup membawa semuanya, tetapi jangan biarkan aku kehilangan jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan apa? Suara hati seorang mukmin yang jujur. Yang dia mengatakan sesuatu yang aku bisa berpegang padanya. Ya, artinya apa? Bahwa dia tidak ingin amalan yang rumit. Ya. Ia ingin sesuatu yang sederhana, ya. Sederhana tapi konsisten, bisa dijaga sampai akhir hayat. Ya. Percuma kita melakukan amalan yang besar tapi tidak konsisten. Ya, kita ingin suatu amalan sederhana, konsisten dan ini bisa dijaga sampai akhir hayat, yang ini ketika kita meninggal dalam husnul khatimah. Jadi dia tahu bahwa yang menyelamatkan itu bukan banyaknya amal yang terputus. Dia sadar. Ya. Dia sadar bahwasanya amalan yang kecil yang terus-menerus dilakukan sampai mati itulah yang menyelamatkan. Dan ini yang seharusnya kita perhatikan, ini relevan sekali ya dengan hati manusia hari ini. Kenapa? Karena sering semangat di awal ya, dan ini jelas ya kita dapatkan ya, ketika dibuka kajian pertama ya, termasuk pelajaran bahasa Arab, luar biasa semangatnya di awal, yang datang mungkin hampir ratusan, tapi yang lolos cuma satu, yang selesai cuma 1-2 orang. Ini yang terjadi ya. Banyak kita saksikan rencana-rencana awal ya, di awal ingin melakukan semuanya ya, ini yang terjadi. Tapi apa yang terjadi? Kemudian melemah ya, hilang satu persatu ya, semangat hanya di awal, banyak rencana, banyak ini, banyak ya, tapi ternyata tidak bisa konsisten. Maka yang lebih penting ya, bukan banyaknya jalan kebaikan ini ya, tetapi pegangan yang tidak lepas dari tangan, sesuatu yang sederhana tapi bisa kita ya kerjakan terus menerus. Dan ada satu hal yang harus betul-betul kita renungkan, bahwa agama ini tidak meminta kita menjadi sempurna dalam semua amal, tidak meminta kita untuk sempurna dalam semua amal ya, tetapi meminta kita jangan lepas dari Allah dalam satu amal yang bisa kita jaga ya, satu zikir ya yang terus kita jaga. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, kita jaga terus ya zikir yang ringan ini ya, atau mungkin satu salat ya, salat ya yang kita senantiasa jaga, kita perbaiki. Ya, satu kebiasaan, ya, misalnya istighfar atau salawat ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, amalan yang menjadi pegangan, atau bersedekah tidak diketahui oleh orang lain, bersedekah sembunyi-sembunyi. Ini biasanya amalan-amalan ini amalan-amalan yang menyelamatkan, ringan tetapi konsisten. Ya, ringan tapi konsisten. Makanya kalau bersedekah ya, seharusnya ada sedekah yang disembunyikan. Ya, jangan ditampakkan semua di depan umum. Ya, ketika kita membantu orang-orang yang membutuhkan, jangan semua apa yang kita lakukan kemudian kita tampakkan. Ya, bantu orang kemudian diam-diam. Ya, tetapi continue. Ya. Dan amalan yang jarang dilihat oleh manusia, yang hanya tahu antara kita dengan Allah, itu adalah zikir. Istighfar kita sendiri, ya, zikir kita sendiri. Ya. Ini biasanya ketika terus kita pegang, ini akan menyelamatkan. Dan bagian terakhir permintaan dari orang tadi, jangan engkau membuatku lalai hingga aku lupa. Jangan membuatku lalai hingga aku lupa. Seakan dia berkata, wahai Rasulullah, jangan beri aku sesuatu yang terlalu banyak hingga aku tidak mampu menjaganya. Ya. dan orang ini lihat kemampuannya, dan Allah memang tidak membebani jiwa melebihi kemampuannya. Dan alhamdulillah agama ini dibangun di atas kemudahan dan keteguhan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan ya kepada orang ini, yaitu agar dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain, inna syara'il Islam qad kathurat alayya wa ana qad kabirtu fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bihi wa la tuksiru alayya fa ansa. Qala la yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Ya, dalam riwayat lain orang ini mengatakan, ya, sesungguhnya syariat-syariat Islam itu telah banyak bagiku, ya, sangat banyak, dan aku telah berusia lanjut. Maka kabarkanlah kepadaku sesuatu yang dapat aku pegang erat-erat, dan jangan engkau memperbanyaknya kepadaku hingga aku lupa. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, jaga, janganlah lisanmu pernah berhenti basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perhatikan keadaan laki-laki ini, ya. Bahwa laki-laki ini yang sudah tua ini ia sama sekali tidak menolak agama. Dia menerima ya semua ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak menolak. Dia menerima. Ya. Dan dia sangat ingin menjaga agama ini. Sangat ingin menjaga ya agama ini. Kalau bisa dia lakukan semuanya. Tetapi merasa berat karena usia dan banyaknya tuntutan amal. Ya. Jadi orang ini ingin tetap dekat dengan Allah. Tetapi dia khawatir tidak bisa menjaga semuanya. Dan dia hanya meminta satu pegangan yang cukup untuk menyelamatkannya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya jangan pernah kering lisanmu. Jangan pernah kering lisanmu dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, agar lisan itu senantiasa basah dengan zikir. Ya, artinya bukan hanya berzikir. Ya, bukan hanya berzikir tetapi hidup dalam zikir. Ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang tua ini, dan ini sesuai dengan ya fisik daripada orang tua ini. Ya. Lisanmu senantiasa basah dengan zikir, tidak pernah kering dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita katakan ini bukan tuntutan berat, justru sesuatu yang sangat sederhana di jalan, di rumah, di sendirian, ya. Dia bisa lakukan. Terus bergerak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, zikir ini tidak butuh tenaga besar. Ya, tidak memerlukan keadaan khusus. Ya. Inilah amalan yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi hamba-hambanya. Ya, maka ketika seorang ya sudah tua, ya ini perlu diperhatikan, sudah tua dan dia tentu tenaganya tidak ya seperti lagi waktu muda, ya semangatnya juga tidak seperti waktu dia masih muda. Ada satu amalan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya sesuai dengan permintaan orang yang sudah lanjut usia tadi, yang sudah tua. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan agar lisannya terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, ini yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pemirsa MuAKTV dan pendengar di rumah dimanapun Anda berada, telah kita dengarkan bersama kajian di kesempatan pagi hari ini dalam pembahasan kitab Al-Wabil Shaib karya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bersama dengan Al-Ustaz Ahmad Tawade LC hafizahullahu taala. Dan selanjutnya akan kami angkat satu pertanyaan di kesempatan pagi hari ini. kami langsung bacakan. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Pertanyaan, jika Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui seluruh kebutuhan dan keadaan kita, mengapa kita tetap diperintahkan untuk berzikir dan berdoa kepadanya?
0: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, seluruh amalan-amalan kita itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seluruh ya manusia atau jin yang masuk surga dan masuk neraka sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lepas dari ilmu dan pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun kita manusia, ya. Kita manusia tidak mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Ya, kita tidak mengetahui apakah saya penduduk neraka atau penduduk surga, kita tidak mengetahui. Yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua agar beriman, agar bertakwa, ya, agar beramal, agar berzikir, ini yang diperintahkan untuk kita. Dan amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang hamba, ya, itu adalah merupakan sebab ya datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi amalan-amalan yang kita kerjakan ya ini akan mengundang rahmat Allah. Dan dengan rahmat Allah inilah kita bisa masuk surga. Ya. Jadi apa yang ditanyakan tadi sama dengan apa yang ditanyakan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau semua orang sudah ditentukan takdirnya, ya ini penduduk surga, ya ini penduduk neraka, takdirnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi untuk apa kita beramal? Ya. Apa manfaatnya kita beramal? Artinya Allah sudah tahu semua amalan-amalan kita, Allah sudah tahu ya penduduk surga, Allah sudah tahu penduduk neraka. Jadi untuk apa kita beramal? Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan ya beramal masing-masing orang itu ya dimudahkan sesuai amalannya. Ya. Ketika dia beramal di dunia ini amal yang baik, maka itu adalah tanda. Ya. Tanda yang boleh jadi itu adalah sebab datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala untuknya hingga dia bisa menjadi penduduk surga. Tetapi ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita katakan ya boleh jadi itu adalah tanda bahwasanya ya dia akan mendapatkan kemurkaan Allah dan bisa masuk dalam neraka kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia masih hidup. Ya. Jadi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua adalah untuk beramal. Makanya kalau kita lihat ya para sahabat radhiyallahu taala anhum yang mereka telah dikabarkan masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh ya Umar radhiyallahu taala an. Ya, salah seorang yang telah diberi kabar gembira untuk masuk surga. Ya. Tapi ketika dia mendengar bahwa Huzaifah ya radhiyallahu taala an pemegang rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang munafik yang mana dahulu ya, para sahabat kalau ingin mau menyelatkan seorang di antara mereka melihat dulu Huzaifah dia salatkan atau tidak. Kenapa? Karena kalau dia salatkan pasti dia mukmin. Kalau dia tidak salatkan pasti itu munafik. Dia tahu itu munafik. Kan mereka melihat dulu ini Huzaifah dia salatkan atau tidak. Ya Umar radhiyallahu taala an yang sudah dikabari dia adalah salah seorang yang akan masuk surga. Ya, dia bertanya kepada Huzaifah ya tentang

0: jadikan mereka lemah dalam ibadah, malah mereka semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal sudah tahu bahwasanya dia penduduk surga, tapi mereka malah ketika mendengar hal itu mereka semakin giat beribadah. Karena apa? Mereka tahu bahwa mereka tidak akan memperoleh keridhaan Allah, tidak akan memperoleh surga, tidak akan memperoleh kedudukan di sisi Allah kecuali dengan apa? Ya, kecuali dengan amal. Ya. Kecuali dengan semangat beramal. Ya. Jadi kita para hamba, tugas kita adalah hanya beramal. Adapun pengetahuan Allah tentang sudah mengetahui kita beramal, kita sudah mengetahui kita masuk surga, ya ini adalah ya pengetahuan Allah. Kita para hamba yang tidak mengetahui keadaan kita, keadaan kedepannya kita, yang dituntut bagi kita semua, kerjakan ini, jangan lakukan ini, itu yang harus ya kita laksanakan. Ya. Wallahu ta'ala alam.
1: Alhamdulillah para pemirsa Muatibi dan pendengar Radio Muat dimanapun Anda berada. Itulah tadi satu pertanyaan yang dapat kami angkat di kesempatan pagi hari ini, mengingat waktu yang membatasi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk hamba-hambanya yang banyak berzikir, baik dalam keadaan yang lapang maupun sempit. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis ilmu ini menjadi sebab bertambahnya keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada Al-Ustadz atas ilmu yang telah disampaikan, dan kepada seluruh jamaah, para pemirsa MAH-TV dan pendengar Radio MAH dimanapun Anda berada yang telah menyimak kajian di kesempatan pagi hari ini. Kita akhiri perjumpaan ini dengan zikir kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar Radio MAH, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'az Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
3: Adik-adik, ayo sini ngumpul. Ada Kak Amin nih.
4: Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah. Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
5: Saya, Kamin.
4: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
5: Ketuhanan Yang Maha Esa.
4: Bagus, Sabri. Masya Allah. Anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
6: Saya, Kamin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: Nice, betul sekali, Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
6: Harus adil dan beradab.
4: Dah salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu, Anton.
7: Saya, Kamin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
4: Masya Allah, cerdas. Pasti pernah baca di buku ya, kan?
8: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'az bin Jabal 94,3 FM.
9: Aduh, enggak diangkat.
10: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
9: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
10: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
8: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
9: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tau, Adi?
10: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
9: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
8: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Alfa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811

0: 0830-3630. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
1: Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau udah gampang rusak.
2: Kalau mau aman, toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
1: Memangnya ada, kah?
2: Ada, toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
3: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
4: Radio Muadz bin Jabal, 94.3 FM.
5: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Nurun minal Qur'an.

0: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
5: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
0: رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
6: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku seiman, pendengar Radio Mu'adz yang dimuliakan oleh Allah, kembali lagi di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, saya Ibrahim Jabar menyapa dan menemani sahabat Mu'adz sekalian di 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Saudaraku seiman, insyaallah kita akan bersama hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah nanti. Semoga kebersamaan kita pagi ini menjadi kebersamaan yang mendatangkan kebaikan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, kami ucapkan juga selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk sahabat Mu'adz dimanapun berada. Memasuki jam 9 pagi ini, semoga kesehatan, keberkahan, dan semangat selalu menyertai langkah kita semua. Dan sahabat Mu'adz, setiap hari adalah kesempatan baru bagi kita untuk menebar kebaikan. Dan tidak mesti dengan hal yang besar. Karena senyuman yang tulus, ucapan yang baik, membantu sesama, atau sekedar menghargai orang lain juga bisa menjadi amal yang bernilai. Maka mari kita jadikan hari ini lebih bermakna dengan memperbanyak rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, serta terus berusaha menjadi pribadi yang membawa manfaat bagi lingkungan sekitar. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Dan tetap semangat bagi sahabat Mu'adz untuk menjalani aktivitas di hari ini, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu berpikir positif serta menerbarkan energi kebaikan kepada siapapun yang kita temui. Sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada di kesempatan pagi ini, setelah tadi kita telah mendengarkan alhamdulillah kajian pembahasan kitab Al-Wahbilu Shayyib bersama Ustaz Ahmad Laude LC Hafizullah Ta'ala, semoga pun menjadi hal yang bermanfaat untuk kita dengarkan dan membawa kebaikan untuk kita semua, dan ilmu yang telah kita petik dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikutnya di kesempatan pagi ini, setelah jeda pariwara yang akan lewat berikut ini, kita akan bersama dalam program Ensiklopedia Islam, serial Parenting. Tetap di 94.3 FM. Barakallahu fikum.

0: Al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu kebahagiaan seorang mukmin yang kenal Tuhannya adalah tidak akan pernah takut kepada raja zalim, kepada pasukan yang 10.000, 1 juta, apa saja tidak akan pernah ditakutin. Takut kepada Allah SWT, sebagian ulama akidah mengatakan, memahami hakikat la ilaha illallah. Memahami hakikatnya, la ilaha illallah, la ma'budah bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Semua itu teman-teman sekalian, yang di langit tadi kelihatan tidak kelihatan, di bumi kelihatan tidak kelihatan, kalimat rahasianya, la ilaha illallah. Gak ada yang menciptakan, mengurus, mengawasi, ya, mengontrol, memiliki, dan memusnahkan kecuali Allah. Ini makna hakikatnya. Memahami hakikat la ilaha illallah ini teman-teman sekalian, bahwasanya semua selain Allah dalam makhluk, kita sama air, sama batu, sama apapun sama. Jangan pernah takut dengan mereka. Orang kalau faham makna ini teman-teman sekalian, tidak akan pernah takut, bergantung, memohon kecuali kepada Allah. Saya kasih contoh. Pernah Amr bin As, sahabatnya waktu masuk ke Mesir. Begitu beliau dinobatkan jadi gubernur, baru minggu pertama, baru pekan pertama, tiba-tiba air sungai Nil, air sungai hilang. Habis. Ini bukan musim kemarau ini. Habis, hilang tiba-tiba. Lalu Amr bin As panggil pimpinan-pimpinan orang suku Kipti, orang asli Mesir, datang semua. Yang sudah masuk Islam tentunya. Ditanya oleh Amr bin As, apa yang terjadi? Dia, sungai Nil kok bisa begini? Dia bilang, wahai Amir, wahai gubernur, ini sudah sering terjadi begini. Ini setiap tahun begini. Lalu kata Amr bin As, apa yang kalian lakukan? Kami selalu melempar tumbal, lempar sapi, lempar kambing, dan yang paling cepat airnya keluar kalau kami lempar tumbal anak gadis. Dari mulut sungai Nil dilempar ke bawah, diikat, begitu jatuh, kebentur kepalanya, keluar darah. Begitu netes darah, langsung keluar air. Kata Amr bin As, demi Allah ini enggak ada dalam Islam. Dari mana ini? Saya akan tulis surat kepada Amir Mu'minin Umar bin Khattab. Kirim surat. Begitu tiba tangan Umar bin Khattab, Umar mengatakan, wahai Amr bin As, ini balasan surat saya, dan bacakan surat saya kepada sungai Nil. Suratnya. Dari hamba Allah Umar bin Khattab, ya, dengan, kepada sungai Nil. Kalau seandainya selama ini kau mengalir karena tumbal yang dilemparkan kepada wahai Nil, kami tidak ingin kau mengalir selamanya. Tapi kalau kau mengalir atas nama Allah Jabbar yang maha perkasa, maka mengalirlah dengan atas nama Allah itu. Semenjak itu air sungai Nil keluar, tidak pernah hilang sampai sekarang. Ternyata permainan syaitan menyesatkan manusia. Coba bagaimana kekuatan akidah seseorang yang sudah mengenal Tuhannya Allah Azza wa Jalla. Gak perlu takut, gak perlu menggantungkan nasib. Dokter hanya bisa tulis resep, semoga lekas sembuh, gak ada pasti sembuh. Tapi Allah Azza wa Jalla menjanjikan, kata Ibrahim AS, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit, pasti dia yang sembuhkan. Kekuatan keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla, ini luar biasa.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Semua pernah merasakan cinta. Cinta itu membuat segala sesuatu menjadi indah. Cinta itu membuat nyawa tidak berharga. Cinta itu membuat hati dan dada luas bak samudra.
3: Yang mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, cinta itu bukan hanya ucapan di lidah, tapi cinta harus ada bukti dalam perbuatan kita.
2: Abdurrahman bin Auf ketika perang Badar dengan jumlah pasukan umat Islam yang lebih sedikit dan pasukan musuh yang lebih banyak, maka dia berharap berada di antara dua orang yang gagah perkasa. Tapi ternyata yang mengapitnya adalah dua anak muda yang masih belia, yang mungkin pengalaman perangnya masih sedikit sekali. Tapi ternyata Abdurrahman bin Auf diapit dengan dua pecinta Rasulullah SAW. Ya, aina Abu Jahal? Anak kecil itu tanya, wahai paman, di mana Abu Jahal? Apa kata Abdurrahman? Malak wali Abu Jahal. Apa urusanmu sama Abu Jahal? Kata Mu'ad, ukhbirtu, aku dikasih tahu, kalau dia itu suka mencelah Rasulullah SAW. Fawallahi la in ra'aituhu la yufariqu sawadi sawadahu hatta yamut al-ajal minna. Demi Allah, aku kalau melihat dia, maka tubuhku tidak akan berpisah dengan tubuh dia sampai mati terlebih dahulu orang yang ajalnya lebih dahulu.
4: Para sahabat mendengarkan suara rintihan dari pohon kurma. Kita dengar anin. Kak anin ini sobi seperti anak bayi yang menangis. Pohon kurma rindu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Benda mati. Nabi datang turun dari mimbarnya, datang memeluk pohon kurma itu. Pernahkah kita merindukan Rasul?
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
6: 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muadz, kita berjumpa lagi dalam program Ensiklopedia Islam Serial Parenting. Dan kali ini pembahasan kita adalah dengan tema fenomena overparenting. Ketika rasa sayang berubah menjadi terlalu mengontrol. Sahabat Muadz, dimanapun Anda berada, hari ini kita akan membahas sebuah fenomena parenting yang semakin sering terjadi di era modern, yaitu overparenting atau pola asuh yang terlalu terlibat dalam kehidupan anak. Banyak orang tua saat ini sangat peduli terhadap anak. Mereka ingin anaknya aman, sukses, berprestasi, dan terhindar dari kegagalan. Namun tanpa disadari, perhatian yang berlebihan kadang justru membuat anak kesulitan tumbuh menjadi pribadi yang mandiri. Dan fenomena ini, sahabat Muadz, dikenal juga dengan istilah helikopter parenting, yaitu orang tua yang selalu berputar-putar mengawasi anak dan cepat turun tangan setiap kali ada masalah. Pertanyaannya, apakah melindungi anak selalu berarti membantu mereka? Ataukah ada saatnya anak perlu menghadapi tantangan sendiri agar dia bisa berkembang? Mari kita bahas bersama. Sahabat Muadz, dimanapun Anda berada, apa sih sebenarnya overparenting itu? Menurut berbagai penelitian psikologi perkembangan, overparenting adalah pola pengasuhan yang ditandai dengan beberapa hal. Yang pertama, pengawasan yang berlebihan. Yang kedua, kontrol yang terlalu tinggi. Yang ketiga, terlalu cepat membantu anak. Dan yang keempat, sulit memberi ruang kemandirian. Penelitian dalam Mediterranean Journal of Clinical Psychology menjelaskan bahwa overparenting biasanya muncul dalam bentuk perlindungan yang berlebihan, keterlibatan yang terlalu dalam, serta kontrol yang berlebihan terhadap kehidupan anak. Contoh sederhananya, ketika anak lupa membawa tugas ke sekolah, respon yang biasa diberikan orang tua adalah dengan mengatakan, besok jangan lupa lagi ya. Nah, ini respon yang biasa nih. Nah, respon yang overparenting, apabila anak lupa membawa tugas sekolah, maka orang tua langsung mengantar tugas ke sekolah agar anak tidak mendapatkan konsekuensi. Bisa dibedakan ya, sahabat Muadz? Kalau respon yang biasa ketika anak lupa membawa tugas ke sekolah, maka orang tua akan mengatakan besok jangan lupa lagi ya. Kalau respon yang overparenting, maka orang tua akan langsung mengantar tugas anak tersebut ke sekolah agar anak tidak mendapat konsekuensi dari lupanya dia membawa tugasnya ke sekolah. Contoh lain, anak bertengkar dengan teman, maka orang tua akan langsung turun tangan. Atau anak mendapat nilai rendah, maka orang tua menyalahkan guru. Atau ketika anak kesulitan mengerjakan PR, maka orang tua mengerjakan sebagian besar tugasnya. Ini adalah respon-respon overparenting, sahabat Muadz. Contoh-contoh dari respon overparenting. Niatnya memang baik, tetapi pertanyaannya adalah, kalau semua masalah selalu diselesaikan orang tua, jadi kapan anak akan belajar menyelesaikan masalahnya sendiri? Ya kan? Sahabat Muadz, dimanapun Anda berada, kenapa sih overparenting itu makin banyak terjadi saat ini? Maka ada beberapa penyebabnya. Penyebab yang pertama adalah karena kekhawatiran orang tua yang meningkat. Ketika atau saat ini sahabat muat, informasi tentang bahaya itu ada di mana-mana. Betul gak sih? Berita kriminal, berita pembulian, media sosial, penculikan, kekerasan. Akibatnya apa? Orang tua merasa harus selalu mengawasi anaknya. Kemudian, penyebab berikutnya, kenapa overparenting makin banyak terjadi? Juga bisa jadi karena tekanan sosial. Media sosial membuat sebagian orang tua merasa harus menjadi orang tua yang sempurna. Ketika melihat anak orang lain berprestasi, maka muncullah tekanan untuk terus mengontrol perkembangan anaknya sendiri. Kemudian penyebab berikutnya kenapa overparenting makin banyak terjadi adalah karena adanya pengalaman masa lalu. Sebagian orang tua pernah mengalami kesulitan ketika dia kecil. Maka karena dia tidak ingin anaknya merasakan hal yang sama, akhirnya mereka berusaha menghilangkan semua kesulitan dari kehidupan anak. Padahal, tantangan kecil justru penting untuk pertumbuhan mental anak. Sahabatmu dimanapun Anda berada, lalu apa dampak overparenting ini kepada anak? Penelitian meta-analisis terbaru menemukan bahwa helikopter parenting itu berkaitan dengan meningkatnya kecemasan, menurunnya kemampuan mengatur diri, serta rendahnya kepercayaan diri saat memasuki usia dewasa. Dan berikut ini adalah beberapa dampaknya. Yang pertama, anak akan kurang percaya diri. Ketika anak terbiasa diarahkan, maka ketika dia harus mengambil keputusan sendiri, maka dia akan merasa ragu-ragu. Kemudian, dampak berikutnya, anak akan takut gagal. Karena dia selalu diselamatkan dari kesalahan, akhirnya kegagalan terasa sangat menakutkan bagi dirinya. Yang ketiga, sahabat muat, dampaknya, anak akan sulit menyelesaikan masalah. Ketika anak tidak terbiasa menghadapi tantangan, akibatnya kemampuan problem solvingnya kurang berkembang. Kemudian dampak selanjutnya, anak akan mudah cemas. Penelitian menunjukkan bahwa kontrol berlebihan dari orang tua itu berhubungan dengan kesehatan mental yang lebih rendah pada anak dan remaja. Dan dampak yang lainnya dari overparenting pada anak adalah ketergantungannya yang terlalu tinggi. Mereka terbiasa meminta keputusan kepada orang tua untuk hal-hal yang sederhana. Misalnya memilih jurusan, mengatur jadwal, mengelola konflik, dan lain sebagainya. Sahabatmu dimanapun Anda berada. Sekarang, ada beberapa pertanyaan untuk Anda. Apakah Anda pernah langsung membantu anak sebelum dia mencobanya sendiri? Apakah Anda pernah merasa khawatir berlebihan ketika anak melakukan sesuatu yang tanpa pengawasan? Menurut Anda, mana yang lebih sulit? Melihat anak gagal atau membiarkan anak belajar dari kegagalan? Maka, silakan dipikirkan sendiri. Kalau bisa, sahabat muat kirim pendapatnya melalui pesan di nomor WhatsApp Radio Muaz di 0852-5500-943. Sebelum kita lanjut, kita simak terlebih dahulu pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ensiklopedi Islam.
7: Ensiklopedi Islam.
8: Natabra maki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman.
9: Begitu mi daeng. Alhamdulillah.
8: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasana kuliah.
9: Kami tu di sana kone di bypass di fun variasi.
10: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video,
11: gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
10: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi, beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi, kerja cepat, harga bersahabat.
7: Hei Bu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
12: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, sapusing saya.
7: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
13: A few moments later.
12: Masya Allah, indahnya ini. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat masjid alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
7: Ma ini yang dibilang kampung bakau, Hayona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih Miona, nanti saya yang toraktir.
11: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
1: Radio Muadz bin Jabal, 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Ensiklopedia Islam.
6: Masih dalam program Ensiklopedia Islam serial parenting. Sahabatmu dimanapun Anda berada. Berikutnya, apa kata ilmu psikologi berkaitan dengan overparenting ini? Psikologi modern mengenal konsep autonomy support atau dukungan terhadap kemandirian anak. Dan penelitian menunjukkan bahwa anak berkembang lebih baik ketika orang tua memberikan arahan, tetap memberi batasan, tetapi juga memberi ruang memilih dan mencoba sendiri. Dan anak yang mendapatkan dukungan kemandirian, maka dia cenderung memiliki kemampuan sosial yang lebih baik, motivasi belajar yang lebih tinggi, kesehatan psikologis yang lebih baik, dan rasa percaya diri yang lebih kuat. Lalu yang menjadi pertanyaan berikutnya sekarang adalah, bagaimana cara kita menghindari overparenting? Tips yang pertama, sahabat Muad, tahan diri untuk tidak langsung membantu. Tanyakan terlebih dahulu, hal apa yang sudah kamu coba? Tips berikutnya, biarkan anak mengambil keputusan sesuai usianya. Misalnya, biarkan dia memilih pakaiannya sendiri. Biarkan dia mengatur uang sakunya sendiri. Biarkan dia menentukan jadwal belajarnya sendiri. Tips yang ketiga, izinkan kegagalan kecil terjadi pada dirinya. Kesalahan kecil adalah laboratorium kehidupan bagi dirinya. Kemudian tips yang keempat, berikan dia tanggung jawab. Tugas rumah sederhana seperti membantu anak belajar disiplin, ya, ini akan membuat anak belajar disiplin dan percaya diri. Jadi tugas-tugas sederhana saja yang ada di rumah itu akan membantu anak belajar disiplin dan percaya diri. Kemudian tips yang kelima, fokus pada proses. Daripada berkata kamu harus juara, cobalah rubah perkataan tersebut dengan ayah bangga karena kamu sudah berusaha. Kemudian tips yang terakhir adalah, jadilah pelatih bukan penyelamat. Pelatih itu memberikan arahan, sahabat Muad. Penyelamat mengambil alih pertandingan. Jadi, jadilah pelatih bukan penyelamat. Sahabat Muad dimanapun Anda berada. Mencintai anak bukan berarti menghilangkan seluruh kesulitan dari hidup mereka. Tugas orang tua bukan menyiapkan jalan yang selalu mulus untuk anak, tetapi menyiapkan anak agar mampu berjalan di jalan yang tidak selalu mulus. Anak yang kuat bukanlah anak yang tidak pernah gagal. Anak yang kuat adalah anak yang belajar bangkit setelah dia gagal. Maka mari tetap mendampingi, tetap menyayangi, tetapi juga memberi ruang bagi anak untuk tumbuh, untuk mencoba, untuk mengambil keputusan, dan belajar dari pengalaman hidupnya sendiri. Karena sahabat muat, kemandirian tidak muncul secara tiba-tiba ketika dia dewasa. Kemandirian itu dibentuk sedikit demi sedikit sejak masa anak-anak. Sahabat muat dimanapun Anda berada, itulah pembahasan kita pagi ini dalam program Ensiklopedia Islam Serial Parenting. Terima kasih telah mendengarkan dan menemani perbincangan parenting pagi ini. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya, dan semoga kita semua terus belajar menjadi pendamping terbaik bagi tumbuh kembang anak-anak kita. Sahabat muat dimanapun Anda berada, selanjutnya setelah jeda pariwara yang akan lewat berikut ini, kita akan bersama dalam mendengarkan beberapa pembacaan Al-Quran pilihan. Olehnya itu jangan kemana-mana, tetap di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
14: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
15: Assalamualaikum.
16: Waalaikumsalam. Masuk, masuk.
15: Ye.
16: Ada apa ini Kanda tiba-tiba datang?
15: Tidak. Saya mau tanya Ji nih, anaknya antum belum sunat toh?
16: Belum Pi. Nanti-nanti Mi kalau sudah agak besar.
15: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
16: Sudah kelas 5 SD.
15: Sudah besar itu.
16: Iya, betul. Hanya saya masih carikan tempat yang bagus, jangan sampai nanti dia trauma.
15: Tapi sekarang toh sudah banyak Ji metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
16: Ada juga. Pasti mahal itu.
15: Tidak juga, mulai 400 ribuan Ji, karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah Mi anak-anak normal Mi lagi harganya.
16: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
15: Muhammad, antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencang, pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala ya itu sampai tua anaknya antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
16: Astagfirullah, jadi? Oke, Mimpale, sini kita gas.
15: Oke, kita sama-sama Mi saja pergi nah. Saya bawa juga anakku.
17: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Muadz Medical Center. Lazis Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
18: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
19: Min, ini kok barangnya jelek ya?
18: Ada yang bisa dibantu, Pak?
19: Min, ini barangnya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, tuh.
18: Halo, Pak.
19: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
18: Halo? Iya, halo?
20: Astagfirullah, ya Allah, murahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
21: Hei, tidak boleh mengeluh, ada apakah?
20: Masya Allah, klien semua menelpon, komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready. Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC. Belum ada yang ready biar satu.
21: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum, clear. Pokoknya tinggal kita terima beres, dan insya Allah amanah.
22: Sakinah Indonesia, wedding CRE and event organizer. Walimah, full package. Mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia, foto dan video, sampai pengisi acara, percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event organizer, Daurah Islam atau Tablik Akbar, kajian Islam, family gathering, syar'i marketing agent, launching produk, dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Muadz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia, Instagram wo.sakinah.indonesia.
21: Masya Allah pengantin muda, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
20: Masya Allah, syukron atas doanya, semoga antum juga dimudahkan.
21: Apa saya bilang? Mantap toh Sakinah Indonesia.
20: Kalau masalah itu tidak usah Mi ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
0: Tapi antum kapan, Pi? Gimana rasa nasi kebulinya?
2: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
0: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
2: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
22: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
3: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
22: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
1: Radio Muadz Bin Jabal, 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
23: Semua dari kita akan mengalami dua perjalanan. Satu perjalanan jarak dekat dan yang satu perjalanan jarak jauh. Perjalanan jarak dekat itu adalah perjalanan kita di dunia ini. Sedangkan perjalanan jarak jauh adalah perjalanan kita ke akhirat nanti. Kenapa di dunia itu dekat padahal 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, bahkan ada yang 90 tahun dan 100 tahun. Ini dekat. Karena kita bandingkan dengan perjalanan ke akhirat. Berapa tahun? Selama-lamanya. Maka orang yang cerdas adalah orang yang mengumpulkan bekal untuk dunianya dan mengumpulkan bekal untuk akhiratnya. Bekal kita untuk perjalanan 60 tahun dengan bekal kita untuk perjalanan selama-lamanya, apa sama? Ya jelas bedalah. Makanya ada seorang bijak mengatakan, i'mal lidunyaka biqadri maqamika fiha wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha. Carilah bekal untuk duniamu sesuai dengan jatah umurmu di dunia, dan beramallah untuk akhiratmu sesuai dengan jatah umurmu di akhirat. Itu namanya adil. Sekarang coba jenengan kerja sehari berapa jam? 8 jam. Kerja kita sehari 8 jam. 8 jam itu untuk bekal buat apa? Dunia. Terus bekal akhiratnya mana? Oh, berarti ora perlu kerja. Kerja. Islam sangat memuliakan orang yang mau bekerja. Jenengan bekerja 8 jam itu bisa jadi bekal pahala.
22: FM, Radio Muadz Bin Jabal.
6: 94,3 FM Radio Muadz Bin Jabal Kendari, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muadz, dimanapun Anda berada, di tengah aktivitas yang terus berjalan dan berbagai urusan yang silih berganti hadir dalam kehidupan kita, seringkali kita begitu fokus pada apa yang ada di luar diri kita, hingga kita lupa untuk sejenak memperhatikan keadaan hati kita. Padahal sahabat Muat, sebagaimana tubuh yang membutuhkan istirahat, hati pun membutuhkan ketenangan. Hati membutuhkan ruang untuk kembali jernih, kembali kuat, dan kembali terhubung dengan sumber ketentraman yang sejati. Mungkin pagi ini ada yang sedang memulai pekerjaan dengan penuh semangat, ada yang sedang berjuang menyelesaikan tanggung jawabnya, ada pula yang tengah menghadapi berbagai persoalan yang belum menemukan jalan keluarnya. Apapun keadaan yang sedang kita jalani hari ini, sahabat Muat, semoga kita senantiasa diberi kekuatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk beberapa saat ke depan, mari kita beri kesempatan kepada diri kita untuk berhenti sejenak dari segala kesibukan kita, untuk menenangkan pikiran kita, melapangkan hati kita, dan menghadirkan diri sepenuhnya untuk menyimak kalam Allah Subhanahu wa taala. Semoga lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang akan kita dengarkan bersama ini menjadi penyejuk bagi hati kita yang gelisah, penguat bagi jiwa kita yang lelah, serta pengingat bahwa di setiap langkah kehidupan kita, Allah selalu menghadirkan petunjuk, rahmat, dan kasih sayangnya bagi hamba-hambanya. Mari sahabat Muat, kita simak berikut ini pembacaan Al-Quran yang dibawakan oleh Syekh Ubaidah Mu'affaq Hafizahullah Ta'ala, Surah Al-Ankabut, dan juga Surah Ar-Rum. Tetap di 94,3 FM. Selamat mendengarkan.

بها من أحد ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون

بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويوم

0: فاصبر إن وعد الله حق فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
1: Dengar Radio MUA, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pala jadwalku di. Rusak pala sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
3: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
2: Oh iya betul.
4: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram, djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
5: Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau dah gampang rusak.
6: Kalau mau aman, toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
5: Memangnya ada, Kak?
6: Ada, toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
7: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
8: Assalamualaikum,
9: Komandan. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
8: Apa kita bikin?
10: Semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
9: Oh, begitu, Kak. Sini, Pale. Kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
10: Baru bagaimana motorku?
8: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
10: Oh, iya, Di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
8: Masya Allah.
9: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
10: Yang di mana itu?
9: Itu di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
10: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
7: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
11: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: Apa yang dimaksud dengan salafiyah itu? Maksud dengan salafiyah itu
13: apa yang dimaksud dengan salafi?
14: Salafus salih tiga generasi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ini salafus salih.
12: Yang namanya salaf itu para sahabat,
14: bukan kita salafus salih. Kalau kita mau mengikuti mereka, berdasarkan manhaj mereka, maka dikatakan salafiyun.
12: Dan kita mengikuti jejaknya para sahabat, maka kita mengatakan bahwa Al-Qur'an wa Sunnah menurut pemahaman salaf.
14: Salaf sahabat, tabi'in, tabi'un, tabi'in. Manhaj salaf. Manhaj salaf.
15: أعوذ بالله من الشيطان.
16: ومن

0: Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, yaitu mengikuti jalan selain jalan para sahabat, kami akan biarkan dia sesat. Dibiarkan oleh Allah dia sesat, dan kami akan masukkan dia ke neraka Jahannam. Ciri-cirinya orang yang mengikuti manhaj salaf, ya dia berpegang pada Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salaf. Dakwahnya dia mulai dengan dakwah tauhid,
1: mendakwahkan Islam yang hakiki.
2: Pada hakikatnya salaf itu bukan satu hal yang baru, bukan aliran baru, bukan golongan baru, bukan pemahaman baru. Pada hakikatnya Islam itu sendiri.
1: Islam itu sendiri.
2: Bahwa dakwah salaf juga memperingatkan kaum muslimin dari bahaya hadis lemah, palsu dan mungkar.
1: Manhaj salaf.
2: Mulia dengan manhaj salaf.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Tangan istrilah sebuah rumah tangga bisa berdiri di atas mawaddah, sakinah dan rahmat. Sebaliknya, di tangan istri pula lah sebuah rumah tangga menjadi naran taladza, api yang membakar rumah tangga yang hingar bingar dengan suara bentakan dan desingan pering terbang dari istri yang tidak mengenal kesalehan dan tidak mengenal agama. Seorang suami masuk ke rumahnya, dilihatnya di ruang tamu boneka, mainan, pakaian anak-anak bertebaran di kiri dan kanan. Anak-anak menyambutnya dengan pakaian kotor dan kumal. Istrinya menyambutnya dengan teriakan dan lengkingan yang menyesakkan dada. Wajahnya berkerut dan muka masam. Bau bawang berhembus ke mukanya, bercampur dengan bau minyak kayu putih yang dioleskan di keningnya. Subhanallah. Rasanya sang suami tidak ingin kembali lagi ke rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah." Dunia adalah kenikmatan. Dunia adalah kebahagiaan, dan sebaik-baik kebahagiaan dunia adalah wanita yang salihah. Seorang wanita bisa menciptakan surga di rumahnya. Di sinilah hilang kelelahan sang suami, keletihan dan peluhnya yang mengalir begitu saja sirna. Kemudian ia menoleh ke kiri dan ke kanan. Dilihatnya ruangan yang rapi dan tertata. Juga lihat bagaimana makanan siang telah disajikan dengan sempurna. Juga lihat anak-anak yang bagaikan bunga mawar dengan segala kebersihan dan kerapiannya. Subhanallah. Alangkah bahagianya hidup dan alangkah indahnya dunia. Semua itu kenapa? Semua itu berpulang kepada Allah, kemudian berpulang kepada sentuhan kedua tangan yang halus dari istri yang ikhlas. Rasanya ia lebih berbahagia mendapatkan istri yang salihah tersebut daripada dunia dari segala isi. Allah.
5: Buyutun mutmainnah. Buyutun mutmainnah.
6: Buyutun mutmainnah.
7: Buyutun mutmainnah.
5: Buyutun mutmainnah.
8: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
9: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pendengar Radio Mu'adz dimanapun Anda berada, membangun rumah yang nyaman dan kokoh tentu menjadi harapan setiap keluarga. Apalagi di wilayah Kota Kendari yang cuacanya panas, kadang tiba-tiba hujan, dan tingkat kelembapannya cukup tinggi. Memilih material bangunan tidak boleh sembarangan. Kini hadir solusi terbaik untuk kerangka, atap rumah, masjid, maupun bangunan keluarga Anda. Kencana. Dengan produk unggulan baja ringan Kencana dan rangka atap baja ringan Kencana, maka sahabat Mu'adz bisa menjawab tantangan tersebut. Mengapa memilih Kencana? Karena baja ringan Kencana dikenal dan terbukti kuat dan tahan lama, anti karat dan tahan terhadap cuaca, ringan namun tetap kokoh, aman digunakan untuk jangka panjang, lebih efisien dibanding material konvensional. Sangat cocok untuk rumah tinggal, tempat usaha, hingga pembangunan masjid dan fasilitas keluarga. Jadi, jangan salah pilih material bangunan. Pilih yang kualitasnya terpercaya. Kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu. segera dapatkan baja ringan kencana di toko bangunan terdekat atau kunjungi cabang kami di Jalan Raden Suprapto nomor 222, Punggolaka, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari. Info pemesanan hubungi 0811-3338-6767. Kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu. Sahabatmu dimanapun Anda berada, berikutnya di kesempatan kali ini, sembari menunggu masuknya waktu salat zuhur, kita dengarkan ceramah singkat yang dibawakan oleh Ustadz Abu Qatadah Hafizahullah Ta'ala dengan judul Kedudukan Ilmu dan Ulama.
6: Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu rahimakumullah fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bidah wa kullu bidatin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa qad qala Allahu ta'ala inna min asrati sa'ah rafa'al ilmi wa antisharul jahli. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal 'abd walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta lam yakun 'aliman itakhadan nasu ru'asan juhala fasu'ilu fa'abtu bighairi ilmin fadallu wa adallu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis yang sangat agung, menjelaskan tentang kedudukan ilmu dan bahaya kejahilan, bahaya kebodohan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis, inna min asrati sa'ah, sesungguhnya di antara ciri hari kiamat, an yurfa'al ilm wa yudharul jahl. Sesungguhnya di antara ciri hari kiamat, diangkatnya ilmu dan tersebarnya kejahilan. Di dalam riwayat yang lain, itu hadis Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak mengangkat ilmu dari seseorang hamba seperti yang alim menjadi jahil, tetapi diangkatnya ilmu dengan diangkatnya para ulama, dengan matinya para ulama, dengan wafatnya para ulama. Maka tatkala wafatnya para ulama, perginya para ulama, maka tersisalah di antara kita orang-orang yang jahil. Maka dia ditanya, maka dia memberikan jawaban, memberikan fatwa dengan tanpa ilmu, maka dia sesat dan menyesatkan. Hadis ini menyebutkan dua sisi yang sangat agung yang wajib diperhatikan oleh kaum muslimin. Sisi yang pertama menjelaskan fadlul ilmi wal alim wal ulama, kedudukan ilmu dan kedudukan orang-orang yang berilmu. Orang akan berada dalam kebenaran, berada dalam petunjuk sejauh pemahaman orang kepada agama yang mulia ini. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat Al-Qur'an, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah, yang melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, al-ulama, itu orang yang alim, yang tahu kepada perintah Allah, yang tahu kepada larangan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah berkehendak orang itu berada dalam petunjuk, berada dalam kebaikan, maka Allah menjadikan orang itu faqih. Sidang jumat yang dirahmati Allah taala, petunjuk yang kita akan dapatkan dari Allah, petunjuk yang kita akan dapatkan, hidayah yang kita akan dapatkan sejauh pemahaman kita kepada agama ini, sejauh pemahaman kita kepada perintah-perintah Allah, sejauh pemahaman kita kepada larangan-larangan Allah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang lain, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Nabi sallallahu menjelaskan, barang siapa yang berjalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Para jamaah bisa mendapatkan keindahan surga, bisa mendapatkan kenikmatan surga dicapai dengan ilmu. Bagaimana dicapai dengan ilmu? Sebab surga dicapai dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Surga akan dicapai dengan keimanan dan amal soleh. Tatkala orang mengerti arti keimanan dan tahu tentang perintah-perintah Allah, amal-amal soleh yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, yang Rasulullah SAW contohkan kepada kita, maka dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa nikmat yang terbesar yang Allah anugerahkan kepada manusia adalah nikmat ilmu. Oleh sebab itu para nabi tidak mewariskan uang perak, tidak mewariskan uang emas, tetapi mereka mewariskan ilmu. Mereka tidak mewariskan dunia, tetapi mereka mewariskan ilmu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal anbiya'a la yuwarithuna dinaran wala dirhama, wa inna ma yuwarithuna al-ilma." Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-ulama warasatul anbiya." Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan uang perak, tidak mewariskan uang emas, tidak mewariskan dunia, tetapi mewariskan ilmu. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Maka orang yang mempelajari halal dan haram, mempelajari kewajiban-kewajiban, maka dia telah mengambil sesuatu yang banyak yang ada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia telah mewarisi sesuatu yang mulia dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu menjelaskan tentang orang yang berilmu keutamaannya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah wa malaikatahu wa ahlus samai wa ahlul ard hatta namlata fi hujriha wal hut la yusalluna ala muallimin nasi al khaira." Rasulullah SAW menjelaskan sesungguhnya Allah dan para malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, sehingga semut-semut yang ada di sarangnya, dan ikan-ikan yang ada di lautan, maka mereka akan mengucapkan solawat, mendoakan, memintakan pengampunan bagi setiap orang yang mengajarkan ilmu, mengajarkan halal dan haram, memperkenalkan kebaikan, memperkenalkan hukum Allah kepada manusia. Mereka akan mendapatkan doa dari para malaikat. Dan di antara keutamaan ilmu dan bagian dari ulama, Rasulullah SAW menjelaskan, "Innal malaikata la tabawu ajnihataha li talabul ilmi ridon bima yaf'al." Sesungguhnya para malaikat akan mengempaskan sayap-sayapnya, ngapakeun jangjangna kepada setiap majelis taklim, turun dari langit ke bumi menghadiri majelis-majelis taklim, karena mereka ridho terhadap para penuntut ilmu. Seraya mereka mengatakan, "Allahummarhamhum, Allahummaghfirlahum." Ya Allah, rahmati para tolabul ilmi. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka. Maka ini adalah keutamaan ilmu, keagungan ilmu, yang merupakan bagian istinbat dari hadis yang tadi. Sisi yang kedua yang disebutkan di dalam hadis yang tadi adalah bahaya kejahilan, bahaya kebodohan, dan bahaya agama ini dipikul, dijelaskan oleh orang bodoh. Kebodohan menyebabkan banyaknya penyimpangan. Manakala orang-orang yang memberikan fatwa, yang memberikan penjelasan agama ini adalah orang-orang jahil, orang yang tidak mengerti arti tentang agama, tidak mengetahui tentang kaidah-kaidah memahaminya, maka ini adalah sumber kesesatan, sumber kerusakan. Oleh sebab itu, seyogianya kaum muslimin bisa membedakan antara penceramah dengan orang alim. Sebab yang dimaksud dengan orang alim, al-alimu bil kitabi wa sunnah, itu orang yang alim kepada Al-Quran dan sunnah, orang yang memiliki hafalan tentang ayat Quran, orang yang memiliki pengetahuan tentang hadis-hadis Nabi SAW, memisahkan sahih dengan dhaifnya. Sebab kita mendapatkan hari ini para penceramah, baik di mimbar-mimbar ataupun mungkin di berbagai tempat, bisa berbicara tetapi dengan hadis palsu, dengan hadis dhaif. Padahal salah satu sumber kesesatan, sumber perbuatan-perbuatan yang bid'ah, salah satunya disebabkan dengan hadis dhaif, dengan hadis palsu. Makanya Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan, yan bagi liman hamala nafsahu alal futya an yakuna aliman bi aujuhul Quran, an yakuna aliman bis sahihi was saqimi, an yakuna aliman bis sunnani. Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan, seyogianya orang yang memberi fatwa apa halal, apa haram, apa wajib, apa mustahab, apa boleh, apa tidak boleh, adalah orang-orang yang tahu kepada sendi-sendi Al-Quran. Bagaimana menafsirkan Al-Quran, paham terhadap bahasa Arabnya, paham kepada kaidah tafsir, bagaimana menyatukan satu ayat dengan ayat yang lain. Yang kedua, memiliki kemampuan memisahkan sahih dengan dhaif. Yang ketiga, dia memiliki pengetahuan di mana keberadaan hadis yang menjadikan sumber fatwanya. Sebab kita sepakat dasar Islam adalah Quran dan Sunnah. Ketika orang ditanya apakah ini membatalkan wudu atau tidak, maka dia tidak akan menjawab dengan lisannya semata. Dia akan mengatakan qala Allahu qala Rasuluhu. Ketika dia ditanya apa hukum dagang seperti ini, maka dia tidak berpendapat dengan akalnya boleh atau tidak boleh. Maka dia akan mengatakan, menurut ayat ini, menurut hadis ini boleh. Menurut ayat ini, menurut hadis ini adalah tidak boleh. Ini adalah perkataan para ulama-nya. Maka Nabi SAW mengatakan, apabila telah pergi orang-orang alim, dan yang menjelaskan agama adalah para penceramah, yang hanya mampu bisa mengolah kata-kata, satu hadis bisa 1 jam atau 3 jam. Maka Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya di antara ciri hari kiamat, akan muncul di tengah umatku banyak penceramah dan sedikitnya orang-orang alim. Bahkan Imam Ahmad rahimahullahu taala pernah ditanya, kapan seseorang dikatakan faqih? Qala ma indahu 100,000 hadisin. Orang dikatakan faqih apabila dia mengetahui 100,000 hadis. Para jamaah yang dirahmati Allah taala, maaf, yang dimaksud tahu 100,000 hadis tidak mesti tahu di dalam hafalan. Tetapi ketika dia ditanya tahu ini di Sunan Tirmidzi, ini di Sunan Nasa'i, adanya di bab ini, dia pernah meneliti dan tahu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah taala, Nabi SAW menjelaskan kepada kita, manakala sedikit orang alim dan banyak orang-orang yang jahil, dan semakin sedikitnya keinginan kaum muslimin belajar, thalabul ilmi, duduk di majelis taklim. Sebab tentunya ikhwati iman yang dirahmati Allah taala, keburukan yang ada di tengah kita disebabkan lemahnya kaum muslimin belajar tentang agama ini. Ada yang belajar Islam ini 1 tahun sekali ketika dia menyaksikan dalam Idul Fitri. Ada yang mendengarkan taklim hanya ketika dia Jumat 1 minggu sekali, udah begitu juga ngantuk. Apalagi yang disampaikannya adalah hadis palsu, hadis yang tidak ada usul-usulnya, tidak ada asal-usulnya. Maka ini malapetaka yang paling besar yang menimpa kepada umat ini. Sebagai kalimat terakhir, lihatlah apa yang menjadikan kebaikan pada umat terdahulu, para sahabat, para tabi'in. Lihat Jabir ibn Abdillah, demi satu hadis berjalan 1 bulan. Di masa Imam Malik, mereka mengatakan, majlisu Malik khairu minad dunya wa ma fiha. Wa hadara fi majlisihi nahwa 70,000 minal muslimin. Kaum muslimin di masa Imam Malik yang menjelaskan salah satunya adalah kitab Al-Muwatta, mereka mengatakan majlis Malik lebih baik ketimbang dunia dan seisinya. Tapi lihat hari ini, majlis apa yang diserbu oleh kaum muslimin adalah majlis yang berkaitan bukan agama. Dan telah hadir pada majlis Imam Malik 70 ribu kaum muslimin pada masa itu. Mereka mendengarkan qala Rasulullah, qala hadasana pulan wa pulan an Rasulillah. Sehingga berkah di tengah-tengah mereka adalah lebih besar ketimbang berkah yang ada di tengah kita hari ini. Apa yang membedakan kita dengan mereka? Kesungguhan mereka terhadap ilmu. Berbeda dengan kesungguhan kita dengan ilmu. Berbeda penghormatan mereka kepada ulama. Berbeda dengan penghormatan kita hari ini kepada para ulama. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita senantiasa berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan taufik dan hidayah cinta kepada ilmu dan mengamalkan ilmu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ansur muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur muslimina fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum.
7: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
10: Hasad itu adalah sifat yang tercela. Bahkan kata sebagian ulama termasuk dosa besar. Nauzubillah min dzalik. Kadang-kadang kita menganggap biasa aja, ada ungkapan ini dosa besar itu biasa aja, nauzubillah. Padahal dosa besar itu kata para ulama enggak bisa digugurkan kecuali dengan taubat. Kecuali dengan apa? Taubat. Kata Imam Al-Qurtubi, saking jeleknya hasad ini, hasad adalah dosa yang pertama kali terjadi di langit dan dosa yang pertama kali terjadi di bumi. Di langit siapa yang melakukan? Iblis. Ketika dia disuruh untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Ketika disuruh oleh Allah Azza wa Jalla untuk sujud kepada Adam alaihissalam, iblis gak mau. Kenapa? Iri. Kenapa saya yang disuruh sujud kepada Adam? Padahal yang diciptakan duluan siapa? Iblis. Saya yang diciptakan duluan, kok saya disuruh sujud sama yang diciptakan belakangan? Apalagi materi bahan penciptaannya menurut iblis itu lebih, levelnya lebih tinggi bahan penciptaan iblis dibandingkan bahan penciptaan Adam. Iblis terbuat dari api, khalaqtani min narin, sedangkan Adam terbuat dari tanah, wa khalaqtahu min tin. Masa yang diciptakan dari api itu harus sujud kepada yang diciptakan dari tanah? Kan lebih ningrat yang api. Itu kira-kira lah ya. Kastanya lebih nopo? Tinggi. Karena dorongan nopo? Hasad. Itu dosa yang pertama kali teng pundi? Langit. Yang kedua nopo? Di bumi. Siapa? Qabil. Ketika tega membunuh saudaranya sendiri yaitu Habil. Kok bisa-bisanya saudara membunuh saudara kandungnya sendiri. Salah satu pemicunya adalah karena hasad. Dari mana hasad itu muncul? Karena dua-duanya disuruh kurban oleh Allah Azza wa Jal. Ternyata kurban yang diterima kurbannya siapa? Habil. Sedangkan Qabil kurbannya ditolak. Iri dia. Kok dia yang diterima? Kok bukan saya? Akhirnya karena didorong perasaan iri dan hasad tersebut, akhirnya Qabil pun mengeksekusi dengan cara membunuh saudaranya sendiri, Habil. Dan itulah pertumpahan darah pertama kali di muka bumi. Buktinya pertama kali apa? Qabil bingung. Tubuh atau jasad jenazah saudaranya ini mau diapain? Bingung dia. Karena dia gak pernah ada contoh sebelumnya. Dia yang pertama kali memberi contoh pembunuhan. Akhirnya Allah mengutus 2 ekor burung sing tukaran. Sampai akhirnya salah satunya mati. Lalu yang masih hidup itu menguburkan temannya yang mati. Akhirnya Qabil, oh begitu tuh caranya. Sehingga kata Nabi SAW, karena Qabil yang pertama kali melakukan pembunuhan, maka setiap ada pembunuhan di muka bumi, Qabil dapat dosanya sampai hari kiamat. Itu dosa yang dipikul oleh siapa? Qabil. Kenapa bisa seberat itu? Karena dia yang nyontoi pembunuhan pertama kali di muka bumi. Kenapa dia bunuh? Hasad. Jangan pernah meremehkan penyakit namanya apa? Hasad.
11: ...94,3 FM... Radio Muaz bin Jabal. القرآن

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada masih menemani Anda dan kembali menyapa Anda. Dan tanpa terasa waktu terus berjalan. Dan kini kita telah sampai di penghujung pagi menuju pertengahan hari. Di tengah berbagai aktivitas kita, kesibukan pekerjaan kita, urusan keluarga kita maupun tanggung jawab yang sedang kita jalani, sebentar lagi kita akan mendengarkan panggilan yang begitu istimewa bagi setiap muslim. Sebuah panggilan yang mengajak kita untuk sejenak menghentikan aktivitas dunia, mengingat Allah Subhanahu wa taala dan menunaikan kewajiban yang menjadi tiang kehidupan seorang muslim. Maka sahabatmu dimanapun Anda berada, saat ini kita telah masuk di waktu sholat zuhur bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Bagi sahabatmu yang sedang beraktivitas, mari bersiap menyambut waktu zuhur dengan hati yang khusyuk dan penuh rasa syukur. Hentikan sejenak apa yang sedang dikerjakan, jawab lafaz azan yang akan dikumandangkan dan manfaatkan waktu yang mulia ini untuk memperbanyak doa. Saya Ibrahim Jabar, mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Allah.

0: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
1: Dari Umar radhiyallahu anhu juga dia berkata, ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi lalu menempelkan kedua lututnya kepada kedua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam." Maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah Rabb yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kami semua heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkannya. Kemudian dia bertanya lagi, "Beritahukan aku tentang iman." Lalu beliau bersabda, "Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kemudian dia berkata lagi, "Beritahukan aku tentang ihsan." Lalu beliau bersabda, "Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau." Kemudian dia berkata, "Beritahukan aku tentang hari kiamat, kapan terjadinya." Beliau bersabda, "Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya." Dia berkata, "Beritahukan aku tentang tanda-tandanya." Beliau bersabda, "Jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin, dan penggembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Kemudian orang itu berlalu, dan aku berdiam sebentar." Kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Tahukah engkau siapa yang bertanya?" Aku berkata, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian bermaksud mengajarkan agama kalian." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: قدوات نبوية.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. ومن كان يؤمن

0: بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. رواه البخاري ومسلم.
1: Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
3: An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم.
1: Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh, dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Menetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagianya. Demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta saja. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta saja. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
3: An Ummul Mu'minin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fa huwa radd. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
1: Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
2: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
4: Eh, ada saldomu di situ?
5: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
4: 10.000 Ji.
5: Mau beli pulsa kah?
4: Bukan. Tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut nah 3333 999 117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz.
5: Buat apa ini?
4: Buat bangun rumah Laik Huni.
5: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10.000?
4: Bisa toh, insya Allah.
6: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan Rp10.000? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan Rp10.000, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan Rp10.000 untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'ad dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333 999 117 atas nama Sedekah Lazis Mu'ad, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'ad, lantai 2 Gedung Mu'ad Gym Club, Islamic Center Mu'ad Binjabal, Kendari.
7: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak ikut, besar juga jadinya.
4: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20.000. 10.000 donasiku, 10.000-nya donasimu.
7: Nah, kenapa begitu?
6: Patungan Rp10.000. Dengan bersama, kita berdaya.
8: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Mu'adz Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Mu'adz Medical Center.
9: Radio Mu'adz Minjabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Fatwa ulama.
11: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
9: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
12: Pertanyaan. Jika aku masuk ke dalam masjid dan menjumpai imam telah sholat sebanyak beberapa rakaat, lalu aku pun sholat bersamanya. Setelah imam mengucapkan salam, aku berdiri untuk melengkapi rakaat yang tertinggal. Kemudian ternyata ada orang yang masuk ke masjid dan bermakmum kepadaku. Bolehkah orang tersebut bermakmum kepadaku yang berstatus sebagai masbuk? Jawaban al-lajna ad-da'imah. Jika ada makmum masbuk yang mendapatkan beberapa rakaat bersama imam, lalu si masbuk berdiri untuk melengkapi rakaat yang tertinggal, maka boleh bagi siapa saja yang ingin sholat bersamanya bermakmum dengannya. Menurut pendapat yang paling kuat dari berbagai pendapat pakar fikih dalam masalah ini. Meski demikian, ulama fikih semisal para ulama yang bermazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa tidak sah bermakmum kepada makmum masbuk yang sedang melengkapi kekurangan rakaat setelah imam mengucapkan salam. Perlu diketahui bahwa masalah ini adalah masalah khilafiyah ijtihadiyah, dikarenakan tidak ada dalil tegas dalam masalah ini.
13: Wallahu a'lam.
14: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Banyak dari para pekerja menunda salat zuhur dan asar mereka sampai malam dengan alasan bahwa mereka sibuk dengan pekerjaan mereka, atau bahwa pakaian mereka najis atau tidak bersih. Bagaimana pandangan Syekh yang mulia tentang hal ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Seorang muslim atau muslimah tidak diperbolehkan menunda salat wajib melewati waktunya. Yang wajib atas mereka, setiap muslim dan muslimah yang telah dewasa, ialah menunaikan salat pada waktunya sekuat kemampuan. Dan pekerjaan bukanlah halangan untuk menunda salat. Demikian pula pakaian yang terkena najis atau pakaian yang kotor, semua itu bukanlah halangan. Waktu-waktu salat wajib dikecualikan dari waktu kerja. Dan pada waktu salat, seorang pekerja mencuci pakaian yang terkena najis atau menggantinya dengan pakaian yang suci. Adapun pakaian yang kotor, maka hal itu tidak menghalangi untuk sholat dengan pakaian itu, selama kotoran tersebut bukan najis dan tidak berbau busuk yang mengganggu orang-orang sholat lainnya. Tapi jika kotoran tersebut pada bentuknya atau pada baunya mengganggu orang-orang sholat, maka seorang muslim wajib mencucinya sebelum sholat atau menggantinya dengan pakaian yang bersih agar ia dapat sholat berjamaah. Orang-orang yang uzur atau berhalangan secara syara' seperti orang sakit dan musafir dibolehkan untuk menjamak antara zuhur dan asar pada salah satunya dan antara maghrib dan isya' pada salah satunya, sebagaimana yang telah diterangkan oleh sunnah yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dibolehkan menjamak pada saat hujan dan lumpur yang memberatkan orang untuk salat berjamaah di masjid. Wallahu a'lam.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Banyak wanita yang bersikap acuh dalam salat mereka sehingga nampak kedua tangannya atau sebagian dari keduanya. Demikian pula telapak kakinya. Bahkan mungkin pula sebagian dari betisnya. Apakah yang demikian salatnya sahih? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Yang wajib atas setiap wanita merdeka yang telah mendapat taklif atau kewajiban, yakni yang Islam, berakal dan dewasa, adalah menutup seluruh aurat badannya ketika sholat, selain muka dan kedua telapak tangan. Karena waktu itu seluruhnya adalah aurat, maka jika ia sholat, lalu nampak sebagian dari auratnya, seperti betis, telapak kaki, kepala, atau sebagian dari kepala, maka sholatnya tidak sah. berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya Allah tidak menerima sholatnya wanita dewasa yang telah haid kecuali dengan memakai kerudung. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ahlus Sunan kecuali Imam Nasa'i dengan isnad yang sahih. Yang dimaksudkan wanita haid di sini ialah wanita yang telah balig atau dewasa. Dan berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita itu adalah aurat. Dan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Ummu Salamah radhiyallahu anha dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Ummu Salamah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang wanita yang sholat dengan memakai pakaian dan kerudung tanpa sarung, lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sholatnya sah bila pakaiannya itu panjang menutup telapak kakinya. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Bulughul Maram mengatakan para imam membenarkan bahwa hadis ini mauquf, yakni termasuk ucapan sahabat atas Ummu Salamah radhiyallahu anha. Tapi jika di dekat wanita yang sholat itu ada pria yang bukan mahramnya, maka ia wajib pula menutup wajah dan kedua telapak tangannya. Wallahu a'lam.
14: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, orang yang mendapat najis pada pakaiannya setelah ia beri salam dari sholatnya, apakah ia harus mengulangi sholatnya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah, orang yang sholat sedang di badannya atau di pakaiannya ada najis dan ia tidak mengetahui hal itu kecuali setelah sholat, maka sholatnya sahih. Menurut pendapat terkuat dari dua pendapat para ulama. Demikian pula halnya jika ia telah mengetahui keberadaan najis tersebut sebelum sholat, lalu ia lupa pada saat sholat dan ia tidak mengingatnya kecuali setelah sholat, maka sholatnya sahih berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, Qad fa'altu, aku telah mengerjakannya atau mengabulkan permintaanmu. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan karena beliau sallallahu alaihi wasallam pernah salat pada suatu hari sedang di sandal beliau ada kotoran atau najis, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam melepaskannya dan tetap meneruskan salatnya tanpa mengulanginya. Hal ini termasuk kemudahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hambanya. Adapun orang yang salat sedang ia lupa bahwa ia telah berhadas atau wudunya batal, maka ia harus mengulangi salatnya. Menurut ijma' para ulama, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diterima salat tanpa thaharah dan tidak diterima pula sedekah yang berasal dari pencurian. Hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak diterima salat salah seorang kamu jika ia berhadats sampai ia berwudu. Wallahu a'lam.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, sebagian orang menunda sholat fajar hingga ufuk telah menguning atau akhir waktu dengan alasan bahwa ada hadis yang menjelaskan hal tersebut, yaitu sholat fajarlah kamu di saat ufuk telah kuning atau terang, karena hal itu lebih besar pahalanya. Apakah hadis ini sahih? Dan bagaimana kita memadukannya dengan hadis berikut? As-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Hadis yang tersebut di atas atau hadis pertama itu adalah sahih, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan para penulis sunan dengan sanad yang sahih dari Rati Ibn Khadij radhiyallahu an. Hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis-hadis sahih yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat subuh pada saat gelap. Tidak pula bertentangan dengan hadis as-salatu ala waqtiha. Dan hadis tersebut menurut jumhur ulama berarti menunda salat fajar sampai cahaya fajar jelas atau terang. Kemudian ia laksanakan sebelum kegelapan atau malam hilang, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya. Kecuali pada hari Muzdalifah, maka yang afdal atau lebih baik ialah bersegera menegakkan salat fajar sejak awal terbitnya fajar, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Haji Wada. Dengan demikian, hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang waktu pelaksanaan salat fajar dapat dikompromikan. Dan semua itu untuk menjelaskan waktu yang paling utamanya. Boleh menunda salat fajar sampai akhir waktunya sebelum terbit matahari berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya waktu fajar sejak terbitnya fajar sampai sebelum terbitnya matahari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu an. Wallahu a'lam.
2: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
15: Halo Sobat Fitness.
16: Satu, dua, satu, dua, satu, dua.
17: Eh Pis, apa kau bikin itu?
16: Oh ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh sudah ada di YouTube, lengkap.
17: Yoka, kenapa kau tidak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
16: Anu be, susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
17: Oh, kau datang saja di MGC, Pis. Muaz Gym Club, di sana tuh dia bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat nih.
18: Kini telah hadir Muaz Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah. Beralamat di Kompleks Islami Center Muaz bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer, alat baru dan berkualitas impor, tempat yang nyaman dan islami, tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Muaz Gym Club. Muaz Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
16: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku, supaya ada tambah sayang istriku sama saya.
19: Labbaik Allahumma labbaik.
18: Pastikan perjalanan ibadah umroh Anda aman dengan memenuhi 5 pasti. Pasti travelnya berizin, pasti jadwalnya, pasti terbangnya, pasti hotelnya, dan pasti visanya. Muaz Tour PT Nabila Cahaya Utama dengan nomor izin PPIU 447 tahun 2021 hadir sebagai mitra Anda menuju Baitullah.
20: dengan pemberangkatan setiap bulan. Pembimbing dan pendamping bermanhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Daftarkan diri dan keluarga Anda untuk perjalanan ibadah umroh di Muas Tour. Muas Tour beralamat di Jalan Jambore, Blok V2, Nomor 5, Cibubur, Jakarta Timur, atau di kantor cabang Muas Tour di kota Anda. Telepon 0821-9040-0022. Muas Tour, mitra Anda menuju Baitullah. Hamda wal ni'mata laka wal mulk
21: la syarika lak. Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
22: Ustaz menjawab.
23: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
24: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
25: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
26: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
27: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz menjawab.
28: Apakah setiap orang yang tidak tahu sudah pasti tidak berdosa? Enak banget kalau gitu. Saya jadi ingat tahun 2005 itu ada kakek-kakek datang ke saya, orang sudah sekitar 50 tahunan lah. Apa kata dia? Ustaz, saya memilih untuk tidak menuntut ilmu. Kenapa, Pak? Sekarang saya mau tanya sama Ustaz, kalau saya tahu itu maksiat, kemudian saya lakukan, dosa tidak? Dosa. Kalau saya tidak tahu dosa enggak? Enggak dosa kan? Mendingan saya enggak menuntut ilmu. Orang yang tidak tahu itu ada dua keadaan. Ada yang sengaja enggak mau tahu. Dan ada yang ada keinginan untuk menuntut ilmu. Orang yang sengaja enggak mau tahu, enggak mau menuntut ilmu, enggak mau peduli sudah. Enggak taunya dia enggak dimaafin sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau fasilitas ilmu sudah sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada udzur. Makanya Allah berfirman, "Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha, alam ya'tikum nadhir? Qalu bala, qad ja'ana nadhir." Setiap kali penduduk api neraka dilemparkan ke dalam api neraka, maka penjaga api neraka itu dari kalangan malaikat berkata, "Bukankah sudah datang kepada kamu pemberi peringatan?" Kata mereka, benar, sudah datang kepada kami pemberi peringatan. Ya salah siapa? Sudah datang. Kenapa kamu tidak mengimaninya? Allah berfirman, faman a'radha an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka bagi dia kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan kumpulkan ia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ia berkata, wa ya rab, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan aku buta ya Allah, sementara engkau telah aku jadikan engkau sementara aku di dunia dalam keadaan aku melek bisa lihat, tapi kenapa di hari ini aku buta ya Allah? Apa kata Allah? Dengarkan jawaban Allah. Kadzalika ka'atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Demikianlah, dahulu di dunia telah datang kepada kamu ayat-ayat kami, tapi kamu meninggalkannya, dan hari ini kamu akan ditinggalkan juga. Seakan Allah mengatakan, sudah datang kan kepada kamu ayat-ayat kami, sudah datang kan kepada kamu Rasul, kenapa kamu tinggalkan? Inilah ya akhwat Islam, nasib orang-orang yang gak mau tahu dan dia sengaja gak mau tahu. Maka orang seperti ini tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaafkan siapa? Pertama, orang yang sudah berusaha nuntut ilmu, tapi kan kata-kata keterbatasan ilmu pasti ada perkara-perkara yang dia tidak tahu. Antum misalnya Masya Allah udah nuntut ilmu, tapi kan gak semua hukum antum kuasai, ya gak? Gak semua permasalahan antum tahu, ya kan? Ketika antum jatuh kepada ketidaktahuan, ya sudah Allah maafkan, karena kita sudah menuntut ilmu kok. Atau yang kedua, orang yang hidup di pedalaman sama. Tidak ada ilmu, tidak ada ulama, dan tidak ada yang memberikan peringatan. Maka yang seperti ini ya termasuk ahlul fatrah kata para ulama. Ya. Nah, seperti ini akhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Jadi tidak setiap tidak tahu itu sudah pasti tidak dosa. Tidak tahu bisa jadi berdosa karena dianya nggak mau tahu.
0: Ini ada pertanyaan tentang berwisata atau bertamasya ke negeri-negeri non-muslim. Contoh Jepang. Dengan alasan bahwa pergi ke sana ikut dengan tour travel syar'i, di mana tour travel tersebut mengajak ke tempat-tempat makan halal dan tidak meninggalkan sholat. Mohon penjelasan, karena memang benar. Yang saya baca dari fatwa para ulama, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dan yang lainnya, hukum dasar berpergian ke negeri kafir adalah haram. Kecuali kondisi darurat. Kondisi daruratnya misalnya kalau kita berobat, ya, yang pengobatan itu tidak ada di negeri kita, boleh kita ke negeri kafir. Atau menuntut ilmu, yang ilmu itu tidak ada di negeri kita, hanya ada di negeri kafir, boleh kita ke sana. Dan itu pun diberikan batasan-batasan oleh para ulama, yaitu jika kita bisa menyelamatkan diri kita dari fitnah. Yang menuntut ilmu di sana adalah mereka yang telah memiliki dasar-dasar akidah yang cukup tentang akidah Islam, sehingga tidak terwarnai dengan apa yang ada di sana. Yang kenyataannya, subhanallah, yang ke negeri-negeri kafir, mereka paling tidak kagum dengan apa yang ada pada diri mereka. Dan kekaguman terhadap orang kafir bagian dari kekalahan kaum muslimin, bagian dari kekalahan umat Islam. Maka Nabi SAW, dan ketika seorang sudah mulai kagum, maka dia akan mulai meniru dan mencontoh mereka. Dan Nabi SAW mengancam dengan ancaman yang sangat berat, وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia akan termasuk dari golongan mereka.
1: Yang mau saya tanyakan, ini transaksi jual beli di sekitar masjid. Ceritanya kayak gini, Pak.
3: Ceritanya gimana, Pak?
1: Dahulu masjid itu satu lantai. Dia dengan berjalannya waktu, masjid dibikin dua lantai. Lantai di bawah dijadikan ruko.
3: Ruko.
1: Ruko untuk jual beli. Kemudian tanah itu adalah tanah wakaf.
3: Tanah wakaf.
1: Tanah wakaf. Jadi gimana status jual beli yang dilakukan?
3: Wakafnya untuk masjid atau masjid dan ruko? Wakaf tanah.
1: Setahu saya untuk masjid. Untuk masjid.
3: Itu berarti berdagang di masjid namanya. Kecuali wakafnya untuk ruko. Paham? Kalau wakafnya untuk ruko, di atasnya dibangun masjid, tidak ada masalah. Karena masjid mengikut kepada ruko tadi, dia sediakan ruangan sholat. Tapi apakah statusnya status masjid di sini, ada perbedaan pendapat para ulama. Penulis buku tesis yang diajukan ke Ma'idil Qadha, Ahkamul Masajid fil Fikhil Islami, tentang hukum-hukum masjid, beliau tidak memasukkan hal yang seperti ini dalam kategori masjid yang hukumnya sama dengan hukum masjid harus baca doa, ada tahiyatul masjid, boleh i'tikaf dan seterusnya. Baik, cukup Bapak ya.
4: Ustaz, apakah ada tanda-tanda seseorang mendapatkan Lailatul Qadar?
5: Sebenarnya Lailatul Qadar, kata para ulama, ya. Lailatul Qadar itu kan suatu malam. Yang malam itu sebagaimana bulan Ramadan. Bulan Ramadan dirasakan oleh semua orang di dunia atau tidak? Orang kafir bertemu dengan bulan Ramadan atau tidak? Bertemu. Peminum bir ketemu bulan Ramadan enggak? Pezina, dia sedang berzina, dia juga ketemu bulan Ramadan enggak? Ketemu. Nah, jadi masalah bukan bertemunya, tetapi maksudnya mencari bertemu dengan bulan Ramadan, artinya mengisi bulan Ramadan dengan apa? Dengan ibadah. Itu yang jadi patokan. Bukan ketemunya, tapi bagaimana mengisi bulan Ramadan tersebut dengan ibadah. Lailatul Qadar akan dialami oleh semua orang. Tapi yang jadi masalah, Anda mencari Lailatul Qadar untuk diisi dengan ibadah, bukan hanya sekedar berburu cari-cari. Sudah ketemu enggak dia apa-apain ya, percuma kalau gitu. Yang dimaksud mencarinya untuk diisi dengan apa? Dengan ibadah, itu maksudnya. Terutama di malam-malam ganjil, ya. Oleh karenanya Ibnu Mas'ud pernah ditanya, ada kisah yang menakjubkan dalam hadis yang sahih, Ibnu Mas'ud ditanya. "Ya Ibnu Mas'ud, kapan bagaimana cara kita mendapatkan Lailatul Qadar?" Kata Ibnu Mas'ud, "Yaqumul haula kullahu." Sudah dia salat malam tiap setahun penuh pasti ketemu Lailatul Qadar. Kata siapa? Ibnu Mas'ud. Habis orang nanya-nanya, kapan Lailatul Qadar? Kapan Lailatul Qadar? Dia jengkel, dia bilang, sudah kamu sholat malam tiap hari setahun penuh, pasti ketemu Lailatul Qadar. Bukan cuma bulan Ramadan, setahun penuh pasti ketemu Lailatul Qadar. Akhirnya orang ini ngelapor ke Ubay bin Ka'ab. Hey Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud bilang, kalau mau ketemu Lailatul Qadar, sholat malam setahun penuh. Kata Ubay bin Ka'ab, apa namanya? Ghafarallahu Abu Abdurrahman. Semoga Allah memaafkan siapa? Abu Abdurrahman, yaitu Ibnu Mas'ud. Dia sudah tahu kapan Lailatul Qadar. Tetapi karena orang ngeyel makanya dia apa namanya? Jawabnya begitu. Maka dia mengatakan bahwasanya Ibu Ubay bin Ka'ab mengatakan Lailatul Qadar malam ke-27. Dan di antara para sahabat ada yang berpendapat Lailatul Qadar adalah malam ke-27. Sementara dalam hadis yang lain, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Lailatul Qadar pernah terjatuh pada malam 21. Malam 21 tatkala Rasulullah SAW mengatakan, saya bertemu Lailatul Qadar, kemudian besoknya saya sujud di atas tin wal wama, di tanah dan air. Ternyata benar pada hari ke-21 paginya Rasulullah SAW salat, kemudian para sahabat melihat pecek di kening beliau yang menunjukkan berarti tadi malam apa? Tadi malam Lailatul Qadar, ya. Mereka terkadang Lailatul Qadar besoknya hujan bisa jadi. Intinya besoknya matahari dalam keadaan redup atau bisa terjadi apa? Hujan. Ya, repot kalau seperti di Bogor hujan terus. Oleh karena saya bilang barang siapa yang ibadah di malam-malam ganjil, 10 malam terakhir, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29, pasti dia sudah ketemu dengan Lailatul Qadar. Dan dia kalau setiap malam itu, malam ganjil tersebut, dia beribadah sungguh-sungguh, maka dia sudah mendapatkan Lailatul Qadar dengan sebagaimana yang seharusnya. Adapun tanda-tanda seorang dapat Lailatul Qadar bagaimana? Wallah alam bisawab, tidak ada tanda-tanda khusus. Ya. Tetapi kata para ulama, tanda-tanda Lailatul Qadar secara fisik dan secara batin. Secara fisik tadi dilihat, ya, besoknya matahari tidak terlalu apa? Redup. Adapun di malam harinya seorang merasa tenang, dia merasa rileks dalam beribadah, dia merasa khusyuk, kemungkinan itu malam Lailatul Qadar. Karena malam tersebut banyak malaikat yang turun dan itu memberi ketenangan. Malaikat kalau sudah turun berarti banyak rahmat, banyak ketenangan sehingga dia khusyuk, lebih khusyuk dalam ibadah, dia lebih semangat dalam beribadah. Kok ada rasa semangat dalam beribadah? Mungkin itu malam Lailatul Qadar. Tidak ada cahaya keluar dari jidatnya pada Lailatul Qadar. Enggak ada dalilnya. Tapi intinya para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, ya. Seorang tadi ya, dia berusaha selama bulan Ramadan melatih dirinya untuk beribadah, dan setelah Ramadan terus meneruskan ibadah tersebut.
6: Saya mendapat hidayah dan mulai mendalami agama menjelang umur 40 tahun. Sebelumnya lalai dan terlena dengan urusan dunia. Saya sangat menyesal dan iri pada orang yang hidupnya lurus sejak kecil karena didikan orang tuanya yang faham agama. Apakah ini termasuk qada dan qadar yang Allah tetapkan kepada saya? Apa yang harus saya lakukan untuk mengejar ketinggalan saya selama ini selain bertobat minta ampunan pada Allah? Saya takut sisa kubur atas dosa-dosa ini. Ini sama saja, makanya tadi fahamin ikhtiar dan dengan mutlak itu. Kalau perilaku sehari-hari itu ikhtiar Anda sendiri. Masalah kasus sebelum 40 tahun ini tidak ikutin agama, saya yakin coba tanya diri Anda sendiri selama 40 tahun ini sebelumnya. Pernah enggak belajar agama di SD, di SMP, di SMA, atau melihat orang-orang sholat di dekat rumah, atau ada teman-teman yang menasihatin, atau ada paman yang menasihatin, itu semua sinyal dari Allah. Allah tidak akan pernah tanda kutip turunkan tangan dari langit menyuruh kita sholat, enggak. Wahyu turun, peringatan-peringatan dari lisan orang sampai kepada kita. Itu dulu ya. Jadi memang ini qadanya Allah, tapi dengan keadilannya, artinya dengan ikhtiar kita sendiri. Kalau masalah kasus sekarang menyesal, hanya alhamdulillah, syukur. Kita harus syukuri. Bayangkan kalau sampai meninggal, enggak sempat tahu, enggak sempat nyesal. Kita enggak tahu, insya Allah Allah panjangkan umur Anda, mungkin 80 tahun, mungkin 100 tahun, kita enggak tahu. Kuasa Allah. Tidak ada kata terlambat dalam Islam. Bertaubat, jalani semampunya sekarang. Gitu kan? Tuntut ilmu yang dalam, yang banyak, kemudian amalkan semua isi ilmu itu, dan bentuk komunitas yang baik. Mulai sekarang semua teman-teman buruk tinggalkan. Lokasi, situasi yang buruk semua tinggalkan. Dan Allah Maha Pengampun akan memaafkan dosa-dosa Anda.
7: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada. Dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda umrohnya tetap sah atau sempurna?
8: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wada'nya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada', maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada', maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
9: Pendengar Radio Mu'ad.
2: jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
9: Walah mas, mas, kok malam-malam begini gak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
10: Astagfirullah, maaf-maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
9: Ya gimana gak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
10: Ah itu mi juga. Tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, setiap tahu bikin.
9: Nah kalau gitu... sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
11: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teprombua arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822 2091 4499, 0822 2091 4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
12: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
13: Mat, buru-buru sekali. Zikir dulu.
14: Nggak bisa Mar, seburu-buru sekali ini. Ada soalnya kerja tukang di rumah lagi, kerja plafon sama vinil lantai. Jadi harus awasi terus. Baru ini tuh, sampai kerja laporanku. Itu bisa buru-buru ini mau di kantor.
13: Nah, itu mi purnonya tanya-tanya juga temanku lari kok kerja. Cukup pakai jasanya simetris, mereka itu tuh bukan cuma jual bahan, tapi mereka siapkan juga tukang yang kerjanya rapi dan insya Allah amanah. Pokoknya diuruskan sampai tuntas.
15: Simetris, solusi bagi yang ingin rumah beres tanpa ganggu kerja dan ibadah. Dari plafon PVC, lantai vinil, wall panel, rumput sintetis, hingga backdrop TV, semua dikerjakan profesional, rapi, dan amanah. Kunjungi Simetris di Jalan Hea Mokodompit, depan kampus UHO, samping BTN Graha Mokodompit. Hubungi 0821-3315-5577. Simetris, spesialis plafon PVC dan interior.
14: Oh, begitu kah? Bagus itu, berarti tidak perlu lagi kita repot-repot awasi orang kerja. Jadi enak menjual kita ibadah. Tapi saya pulang dulu, yuk, saya buru-buru hain mau pergi kantor.
20: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM.
21: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Pendengar Radio Muak, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Muak Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: Udah tahu belum? Kalau di Kendiar itu udah ada loh tempat keren yang menyiapkan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
2: Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau udah gampang rusak.
3: Kalau mau aman, toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
2: Memangnya ada, kah?
3: Ada, toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
4: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
5: Eh, saudara. Selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mika Upa. Kumlot lagi.
6: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
5: Eh, tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
6: Bah, adakah rezeki yang gurih?
5: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
4: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafret Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafret Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafret Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
0: Pendengar Radio Muak, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Muak Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
7: 94.3 FM Radio Muak Minjabar Kendari. Kota Liman, sahabat muak dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kembali menyapa sahabat muak sekalian di kesempatan siang hari ini, tepatnya di pukul 12:58 waktu Indonesia Tengah. Ya, kota Liman, sahabat muak dimanapun Anda berada. Salah satu penyakit hati yang seringkali tidak kita sadari adalah ketika kita merasa lebih baik daripada orang lain. Ketika melihat seseorang berbuat dosa, kita terkadang langsung menghakimi dan meremehkannya. Padahal belum tentu kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada orang yang kita remehkan tersebut. Maka dari sini penting bagi kita untuk memahami bahaya meremehkan dosa orang lain. Karena jangan sampai kemudian kita termasuk dari golongan orang-orang yang kemudian ketika kita meremehkan, kita juga akan diuji dengan dosa sebagaimana dosa orang yang kita remehkan itu. Maka sahabat muslim dimanapun Anda berada, sebagai muslim yang baik, sudah semestinya kita bukan meremehkan, tetapi tentu kita harus menasihati dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang kita lihat di sekitar kita. Ikhwata liman, sahabat muslim dimanapun Anda berada, bersama Agung di sini. Insyaallah taala akan menemani sahabat muslim dengan program-program yang akan hadir di kesempatan siang hari ini. Di antaranya akan ada program Kisah Menawan Sang Teladan, program Crown for Kids, dan di penghujung siang hari nanti akan ada program kajian siang. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetapkan terus Radio Sahabat Muda 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena setelah ini akan hadir di ruang dengar Sahabat Muda program Kisah Menawan Sang Teladan.
8: Radio Muad Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu,
10: Sumamah ibn Utsal radhiyallahu anhu,
11: Asma binti Abu Bakar

0: sahabat yang mulia radhiyallahu anhu, di mana beliau adalah salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan kelembutan hatinya dalam melihat kesalahan orang lain. Ketika ada seseorang yang terjatuh ke dalam dosa dan dicaci oleh banyak orang, beliau justru mengingatkan agar tidak meremehkan atau menghina. Karena yang lebih penting adalah kita mendoakan, mengingatkan, dan juga menyampaikan nasihat kebaikan untuknya. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita simak kisah menawan sang teladan di kesempatan siang hari ini, yaitu kisah Abu Darda radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetapkan terus Radio Sahabat Muda di 94.3 FM, dan langsung saja kita dengarkan bersama kisah sahabat radhiyallahu anhu berikut ini.
1: Kisah menawan sang teladan. Sang teladan.
2: Abu Darda radhiyallahu ta'ala an. Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala an pernah berkata, Abu Darda menolak dunia dengan dada dan kedua tangannya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Waimir ibn Malik radhiyallahu an dari suku Khazraj yang mendapat julukan Abu Darda telah bangun pagi sekali. Dia lalu menjumpai patungnya yang disimpan di tempat yang paling bagus di rumahnya. Diucapkannya salam hormat sebelum mengoles patung itu dengan wangi-wangian yang diambil dari tokonya yang besar. Kemudian diberinya baju baru dari sutra, hadiah seorang kawannya yang kembali dari Yaman kemarin. Bila hari mulai tinggi, Abu Darda radhiyallahu ta'ala an meninggalkan rumah menuju tokonya. Belum jauh berjalan, kota Yastrib mendadak riuh, didapati oleh sahabat-sahabat Muhammad yang baru kembali dari medan perang Badar. Di depan iring-iringan itu, ada sekelompok tawanan yang terdiri dari orang-orang Quraisy. Abu Darda radhiyallahu an mengawasi mereka dengan cermat, lalu menghampiri seorang pemuda Khazraj yang ada di antara mereka. Dia menanyakan nasib Abdullah ibn Rawaha. Pemuda itu menjawab, Abdullah ibn Rawaha telah membuat kejutan di medan perang. Dia kembali dengan selamat dan membawa ghanimah. Berita itu menenteramkan hatinya. Si pemuda juga tak heran dengan pertanyaan tentang Abdullah ibn Rawaha, sebab antara Abu Darda dan Abdullah terjalin persaudaraan yang sangat erat. Kedua orang itu bersahabat baik semenjak masa jahiliyah. Ketika Islam datang, Abdullah ibn Rawaha radhiyallahu an langsung masuk Islam, sedangkan Abu Darda menolak. Namun hal itu tidak memutuskan hubungan baik mereka. Abdullah ibn Rawaha bahkan selalu mengunjungi Abu Darda untuk membujuknya agar memeluk agama Islam. Dia senantiasa menyesalkan hari-hari yang disia-siakan oleh Abu Darda dalam kekufurannya. Abu Darda radhiyallahu an tiba di tokonya. Dia segera mengatur segala sesuatu, kemudian duduk di kursinya yang tinggi. Jual beli pun dimulai. Dengan cepat dia tenggelam dalam kesibukan. Dari mulutnya terus keluar perintah untuk budak-budaknya. Abu Darda tidak tahu apa yang terjadi di rumahnya. Saat itu Abdullah ibn Rawaha berkunjung ke sana membawa niat tertentu. Pintu rumah Abu Darda terbuka dan Abdullah ibn Rawaha melihat Ummu Darda di dalam. Dia lalu memberi salam. Assalamu alayki ya amatillah.

0: Wanita itu lalu menjawab, "Wa alaikas salam, wahai saudara kami. Di mana gerangan Abu Darda?" tanya Abdullah. "Dia pergi ke toko. Tak lama lagi tentu pulang." "Bolehkah aku menunggunya?" tanya Abdullah lagi. "Silakan, dengan senang hati." Wanita itu memberi jalan kepada Abdullah ibn Rawaha, kemudian pergi ke dalam untuk melanjutkan pekerjaannya. Tinggallah Abdullah ibn Rawaha radhiyallahu an sendirian. Dia lalu masuk ke kamar tempat Abu Darda menyimpan patungnya. Dengan palu yang dibawanya dari rumah, dihantamnya patung tersebut sambil bergumam, "Semua yang menyekutukan Allah itu sesat." Dia terus memukuli patung tersebut sampai hancur, tak berbentuk lagi. Dan setelah itu, ditinggalkannya begitu saja. Tak beberapa lama, Ummu Darda masuk ke kamar itu. Dia menjerit histeris saat melihat patung pemujaan suaminya hancur tak karuan dan berserakan di lantai. Sambil memukul-mukul kepala dan pipinya, dia meratap, "Engkau menghancurkanku, Ibnu Rawaha. Engkau menghancurkanku." Saat Abu Darda pulang, dilihatnya Ummu Darda duduk sambil menangis di depan pintu kamar penyimpanan patungnya. Wajahnya tampak ketakutan, sehingga Abu Darda bertanya, "Kenapa kau?" Dia kemudian menjawab, "Saudaramu Abdullah ibn Rawaha tadi datang kemari lalu menghancurkan patung pemujaanmu." Abu Darda radhiyallahu an menjadi berang menyaksikan patungnya yang remuk. Sekejap dia ingin membalas kelakuan sahabatnya, tapi setelah berpikir-pikir, amarahnya menjadi reda. Katanya, "Kalau patung ini memiliki kebaikan, tentu dia mampu melindungi dirinya dari segala gangguan." Dia lalu pergi mencari Abdullah ibn Rawaha dan minta diantar menghadap Rasulullah untuk menyatakan keislamannya. Dialah orang terakhir dari kaumnya yang memeluk agama Islam. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abu Darda langsung beriman secara mantap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Sejak awal keislamannya, seakan meresap sampai ke pori tubuhnya. Dia menyesali ketertinggalannya dalam kebaikan. Oleh karena itu, ia dengan giat mempelajari agamanya agar dapat menyusul teman-temannya yang lain. Ditekuninya ibadah dan ilmu seperti orang yang kehausan. Akhirnya dia menjadi orang yang paling mengerti tentang dinullah dan hafal kitabullah. Bahkan ketika perniagaannya mengganggu kenikmatan ibadahnya dan menyita waktunya untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, ditinggalkannya begitu saja tanpa ragu atau menyesal. Ketika beberapa kawannya bertanya tentang hal itu, dia kemudian menjawab, "Sebelum kenal dengan Rasulullah, aku adalah pedagang. Begitu memeluk Islam, aku ingin memadukan kegiatan dagangku dengan ibadah. Tetapi aku gagal. Lebih baik kutinggalkan saja perdaganganku dan kupusatkan diriku pada ibadah." Demi jiwa Abu Darda di tangannya. Lalu beliau melanjutkan perkataannya, "Sekarang ini aku tak suka memiliki satu toko pun di sebelah pintu masjid. dan mendapat laba 300 dinar sehari, walaupun aku tidak pernah tertinggal sholat fardu berjamaah. Aku tidak bilang bahwa Allah mengharamkan jual beli, namun aku ingin menjadi golongan yang tidak dilalaikan oleh perniagaannya dalam berzikir kepada Allah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Darda tidak sekedar meninggalkan perniagaannya saja, melainkan juga meninggalkan dunia. Dia menjauhkan diri dari keindahan dan kemewahan dunia dan merasa cukup dengan sepiring makanan kasar untuk menguatkan sendi-sendinya dan pakaian sederhana sekedar untuk menutup aurat. Al-Kisah pada suatu malam yang dingin menggigit, Abu Darda radhiyallahu an kedatangan serombongan tamu untuk mereka. Dia menyediakan makanan hangat tetapi tidak memberikan selimut, padahal malam itu begitu dingin. Ketika tiba waktu tidur, para tamu itu berunding soal selimut. Aku akan menemuinya untuk membicarakan soal selimut ini, kata tamu yang satu. Jangan, kata yang lain, tidak usah. Akhirnya salah satu dari tamu-tamu tersebut menghampiri pintu Abu Darda radhiyallahu an. Dilihatnya si tuan rumah tidur membujur dengan istrinya dan hanya mengenakan pakaian tipis yang sama sekali tak mampu menahan hawa dingin malam itu. Tak tahan, orang itu kemudian bertanya, "Ya Abu Darda, kulihat Anda tidur seperti kami. Mana barang-barang hasil perniagaan Anda?" Beliau radhiyallahu an menjawab, "Kita punya rumah di sana, sehingga barang-barang kukirimkan semua ke sana. Kalau saja ada yang masih tersisa di rumah ini, tentulah akan kuberikan kepada kalian. Jalan yang harus ditempuh untuk sampai ke rumah itu penuh rintangan dan kesulitan. Dengan demikian, orang yang bawaannya ringan lebih enak daripada yang bawaannya berat. Itu sebabnya kami ingin meringankan diri dari beban pada saat menempuh jalan tersebut. Apakah Anda sudah paham?" "Ya, aku paham," jawab orang itu. "Terima kasih." Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada masa kekhalifahan Al-Faruq Umar ibn Khattab radhiyallahu an, Abu Darda diserahi jabatan di Syam. Tetapi beliau menolak. Ketika Umar ibn Khattab memaksa, akhirnya dia mengajukan syarat. "Aku bersedia hanya bila Anda setuju aku pergi ke sana untuk mengajari mereka kitabullah dan sunnah Rasul serta salat bersama mereka." Setelah Umar menyetujui syarat itu, Abu Darda berangkat ke Syam dan langsung menuju Damaskus. Sesampainya di sana, dia kaget melihat orang-orang sudah menyukai kemewahan, hidup bersenang-senang dan bergelimang kenikmatan. Dipanggilnya mereka di masjid, lalu dia berkata, "Wahai penduduk Damaskus, apa yang menghalangi kalian dari bersahabat denganku dan mendengarkan nasihatku, padahal aku tidak minta upah sepeser pun dari kalian? Nasihatku adalah untuk kalian, sedangkan biaya yang lain bukan dari kalian. Mengapa kulihat ulama-ulama kalian wafat, lalu yang bodoh-bodoh tak mau menuntut ilmu? Mengapa kulihat kalian sudah mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak diperintahkan Allah dan meninggalkan yang diperintahkannya? Mengapa kulihat kalian mengumpulkan sesuatu yang tidak kalian makan, membangun sesuatu yang tidak kalian tempati, dan mengharapkan sesuatu yang tak mungkin dicapai? Kaum-kaum sebelum kalian juga pernah mengumpulkan dunia dan tenggelam dalam angan-angan kosong. Maka tidak berapa lama persatuan mereka berantakan. Angan-angannya sekedar impian, dan rumah-rumah mereka menjadi kuburan. Wahai penduduk Damaskus, itulah kaum 'Ad yang telah memenuhi dunia ini dengan harta dan anak. Siapa yang ingin membeli warisan mereka sekarang dengan 2 dirham saja? Orang-orang pun menangis sampai terdengar isaknya dari luar masjid. Sejak hari itu, Abu Darda radhiyallahu an menjadi pemimpin majelis penduduk Damaskus. Dia berkeliling ke pasar-pasar, menjawab berbagai macam pertanyaan, mengajari orang-orang yang tidak faham, dan mengingatkan yang lupa. Dia tak pernah melewatkan kesempatan yang ada. Suatu hari, Abu Darda radhiyallahu an melihat sekelompok orang yang mengeroyok seseorang sambil mengejeknya. Dia segera menghampirinya seraya bertanya, "Ada apa ini?" Orang-orang lalu menjawab, "Orang ini telah melakukan dosa besar. Seandainya ada seseorang yang terjatuh ke dalam sumur, apakah kalian akan menolong mengeluarkannya?" "Ya," jawab mereka. "Kalau demikian, jangan memaki dan memukulinya. Berilah dia nasihat dan pengarahan. Kalian harus bersyukur kepada Allah karena Allah tidak menghinakan kalian seperti dia." Mereka bertanya, "Apakah Anda tidak membencinya?" Jawab Abu Darda, "Yang kubenci adalah perbuatannya. Kalau perbuatan itu ditinggalkan, maka dia adalah saudaraku." Mendengar itu, orang yang dikeroyok tadi menangis dan bertobat tidak mengulangi perbuatannya lagi. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, seorang pemuda mendatangi Abu Darda seraya memohon, "Beri aku nasihat, wahai sahabat Rasulullah." Abu Darda radhiyallahu an lalu memberi nasihat, "Anakku, ingatlah Allah dalam kebahagiaanmu. Niscaya dia akan mengingatmu dalam penderitaanmu. Anakku, jadilah orang yang berilmu atau pelajar atau pendengar. Jangan menjadi orang yang keempat. Anakku, jadikan masjid sebagai rumahmu. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Masjid adalah rumah orang-orang bertakwa.' Untuk orang-orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya, Allah subhanahu wa ta'ala menjamin keluasan, rahmat, dan jalan menuju ridhonya." Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sekelompok anak muda punya kegemaran duduk-duduk di tepi jalan sambil mengobrol dan mengamati orang lalu-lalang. Abu Darda radhiyallahu an mendatangi mereka seraya memberi pengarahan. Wahai anak-anakku, tempat kediaman orang muslim adalah rumahnya. Tempat itu bisa menjaga dirimu dan matamu. Jangan suka duduk-duduk di pasar, karena tempat itu menggoda dan membuat lupa. Ketika Abu Darda berada di Damaskus ini, Gubernur Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu an pernah meminang putrinya bernama Darda untuk putranya Yazid. Tetapi Abu Darda radhiyallahu an menolak dan menikahkan putrinya dengan seorang pemuda biasa karena dia menyukai agama dan akhlaknya. Kejadian ini menjadi omongan orang banyak. Mereka umumnya mencibir. Dipinang Yazid, putra Muawiyah ditolak, malah dikawinkan dengan orang biasa saja. Ketika seseorang menanyakan tentang alasannya, beliau radhiyallahu an menjawab, "Aku lebih tahu yang terbaik bagi putriku si Darda." "Bagaimana maksud Anda itu?" tanya orang tersebut. "Bagaimana perkiraan kalian? Bila Darda bangun tidur, kemudian di kanan dan kirinya telah siap budak-budak yang melayaninya, dan ditemukan dirinya dalam istana yang mengkilat menyilaukan mata. Bagaimana kira-kira agamanya pada waktu itu?" Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, suatu kali Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu an menengok keadaan Abu Darda di Syam. Dia datang pada malam hari. Ketika mendorong pintu, ternyata tidak dikunci. Maka masuklah Umar ibn Khattab ke dalam rumah yang gelap gulita. Mendengar kedatangan Umar, Abu Darda segera bangun menyambut dan mempersilahkan beliau duduk. Kedua sahabat itu kemudian berbincang-bincang tentang berbagai hal dan saling bertukar pikiran dalam keadaan gelap. Suatu saat Umar radhiyallahu an meraba-raba tempat duduk Abu Darda. Ternyata terbuat dari karung. Lalu dia meraba ranjangnya. Ternyata berupa lempengan batu. Terpegang pula alas tidur dan selimutnya, yang ternyata berupa kain tipis yang tak mungkin menahan dinginnya hawa di Syam. Spontan Umar bertanya, "Allah merahmati Anda. Bukankah aku telah mencukupi Anda? Bukankah telah kukirimkan gaji kepada Anda?" Abu Darda radhiyallahu an menjawab, "Ingatkah Anda Umar tentang hadis yang dibacakan Rasulullah kepada kita? Apa itu? Bukankah beliau berkata bahwa bekal seseorang di dunia ini laksana bekal seorang musafir?" "Anda benar ya Abu Darda. Lalu apa yang kita lakukan setelah beliau tiada wahai Umar?" Umar radhiyallahu ta'ala an menangis mendengarnya. Demikian pula Abu Darda. Tak ada lagi yang berbicara sampai fajar. Abu Darda radhiyallahu ta'ala an tetap tinggal di Damaskus untuk memberi teladan dan nasihat kepada orang-orang, serta mengajarkan kitabullah dan hikmah sampai beliau wafat. Sewaktu sakit keras yang membawa pada kematiannya, sahabat-sahabatnya menjenguk dan bertanya, "Apa yang Anda keluhkan? Beliau radhiyallahu an menjawab, "Dosa-dosaku. Apa yang Anda inginkan?" Mereka bertanya lagi, "Ampunan dari penciptaku." Abu Darda radhiyallahu an kemudian berpesan kepada orang yang mendampinginya, "Talkinkanlah aku dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Kemudian kata-kata itu terus dia ucapkan sampai ruhnya lepas dari badannya. Beberapa waktu setelah kematian Abu Darda radhiyallahu an, Auf ibn Malik As-Saj'i bermimpi melihat sebuah kemah yang besar lagi tinggi, berwarna hijau dan berkubah. Dia bertanya, "Milik siapa kemah ini?" "Ini untuk Abdurrahman ibn Auf." Suatu suara yang menjawab. Tiba-tiba Abdurrahman ibn Auf muncul dari dalam kemah. Lalu beliau berkata, "Ya Ibnu Malik, inilah yang diberikan Allah kepada kami karena Al-Quran. Bila engkau memandang ke atas bukit, maka akan kau lihat sesuatu yang belum pernah kau lihat, belum pernah kau dengar, dan belum pernah terlintas dalam benakmu. Untuk siapakah itu Abu Muhammad?" "Untuk Abu Darda, karena dia menolak dunia ini dengan dada dan kedua tangannya." Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
1: Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu,
2: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu
1: anhu, Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu.
3: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
4: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Hadirat sada, yurja intibah.
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Kita mau pulang nih, sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
7: Di mana di Kendari kita mau cari itu bahan nih?
6: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
8: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
9: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
10: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, dah pakai helm lagi.
9: Iya kasihan, mungkin dah pikir dah ada polisi. Boleh ji lawan arus dan tidak pakai helm.
10: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tahi ini, dah ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
9: Betul sekali itu hai.
11: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah, yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya.

0: minkum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal, 94,3 FM.
4: Aduh, nggak diangkat.
5: Kenapa, Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
4: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
5: Tenang, Miki Pak Ahmad. Akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini, he. Kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
6: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
4: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
5: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
4: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
6: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
7: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM.
8: Orang yang belajar tauhid sudah lama ngaji akidah, nggak apal doa ini tuh kebangetan. Doa berlindung dari kesyirikan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu sementara aku mengetahuinya. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku minta ampun kepadamu dari syirik yang tidak aku ketahui terjadi. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mengatakan aib sebenarnya. Sudah ngaji lama nggak hafal doa berlindung dari syirik.
9: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: 94.3 FM Radio Mu'ad bin Jabal Kendari. Kota Liman, sahabat Mu'ad dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Mu'ad sekalian di kesempatan siang hari ini, tepatnya di pukul 13:34 waktu Indonesia Tengah. Dan bersama-sama di kesempatan siang hari ini kembali akan hadir di ruang dengar sahabat Mu'ad program Quran for Kids. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetapkan terus radio sahabat Mu'ad di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM.

0: sahabat Muat Kids, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muat bin Jabal 94,3 FM.
1: Quran for Kids.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam kesempatan program Quran for Kids di kesempatan siang hari ini, dan alhamdulillah kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita di pembahasan surah apa? Adik-adik masih ingat tidak? Kita saat ini sedang belajar di surah apa? Di surah Al-Alaq, betul sekali. Jadi kita akan melanjutkan di pembahasan ayat ke-17 sampai dengan ayat ke-18. Jadi kemarin ya, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita bagaimana agar supaya kita tidak termasuk golongan orang-orang yang menghalang-halangi orang-orang untuk berbuat baik. Jadi kita justru harusnya jadi anak-anak yang bukan menghalangi orang-orang lain untuk berbuat baik, tapi kita sebaliknya, yaitu menyuruh untuk berbuat baik. Kita berbuat baik, tetapi kita juga mengajak orang lain untuk agar supaya orang lain mau berbuat baik. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan di kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, tepatnya di ayat ke-17 sampai dengan ayat ke-18. Namun sebelum itu, terlebih dahulu, seperti biasa, kita akan mendengarkan murotal dari surah Al-Alaq ini. Dan di kesempatan siang hari ini, kita akan mendengarkannya, murotal ini dibacakan oleh Al-Ustadz Abu Usam Hafizahullah Ta'ala. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, langsung saja kita dengarkan bersama murotal surah Al-Alaq ini, dan setelah itu biarlah kita akan langsung masuk ke pembahasan ayat 17 sampai dengan 18.
1: Quran for Kids.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah telah kita dengarkan bersama satu morotal dari surah Al-Alaq. Di mana tadi kita sudah dengar surah Al-Alaq ini dibacakan dengan begitu merdu oleh Al-Ustadz Abu Usama Hafizahullah taala, dan langsung saja kita akan masuk di pembahasan ayatnya di ayat ke-17 sampai dengan ayat ke-18. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, falyad'una diyah." Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. "Sanad'uz zabaniyah." Kelak kami akan memanggil malaikat zabaniyah. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini ada dua ayat dari surah Al-Alaq, tepatnya di ayat ke-17 dan 18, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang seseorang yang sangat durhaka, yang melarang orang lain untuk sholat dan berbuat kebaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka biarkanlah dia memanggil golongannya. Artinya, para ulama menjelaskan bahwa orang ini bisa saja memanggil teman-temannya, keluarganya, atau orang-orang yang biasa menolongnya, seolah-olah dia ingin meminta bantuan dari mereka. Tetapi, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, kelak kami akan memanggil malaikat zabaniyah. Apa itu malaikat zabaniyah? Jadi, malaikat zabaniyah itu adik-adik adalah malaikat yang sangat, adalah malaikat-malaikat yang sangat kuat yang bertugas di neraka. Yang tidak ada seorang pun yang bisa melawan mereka ketika perintah Allah Subhanahu wa taala datang kepada para malaikat itu. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini maka ada pelajaran penting yang harus kita ketahui bersama. Dan kita harus catat ya, bahwa kalau seseorang merasa kuat karena dia punya teman atau bantuan manusia, itu tidak akan berguna jika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ketentuan untuknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan untuk kita berpikir, siapa sebenarnya yang lebih kuat? Apakah manusia dan teman-temannya, ataukah Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya? Tentu saja jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa. Maka dari itu adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jadi belajar bahwa kita tidak boleh untuk sombong. Kita tidak boleh meremehkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan selalu berusaha menjadi anak-anak yang taat, terutama dalam menjaga sholat 5 waktu dan menjauhi seluruh larangannya. Karena pada akhirnya yang paling kuat bukan manusia, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai karena kita merasa adik-adik, ah saya bisa melakukan, rasa-rasanya saya bisa melakukan sendiri tanpa bantuan orang lain kok. Saya rasa-rasanya akan memanggil teman saya atau siapapun yang saya kenal, yang saya anggap dia kuat, dia jago. Namun kita lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala jauh lebih maha kuasa, maha kuat, maha perkasa dari segala apa makhluk apapun itu. Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya jauh lebih kuat dibandingkan kita manusia dan seluruh orang yang kita andalkan. Maka jangan pernah merasa sombong, apalagi meremehkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang patuh ketika perintah Allah Subhanahu wa taala telah turun kepada kita, telah disampaikan kepada kita. Ketika kita sudah tahu bahwa kita harus sholat 5 waktu, menjaga sholat 5 waktu, maka kita harus sholat 5 waktu, adik-adik, ya. Kita juga harus berbakti kepada orang tua, kemudian kita belajar, dan melakukan kebaikan-kebaikan lainnya. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan masih melanjutkan pembahasan di ayat ke-17 sampai dengan 18 ini. Namun sebelum itu, terlebih dahulu kita akan dengarkan pesan-pesan singkat yang akan lewat berikut ini. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetapkan terus radio adik-adik di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Quran for Kids.

0: Walah mas, mas, kok malam-malam begini gak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
1: Astagfirullah, maaf-maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
0: Ya gimana gak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
1: Ah itu mi juga. Tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
0: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto. Nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
2: Hasto Mitra Garden Kendari melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional. Terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teporombua, arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan, 0822 2091 4499, 0822 2091 4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
3: Mari simak dan ikuti kajian kitab Durusul Muhimmah li'Amatil Ummah karya Al-Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullahu ta'ala.
4: Durusul Muhimmah li'Amatil Ummah li'Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala.
3: Bersama Al-Ustaz Faris Abdullah Ma'mun, SPD Hafizullahu ta'ala.
5: Majlis yang mulia ini di pembahasan Ad-Durus Al-Muhimmah li'Amatil Ummah, pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat.
3: Jangan lewatkan setiap hari Sabtu pada maghrib beralamat di Masjid Syekh Auda Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Disiarkan secara langsung pada frekuensi 94.30 FM Radio Muas Binjabal dan Muas TV.
6: Quran for Kids.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
8: Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih menemani adik-adik sekalian di kesempatan siang hari ini, tepatnya masih dalam program Quran for Kids. Dan alhamdulillah telah kita belajar bersama dari ayat-ayat yang mulia ini dalam surah Al-Alaq di ayat ke-17 sampai dengan ayat ke-18. Kita jadi belajar adik-adik bahwa tidak ada kekuatan manusia yang bisa mengalahkan kekuatan Allah SWT. Manusia boleh saja punya teman, boleh saja punya bantuan. Tapi kalau Allah SWT sudah menetapkan sesuatu, maka tidak ada yang bisa menolak ketetapan itu. Karena itu, kita harus selalu ingat ya, kita harus selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menjaga salat, kita tidak boleh sombong kepada orang lain. Kemudian kita harus terus mengerjakan kebaikan demi kebaikan. Semoga kita semua bisa menjadi anak-anak yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mencintai kebaikan, tidak menghalang-halangi orang untuk berbuat baik, dan dijauhkan dari sikap sombong serta meremehkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sikap sombong, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menuntun kita ke jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di situ perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini dalam program Quran for Kids. Dan semoga dari apa yang kita pelajari bersama, kemudian bisa kita terapkan nantinya di kehidupan kita. Sampai jumpa dalam kesempatan Quran for Kids lainnya yang insya Allah akan terus hadir menemani adik-adik sekalian setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di Radio Muas Binjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Muat Kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM.
9: Radio Muat Bin Jabal.
10: Nata bramaki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahmang.
11: Begitu Mideng. Alhamdulillah.
10: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan kuliah.
11: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
12: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
13: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
12: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
14: Adik-adik, ayo sini ngumpul. Ada Kak Amin nih.
15: Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah.
16: Yeay!
15: Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
16: Saya, Kak Amin.
15: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
16: Ketuhanan Yang Maha Esa.
15: Bagus, Sabri. Masya Allah. Anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
17: Saya, Kak Amin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
15: Nice, betul sekali Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
17: Harus adil dan beradab.
15: Enggak salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu Anton.
18: Saya Kak Amin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
15: Masya Allah, cerdas-cerdas. Pasti pernah baca di buku ya kan?
19: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM.
20: Radio Mu'adz Bin Jabal.
21: Seorang mukmin itu hiduplah dengan hari ini. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang dunia dan isinya yang kita sedang berada di dalamnya ini. Man kana aminan fi sirbi. Barang siapa yang merasa aman di tempat tinggalnya, enggak ada perampok di rumah dia, tidak ada bencana yang sedang menuju ke arah rumahnya, dia aman di rumahnya. Mu'afan fi jasadihi. Nikmat yang pertama, nikmat aman. Yang kedua, sehat badannya. Dia enggak sakit-sakitan, alhamdulillah. Yang ketiga, indahu qutu yaumihi. Tolong digarisbawahi ini. Nabi menyebutkan alaihi salatu wasallam, dia punya makanan hari itu. Nabi tidak menyebutkan hari esok. Nabi tidak menyebutkan bulan depan, tahun depan, bagaimana, enggak. Nabi menyebutkan dia punya makanan untuk hari itu. Apa kata Nabi alaihissalatu wassalam? Faka'annama hizat lahud dunya bihadafiri. Seakan-akan dunia dan isinya ini dikumpulkan ke rumah dia, ditaruh di tempat dia. Dan itu yang seharusnya kita lakukan. Kerjakan yang apa harus kita kerjakan hari ini. Hari esok belum tentu milik kita. Maka serahkan kepada Allah Azza wa Jal. Wa ma tadri nafsun mada taksibu ghada. Gak ada yang tahu besok itu kayak apa. Tapi yang jelas ada sebuah kepastian, kematian itu akan tiba. Jadilah seperti burung. Apa kata Nabi alaihissalatu wassalam?
0: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لا رزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا.
21: Andai kata kalian itu bertawakal, tawakal ini artinya yakin sama Allah dan bersandar kepada Allah, bergantung sama Allah, itu artinya tawakal. Percaya, yakin sama Allah dan bersandar serta bergantung sama Allah. Kalau kalian tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberikan rizki kepada kalian.
0: Seperti Allah memberikan rizki kepada burung.
21: Di pagi hari, dia berangkat dalam kondisi perutnya kosong. Dan di sore hari, dia berangkat dalam kondisi perutnya sudah penuh dengan makanan. Dia tidak pernah punya perencanaan untuk menyimpan makanan. Dia gak tahu dua hari lagi bagaimana. Kata dia gak tahu besok, hari esok, ya besok lah. Sekarang anak kerjain yang hari ini, hari esok, anak serahkan sama Allah SWT. Jadi intinya bagaimana sekarang kita menggantungkan kepada Allah SWT. Bukan bergantung kepada pekerjaan kita, bukan bergantung kepada gaji kita, kepada tabungan kita, kepada orang-orang yang mungkin membantu kita.
0: Kita harus tahu bahwasanya hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah buat aku dan Allah sebaik-baiknya penolong kita.
20: 94,3 FM Radio Mu'adz Bin Jabal.

0: وأنزلنا من السماء ماء طهورا.
1: الله سبحانه وتعالى menyebut hujan dan air hujan yang turun dari langit sebagai rahmat di dalam sebuah ayat, wa huwa alladhi yursilur riyaha bushra baina yaday rahmatih. Dialah Allah yang telah mengutus angin sebagai kabar gembira sebelum datangnya rahmatnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebut hujan sebagai rahmat. Wa huwa kama qala Rabbul izzati wal jalalah, dan memang hujan itu seperti yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai rahmat bagi manusia.

0: menurunkan air dari langit yang mubarakah, yang penuh dengan berkah. Akankah ketika kita diberi rahmat, kita diberi berkah, kita cemberut? Namun itulah manusia, selalu berpikir egois, hanya memikirkan dirinya saja. Padahal di sana jutaan hamba Allah dan makhluk Allah membutuhkan air. Apakah karena hanya mobil kita baru dicuci kemudian kita cemberut datangnya hujan? Ataukah karena hanya kita ingin pergi ke majelis taklim, Allah turunkan hujan lalu kita cemberut? Itu tidak boleh dan tidak adil kita untuk cemberut kepada Allah hanya dalam urusan yang seperti itu. Oleh karena itu, tidak pantas bagi seorang muslim dan muslimah untuk kemudian begitu hujan turun dia cemberut. Dia merasa tidak nyaman. Terkadang hanya karena sebuah alasan kecil, hujan turun kita protes. Enggak boleh. Rahmat Allah diturunkan Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya kita berbahagia, bersyukur.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal, Kendari, Kota Riman, sahabat Muaz dimanapun Anda berada. Masih menemani sahabat Muaz sekalian di kesempatan siang hari ini, tepatnya di pukul 13:59 waktu Indonesia Tengah. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, salah satu tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya adalah diturunkannya hujan. Hujan bukan hanya air yang membasahi bumi, tetapi adalah rahmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk menghidupkan tanah yang kering, menumbuhkan tanaman, dan menjadi sumber kehidupan bagi manusia serta makhluk lainnya. Oleh karena itu, sahabat Muaz dimanapun Anda berada, tidak semestinya kita bagi manusia untuk mencela rahmat yang Allah SWT telah berikan kepada kita. Oleh karena itu, salah satu doa yang diajarkan kepada kita oleh Rasulullah SAW adalah Allahumma shayyiban nafi'an. Ya khata liman sahabat Muaz dimanapun Anda berada, menemani sahabat Muaz sekalian di kesempatan siang hari ini. Kembali kita akan mendengarkan bersama lanjutan kajian di kesempatan program kajian siang hari ini, yaitu kajian siang dengan temanya sifat tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan masih serial kajian akidah wasatiyah bersama dengan Al-Ustaz Abdul Azin LC/MA hafizahullahu taala. Oleh karena itu jangan kemana-mana dan langsung saja kita simak bersama kajian siang berikut ini.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bila pada pertemuan sebelumnya kita mengkaji sifat wajah Allah Azza wa Jal, hari ini kita akan membahas sifat Allah yang lainnya, yaitu sifat tangan. Sifat apa? Tangan. Sifat ini juga mirip dengan sifat sebelumnya dari sisi sama-sama sifat dzatiyah. Sama-sama sifat dzatiyah. Sehingga sebagaimana sifat wajah Allah Azza wa Jalla banyak diingkari oleh ahlul bidah, begitu pula sifat tangan Allah juga banyak diingkari oleh ahlul bid'ah. Banyak di antara mereka mengatakan bahwa itu bukan tangan. Namun, kekuasaan. Itu bukan tangan, namun itu adalah karunia. Atau nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ahlu sunnah, apa kata mereka? Itu adalah tangan betulan. Yang sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah artinya Ahlus Sunnah wal Jamaah menolak bahwa Allah itu punya kekuasaan? Tidak. Apakah artinya Ahlus Sunnah itu menolak bahwa Allah memberikan karunia? Tidak. Ahlus Sunnah meyakini bahwa Allah memberikan karunia kepada para hambanya, juga meyakini bahwa Allah punya kekuasaan. Namun di waktu yang sama, Ahlus Sunnah juga meyakini bahwa Allah memiliki tangan yang hakiki. Seperti biasanya, Ahlul Bidah menolak sifat tangan Allah dengan alasan nanti kalau kita katakan Allah punya tangan, bakal menyerupakan Allah dengan makhluk atau tashbih. Sehingga untuk menghindari hal tersebut, mereka pun mengatakan bahwa itu bukan tangan tapi kekuasaan. Apakah selesai masalah dengan seperti itu? Selesai masalah? Selesai atau tidak? Tidak. Jadi mereka ingin menghindari masalah. Ketika mereka gak mau mengatakan Allah punya tangan, mereka pengen menghindari masalah, yaitu masalah tashbih. Kalau kita katakan Allah punya tangan, nanti kita sama saja menyerupakan Allah dengan makhluknya, karena makhluk juga punya tangan. Itu yang mereka hindari. Maka diubahlah maknanya bukan tangan tapi kekuasaan. Selesai masalah? Jawabannya tidak. Kenapa? Kenapa? Karena makhluk juga punya kekuasaan. Karena makhluk juga punya kekuasaan. Kalau dikatakan tangan itu kekuasaan Allah, maka Anda pun akan terjerumus lagi kepada tashbih. Anda menyerupakan Allah dengan makhluknya. Karena makhluk juga tidak sedikit yang punya kekuasaan.

0: Puasa.
1: Presiden, Raja, Bupati, Camat, Lurah, RT, RW, bahkan orang tua, ya, bahkan musyrif punya kekuasaan enggak? Apakah mereka masih bisa mengelak? Masih bisa mengelak? Masih. Apa kata mereka? Apa kata mereka? Kekuasaan Allah tidak. Sama kekuasaan makhluknya. Maka justru itu adalah senjata makan Tuhan. Bagaimana senjata makan Tuhan? Hah? Begitu pula tangan Allah berbeda dengan tangan manusia. Kenapa kita tanya kepada mereka? Kenapa antum bisa menerima adanya perbedaan antara kekuasaan Allah dengan kekuasaan makhluknya dan tidak bisa menerima adanya perbedaan antara tangan Allah dengan tangan makhluknya? Kenapa antum nggak bisa terima? Ya nggak bisa lah kalau sudah dengar istilah apa? Tangan itu pasti kan konotasinya apa? Ada jarinya berapa? 5. Terus setiap jari ada kuku-kukunya, dan kukunya juga bisa panjang. Setiap sekian hari harus diketoki. Tasbih itu mirip dengan makhluk. Gimana jawabnya? Gimana jawabnya? Yang Anda sebutkan tadi itu adalah sifat dari tangan manusia. Sedangkan kita lagi membahas tentang sifat tangan Allah. Bahkan di antara para manusia sendiri atau di antara para makhluk sendiri, tangannya beda-beda. Sebelum kita membayangkan perbedaan antara tangan sesama makhluk, coba kita bedakan antara tangan sesama manusia. Antara satu manusia dengan manusia yang lain, tangannya juga beda-beda. Ada yang tangannya panjang sehingga dia bertangan panjang. Ada yang tangannya pendek sehingga dia bertangan pendek. Ada yang tangannya gede, ada yang tangannya kecil. Itu padahal sesama apa? Manusia. Sesama manusia kita bisa menerima adanya perbedaan tangan. Kenapa kita nggak bisa menerima perbedaan antara tangan Allah Azza wa Jalla yang itu adalah sang pencipta yang maha besar dengan tangan manusia yang super kecil? Kenapa kita bisa tidak bisa menerima perbedaan antara tangan Allah yang maha sempurna dengan tangan manusia yang penuh dengan kekurangan? Kenapa kita tidak bisa menerima perbedaan antara tangan Allah Azza wa Jalla yang maha kuat dengan tangan manusia yang sangat lemah? Wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah. Terus was samawati matwiyatu biyamini. Di hari kiamat nanti, tangan Allah Azza wa Jalla atau bumi di dalam genggaman Allah. Bumi di dalam genggaman Allah. Wassamawatu, dan tujuh lapis langit. Matwiyatun biyam ini, dilipat dengan tangan kanan Allah. Tangan manusia bisa ngelipat apa? Kertas. Terus? Baju. Terus? Karpet. Terus? Uang. Itu yang bisa dilipat manusia. Bayangkan melipat langit di mana coba. Dan itu hanya dengan tangan kanan Allah saja. Itu melipat, menggenggam. Tangan manusia bisa menggenggam apa? Apa genggam apa? Tangan orang lain. Pensil. Apa lagi? Menggenggam. Apa ya? Tongkat. Ya. Bola pun paling bola apa? Bengkel, kelereng, pingpong, bola kasti pun udah nggak susah. Bola basket bisa? Habis. Maka pasti berbeda antara tangan Allah dengan tangan. Itu antar manusia yang sama-sama manusia. Antara makhluk juga beda. Manusia dengan gorila. Gorila punya tangan? Apakah tangan gorila kayak tangan manusia? Gede namanya. Dan punya kekuatan. Gorila kalau nempeleng itu kan. Rahimahullah itu. Yang ditempeleng tamat. Kalau manusia nempeleng kan masih. Masih yang ditempeleng masih hidup lah. Paling merah gitu kan. Ini gorila yang nempeleng. Beda tangan gorila sama tangan manusia. Padahal sama-sama manusia. Sama-sama apa? Makhluk. Ya. Cuman bedanya ini manusia, ini hewan. Belum lagi kalau kita ngomongin benda mati punya tangan. Benda mati punya tangan. Pun. Itu. Apa? Tangan pintu. Gagang pintu. Ya. Apa lagi benda mati yang punya tangan?
0: Boneka.
1: Selain yang mirip-mirip manusia gitu. Apa benda mati?
0: Sepeda.
1: Sepeda. Apa itu? Mobil.
2: Hah?
1: Apa?
0: Cangkir.
1: Cangkir. Cangkir itu tangan cangkir. Intinya kalau dicari akan ketemu. Maksudnya benda-benda mati pun juga ada yang diistilahkan dengan apa? Tangan. Misalnya tangan pintu misalnya ya. Apa namanya itu? Ini apa namanya? Gagang yang buat buka pintu. Ketika disebut tangan pintu, kan nggak ada yang kemudian terbayang. Ih, jari-jarinya gimana ya? Nggak ada. Ya. Kita akan baca dalil yang dibawakan oleh Syekhul Islam rahimahullah ta'ala. Di dalam bab ini beliau membawakan berapa dalil? Dua dalil. Nah, mari kita baca dalil yang pertama. Betul. Beliau di sini membawakan dua ayat, yang pertama dari surat Sod, yang kedua dari surat Al-Maidah. Kita baca dulu ayat yang ada dalam surat Sod, yaitu ayat 75. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya." Ma mana'aka, apa yang menghalangimu wahai iblis? Apa yang menghalangi wahai, apa yang menghalangimu wahai iblis, antas juda, untuk sujud kepada siapa? Lima khalaqtu bihadaya, kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Kita ulangi, apa yang menghalangimu hai iblis untuk bersujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Siapa makhluk yang diciptakan dengan kedua tangan Allah?
0: Ada.
1: Jadi Allah Azza wa Jalla sedang mencela siapa? Iblis. Apa alasanmu wahai iblis? Kok disuruh sujud kepada Adam tidak mau? Padahal Adam ini punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Apa keistimewaannya? Diciptakan langsung dengan kedua tangan Allah. Berarti Allah Azza wa Jalla mencela siapa? Iblis. Gara-gara tidak mau sujud kepada makhluk yang punya keistimewaan. Dan salah satu keistimewaan itu adalah punya kelebihan diciptakan dengan kedua tangan Allah Azza wa Jalla. Orang yang tidak menerima sifat tangan, mereka akan mengatakan apa? Biyadaya apa? Bi kudrati. Kenapa kamu enggak mau sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kekuasaanku? Selesai masalah? Tidak. Muncul masalah baru. Harusnya menyelesaikan masalah tanpa bikin masalah baru. Apa masalah yang muncul? Apa masalah yang muncul? Dengan demikian, kalau kita katakan di sini Allah menciptakan Adam dengan kekuasaannya, maka akan kabur, akan sirna kelebihan Adam yang sedang ditonjolkan sama Allah. Mengapa demikian? Karena semua makhluk tanpa terkecuali diciptakan dengan kekuasaan Allah. Semua makhluk tanpa terkecuali, manusia, jin, gunung, malaikat, bumi, langit, dan seluruh isinya, itu diciptakan oleh Allah dengan kekuasaannya. Kalau ayat ini maknanya Allah menciptakan Adam dengan kekuasaannya, lantas apa bedanya Adam dengan makhluk yang lainnya? Toh sama-sama diciptakan dengan kekuasaan Allah. Terus ya, iblis nanti bisa bantah, bisa protes. Apa protesnya? Apa protesnya? Wa ana kadzalika khalaqtani biyadaika. Aku pun juga engkau ciptakan dengan kekuasaan. Aku pun jangan ke sini. Ya, kita lagi ngomongin siapa? Iblis. Aku pun wahai Rabbi, engkau ciptakan dengan kekuasaan. Kenapa aku yang disuruh sujud kepada dia, bukan dia yang disuruh sujud kepadaku? Sama-sama diciptakan dengan kekuasaanmu. Kalau ayat ini maknanya adalah bikudroti, dengan kekuasaan. Terus yang harus dicermati di sini, Allah mengatakan biyadaya, dengan dua tangan. Kalau diubah dengan makna kekuasaanku, berarti dengan dua kekuasaan. Kekuasaan Allah cuma dua. Bukankah kekuasaan Allah tanpa batas? Kenapa jadi dua? Maka menafsirkan Al-Quran dengan cara seperti itu memang akan menimbulkan sekian banyak muskilah, sekian banyak masalah. Maka yang paling pas adalah mengatakan dan menafsirkan ayat ini seperti apa yang ditafsirkan oleh para ulama kita, para ulama salaf, bahwa yang dimaksud tangan di situ adalah betul-betul tangannya Allah subhanahu wa ta'ala. Tangan beneran yang sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, sesuai dengan keagungan Allah, tapi kayak apa bentuknya? Gimana? Kayak apa bentuknya? Gimana? Wasu'alu anhu bid'ah. Menanyakan kayak apa bentuknya itu bid'ah. Kata siapa? Imam Malik rahimahullah. Kalau sudah mempertanyakan seperti apa bentuknya, yang bahasa Arabnya apa? Kaifiyah. Seperti apa kaifiyahnya, bentuk hakikinya kayak apa? Sudah masuk ke ranah itu, maka menanyakannya adalah beda. Tapi bentuknya ada enggak? Bentuknya ada. Berarti kita lagi menolak kaifiyah atau takyif. Nah, yang kita tolak kaifiyah atau takyif, yang kita tolak bentuknya atau menanyakan tentang bentuk. Bentuknya ada bentuknya. Masa sesuatu nggak ada bentuknya? Tapi menanyakan bentuk itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena Allah tidak jelaskan. Dan kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah jelaskan, itu artinya kita gak perlu untuk menanyakan. Dan Allah azza wa jalla maha sayang kepada kita. Memang sengaja tidak dijelaskan oleh Allah azza wa jalla. Allah tahu mana yang penting buat kita, mana yang bermanfaat buat kita, mana yang bisa dijangkau dengan akal kita. Allah tahu itu. Makanya ada yang dijelaskan, ada yang tidak dijelaskan. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Jadi satu-satunya alasan iblis ketika menolak untuk sujud kepada Adam apa? Karena iblis merasa lebih mulia dari Adam alaihissalam. Sebagaimana disebutkan dalam ayat lain, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Itu saja alasan iblis. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Menurut logika iblis, tanah itu tidak lebih mulia dibandingkan api. Menurut logika iblis, api itu lebih mulia daripada tanah. Jadi main logika boleh enggak? Main logika boleh enggak? Logika. Iblis main logika. Boleh enggak main logika? Duh, kok boleh? Tergantung. Tergantung. Main logika itu buat apa? Kalau main logika tujuannya untuk menolak perintah Allah, maka tidak boleh. Tapi kalau main logikanya tujuannya justru malah untuk menambah keyakinan kita dengan perintah Allah azza wa jalla, dengan kebenaran perintah Allah, dengan kesempurnaan perintah Allah, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka numpang. Itu yang disilakan dengan dalil aqli. Syekhul Islam punya kitab apa judulnya? Judul lengkapnya? Daru ta'awudil akli wa nakli. Apa artinya daru ta'awudil akli wa nakli? Menolak anggapan bahwa akal dan dalil bertentangan, kontradiktif. Jadi akal dengan dalil nakal, ya, akal dengan Quran dan hadis itu tidak bertentangan, dengan syarat akalnya sehat dan dalilnya sahih. Berarti kalau ada akal dan dalil yang kelihatan kontradiktif, maka kemungkinannya salah satu di antara dua atau dua-duanya. Apa itu? Bisa jadi karena akalnya kurang sehat atau dalilnya tidak sahih, atau dua-duanya. Berapa jilid kita bilang? Berapa jilid? Kayaknya ya saya lupa. Ya, cucu jeli itu kalau ngaji. Di situ beliau membuktikan bahwa antara akal dengan dalil itu tidak bertentangan. Yang penting akalnya sehat dan dalilnya sahih. Jadi boleh nggak main logika? Tergantung apa? Apa tujuan? Kalau tujuannya seperti iblis untuk menolak dalil, menolak perintah Allah, maka itu tidak boleh. Kalau tujuannya justru untuk menguatkan dalil, untuk menerima perintah Allah dengan lapang dada, karena bisa dijelaskan secara logis, ya, bisa diterima dengan akal sehat, maka itu justru yang diinginkan. Afala ta'qilun. Afala ta'qilun. Kenapa kalian tidak menggunakan akal kalian? Cuman yang harus dipahami, akal itu punya keterbatasan. Kata siapa? Inna lil aqli haddan yantahi ilaihi kama anna lil basari haddan yantahi ilaihi. Kata siapa? Siapa? Imam Syafi'i ahsanta rahimahu. Inna lil aqli haddan yantahi ilaihi kama anna lil basari haddan yantahi ilaihi. Sesungguhnya akal itu punya keterbatasan. Mirip mata yang punya keterbatasan. Apa keterbatasan mata? Apa keterbatasan? Apa? Gak bisa lihat dalam gelap. Terus? Jarak pandangnya terbatas, jauh atau dekat? Jauh atau dekat? Mata nggak bisa ngelihat yang jauh banget apa yang dekat banget? Yang dekat banget nggak bisa lihat? Nggak bisa. Kita bisa ngelihat? Dan misalkan dekat banget. Sebagaimana anak nggak bisa ngelihat buku yang di sana tuh, kalau ada buku, anak nggak bisa ngelihat, karena punya keterbatasan. Akal itu seperti itu. Akal itu punya wilayah dan jarak jangkau. Dan orang yang bijak adalah yang menggunakan akal di jarak jangkau itu. Sudah sampai situ aja. Itu orang yang bijak seperti itu. Baik. Kita pindah ke ayat yang kedua. Surat apa ini? Al-Ma'idah ayat 64. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Dan orang-orang Yahudi mereka mengatakan tangan Allah terbelenggu. Tangan Allah terbelenggu, terikat. Ghullat aydihim. Justru tangan-tangan mereka lah yang terbelenggu. Siapa mereka? Orang Yahudi. Walu'inu bimaqal. Dan mereka dilaknat akibat perkataan tersebut. Bal yadahu mabsutatani. Justru kedua tangan Allah terbuka. Yunfiku kaifa yasha. Allah memberi sesuai dengan kehendaknya. Kehendak siapa? Kehendak Allah. Oke. Di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menukil, membuka ayat ini dengan menukil perkataan orang Yahudi. Wa qalatil yahudu, dan orang-orang Yahudi berkata. Jadi Allah menukil perkataan Yahudi yang batil atau yang benar? Batil. Kok perkataan batil dinukil? Menukil perkataan batil boleh? Tergantung. Tergantung apa tujuan. Kalau tujuannya untuk dibantah, ya, maka boleh. Dan bantahannya harus lebih kuat daripada kebatilannya, daripada syubhatnya. Kenapa demikian? Takutnya yang nyantol malah syubhatnya. Hati-hati antum ketika ngisi pengajian, antum lihat siapa audiens. Ulil ilm kah atau orang awam kah? Antum hati-hati. Yang dihadapi santri kah? Santri pun juga bertingkat-tingkat, pemula kah atau santri menengah atau santri lanjutan? Antum perhatikan baik-baik. Yadullahi maghlulah. Tangan Allah terbelenggu. Apa maksudnya terbelenggu? Bakhil, pelit. Jadi kata orang Yahudi, Allah itu pelit. Berarti orang Yahudi merendahkan Allah. Berarti kurang ajar banget, terlalu. Allah yang maha sempurna saja mereka rendahkan, apalagi apalagi manusia. Itu karakter orang Yahudi dari itu. Sampai kapan? Sampai seterusnya. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan setelah itu, wulat aidi. Justru tangan mereka lah yang terbelenggu. Dan itu berlanjut sampai seterusnya. Ketika mereka menuduh Allah pelit, maka Allah jadikan mereka pelit. Makanya manusia yang paling pelit sedunia siapa? Orang Yahudi. Sepanjang zaman dan dimanapun. Sebagai bentuk hukuman dari siapa? Dari Allah kepada mereka yang keterlaluan dan kurang ajar mengatakan Allah pelit. Al-jazau jinsirah. Balasan sesuai dengan perbuatan. Maka hati-hati. Jaga apa? Jaga hati. Jangan sampai ngomong yang enggak benar tentang Allah. Jangan sampai berprasangka yang enggak baik tentang Allah. Kalau itu muncul cepat-cepat, cepat-cepat, Subhanallah, Maha Suci Allah. Allah enggak punya kekurangan, Allah Maha Suci. Allah enggak punya aib, Allah Maha Suci. Ya. Subhanallah. Ghullat aydihim. Gara-gara mereka mengatakan tangan Allah itu terbelenggu, maka Allah pun hukum mereka dengan membuat tangan mereka terbelenggu. Jadi yang mengatakan Allah punya tangan siapa? Waqalatil yahudu yadullahi maghlulah. Dan orang Yahudi berkata tangan Allah terbelenggu. Berarti yang mengatakan Allah punya tangan siapa? Yahudi. Berarti kita ikut-ikutan Yahudi. Ini syubhat yang disebarkan oleh sebagian ahlul bidah. Katanya ahlus sunnah, tapi nyontoh orang Yahudi. Gimana? Apa? Lanjutkan dong. Apanya yang dilanjutkan? Ayatnya. Masa cuma baca sampai situ? Fawailul lil musallin, titik. Bukan titik, tapi koma. Alladzina hum sholatihim sahun, gitu. Ya. Apa ayat kelanjutannya? Walu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani. Siapa yang mengatakan itu? Allah. Justru kedua tangan Allah malah dipertegas. Jumlah. Jadi nukil ayat itu juga boleh sepotong-sepotong yang mengubah makna. Apalagi kemudian maknanya diapakan tadi? Di apa ya? Dimanipulasi. Jangan boleh. Ya. Jadi kita kembali lagi. Hulat aydihim terus. Walu'inu bimakal. Dan mereka dilaknat gara-gara ucapan tersebut. Apa dilaknat? Dijauhkan dari rahmat Allah SWT. Sehingga mereka jarang dan jauh untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bima qalu, gara-gara omongan tersebut. Berarti omongan yang enggak benar bahaya. Bahaya. Ada konsekuensinya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Wa inna rajula la yatakallamu bi kalimatin la yulqi laha balan yahwi bihi fin yahwi biha fin nari. Fi jahannam ab'adama bainal masyriqi wal maghrib. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadang ada orang mengucapkan satu kata yang dia tidak sadari dampak buruknya. Gara-gara satu perkataan itu, dia dijebloskan ke dalam neraka yang dalamnya melebihi jarak antara ujung timur dengan ujung barat. Gara-gara apa? Satu kata. Maka hati-hati. Hati. Siapa ikhwan atau akhwat? Nur Sajati siapa? Semua, terutama akhwat, adik-adik. Karena memang akhwat itu ngomongnya banyak. Ngomongnya, Assalamualaikum, Assalamualaikum, gimana sehat? Alhamdulillah sehat. Terus ya, kalau akhwat nggak bisa. Gimana sehat? Alhamdulillah sehat, nanti gimana? Harga cabai sekarang berapa? Nanya kabar, sampai ke cabai, kemudian bawang merah, bawang putih, semua belanja di pasar keluar. Hati-hati dalam menjaga apa? Bisa. Walu'inu bimaka'alu. Terus apa? Bal yadahu mabsutatan. Bal, itu bantahan. Ya. Untuk menjelaskan bahwa apa yang disampaikan sebelumnya, yadullahi maghlulah, itu enggak benar. Enggak seperti itu. Justru yadahu, kedua tangannya, tangannya siapa? Allah, mabsutatan, terbuka, terbuka, diperjelas. Ya, konsekuensi dari keterbukaan tangan Allah itu yunfiqu kaifa yasha. Allah memberi sesuai dengan kehendak. Benarkah Allah pelit? Benarkah Allah pelit? Tidak. Buktinya tangan Allah keduanya terbuka dan Allah memberi kepada makhluk. Berapa yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya? Tak terhingga. Siapa yang dikasih sama Allah? Yang diberi sama Allah siapa? Semua. Mulai dari makhluk yang paling besar sampai makhluk yang paling kecil. Semuanya dikasih sama Allah. Dikasih makan, dikasih minum, dikasih kesehatan, dikasih nafas. Mulai dari kuda Nil sampai amuba. Makhluk terkecil. Plankton. Semuanya dikasih makan. Mau dari kerja sampai semut, semuanya dikasih makan sama Allah. Kenapa yang Allah berikan kepada mereka? Mulai dari ada makhluk itu, mulai dari dalam semesta ini, sampai alam semesta ini tidak ada. Semuanya dikasih sama Allah. Kayak gitu pelit. Mulai dari yang mau sholat, sampai yang tidak sholat. Semuanya dikasih sama Allah. Bahkan yang beriman dengan yang tidak beriman dengan keberadaan Allah, ateis, dikasih. Yang enggak percaya Allah ada, dikasih sama Allah. Padahal dia enggak percaya bahwa Allah itu ada, tetap dikasih sama Allah. Ya dahu absurd. Maka jangan segan, jangan malas untuk minta sama siapa? Cuma, jangan malas. Jangan pesimis. Sebesar apapun yang kita minta itu jangan pesimis. Ada seorang ikhwan gak punya rumah dia. Apa? Gak punya rumah. Dia pengen banget punya rumah. Walaupun rumah itu kecil. Walaupun rumah itu kecil, pokoknya pengen punya rumah sendiri. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, saya pengen rumah ukuran sekian sama sekian. Rumah sangat sederhana itu berapa? Ukuran berapa? 36. Iya. Apa enggak punya rumah? 36 itu 66 ya. Itu paling kecil atau ada yang lebih kecil? Intinya dia minta rumah yang kecil. Ya Allah, saya minta rumah enggak apa-apa 6 kali dikasih semua. Berapa? 6 kali 6. Setelah beli rumahnya, anaknya tahu banyak apa? Nyesel. Kenapa Anda dulu mintanya 6 kali? Kenapa Anda enggak minta 60 kali 60? Boleh? Boleh. Al-baitun wasif, rumah yang luas, itu salah satu kenikmatan, kata Rasulullah SAW. Bukan rumah yang megah mewah, bukan. Rumah yang luas. Nah, rumah yang luas itu berpengaruh kepada psikis orang yang tinggal di dalam. Anaknya bisa main bola. Ya. Bukan hanya kelereng, main apa? Bola. Bisa main badminton di mana? Ya, apalagi urusan akhirat. Jangan tanggung-tanggung. Apa pesan Nabi SAW? Ida sa'altumullah fas'aluhul Firdausal A'la. Oh, Firdausal Al-Jannah. Kalau kamu minta sama Allah, mintalah surga Firdaus. Padahal surga Firdaus itu surga yang paling tinggi. Jadi jangan gak apa-apa deh emperannya aja. Emperan apa? Aja minta surga Firdaus. Masalah nanti dikasihnya di mana terserah. Jadi Allah itu yang sutu apa tadi? Ya dahu sultan. Tangannya terbuka selalu memberikan kepada makhluk. Yunfiku, Allah memberikan kepada para makhluk. Berarti makna tangan di sini Allah ngasih gitu ya? Iya atau bukan? Hah? Iya atau bukan? Iya atau bukan? Bukan. Berarti Allah nggak ngasih? Ngasih. Nah, terus kok bukan? Nggak hanya ngasih. Ngasih itu konsep. Kunci. Tapi tangannya benar-benar. Jadi mereka itu pengin menolak tangan. Karena mereka itu maknanya bukan tangan, tapi Allah ngasih. Buktinya ayat ini. Baliyadahu mabsutotani yunfiku. Itu maknanya kata mereka. Apa kata kita? Apa kata kita? Tangannya iya, ngasihnya iya. Kalau mereka tangannya enggak, ngasihnya iya. Paham perbedaannya? Ya. Jadi kalau menurut kita, Allah ngasih itu kan konsekuensi dari kedua tangan yang terbuka. Bukan tangan Allah yang terbuka itu artinya hanya ngasih aja, enggak ada tangannya, enggak seperti itu. Kita meyakini bahwa kedua tangan Allah ada, dan kedua tangan Allah terbuka, dan Allah juga ngasih kepada para hambanya. Oh ya. Jadi Allah dermawan atau tidak? Maha dermawan. Pertanyaannya, ada orang miskin? Ada orang miskin? Ada orang kelaparan? Ada orang mati kelaparan? Ada. Apa Allah dermawan? Tadi mantap, sekarang kok berhenti? Apakah Allah dermawan? Maha dermawan. Tapi kok ada orang miskin? Kok ada orang miskinnya susah? Kaifa yasha. Itu jawabannya. Apa? Kaifa yasha'. Allah itu memberi sesuai dengan kehendaknya. Kehendaknya. Kehendak siapa? Bukan? Bukan? Kehendak kita. Kalau kehendak kita apa? Apa kehendak kita? Angkat tangan yang pengen orang jadi orang miskin. Subhanallah. Dan yang menjadi orang miskin. Orang miskin itu masuk surga kepada orang kaya. Berapa tahun? 500 tahun. 500 tahun. Bayangkan. Jadi orang miskin sudah menikmati surga berapa tahun? 500 tahun. Baru orang kaya untuk datang masuk surga. Pengen jadi orang miskin? Miskin. Miskin. Masya Allah. Alhamdulillah. Baru ada satu orang ngomong kayak gitu. Sebelumnya ada ngisi pengajian, baru kali-kali tidak ada yang ngomong. Semuanya pengen kaya tetap. Walaupun maksud surganya belakangan. Subhanallah. Kenapa Allah tidak jadikan semua orang kaya? Kenapa? Karena kalau Allah jadikan semua orang kaya, kehidupan di dunia ini tidak akan berjalan dengan baik. Kehidupan di dunia ini tidak akan berjalan dengan baik. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labagaw fil ardh. Seandainya Allah Azza wa Jalla melimpah ruahkan rizki kepada para manusia, semuanya labagaw fil ardh, pasti mereka akan membuat kerusakan di muka bumi. Akan membuat zalim. Di dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla menjelaskan apa hikmahnya rizki orang bertingkat-tingkat, berbeda-beda, berlevel-level, liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 22. Supaya mereka bisa saling memanfaatkan. Ba'duhum ba'dan sukhriya. Saling memanfaatkan. Yang kaya memanfaatkan yang miskin, atau yang miskin memanfaatkan yang kaya? Saling lagi. Yang kaya memanfaatkan yang miskin, oke lah. Miskin memanfaatkan yang kaya gimana? Yang kaya mengambil manfaat dari yang miskin. Yang miskin mengambil manfaat dari yang kaya. Oke. Yang miskin mengambil manfaat dari yang kaya gampang lah. Apa itu? Dapat? Zakat apa? Yang kaya memanfaatkan yang miskin. Gimana? Pahala, masya Allah, pahala apa? Karyawan. Coba sekarang kalau semuanya jadi orang kaya gimana? Ada yang mau jadi pembantu? Sorry ya. Ada yang mau benerin apa? Genteng bocor. Manggil tetangganya, Pak, minta tolong dong, benerin apa? Kamu nggak tahu siapa saya? Sini orang paling kaya dulu, masa suruh benerin apa? Gak ada yang jualan, tok tok tok tok tok tok tok tok, apa? Kalau mana-mana apa? Nasi goreng, apa lagi? Somai.

0: Bedakan antara sekehendaknya Allah dengan sekehendaknya manusia. Kalau sekehendaknya Allah itu pasti hikmah. Karena Allah punya nama Al-Hakim. Jadi sekehendaknya Allah dengan sekehendaknya manusia berbeda. Karena manusia itu sering tidak melakukan sesuatu, tanpa hikmah, tanpa kebijaksanaan, tanpa tujuan. Berarti kita sudah menyelesaikan bab ini, yaitu bab sifat tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan lanjutkan insya Allah pada pertemuan berikutnya. Kapan? Wallahu a'lam. Ya. Sesuai dengan kehendak Allah. Cukup ya. Kita akhiri. Terima kasih atas perhatiannya, atas segala kurangannya. Subhanallahumma bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
2: Astaghfirullah.
3: Kenapa bro?
2: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
3: Mana-mana?
2: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
3: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
2: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
1: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna Allah jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'adz bin Jabal Kendari, Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV.
2: Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau dia gampang rusak.
4: Kalau mau aman, toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
2: Memangnya ada, kah?
4: Ada, toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
5: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
6: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
7: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama

0: meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: خذ من أموالهم صدقة

ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima taubat hamba-hambanya dan menerima zakatnya, dan bahwa Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat asar untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
3: 94,3 FM.
4: Kalau dunia dikejar, gimana tentang akhirat? Dunia kita gak sukses kecuali jungkir balik, berusaha, kerja keras, luar biasa. Nah, akhirat gimana? Akhirat tuh lebih baik, lebih kekal. Kalau untuk mendapatkan yang fana, Anda harus kerja keras. Gimana untuk mendapatkan yang kekal? Mungkinkah hanya mengandalkan khutbah Jumat? Nggak mungkin. Itu pun cuma 20%. Selebihnya tidur. Iya. Nggak, terus mau masuk surga kan nggak masuk akal ya. Kalau dunia kita harus coba lagi. Gagal coba lagi. Orang terkaya di dunia yang paling muda itu gagalnya 36 kali hadirin. Gagal bangkit lagi. 36 kali. Lu harus sukses. Itu sukses dunia tuh gitu. Mungkinkah akhirat segampang itu? Sedangkan Nabi kita mengatakan ala innasil atallahiyal ghaliyah, ala innasil atallahiyal jannah. Ketahuilah, yang Allah tawarkan mahal, enggak murah, enggak gratisan, mahal. Ketahuilah, yang Allah tawarkan surga. Dan pintu gerbangnya itu belajar. Karena Al-Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Berarti kita harus belajar.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: 94,3 FM.

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal.
1: Fatwa Ulama.
2: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
2: Aku mendengar bahwa tidak boleh seseorang sholat tanpa azan. Ketika itu, aku mengetahui ada yang sholat, kemudian aku sholat, alhamdulillah. Namun, aku saat itu sholat tanpa azan. Apakah sholatku sah? Jika memang tidak sah, apa yang harus aku lakukan terhadap sholat yang telah aku kerjakan tadi? Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah menjawab, azan adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat. Azan merupakan salah satu syiar Islam dan memiliki keutamaan amat besar. Oleh karena itu, sudah sepatutnya untuk terus-menerus menjaganya. Azan untuk setiap waktu sholat ketika seseorang sholat sendirian adalah dianjurkan atau disunnahkan, yaitu ia azan lalu sholat. Di sini terdapat keutamaan yang besar sekali dan akan memperoleh pahala yang banyak. Akan tetapi jika seseorang sholat tanpa azan, sholatnya tetap dikatakan sah, namun ia telah luput dari pahala azan. Wallahu'alam. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullah ditanya, di tempat kami bekerja ada tempat kencing yang bergantung. Sebagian teman menggunakannya dengan memakai celana panjang dan kencing sambil berdiri, yang tidak menjamin bahwa air seninya tidak mengenai celana panjang. Pada suatu hari, saya memberi nasihat kepadanya. Ia menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarang hal tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh bagi seseorang kencing sambil berdiri, apabila bisa terjaga dari percikan air seninya ke badan dan pakaiannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri di suatu saat, terutama apabila hal tersebut sangat dibutuhkan karena sempitnya pakaian atau karena ada penyakit di tubuhnya. Namun hukumnya makruh kalau tidak ada kebutuhan. Wallahu a'lam.
3: Fatwa Syekh Wahid Abdussalam Bali rahimahullah. Pertanyaan, aku adalah seorang apoteker dari Mesir yang sekedar tinggal di Mekah. Aku punya laptop. Di dekat aku tinggal terdapat hotspot internet sehingga aku bisa berselancar di dunia maya dengan memanfaatkan hotspot tersebut. Aku berinternet hanya untuk hal-hal yang Allah halalkan, yaitu mengikuti situs Anda dan membaca-baca koran harian. Apakah haram bagiku untuk memanfaatkan hotspot tersebut tanpa seizin pemiliknya? Kami tidak memberitahu pemilik hotspot bahwa kami ikut mengakses internet dengan memanfaatkan hotspot tersebut. Sebatas pengetahuan kami, seandainya pemilik hotspot melarang hal tersebut, tentu ia telah memprotek hotspotnya dengan memakai password. Jadi, bagaimana hukumnya? Jawab, jika pemilik hotspot tersebut tidak menginginkan adanya orang lain yang mengakses internet menggunakan hotspotnya, maka selayaknya kita tidak mengambil hak miliknya kecuali dengan seizinnya. Oleh karena itu, kami sampaikan kepada Anda agar meminta izin terlebih dahulu, apalagi jika pemilik hotspot tersebut adalah seorang Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh mengambil harta seorang Muslim kecuali dengan kerelaan hatinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, darah, harta, dan kehormatan seorang Muslim itu haram diganggu. Wallahu a'lam.
0: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal. Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
4: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
0: Oh iya betul.
5: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
6: Mobile Legends. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Masuk, masuk.
6: Yeah.
7: Ada apa ini Kanda tiba-tiba datang?
6: Tidak. Semua tanya Jini. Anaknya antum belum sunat toh?
7: Belum pi. Nanti-nanti mi kalau sudah agak besar.
6: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
7: Sudah kelas 5 SD.
6: Sudah besar itu.
7: Iya betul. Hanya sama carikan tempat yang bagus. Jangan sampai nanti dia trauma.
6: Tapi sekarang toh sudah banyak Ji metode yang nyaman lah. Ada metode laser. Ada juga metode ring.
7: Ada juga. Pasti mahal itu.
6: Tidak juga, mulai 400 ribuan Ji, karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah mi anak-anak normal mi lagi harganya.
7: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
6: Muhammad, antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencang, pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala ya itu sampai tua anaknya antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
7: Astagfirullah, jadi? Oke, Mpale, sini kita gas.
6: Oke, kita sama-sama misalnya pergi nah. Saya bawa juga anakku.
8: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Mu'adz Medical Center. Lazis Mu'adz, mitra Anda menuju ridho Allah.
9: Assalamualaikum,
10: Kona. Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
9: apa kita bikin?
11: Ah, semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
10: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja karena kebetulan juga ini kita mau pergi taklim.
11: Baru bagaimana motorku?
9: Simpan di situ, Komandan. Nanti pi kita ambil.
11: Oh iya, di. Ayo, mi.
10: Masyaallah,
11: ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
9: Masyaallah.
10: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
11: Yang di mana itu?
10: Itu he, di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
11: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
12: The Jok Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jok Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jok Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
13: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
14: Qudwatun Nabawiyah.
15: عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم.
16: Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat, yaitu samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini. Dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh ini. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
14: Qudwatun Nabawiyah.
15: عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم.
16: Dari أبو رقية Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami berkata, kepada siapa? Beliau bersabda, kepada Allah, kitabnya, rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
14: Qudwatun Nabawiyah.
15: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال
17: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin." Faqala ta'ala, "Ya ayyuha ar-rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan." وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له رواه مسلم.
16: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana dia memerintahkan kepada Rasulnya tentang firman-Nya, wahai para Rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Dan dia berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kusut dan berdebu. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berkata, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
5: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
18: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
19: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
20: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
21: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
20: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
22: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
20: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
23: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
24: Maka nasihat anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup, sehingga enggak utang.
20: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
25: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
26: Hebu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
27: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
26: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
28: A few moments later.
27: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrove-nya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
26: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih, Miona. Nanti saya yang toraktir.
0: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
1: 94,3 FM, Radio Muadz Bin Jabal.
2: أذكار المساء أعود

بك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ

بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله

0: لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, Radio Muat Min Jabal masih menemani sahabat muat sekalian di kesempatan sore hari ini. Dan sahabat muat dimanapun Anda berada, ketika kita melihat sebuah bangunan yang kokoh dan indah, seringkali perhatian kita tertuju pada bentuk akhir bangunan itu, bagaimana estetikanya. Padahal kekuatan bangunan itu adalah sangat ditentukan oleh material yang digunakan sejak awal pembangunannya. Banyak kasus yang kita mungkin sudah pernah dengar, pernah lihat bangunan yang begitu indah kemudian dengan mudahnya rubuh, ya, karena salah pemilihan material. Oleh karena itu, sahabat muat dimanapun Anda berada, membangun rumah yang nyaman dan kokoh tentu menjadi harapan setiap keluarga. Apalagi di wilayah Kendari yang cuacanya panas, kadang tiba-tiba hujan, dan tingkat kelembapannya cukup tinggi. Maka memilih material bangunan tidak boleh sembarangan. Kini hadir solusi terbaik untuk rangka atap rumah, masjid, maupun bangunan keluarga sahabat muat. Kencana, dengan produk unggulan baja ringan Kencana dan rangka atap baja ringan Kencana, maka Kencana menjadi pilihan utama bagi sahabat muas. Kencana, baja ringan Kencana, dikenal dan terbukti kuat dan tahan lama, anti karat dan tahan terhadap cuaca, ringan namun tetap kokoh, aman digunakan untuk jangka panjang, lebih efisien dibandingkan material konvensional. Sangat cocok untuk rumah tinggal, tempat usaha, hingga pembangunan masjid dan fasilitas keluarga. Jadi, jangan salah pilih material bangunan, pilihlah yang kualitasnya terpercaya. Kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu. Maka segera dapatkan baja ringan Kencana di toko bangunan terdekat, atau sahabat mas bisa kunjungi cabang kami di Jalan Raden Suprapto, nomor 222, Punggolaka, Kecamatan Puatu, Kota Kendari. Info pemesanan dapat hubungi nomor berikut di 0811-3338-6767. Sekali lagi, info pemesanan hubungi 0811-3338-6767. Kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu. Ikhwata liman sahabat muat, dimanapun Anda berada masih menemani sahabat muat sekalian di kesempatan siang hari ini. Maksud kami, sore hari ya. Karena saat ini, alhamdulillah setelah kita mengerjakan sholat asar, tepatnya saat ini menemani sahabat muas di pukul 15 lebih 57 menit waktu Indonesia Tengah. Dan bersama-sama kembali akan hadir di ruang dengar Sobat Muat, program Salam Sapa Anak Soleh. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetapkan terus Radio Sobat Muat di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM.
4: Dan kemudian dia meminta di kota Madinah, di pusat Islam. Maka para sahabat sebagian bertanya kepada Umar bin Al-Khattab. Tetapi begitulah keyakinan seorang muslim terhadap doa. Nah, terhadap doa. Tidak ada sesuatu yang...
3: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan kitab Umdatul Ahkam.
4: Taharah di dalam bahasa disebut dengan an-nadhafah, adalah an-nadhafah, membersihkan, menyucikan.
3: Itu bersama Al-Ustadz Iqbal bin Jalal Al-Asari hafizahullahu ta'ala.
4: Ta'ul hadas wa zawarin najis. Taharah itu adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Taharah dibagi menjadi dua jenis. Ada yang disebut dengan
3: rutin setiap hari Senin pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai.
4: Maka berarti kita membahas permasalahan menyucikan badan, menyucikan pakaian dan tempat ibadah kita dari najis.
3: Bertempat di Masjid Nur Ilham, Kompleks BTN Maleo 2, Kecamatan Ranome Eto, Konawe Selatan.
4: Maka yang diinginkan adalah menyucikan diri dari kemusyrikan, kemaksiatan.
3: Disiarkan secara live melalui Radio Muats 94,3 FM, Muats TV dan akun Iqbal bin Jalal Official.
4: Dan kalau dari dua jenis toharo ini yang sudah kita sampaikan, kira-kira yang paling...
5: Gimana rasa nasi kebulinya?
6: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin, nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
5: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya. Saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
6: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
7: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
8: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
7: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
9: 94,3 FM, Radio Muadz Bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang.

sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku.

Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, 'Apakah kamu sudah penuh?' Dia menjawab, 'Masih adakah tempat?'"

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Nurun minal Qur'an.

Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: sesungguhnya dunia ini tidaklah sesuatu yang final yang harus kita korbankan seluruh waktu dan umur kita untuk meraihnya, karena akan kita tinggalkan. Kita tinggalkan dengan kematian. Seluruh yang kita miliki di dunia ini, apapun dia, seluruh orang yang kita sayangi di permukaan bumi ini, seluruh pangkat dan kedudukan serta harta benda yang selalu kita simpan, kita sayang-sayangi, dan kita habiskan waktu dan umur kita untuk mengejar dan meraihnya, semua akan kita tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa sedikit. Dan ini suatu hal yang sangat real, yang diyakini dan diimani oleh orang muslim dan kafir. Karena kelihatan jelas bahwa seluruh yang hidup pasti akan mati. Dan sesungguhnya kehidupan kita sebelum kematian tersebut adalah ajang untuk beramal. Setelah kematian, maka kehidupan yang akan kita alami lebih berat daripada kehidupan yang telah kita alami di dunia.
1: Oleh karena itu, kematian bukanlah penghabisan dari perjalanan seorang. Perjalanannya masih panjang. Perjalanan dunia ini cuma sebentar. Perjalanan di balik kematian, perjalanan yang abadi, sangat panjang sekali.
2: Wahai orang-orang yang terlalu sibuk kepada dunianya, kalian telah tertipu oleh panjangnya angan-angan. Kematian itu datang tiba-tiba, dan kuburan adalah tempat pertanggungjawaban. Bersiaplah untuk kematian, karena kalian tidak akan pernah tahu apabila malam menutupi siang, apakah kalian akan hidup menjelang fajar. Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah. Tangisilah diri kita sebelum kita ditangisi oleh saudara-saudara kita. Hisablah diri kita sebelum kita dihisab. Bawalah diri kita membawa ketaatan sebelum diri kita dibawa di atas keranda, di atas pundak-pundak orang yang mengantarkan kita ke liang lahat. Persiapkanlah untuk kematian sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Ketika itulah
3: mereka akan menyesal, dan mereka akan minta dikembalikan ke dunia untuk menjadi orang saleh, dan tidak ada kesempatan untuk menjadi orang saleh itu lagi. Karena ketika kematian datang, Allah sudah tutup pintu taubat.
2: Ketika itulah manusia-manusia yang lalai, manusia-manusia yang lupa, manusia yang dulunya bermaksiat, berkata, Rabbir ja'uni, Tuhanku, Rabku, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa kembali beribadah, mengulang, mengamalkan kembali yang dahulu aku tinggalkan. Kalla, kata Allah, tidak, sama sekali itu tidak mungkin.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kembali saya Taufik menyapa dan menemani ruang dengar sahabat Muaz di sore hari ini, dan tentunya akan menemani sahabat Muaz hingga 3 jam ke depan, tentunya dalam program-program Radio Muaz yang menarik dan juga insya Allah menambah keimanan dan ketakwaan kita semuanya. Dan bagaimana kabarnya sahabat Muaz di sore ini? Ya, semoga sahabat Muaz dalam keadaan sehat dan juga senantiasa dalam keadaan dilimpahkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sore hari ini kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk menemani aktivitas sore kita, yakni program Salam Sapa Anak Soleh. Namun di sore ini, program ini kami hadirkan dalam bentuk siaran ulangnya, dan semoga di kesempatan berikutnya kita dapat bersama menyimaknya dalam siaran langsungnya. Dan juga kembali kami mengajak kepada sahabat Muaz yang mungkin belum mengamalkan zikir petang untuk mari mengamalkannya, yang mana zikir pagi dan petang ini kita mengetahui begitu banyak manfaat di dalamnya yang bisa kita peroleh, yang juga bahkan disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah bahwa beliau berkata zikir pagi dan petang ini seperti baju besi, semakin bertambah ketebalannya maka pemiliknya semakin tidak terkena bahaya. Bahkan kekuatan baju besi itu bisa sampai memantulkan kembali anak panah sehingga berbalik mengenai pemanahnya sendiri. Oleh karenanya sahabat Muaz, mari bersama-sama kita mengamalkan dan juga kita menjaga dari zikir pagi dan petang ini agar kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dalam kebaikan dan juga dalam ketaatan. Dan inilah kami hadirkan di ruang dengar Anda program Salam Sapa Anak Soleh.
3: Teman-teman, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Salam Sapa Anak Soleh hanya di 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal.
4: Acara ini dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal Kendari 94.3 FM.
2: Salam Sapa Anak Soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, para pendengar Radio Muaz dan juga adik-adik Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali di sore hari ini kita berjumpa dalam program Salam Sapa Anak Soleh, yang mana sebelumnya kita sempat jeda sekitar 1 bulan lebih di selama bulan suci Ramadan, dan sekarang kita kembali lagi bermain seru-seruan tentunya bersama dengan adik-adik kita insyaallah yang akan membagikan pengetahuan-pengetahuan, serta kita akan seru-seruan dalam kuis anak soleh, kuis sambung ayat, dan juga tebak sahabat. Dan pastinya Kak Taufik tidak sendiri di studio ini, dan sudah ditemani oleh adik-adik kita yang ganteng-ganteng Masya Allah. Dan kita langsung sapa mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masya Allah. Bagaimana hari ini? Sehat?
5: Sehat.
2: Alhamdulillah. Oke, kita mulai dari sebelah kanannya Kak Taufik dulu. Perkenalan, siapa namanya?
6: Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Amin.
2: Muhammad Al-Amin. Muhammad Al-Amin tinggal di mana?
6: Di Andonohu.
2: Di Andonohu, berarti di dekat sini ya. Al-Amin, tahu enggak Al-Amin itu artinya apa?
6: Terpercaya.
2: Yang terpercaya atau yang amanah ya. Nah, Al-Amin ini sendiri ya, sobat Muaz dan juga adik-adik Muaz, Al-Amin itu adalah gelar yang disematkan oleh para penduduk Mekah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ya amin, sebelum Nabi Muhammad itu diangkat menjadi Nabi pada saat itu, karena beliau ini dikenal sebagai orang yang terpercaya, orang yang amanah, orang yang ucapannya itu sesuai dengan perbuatannya. Dan beliau itu adalah seorang pedagang pada saat itu, dan beliau sangat dikenal di Mekah, bahkan pada saat sebelum
7: masa atau sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat sebagai Nabi dan juga Rasul. Dan semoga Amin bisa menjadi seseorang yang juga terpercaya, yang juga amanah, ya. Iya. Oke, Amin sendiri cita-citanya jadi apa?
6: Polisi.
7: Polisi. Wah, masya Allah. Sudah mulai latihan fisik belum dari sekarang ini?
6: Kadang-kadang.
7: Kadang-kadang, Ji. Hobinya apa?
6: Main bulu tangkis.
7: Main bulu tangkis. Kalau pelajaran favoritnya apa?
6: Pelajaran favorit IPAS.
7: IPAS. Oke, oke. Oke. Selanjutnya kita ke sebelah kirinya Kak Taufik. Siapa namanya?
8: Perkenalkan, nama saya Muhammad Fabian Artazam.
7: Muhammad Fabian Artazam. Ini masya Allah banget Fabian yang selalu dari kemarin-kemarin ini selalu menjadi pendamping para talent. Nah sekarang masya Allah sekali jadi salah satu talentnya juga. Nah kalau Fabian sendiri, Fabian hobinya apa?
8: Berenang.
7: Berenang. Kalau cita-citanya?
8: Cita-citanya polisi.
7: Polisi. Fabian berenangnya sudah bisa gaya apa saja?
8: Gaya bebas.
7: Gaya kupu-kupu sudah tahu. Gaya kupu-kupu sudah.
8: Tahu.
7: Bisa. Di mana sering berenangnya Fabian?
8: Kadang-kadang di Citraland.
7: Citraland. Masya Allah di Citraland. Kalau Amin bisa berenang enggak?
6: Kurang.
7: Amin nanti harus bisa berenang karena di tes polisi itu juga ada berenang kan?
8: Iya.
7: Ya, Fabian. Fabian ayahnya polisi ya?
8: Iya.
7: Iya, oke. Jadi pokoknya Amin dan Fabian harus selalu ini berlatih mulai dari sekarang, persiapkan diri dan juga banyak-banyak belajar. Semoga nanti Amin dan Fabian bisa menggapai cita-citanya dan menjadi polisi yang amanah, yang benar-benar mengabdikan diri kepada bangsa Indonesia. Oke. Nah, sahabat Muas dan juga adik-adik Muas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun awal kita di sore hari ini, yakni kita akan bersama mendengarkan ensiklopedi yang akan dibawakan oleh kedua adik kita. Dan sudah ini kan, sudah kuasai kan materinya kan?
6: Ya.
7: Sudah. Kalau Amin, apa materinya?
6: Jangan berbohong saat puasa.
7: Jangan berbohong saat puasa, walaupun puasanya sudah lewat ya. Ya. Nah kalau Fabian sendiri apa?
8: Apa itu bulan Ramadan?
7: Apa itu bulan Ramadan? Sekarang sudah di bulan?
8: Syawal.
7: Oke. Baik, kalau begitu sahabat Mas dan juga adik Mas, kita akan mulai dan kita akan persilahkan terlebih dahulu dari sisi kanannya Kak Taufik, yakni Amin. Silahkan Amin, sampaikan kepada para pendengar kita dan juga adik-adik di rumah.
6: Assalamualaikum sahabat Muaz. Alhamdulillah segala puji pun hanya milik Allah yang terus memberi kita kesempatan untuk memperbaiki diri, membimbing hati kita dan menutup aib-aib kita dengan kasih sayangnya. Bagaimana kabarnya hari ini sahabat Muaz? Semoga Allah menjaga hati kalian, menenangkan pikiran kalian dan menjauhkan kalian dari segala kesedihan yang tidak bermanfaat. Amin. Hari ini saya akan berbagi nasihat tentang jangan berbohong saat puasa. Mari kita renungkan bersama sahabat Muaz. Sahabat Muaz, bohong adalah awal dari semua perbuatan salah. Bohong artinya mengatakan sesuatu yang tidak benar. Semua orang yang baik tahu bahwa berbohong itu salah. Bahkan jika berbohong membuat orang selalu ragu dan susah percaya kepada orang lain, itu saja sudah cukup menunjukkan keburukannya. Padahal sahabat Muaz, orang yang terus-menerus berbohong akan dicatat sebagai pendusta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jauhilah kebohongan karena bohong itu membawa dosa dan dosa bisa membuat orang masuk neraka." Orang yang terus-menerus berdusta akan dicatat sebagai pendusta di sisi Allah. Al-Bukhari dan Muslim. Sahabat Muaz, tidak ada sesuatu yang bermanfaat dari seorang Muslim daripada kejujuran. Karena berbohong dapat mengurangi pahala kita, apalagi kita akan menghadapi bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan kebaikan, yakni bulan suci Ramadan. Maka seluruh umat Muslim diwajibkan untuk berpuasa. Tahukah sahabat Muaz, Puasa tidak hanya menahan diri dari makan dan minum saja. Puasa berasal dari kata shaum, yang berarti menahan diri, tapi secara istilah berarti menahan diri dari hawa nafsu termasuk makan dan minum. Nah, salah satu yang harus kita tahan adalah melakukan perbuatan keji dan buruk, salah satunya berbohong. Tidak ada sesuatu yang bermanfaat dari seorang muslim daripada kejujuran, karena berbohong di bulan puasa dapat mengurangi pahala puasa. Allah Ta'ala berfirman, apabila ia betul-betul telah berniat suatu perkara, maka kaulah ya, karena mereka jujur kepada Allah. Tentu itu lebih baik buat mereka. Muhammad. Sahabat Muaz, jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diri sendiri dan orang tua saat puasa atau tidak puasa adalah hal yang harus kamu lakukan. Apapun yang kita lakukan, semua itu dicatat oleh Allah dengan sempurna. Di bulan Ramadan sungguh memiliki banyak keutamaan, maka jangan sampai kita nodai dengan perkataan bohong. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang jujur dan ikhlas dan hanya mencari ridho Allah semata. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jangan berbohong di bulan puasa. Nah, tentunya ini salah satu hal yang mesti memang kita jaga. Kita harus menjaga dari ucapan kita, lisan kita, agar selalu mengucapkan dari sesuatu yang baik. Apabila kita tidak bisa, maksudnya mengucapkan dari sesuatu yang baik, maka lebih baik kita diam ya. Nah, kalau Amin sendiri selama bulan puasa, full kan puasanya?
9: Bolong.
7: Ada bolong? Kenapa bisa bolong?
9: Terlambat bangun,
7: berarti enggak sahur, jadinya enggak puasa.
9: Iya.
7: Sudah diganti belum?
9: Sudah.
7: Sudah ada berapa sih bolongnya emangnya?
9: Satu?
7: Oh, satu aja. Kalau Fabian, iya.
10: Iya.
7: Ada?
10: Ada.
7: Ada bolongnya, berapa bolongnya? Banyak.
10: Banyak.
7: Sudah diganti?
10: Belum.
7: Harus ganti ya. Harus ganti loh itu anunya, ini apa? Puasanya itu harus diganti. Nah, oke, selanjutnya sahabat Muaz dan juga adik-adik Muaz, kita akan beralih ke adik Fabian yang akan membawakan ensiklopedi kepada kita. Dan apa ensiklopedinya? Judul yang Fabian bawakan.
11: Apa itu bulan Ramadan?
7: Oke, kalau begitu kita persilahkan kepada Fabian. Silakan Fabian.
11: Assalamualaikum sahabat Muaz. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang terus memberi kita kesempatan untuk memperbaiki diri, membimbing hati kita, dan menutup aib-aib kita dengan kasih sayangnya. Bagaimana kabarnya hari ini, sahabat Muaz? Semoga Allah menjaga hati kalian, menenangkan pikiran kalian, dan menjauhkan kalian dari segala kesedihan yang tidak bermanfaat. Amin. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa bagi umat muslim di seluruh dunia. Di bulan ini, Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Karena itu, bulan Ramadan disebut bulan suci dan penuh berkah. Di bulan Ramadan, orang muslim diwajibkan untuk berpuasa. Puasa artinya menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang tidak baik. Mulai dari terbit fajar sampai matahari terbenam. Puasa mengajarkan kita sabar, disiplin, dan peduli kepada orang lain. Selain berpuasa, di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk lebih banyak berdoa, membaca Al-Quran, dan berbuat kebaikan. Kebaikan sekecil apapun, seperti membantu orang tua atau berbagi makanan, akan mendapatkan pahala yang besar. Bulan Ramadan juga mengajarkan kita untuk berbagi dengan sesama. Banyak orang memberi sedekah atau membantu mereka yang kurang mampu, agar semua bisa merasakan kebahagiaan dan berkah Ramadan. Yang paling ditunggu-tunggu di bulan Ramadan adalah saat berbuka puasa dan merayakan Idul Fitri di akhir bulan. Saat itu semua keluarga berkumpul, makan bersama, dan saling memaafkan. Ramadan membuat hati kita lebih bersih dan hidup kita lebih bahagia. Semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, materi atau ensiklopedia yang dibagikan oleh adik Fabian. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi apa?
11: Sambung ayat.
7: Sambung ayat. Nah, ngomong-ngomong sambung ayat, hafalannya Amin dan Fabian sudah sampai mana? Amin dulu deh.
9: Atau gobun.
7: Sudah ada satu juz belum kalau Amin hafal?
9: Satu juz,
7: juz 30 kah? Mungkin hafalnya sudah. Belum atau
9: Ada lupa-lupa sedikit.
7: Kalau Fabian?
8: Sudah.
7: Surah apa saja?
8: Surah At-Taghabun. At-Talaq.
7: Kalau surah-surah yang ada di juz 30?
8: Juz 30 agak lupa-lupa.
7: Kalau bisa jangan dilupa-lupa, harus selalu murojaah ya.
8: Iya.
7: Oke. Nah, kalau begitu kita akan mulai di kuis sambung ayat. Sudah siap?
9: Sudah.
7: Oke, kalau begitu langsung aja kita mulai.
4: Sambung ayat Al-Quran.
7: Baik, sahabat Muas dan juga adik-adik Muas yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sesi kedua ini kita akan masuk pada kuis sambung ayat. Dan kita akan mulai dulu dari Amin. Amin harus dengarkan dengan baik. Nanti kita putarkan. Dan begitupun Fabian juga harus dengar juga baik-baik. Kalau misalnya mungkin nanti Amin itu pas, tidak bisa jawab, kita lempar ke Fabian. Kalau Fabian bisa toh. Nah, oke. Okay. Kalau begitu, Amin, disimak baik-baik soal ayat berikut ini.
12: Ya Allah.

0: Pas.
1: Pas. Atau mau diulangi? Bisa diulangi. Diulangi. Diulangi. Oke. Kalau begitu kita ulangi. Didengarkan baik-baik ya.
2: Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirrati sudur.
1: Itu ada yang terpotong tadi. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wallahu alimum bidhatis sudur.
0: Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qablu fazaku wabala amrihim walahum azabun alim.
1: Masya Allah, lancar ini. Nah, sudah yakin dengan jawabannya?
0: Yakin.
1: Oke, kalau begitu kita dengarkan jawaban dari soal ayat tadi.
2: Alam

0: Nah, dapat 10 poin. Amin. Oke. Selanjutnya kita beralih ke Fabian. Fabian sudah siap?
1: Jauh siap.
0: Siap. Jangan deg-degan. Oh, deg-degan. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Wajar itu manusia.
2: Bi'sal masir.
0: Bagaimana? Atau mau diulang sekali lagi?
1: Coba diulang.
0: Diulang lagi ya, oke. Kalau begitu dengar baik-baik ya.

0: Ayo, ayo, ayo. Pas atau mau satu kali lagi? Satu kali, terakhir satu kali lagi ya. Cuma dua kali boleh diulangi.
1: Pas aja.
0: Pas aja. Kalau Ali, Amin, Amin tahu.
1: Coba ulang.
0: Diulang. Oke, kalau begitu kita dengarkan bersama soal ayat berikut ini.

0: Nasir.
1: Masya Allah, amin. Dapat 10 poin lagi. Sudah 30 poin. Nah, selanjutnya kita ke Fabian lagi. Fabian, ayo Fabian, semangat, semangat. Semangat kan? Semangat dong, harus. Kalau begitu Fabian, didengarkan baik-baik soal berikut ini.

0: خبير.
1: طيب ما شاء الله. Fabian dapat 10 poin. Dan sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga adik-adik Muaz, demikian di part 1 ini kita sudah mendengarkan ensiklopedia dan juga kita sudah bermain kuis sambung ayat, dan untuk perolehan poin sementara yakni Amin mendapatkan 30 poin dan Fabian mendapatkan 10 poin. Dan selanjutnya setelah jeda pariwara berikut kita akan bermain bersama dengan Kakak Muslim dan juga kuis tebak sahabat. Oleh karena itu kita akan jeda dulu dan pastikan untuk sahabat Muaz dan juga adik-adik Muaz jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Salam Sapa Anak Soleh.
2: Salam Sapa Anak Soleh.
3: لبيك اللهم لبيك.
4: Pastikan perjalanan ibadah umroh Anda aman dengan memenuhi 5 pasti.
2: Salam sapa anak soleh.
5: لبيك اللهم لبيك.
6: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muaz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muaz Tour. Muaz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
2: Salam Sapa Anak Soleh.
1: Taib, masih dalam program Salam Sapa Anak Soleh. Nah, sahabat Muaz dan juga adik-adik Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di selanjutnya di part kedua ini kita akan bersama dengan adik-adik kita mendengarkan dari materi Kakak Muslim dan setelah itu kita akan bermain kuis anak soleh. Oleh karena itu nantinya untuk Amin dan juga Fabian mesti didengarkan baik-baik dari materi yang disampaikan Kakak Muslim karena nanti dari materi itu kok nanti soal-soalnya tah. Oke? Sudah siap? Sudah siap? Amin?
7: Sudah.
1: Fabian? Masih semangat kan?
7: Masih.
1: Harus semangat dong. Belum makan?
7: Belum.
1: Belum. Nanti makan lagi kalau sudah pulang, oke? Kalau begitu kita akan bermain dalam kuis anak soleh dan kita akan bersama mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Kakak Muslim.
2: Kuis anak soleh.
8: Assalamualaikum adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Muslim sore ini dalam program Salam Sapa Anak Soleh. Hoi. Adik-adik, di kesempatan sore ini, Kak Muslim akan menjelaskan tentang pentingnya olahraga. Hoi. Adik-adik, tubuh kita adalah karunia dari Allah yang harus dijaga dengan baik. Salah satu cara menjaganya adalah dengan berolahraga. Olahraga artinya adalah menggerakkan tubuh supaya sehat, kuat, dan bugar. Hoi. Dengan olahraga, otot-otot kita bekerja. Jantung berdetak lebih cepat. Dan tubuh menjadi segar. Orang yang rajin olahraga biasanya tidak mudah sakit dan selalu bersemangat untuk belajar dan beribadah. Adik-adik, ada banyak macam olahraga yang bisa kita lakukan. Ada yang ringan, seperti jalan kaki, lari kecil, atau senam. Ada juga yang menyenangkan, seperti bermain bola, bersepeda, atau berenang. Adik-adik, olahraga itu tidak harus mahal dan bisa dilakukan di mana saja, bahkan di rumah kita. Yang penting, kita melakukannya dengan rutin dan gembira. Adik-adik, selain membuat tubuh sehat, olahraga juga membuat hati senang. Saat berolahraga, tubuh mengeluarkan hormon bahagia yang membuat kita merasa tenang dan semangat. Kita juga belajar disiplin, kerjasama, dan sportivitas. Adik-adik, di dalam Islam, menjaga tubuh termasuk bagian dari ibadah. Karena tubuh ini adalah amanah dari Allah yang harus dijaga dengan baik. Adik-adik, agar hasil olahraga baik, kita perlu makan makanan bergizi dan cukup istirahat. Jangan lupa juga berdoa sebelum beraktivitas. Setelah olahraga, kita bisa mandi dan beristirahat supaya tubuh kita segar kembali. Ayo, mulai biasakan olahraga setiap hari, walau hanya sebentar. Dengan tubuh yang sehat, kita bisa belajar, bermain, dan beribadah dengan lebih semangat. Adik-adik, itulah yang bisa Kak Muslim sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah tadi dia materi dari Kakak Muslim tentang pentingnya olahraga. Sudah disimak dengan baik kan tadi?
7: Sudah.
1: Oke, selanjutnya kalau begitu kita akan mulai bermain dalam kuis Anak Soleh.
2: Kuis Anak Soleh.
1: Nah, sebelum kita bacakan soal ini kan nanti rebutan ya soalnya ya. Jadi metodenya itu nanti Amin dan Fabian harus berlomba siapa yang cepat angkat tangan dan sebut nama. Jadi nanti kalau misalnya Kak Taufik bacakan soalnya, Fabian dengan Amin nanti angkat tangan kemudian sebut nama. Jangan kebalik, sebut nama dulu atau angkat tangan, atau bahkan mungkin angkat tangan terus sebut namanya temannya. Sebut namanya ya. Oke, sudah siap? Sudah? Oke, kalau begitu kita akan bacakan dari soal yang pertama. Apa judul materi yang dibawa Kak Muslim?
7: Fabian.
1: Oke, Fabian, apa Fabian?
7: Pentingnya olahraga.
1: Pentingnya olahraga. Yakin dengan jawabannya?
7: Yakin.
1: Oke, kalau begitu kita dengarkan jawaban dari Kakak Muslim.
8: Masya Allah, benar.
1: Dapat 10 poin kalau benar. Nah, selanjutnya kita bacakan lagi soal yang kedua. Didengarkan baik-baik. Sebutkan contoh olahraga ringan.
7: Fabian
1: terlambat sebut nama sih. Oke, Amin, silakan Amin.
0: Jalan, senam.
1: Jalan.
0: Jalan.
1: Apalagi?
7: Lari kecil.
1: Lari kecil. Oke. Yakin dengan jawabannya?
7: Iya.
1: Yakin dengan jawabannya? Oke, kalau begitu kita tanya ke Kak Muslim, benar apa tidak?
8: Masya Allah, benar.
1: Masya Allah, benar. Jadi salah satu olahraga ringan yakni jalan kaki, senam, dan juga lari kecil. Amin sering?
7: Sering.
1: Sering? Tapi ragu-ragu kelihatan mukanya. Oke, kalau begitu kita langsung aja. Lanjut lagi, kita bacakan soal yang ketiga. Apa arti olahraga? Ayo, apa arti olahraga? Kayaknya skip nih. Ayo, ayo, ayo, ayo. Nggak ada yang mau angkat tangan? Serius nih? Apa arti olahraga? Kalau nggak ada, kita bacakan soal yang keempat. Skip. Nggak ada nih yang mau angkat tangan nih. Nggak ada yang mau ambil poin, 10 poin? Nggak ada. Serius? Oke, kalau begitu kita skip. Kita lanjut ke soal yang keempat. Apa yang terjadi kalau jarang olahraga? Ayo. Apa yang terjadi kalau jarang olahraga?
7: Fabian, amin.
1: Fabian. Silahkan Fabian. Apa yang terjadi kalau kita jarang olahraga?
7: Tubuh menjadi... kita...
1: Ayo, ayo, abang. Jangan ketawa dulu dong. Apa, ayo.
7: Tubuh mudah lelah.
1: Dan gampang atau cepat?
7: Cepat capek.
1: Kok cepat capek sih? Cepat apa?
7: Cepat.
1: Ayo apa? Cepat-cepatan lah. Pokoknya mudah lelah aja. Mudah lelah. Yakin dengan itu? Yakin. Oke, kalau begitu kita tanya ke Muslim.
8: Masya Allah, benar.
1: Masya Allah, benar. Jadi kalau misalnya kita jarang olahraga, kita malas-malasan, itu nanti kita jadi tubuh mudah lelah, dan juga kita gampang sakit kalau kita malas gerak juga. Kan kalau Fabian dengan Amin gak mageran kan? Nggak bagus ya mageran itu, nggak bagus. Oke, kalau begitu kita lanjut ke soal yang kelima. Selain bikin sehat, olahraga juga mengajarkan kita untuk... Waduh, ciri-ciri di skip lagi nih. Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo. 1, 2, 3, 4, 5. Enggak ada? Kalau enggak ada kita skip, kita lanjut lagi. Ayo, ayo, keburu waktunya habis loh. Kalau begitu kita skip ya. Kita skip, kita lanjut ke pertanyaan atau ke soal yang keenam. Soal yang terakhir. Harus ada nih kalau bisa. Olahraga paling ringan bisa dilakukan di mana?
7: Amin.
1: Amin, ayo.
7: Olahraga ringan bisa dilakukan di mana saja, seperti di rumah.
1: Seperti di rumah?
7: Iya.
1: Yakin?
7: Yakin.
1: Oke, Kak Taufik kunci. Kalau begitu kita tanya ke Kak Muslim, benar apa tidak?
8: Masya Allah, benar.
1: Masya Allah, benar. Berarti Amin dapat 10 poin lagi. Nah, oke, okay. Sahabat Mas dan juga adik-adik Mas yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah bersama mendengarkan materi dari Kakak Muslim dan juga bermain kuis Anak Soleh, dan selanjutnya kita akan
7: tebak sahabat.
1: Nah, oke, okay. Kalau begitu kita akan mulai bermain kuis tebak sahabat.
0: Kuis tebak nama sahabat. Siapakah aku?
1: Nam, siapakah aku? Masih sama kayak tadi ya modelnya ya. Nanti angkat tangan, sebut nama. Usahakan angkat tangan langsung sebut nama. Jadi Fabian suka terlambat sebut nama itu. Oke, kalau begitu kita mulai. Siapakah aku? Khalifah ketiga. Ayo, mana nih suaranya? Siapakah aku, khalifah ketiga?
7: Fabian.
1: Fabian.
7: Umar. Umar.
1: Apa? Umar. Nih, saya kasih lagi nih, Kak Taufik kasih lagi nih satu kisi-kisinya nih. Siapakah aku? Khalifah ketiga, dermawan, membiayai perang Tabuk.
7: Amin.
1: Amin.
7: Umar bin Khattab. Umar bin Khattab.
1: Umar bin Khattab. Yakin dengan jawabannya, amin?
7: Yakin.
1: Kalau Fabian? Fabian dapat jawabannya? Punya?
7: Punya.
1: Ditahan dulu kalau begitu. Karena jangan tadi karena tadi juga Fabian Umar kan? Iya. Oke, kalau begitu kita tanya nih. Ini benar apa tidak nih?
7: Aduh.
1: Coba kalau Fabian apa? Kan tadi juga Umar nih. Kayaknya Fabian tahu nih. Enggak. Masih sama aja. Masih sama aja. Oke, kalau begitu kita lanjut. Siapakah aku? Dijuluki Saifullah Al-Maslul.
7: Fabian.
1: Fabian. Oke. Kenapa Fabian?
7: Yang dijuluki.
1: Dijuluki Saifullah Al-Maslul atau pedang Allah yang terhunus. Ayo apa-apa. Kayaknya mulai kepanasan nih. Enggak tahu. Amin.
7: Pas.
1: Pas juga. Fabian pas juga. Satu.
7: Belum.
1: Dua. Tiga. Empat. Lima. Oke, kalau begitu Kak Taufik bacakan lagi kisi-kisinya satu nih. Siapakah aku memimpin perang Mu'tah dan Yarmuk? Siapakah aku dijuluki Saifullah Al-Maslul dan memimpin perang Mu'tah dan Yarmuk? Pas.
7: Belum.
1: Bentar, yang mau angkat tangan dulu. Angkat tangan dulu dong.
7: Fabian.
1: Ayo Fabian, apa Fabian?
7: Ali bin Abi Thalib.
1: Ah, siapa? Ali bin Abi Thalib. Benar apa tidak ya? Kita tanya.
7: Aduh.
1: Salah. Belum ada nih yang dapat nih. Oke, kita lanjut lagi. Siapakah aku? Panglima perang Qadisiyah melawan Persia. Ayo. Siapakah aku? Doanya mustajab. Pasti tahu nih kalau ini harusnya. Sahabat yang doanya itu mustajab. Enggak ada juga nih. Waduh. Ayolah. Enggak ada pas. Oke, kalau begitu kita kasih yang lebih mudah lagi lah. Siapakah aku? Khalifah pertama setelah Rasulullah.
7: Fabian, amin.
1: Fabian.
7: Umar bin Khattab. Abu Bakar Siddiq.
1: Siapa? Kenapa grogi? Siapa tadi? Abu Bakar? Abu Bakar Siddiq. Yakin dengan jawabannya? Yakin? Ayo, yakin?
7: Yakin.
1: Kalau amin?
7: Sama Ji.
1: Oke, kalau begitu kita dengarkan jawabannya benar atau salah. Akhirnya ada setelah tiga kali ya. Oke, kalau begitu lanjut kita bacakan lagi. Siapakah aku? Sahabat yang kaya raya dan dermawan. Ayo, siapakah aku? Sahabat yang kaya raya dan dermawan.
7: Fabian.
1: Fabian.
7: Abdurrahman bin Auf.
1: Abdurrahman. Ayo dong, kasih dekat dong.
7: Abdurrahman bin Auf.
1: Abdurrahman bin Auf. Yakin dengan jawabannya?
7: Yakin.
1: Kalau Amin punya enggak jawabannya Amin?
7: Belum.
1: Belum.
7: Belum.
1: Oke, kalau begitu kita dengarkan apakah benar atau salah. Ye, kelihatan Fabian kegirangan karena benar. Nah, sudah benar 2 Fabian, tebak sahabat. Oke, selanjutnya kita bacakan lagi. Siapakah aku dijuluki Aminul Ummah atau kepercayaan umat? Ayo, ayo. Siapakah aku dijuluki Aminul Ummah atau kepercayaan umat? Pasti dengar, pasti pernah dengar dong di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mereka masing-masing punya gelar. Ada yang disebut kayak Abu Bakar As-Siddiq, orang yang jujur, orang yang selalu berkata sesuatu yang benar begitu. Ada juga yang disebut dengan tadi Saifullah Al-Maslul yang belum Fabian dan juga Amin dapat, dan ini Aminul Ummah julukannya. Ayo. Nih Kak Taufik, bacakan satu lagi kisi-kisinya. Termasuk 10 sahabat dijamin surga. Ayo, 10 sahabat. Kalau enggak ada, kita skip lagi nih.
7: Skip
1: berarti. Oke. Kalau begitu kita bacakan satu soal terakhir karena mepet waktu juga. Siapakah aku? Keponakan Khadijah dan sepupu Nabi. Ayo. Masih belum tahu juga kah? Belum tahu juga.
7: Pas.
1: Kalau begitu baik, kita bacakan lagi, kita carikan lagi yang lain. Siapakah aku? Sahabat yang berasal dari Romawi. Enggak tahu juga. Aduh, garu-garu kepala, tiba-tiba kepala jadi gatal ini. Oke, kalau begitu siapakah aku panglima yang menaklukkan Mesir? Siapakah aku panglima yang menaklukkan Mesir? Belum ada juga nih. Oke, kalau begitu kita bacakan satu ini nih, harusnya paling mudah. Siapakah aku menulis dan menyatukan mushaf Al-Quran? Dan gugur syahid saat dikepung.
7: Siapa?
1: Ayo, siapa? Why? Kenapa? Kenapa? Gara-gara kepala? Nggak tahu nih. Ayo dong, harus ada satu. Ini sekarang poinnya itu seri antara Amin dan juga Fabian. Kalau begitu nih, kita bacakan lagi satu nih. Siapakah aku? Dermawan dan kaya. Dan dijuluki Tolha Al-Khair. Ayo, ayo, ayo. Waktu sudah mau habis nih. Enggak ada yang mau pulang apa? Enggak ada nih. Kalau begitu kita yang mana lagi ya? Siapakah aku ahli memanah? Ayo, ayo. Ayo. Mana nih suaranya? Fabian dan juga Amin. Seri nih 50-50. Masa enggak ada yang menang? Enggak apa-apa, Ji. Enggak apa-apa, Ji. Harus ada yang menang baru boleh pulang. Kalau enggak ada yang menang enggak boleh pulang. Berarti sampai malam kita. Kak Taufik bacakan satu lagi Pak Le, kalau begitu ya. Siapakah aku? Wafat bukan di medan perang.
7: Fabian,
1: ayo.
7: Khalid
1: bin Walid. Khalid bin Walid. Yakin?
7: Yakin.
1: Oke, kalau begitu kita dengarkan jawabannya benar atau salah. Yeah, benar. Setelah sekian purnama, masya Allah. Oke, kalau begitu Fabian dapat 10 poin. Dan demikian sahabat Muas dan juga adik-adik Muas yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, seru-seruan kita di sore hari ini. Kita telah mendengarkan bersama ensiklopedia yang dibawakan oleh kedua adik kita. Juga kita telah bermain di kuis sambung ayat, juga kuis kakak muslim, dan juga kuis tebak sahabat. Walaupun kuis tebak sahabat ini cukup panjang juga ini perjalanannya. Harusnya satset-satset sih ini. Kayaknya Fabian dengan Amin senang ini ya, senang duduk lama-lama di sini ya dengan Kak Taufik ya. Sudah jam 5 lewat loh ini. Oke, baik. Sahabat Mas dan juga adik-adik Mas yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikian kebersamaan kita di sore hari ini dalam program Salam Sapa Anak Soleh. Dan pastikan sahabat Muadz untuk tidak kelewatan, karena Salam Sapa Anak Soleh ini selalu hadir di setiap hari Senin dan juga di hari Selasa. Yang mana di hari Senin kita bermain bersama dengan Ikhwah, dan di hari Selasa kita akan bermain bersama dengan Akhwat. Dan kita bacakan dulu perolehan nilai sementara, atau nilai final, maksudnya nilai sementara. Nilai finalnya yakni Muhammad Al-Amin mendapatkan 50 poin dan Muhammad Fabian Artazam mendapatkan 60 poin. Namun tentunya untuk Amin jangan berkecil hati, karena Amin juga hebat juga. Sebenarnya sudah ada kan di kepalanya tadi kan nama-namanya itu, dan juga di kuis anak soleh, kuis kamu muslim, hanya malu-malu kayaknya ini, grogi nih.
7: Iya.
1: Oke, kalau begitu sahabat Muas dan juga adik-adik Muas yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, terima kasih atas kebersamaan sahabat Muas dan juga adik-adik Muas dalam program Salam Sapa Anak Soleh ini, yang setia mendengarkan juga Radio Muas 94.3 FM. Kalau begitu kita akhiri kebersamaan kita dengan doa kafaratul majlis.
7: Subhanakallahumma
1: wa bihamdik.

0: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu udah ada loh tempat keren yang menyewakan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
1: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mika UPA, kumlot lagi.
2: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
1: tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
2: Bah, adakah rezeki yang gurih?
1: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
3: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
4: Mendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'a Asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lan. Assalamualaikum.

Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Santri. Ya. Santri. Ya. Nah, Ustadz sapa dulu yang di Zoom ya. Ayo santri-santri yang di Zoom. Ya, coba Ustadz sapa dulu ya. Coba dibuka nanti. Assalamualaikum. Oke. Baik, kelas coba. Mudah-mudahan semuanya lancar untuk kajian sore ini di Zoom, lancar dan aman. Baik. Itu toh mejanya, meja santri sini toh pada patah-patah. Ada yang patah ke itu. Nanti tolong dirapikan kalau atur ya. Tuh, sudah pada patah-patah loh itu. Padahal baru-baru mejanya. Nah, sekarang santri semua, kita mulai fikih ibadah, tetapi Ustadz masih mau lanjutkan adab santri dulu, sehingga santri-santri DS maupun santri Ustadz di Rofif Kids yang ikut lewat Zoom dan YouTube semuanya lebih beradab. Coba Ustadz tanya, siapa yang suaranya pernah boleh enggak ya suara keras di depan orang tua? Boleh enggak ya? Boleh enggak? Enggak boleh. Kalau masuk rumah baca apa? Masuk rumah ucapkan salam. Salam bagaimana salam? Assalamualaikum.

0: Coba, coba masuk rumah ketok pintu terus ucapkan salam coba. Nanti ketika pulang dipraktekkan je. Ayo. Assalamualaikum. Ulang.
1: Assalamualaikum.
0: Terus ulang.
1: Assalamualaikum.
0: Ulang.
1: Assalamualaikum.
0: Sip. Terus santri-santri itu kayaknya kalau dengan orang tuanya itu biasanya kalau enggak dituruti itu nangis loh. Iya toh? Pokoknya harus orang tuanya diminta apa saja harus dituruti. Betul enggak? Yang besar-besar ini jalok motor. Kalau enggak diberi motor nangis. Ngamuk-ngamuk. Yang kecil-kecil ini macam-macam loh juga ini. Iya toh? Nanti kalau sudah jadi santri DS harus lebih baik lagi pada orang tuh. Wah, siap santri?
1: Ya.
0: Santri?
1: Ya.
0: Santri?
1: Ya.
0: Sip. Baik, sekarang kita mulai doa dulu, minta ilmu yang manfaat. Coba semuanya tangan diangkat dulu. Santri tangannya diangkat dulu. Mana yang enggak angkat tangan, nanti yang di belakangnya ruko yang enggak angkat tangan itu. Nah, angkat tangan sudah, enggak boleh pegang penanya lagi. Yang di Zoom juga angkat tangan dulu sudah. Sudah. Coba yang di sini dada dulu untuk yang di rumah. Assalamualaikum. Iya, turunkan posisi tangan berdoa. Ayo. Posisi tangan berdoa. Kita mohon ilmu yang manfaat. Diikuti. Allahumma inni.
1: Allahumma inni.
0: Allahumma inni. Coba penanya.
1: Allahumma inni.
0: As'aluka.
1: As'aluka.
0: Tangan-tangan ayo. Allahumma inni.
1: Allahumma inni.
0: As'aluka.
1: As'aluka.
0: Ilman nafi'ah. Ulang. Allahumma inni.
1: Allahumma inni.
0: As'aluka.
1: As'aluka.
0: Ilman nafi'ah.
1: Ilman nafi'ah.
0: Warizqan thayyibah.
1: Warizqan thayyibah.
0: Wa amalan mutaqabbalah.
1: Wa amalan mutaqabbalah.
0: Ya Allah.
1: Aku mohon kepadamu
0: ilmu yang manfaat,
1: ilmu yang manfaat,
0: rezeki yang halal,
1: rezeki yang halal,
0: dan amal yang diterima, Terus doa satu lagi, doa mohon kemudahan. Masih tangannya begini, masih tangannya. Enggak boleh pegang tas, enggak boleh pegang pena dulu. Yang di rumah juga ayo. Doa mohon kemudahan. Allahumma. Allahumma,
1: Allahumma,
0: la sahla,
1: la sahla,
0: illa ma ja'altahu,
1: illa ma ja'altahu,
0: sahla,
1: sahla,
0: wa anta, taj'alul hazna,
1: taj'alul hazna,
0: idha syi'ta sahla,
1: idha syi'ta sahla,
0: Allahumma,
1: Allahumma,
0: la sahla, illa ma ja'altahu,
1: illa ma ja'altahu,
0: sahla,
1: sahla,
0: wa anta taj'alul hazna,
1: taj'alul hazna,
0: idza syi'ta sahla,
1: idza syi'ta sahla.
0: Ya, turunkan tangannya tanpa diusap ke muka. Turunkan, pegang penanya. Mana penanya? Kolam, pena. Siap mencatat semuanya? Siap santri? Oke. Sana itu penanya, mana itu? Oke, turunkan. Kita catat. Masih lanjutan yang kemarin. Biar menyesuaikan dulu adik-adik yang di rumah ya. Coba. Kemarin adab santri ketika belajar sudah sampai nomor berapa? Kok kartu namanya kok enggak dipakai? Mana namanya? Afif. Hilmi, Faisal. Nah ini namanya enggak ada. Berarti enggak ada nama. Nanti pakai baju yang rapi, pakai pecis. Adik-adik di rumah juga kalau ikut Zoom tetap pakai pakaian rapi, pakai kemeja dan pakai pecis ya. Pecis belum. Si Dimas pecisnya hilang, enggak tahu ada di mana. Di rumah. Riza pecisnya mana? Itu pecisnya mana? Akbar. Aina pecis. Besok pakai. Nah lihat, sudah sampai nomor berapa kemarin santri? Berapa? 8. Oke. 8 apa 9?
1: 8.
0: Oh, Ustadz salah nomor ya kemarin ya? Iya ya? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 3. Ini belum tak perbaiki deh. Ini 3, 4, 5, 6. Iya toh? 6, 7, 8. Oh, sekarang 9. 10, 11. Ayo, dicatat. Ini sebelum kita belajar harus tahu adab-adab dulu. Baru Ustadz masuk fikih ibadah. Tidak menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya. Tidak menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya. Ini penjelasan saking Imam Nawawi ya. Penjelasan dari Imam Nawawi. Yang belum bisa nyatat dengar aja. Nanti Ustadz diktekan. Nanti Ustadz tuntun. Afif sudah bisa nyatat belum? Sudah? Kelas berapa? Dua. Dua. Dua begini ya dua. Ini berapa? Dua. Ini? Tiga. Ini? Oh lima. Was isaf berarti. Sudah? Rukoyah sudah? Ayo catat rukoyah. Nanti pakai nama semua ya kalau masuk kelas ini ya. Pakai baju rapi, pecisan. Ini pecisnya belum ada, pecisnya belum ada. Terus pakai kartu nama. Nanti yang di rumah juga Ustadz nanti suruh pakai baju yang rapi. Sebenarnya ada seragam loh kita itu. Yang di rumah juga Ustadz pernah suruh pakai seragam loh. Sudah? Rukaya sudah? Revi? Dimas? Sudah? Baik, diikuti ya. Diikuti dulu yang sambil nyatat. 9.
1: Tidak menyuruh
0: orang lain
1: berdiri
0: dari tempat duduknya. Nah, kalau ngaji toh, ini misalnya Adib ini toh, Adib sudah taruh kursi meja kecilnya di sini, tasnya sudah di situ, nggak boleh ada yang ngambil tempat itu karena Adib dapat duluan. Paham nggak? Dimas, paham bukan? Kalau sudah ada yang dapat tempat, gak boleh diambil tempatnya oleh yang lain. Chandra paham? Nizam? Akbar? Terus yang ke-10 diikuti. 10.
1: Tidak meninggikan suara.
0: Ketika bermajelis.
1: Tidak meninggikan suara.
0: Ketika bermajelis. Berarti suaranya enggak boleh keras-keras. Nah, ini kalau ngaji di sini juga ya, enggak boleh teriak, wah gitu, enggak boleh tertawa keras, enggak boleh. Enggak boleh marah-marahin temannya keras-keras, enggak boleh. Setuju santri?
1: Setuju.
0: Setuju. Adib? Setuju. Tadi apa? Ustaz ngomong apa tadi? Tidak boleh? Tidak boleh? Tidak boleh meninggikan suara. Gimana meninggikan suara itu? Teriak-teriak, woi, atau panggil temannya, Adib, gitu. Enggak boleh. Suaranya harus pelan-pelan. Kalau pengen temannya dengar, harus dekat dengan temannya, langsung bicara. Enggak boleh keras-keras. Terus sekarang 11. Diikuti 11. Tidak mendahului. Coba-coba Reski. Tuh. Ini lagi dibahas nih. Lagi dibahas, lagi melanggar. Ikuti. Tidak mendahului. Guru. Dalam menjelaskan sesuatu. Dalam menjelaskan suatu masalah. Atau jawaban. Dari satu pertanyaan. Nah, jadi kalau gurunya ngomong, nggak boleh ngomong di situ. Kalau gurunya bicara, nggak boleh motong bicara. Kalau gurunya lagi jawab, nggak boleh jawab dulu sampai nanti gurunya jawab. Baik, satu lagi. Ini terakhir, 13. Wah, salah ya? 11 terus? Habis 11? 12. Habis 12? 13. Habis 13? 14. Habis 14? 15. Wes, terakhir 15. Iya, 12, 13, 14, 15. Sudah Akbar. Nanti pakai peci tau biar rambutmu yang bagus itu enggak nutupi jidatmu. Kalau nutupi jidat, sholatnya mboten sah. Kalau enggak, potong rambutmu. Adib sudah nomor berapa? 13. 12. Bertanya dengan cara yang lembut dan bahasa yang baik. 13. Tidak perlu malu mengatakan saya tidak paham. 14. Mendengarkan penjelasan guru. 15. Bersemangat dalam menuntut ilmu. Dengar, mencatat. Nah, itu bagian dari belajar santri. Gua hanya nguping saja, enggak nyatet-nyatet. Jiping saja, ngaji kuping. Nah, ikuti Ustaz ya. 12. Bertanya. Dengan cara yang lembut. Dan bahasa yang baik. Dan bahasa yang baik. 13. Tidak perlu malu. Mengatakan. Saya tidak paham. Kalau nggak paham nanti, kalau Ustaz tanya, paham belum? Bilang, saya belum paham. Begitu, nanti dijelaskan lagi. Jangan karena malu ditanya, Dimas sudah paham belum? Sudah Pak Ustaz, ternyata belum paham-paham. Terus 14, diikuti. 14. Mendengarkan. Penjelasan guru. Nah, ini dengar, ini sudah mulai nanti kita bahas fikih ibadah, harus dengar. Dengar itu pakai apa toh? Dengar itu. Dengar itu pakai apa? Hidung. Hah? Mana telinganya? Telinganya. Telinganya untuk dengar mana? Telinganya untuk dengar mana? Nah, ini pakai telinga. Tuh. Terus terakhir 15. Bersemangat. Dalam menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu. Nah, nanti sisanya yang adab lainnya Ustadz nanti kaji besok sekaligus dengan fikih ibadah. Kita mulai dengan rukun iman. Kita mulai dengan rukun apa? Iman. Rukun iman, rukun Islam. Lalu kita masuk pembahasan ibadah. Sudah? Mejanya diletakkan, gak boleh dibuang, awas kalau mejanya patah. Ya, gak boleh sampai mejanya patah. Adik-adik di rumah siapkan pertanyaan untuk bertanya sama Ustadz beberapa menit berikut setelah ini. Baik, coba semua angkat tangan lagi untuk berdoa. Ayo angkat tangan untuk berdoa santri. Ayo angkat tangan berdoa rezeki. Kita doakan orang tua dulu ya. Semoga Allah mengampuni dosa orang tua kita, bapak ibu kita. Ayo tangannya. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma.

0: Nah, ingat, kalau sudah doakan orang tua, di rumah enggak boleh nakal ya. Enggak boleh suara keras, enggak boleh minta-minta maksa, enggak boleh. Nanti kalau masuk rumah baca apa tadi? Assalamualaikum. Terus yang kedua, doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ustaz tutup dulu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, santri di Zoom silakan, Umu Afsa, langsung yang resen.
1: Baik, bismillah, silakan yang pertama ada yang Gania.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Muafsa diulang.
1: Bagaimana cara menegur guru jika dalam menjawab masalah?
0: Nanti ini sampaikan pertanyaan saja kalau guru sudah menutup pelajaran. Nanti ditanya, Bu, tadi penjelasan yang ini bagaimana? Kalau ada yang keliru nanti beritahu gitu ya. Kalau motong di tempat selama tidak menyakiti guru boleh. Ya, seperti itu caranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya.
1: Berikutnya silakan Adik Rafi Aryan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh nakal, tidak boleh durhaka pada orang tua, tidak boleh lakukan dosa atau maksiat, biar ilmu cepat masuk.
2: Baik, Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi.
1: Berikutnya silakan Adik Yaqo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustaz, izin bertanya dua ya.
0: Iya.
3: Yang pertama, maksudnya tidak mendahului dalam menjelaskan suatu masalah atau jawaban dari suatu pertanyaan itu maksudnya apa, Ustaz?
0: Pembicaraan guru jangan dipotong. Termasuk kalau guru belum jawab, misalnya ada yang bertanya, jangan dijawab oleh murid yang lain sampai gurunya jawab dulu.
3: Ya. Bersemangat dalam itu apa, Ustaz?
0: Bersemangat mencatat, bersemangat datang terus, bersemangat jangan sampai bolos, itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi.
1: Berikutnya silakan ada Asa.
4: Bismillah, assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ustaz, izin bertanya, kenapa kalau sholat duhur dan asar itu lafaznya tidak diucapkan, Ustaz?
0: Di antara hikmahnya adalah karena di waktu siang itu orang banyak kesibukan. sehingga kadang pikirannya itu enggak fokus. Nah, lebih khusyuknya kalau dia dalam keadaan suaranya sir, tidak keras. Ya, tidak keras. Namun kalau di malam hari kita lebih butuh dengar karena sudah selesai aktivitas, maka suaranya keras atau jahar. Nah, itu di antara hikmah yang dijelaskan oleh para ulama. Wallahu a'lam.
4: Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Iyakum. Berikutnya lagi.
1: Berikutnya silakan ada yang kehilangan dan orang.
4: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ustaz, izin bertanya dua.
0: Iya.
4: Ustaz, saya kan belum balik. Saya sudah wajib sholat atau belum?
0: Kalau belum balik, belum wajib sholat. Tetapi harus belajar sholat. Biar nanti kalau sudah balik, tetap rajin sholat. Gitu.
4: Baik Ustaz, yang kedua. Yes. Apa maksudnya yang berdiri ketika orang tua berdiri sebagai bentuk kesigapan untuk membantu?
0: Kalau orang tua lagi mengerjakan sesuatu, langsung dibantu. Jangan dibiarkan orang tua repot, gitu.
4: Baik Ustaz, jazakallahu
0: khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Izin bertanya kepada Pak Emak.
0: Iya.
5: Ustaz, kalau saat sebelum wudu sudah berniat mau sholat zuhur misalnya, tapi ketika sudah siap sholat lupa niat dalam hati dan langsung takbiratul ihram, apakah sholatnya harus diulang?
0: Baiknya sholatnya diulang.
5: Baik Ustaz, jadab. Yang kedua.
0: Iya.
5: Sholat sunnah rawatib apakah boleh berjamaah bersama ayah?
0: Iri, namun kalau sekali-kali berjamaah boleh.
5: Baik, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi.
1: Berikutnya silakan ada yang ingin.
4: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ustaz, izin bertanya jadwal tema ya.
0: Iya.
4: Ustaz, di sekolah teman saya pernah misul, itu bagaimana Ustaz?
0: Di sekolah teman pernah apa?
4: Misul.
0: Misul itu kayak bagaimana?
4: Maksudnya mengeluarkan jari tengah.
0: Gak boleh. Nah itu. Itu contoh kalau jadi murid itu kurang beradab. Nah, jadi yang teman kayak begitu dijauhi, jangan diikuti ya. Terus kurangi bergaul dengan dia, cari teman-teman yang baik. Iya, Kum. Berikutnya lagi.
1: Berikutnya silakan Adik Lokis Gulfan.
6: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Tokif.
6: Ustaz, izin menanya di luar tema ya Ustaz.
0: Iya.
6: Ustaz, di rumah anak itu banyak anak kosan. Nah terus anak kosan yang selalu beris. Nah terus kemana ya Ustaz?
0: Umafsa, gimana pertanyaannya?
1: Afan Ustaz, putus-putus suaranya.
0: Nah, coba Tokif diulang.
6: Banyak anak kosan.
0: Terus?
6: Terus selalu berisik, itu bagaimana Ustaz?
0: Nah, itu nanti bisa lapor ke Pak RT, biar nanti Pak RT yang ingatkan.
6: Assalamualaikum.
0: Berikutnya lagi.
1: Berikutnya silahkan adekan salam ya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ustaz, izin bertanya di luar tema ya.
0: Iya.
7: Bagaimana hukumnya kalau kita ikut melihat orang yang lagi lomba dan ikut menyemangati orang yang lomba 17 Agustus itu gimana, Ustaz?
0: Boleh-boleh saja.
7: Nah, Ustaz,
0: amin. Allahu barik fiik. Berikutnya lagi.
8: Berikutnya silakan Adik Muhammad Rakam.
9: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Sholat jamaah itu apa Ustaz?
0: Apa?
9: Sholat jamaah itu apa?
0: Sholat jamaah. Ya. Sholat jamaah itu menggabungkan dua sholat, sholat zuhur, asar digabungkan satu waktu, terus sholat maghrib, isya digabungkan satu waktu, gitu.
10: Assalamualaikum.
0: Berikutnya.
8: Berikutnya silakan ada Muhammad Al-Fatih.
11: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Izin bertanya di luar tema.
0: Ya.
11: Ustaz, jika kita sholat dengan orang yang Al-Fatihahnya itu kurang bagus, apakah kita boleh sholat dengannya?
0: Al-Fatihahnya kurang bagus. Kalau Al-Fatihahnya ya, sampai salah, sampai mengubah makna, tidak boleh bermakmum di belakangnya. Kalau Al-Fatihah kita lebih bagus.
11: Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, Ustadz cukupkan dulu ya. Demikian, Ustadz cukupkan dulu. Semoga panjang umur dan Allah beri keberkahan. Jangan lupa untuk selalu beradab dengan orang tua kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
12: Radio Muad Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
13: Hadrotis Sada, yurja intibah.
14: Halo, assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam.
14: Kita mau pulang Mi ini, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama yang kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
15: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
14: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
16: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540. Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih. Karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
17: Aduh, udah diangkat.
18: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
17: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
18: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
16: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
17: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
18: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
17: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
16: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
19: Radio Muadz Bin Jabal, 94.3 FM.
12: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: minta bantuan, ya hanya mintalah bantuan kepada siapa?
1: Allah.
0: Kalau kamu minta sesuatu, hanya ada satu tempat mintamu siapa? Allah. Pupus semua harapan dari semua manusia.

0: Dan kalau minta bantuan juga hanya minta bantuan kepada siapa? Allah. Seakan-akan hanya seorang diri sebatang kara di dunia ini. Saat itulah Anda akan sukses.
1: 94,3 FM Radio Muaz Binjabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Inilah doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila kita melihat orang yang mendapatkan musibah. Dan dengan doa tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang membaca doa ini akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bala yang dia lihat. Ya, orang yang dilihat kalau perempuan maka dhamirnya atau kata gantinya ki. Kalau yang dilihat laki-laki kata gantinya ka. Ya. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang menimpamu dan telah memberikan keutamaan atau kemuliaan kepadaku dari orang-orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Radio Muaz Binjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: نور من القرآن.

0: 94,3 FM Radio Muas Binjabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Sembilan FM Radio Muas Binjabal. Para pendengar Radio Muas yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah tadi kita telah bersama mendengarkan kajian anak-anak tentang adab santri ketika belajar bersama dengan guru kita Ustadz Muhammad Abduh Tuhasikal Hafizahullah Ta'ala. Semoga dari apa yang kita dengarkan bersama dapat menambah wawasan dan juga pengetahuan kita, serta menjadikan anak keturunan kita juga menjadi anak-anak yang soleh serta soleha. Dan sahabat Muas yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, juga tidak terasa kini waktu telah menunjukkan pukul 17.46 menit waktu Indonesia Tengah, yang artinya telah masuk waktu maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Oleh karenanya untuk sahabat Muas yang di hari ini sedang berpuasa, sudah bisa berbuka puasa, lalu tentunya mari kita bergegas untuk menunaikan ibadah sholat maghrib, terutama untuk laki-laki. Mari bersama-sama kita menuju ke masjid-masjid terdekat dari tempat kita. Dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Barakallahu fikum. Allah.

أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.
1: Dibaca 10 kali. 94,3 FM.
2: Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya perkataan dimakamkan di persinggahan yang terakhir? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, perkataan dimakamkan di persinggahannya yang terakhir hukumnya haram dan tidak boleh. Karena jika Anda mengatakan di persinggahan yang terakhir, berarti kuburan merupakan akhir segala sesuatu baginya. Maka ini mengandung unsur pengingkaran terhadap hari kebangkitan. Diketahui bersama, menurut orang Islam, bahwa kuburan bukan akhir segala sesuatu, kecuali bagi orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, maka kuburan adalah akhir segala sesuatu menurut mereka. Sedangkan menurut orang Islam, kuburan bukan akhir segala sesuatu. Seorang Arab mendengar seseorang membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Quran Surah At-Takatsur ayat 1 dan 2. Orang Arab berkata, demi Allah, pengunjung tidak akan bermukim, karena orang yang berkunjung harus melanjutkan perjalanannya lagi. Perkataan semacam ini benar. Kita harus menjauhi perkataan kuburan adalah tempat persinggahan terakhir, karena persinggahan terakhir adalah surga atau neraka pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika orang meninggal dunia, ada sebagian orang yang berkata, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang puas lagi mendapat keridhaan. Quran Surah Al-Fajr ayat 27 dan 28. Bagaimana hukumnya? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, perkataan ini tidak boleh diucapkan secara mutlak kepada seseorang begitu saja, karena ini adalah kesaksian yang menunjukkan bahwa dia termasuk dalam golongan ini. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam.
5: Pertanyaan: apa hukum menggantung lukisan di dinding? Jawab: menggantung lukisan makhluk bernyawa di dinding, apalagi yang besar bentuknya, adalah sangat diharamkan, meskipun gambar tersebut menampakkan sebagian tubuh dan kepala saja. Dalam hal ini, sangat jelas maksud dari penggantungan gambar tersebut, yakni pengagungan terhadap apa yang dilukiskan dalam gambar tersebut. Padahal perbuatan syirik itu bermula dari pengagungan yang seperti itu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa ia menerangkan tentang patung-patung kaum Nuh yang mereka sembah. Sesungguhnya patung-patung itu adalah nama orang-orang saleh yang mereka gambar dengan tujuan agar mereka tidak melalaikan ibadah. Kemudian lama-kelamaan mereka menyembah patung-patung tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, jika seseorang menjual perhiasan kepada tukang emas, lalu dia membeli dari tukang emas itu perhiasan lain dengan harga lebih tinggi daripada harga pertama, bagaimana hukumnya? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Masalah ini akan saya jelaskan lebih rinci karena ada hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Ubadah ibn As-Samit bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, emas dengan emas, yang sepadan dengan yang sepadan, berat dengan sama beratnya secara kontan. Apabila Anda menjual emas dengan emas, sekalipun salah satunya dari jenis 18 karat dan yang lain dari jenis 24 karat, maka keduanya harus sama berat timbangannya. Dan penukaran antara kedua belah pihak harus sebelum terjadi perpisahan. Kalau ada seorang wanita ingin mengganti atau menukar perhiasannya dengan perhiasan lain kepada tukang emas atau kepada wanita lain, dan wanita itu juga berkeinginan menukarnya, maka harus sama berat timbangannya. Dan transaksi harus terjadi sebelum berpisah. Apabila seorang wanita menjual perhiasan emasnya kepada tukang emas, lalu uangnya dibelikan perhiasan

0: sampai kepada hal yang diharamkan. Adapun jika transaksi itu tidak berdasarkan kesepakatan di antara keduanya, melainkan wanita itu menjual perhiasannya, lalu setelah uangnya diterima, ia pulang dan pada waktu lain ia datang ke tukang emas tersebut dan membeli perhiasan lain darinya, maka hal ini boleh. Akan tetapi, Imam Ahmad rahimahullah berpendapat sebaiknya wanita itu mencari perhiasan di tempat lain di pasar sebelum membeli pada tukang emas tempat ia menjual perhiasannya tadi. Dan jika wanita itu tidak menemukan perhiasan yang disukainya kecuali yang ada pada si tukang emas, maka ia boleh membelinya. Tidak diragukan lagi bahwa pendapat Imam Ahmad rahimahullah di atas sangat tepat, sehingga apa yang dilakukan wanita tersebut tidak menjadi tipu muslihat. Singkat jawaban kami adalah, apabila tidak terjadi kesepakatan antara si wanita dengan si tukang emas, melainkan wanita tersebut menjual kepadanya emas dan uangnya telah ia terima, kemudian ia belikan emas atau perhiasan yang lebih ringan daripada perhiasan yang dijualnya dari tukang emas tersebut, maka hal ini tidak apa-apa. Sebagaimana pula ia boleh membelikannya dengan perhiasan yang lebih berat daripada apa yang dijualnya dengan harga lebih. Akan tetapi lebih baik, sebagaimana pendapat Imam Ahmad rahimahullah, bila wanita itu mencari perhiasan di tempat lain, dan bila tidak menemukan yang sesuai dengan keinginannya kecuali di tempat ia menjual emasnya, maka tidak apa-apa. Wallahu a'lam.
1: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Apa kata mereka setelah mempromosikan produknya di Radio Mu'adh bin Jabal?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf selaku pimpinan depan variasi mobil Kendari mengucapkan banyak terima kasih kepada Radio Mu'adh bin Jabal Kendari yang selama ini sudah membantu kami menyampaikan informasi-informasi penjualan barang dan jasa melalui siaran radio. Alhamdulillah semakin banyak konsumen yang percaya kepada kami sehingga penjualan kami semakin meningkat sampai saat ini. Mudah-mudahan Radio Mu'adh bin Jabal semakin maju dan berkembang ke depannya, insyaallah. Amin.
2: Dikutip dari data Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Kendari tahun 2022, pelaku usaha mikro kecil menengah yang ada di Kota Kendari meningkat hingga mencapai angka 65.038 unit usaha. Selain menjadi sarana dakwah, Radio Mu'adh juga ingin menjadi bagian dalam pengembangan ekonomi umat. Dengan menggunakan jasa promosi yang ditawarkan, Anda juga sudah ikut berpartisipasi dalam mendukung pengembangan dan operasional Radio Mu'adh bin Jabal. Ayo, promosikan produk Anda sekarang. Insyaallah, UMKM berjaya, umat berdaya.
4: Radio Mu'adh bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Qudwatun nabawiyah.
6: An Abi Muhammadin Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib sibt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rayhanatihi radhiyallahu anhuma qala: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
7: Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhuma, dia berkata: saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia berkata, hadis hasan sahih.
5: Qudwatun nabawiyah.
6: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن، رواه الترمذي وغيره.

0: وهكذا.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan tanda kebaikan Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan, diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya.
2: قدوات نبوية.
3: عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
1: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
3: عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
4: Dari Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab. Pertama, orang yang telah menikah yang berzina. Kedua, jiwa dengan jiwa atau membunuh. Dan orang yang meninggalkan agamanya atau murtad, yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
5: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
6: Apa kata mereka setelah mempromosikan produknya di Radio Muadz bin Jabal?
7: Saya Hasto, owner Hasto Mitra Garden Kendari. Alhamdulillah yang kami rasakan ya, selama Hasto Mitra Garden beriklan atau bermitra dengan Radio Muadz, Masya Allah, Alhamdulillah ya, Hasto Mitra Garden menjadi lebih luas dikenal, bukan hanya di wilayah Kendari, tapi di beberapa wilayah di Sulawesi Tenggara. Juga usaha kami menjadi lebih berkembang, Alhamdulillah. Yang sebelumnya hanya menangani perumahan, sekarang sudah digunakan oleh perkantoran, hotel, rumah sakit, tempat wisata, bahkan juga perguruan tinggi, termasuk di dalamnya kami menangani perawatan taman skala besar. Alhamdulillah, mereka lebih yakin lagi setelah mendengarkan usaha kami ini di Radio Muat. Ya tentunya semua ini atas izin Allah ya. Jadi teman-teman yang punya usaha, jangan ragu untuk bermitra dengan Radio Muat, karena selain beriklan, kita juga membantu perkembangan dakwah tentunya. Jadi insya Allah berkah. Kemudian harapan untuk Radio Muat ke depan, semoga bisa lebih berkembang, lebih banyak yang mendengarkan, sehingga pemahaman agama yang lurus ini tersebar luas, banyak orang yang terinspirasi untuk berubah lebih baik. Amin. Demikian dari saya, barakallahu fikum.
6: Dikutip dari data Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Kendari tahun 2022, pelaku usaha mikro kecil menengah yang ada di Kota Kendari meningkat hingga mencapai angka 65.038 unit usaha. Selain menjadi sarana dakwah, Radio Muadz juga ingin menjadi bagian dalam pengembangan ekonomi umat. Dengan menggunakan jasa promosi yang ditawarkan, Anda juga sudah ikut berpartisipasi dalam mendukung pengembangan dan operasional Radio Muadz bin Jabal. Ayo, promosikan produk Anda sekarang. Insya Allah, UMKM berjaya, umat berdaya.
8: 94,3 FM, Radio Muadz bin Jabal.
9: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 94,3 FM.
1: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal. Para pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, alhamdulillah, beberapa saat yang lalu kita telah bersama menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita serta menenangkan jiwa dan juga pikiran kita setelah seharian kita beraktivitas, kita bergelut dengan kerasnya kehidupan dunia. Semoga Allah memberkahi pekerjaan kita, usaha kita, dan juga menjadikan kita hamba-hambanya yang bersyukur atas rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dan selanjutnya sahabat Muaz, di ba'da maghrib ini kami hadirkan di ruang dengar Anda, yakni kajian rutin pekanan di setiap hari Senin dengan pembahasan kitab Umdatul Ahkam yang dibawakan oleh guru kita Ustadz Iqbal bin Jalal Al-Asari Hafizahullah. Namun di malam ini kami hadirkan dalam bentuk siaran ulang, dan semoga di pekan berikutnya kita dapat bersama menyimaknya dalam siaran langsung. Oleh karenanya selamat mendengarkan.
0: 94,3 FM.
2: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah wa lahu rahimani wa rahimakumullah. Teman-teman sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dunia dan akhirat. Para pendengar Radio Muaz di manapun Anda berada, wahyikum bitahiyyati ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita masih di bab imamah ya. Dan malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Umdatul Ahkam. Kita masuk pada hadis Abdullah ibn Yazid Al-Khatmi Al-Ansari. Fadhal.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa asyrafil mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una warfa'na bima 'allamtana. Waghfir lana wa liwalidina wa azwajina wa dzurriyyatina wa li asatizina wa li jami'il hadirin bi rahmatika ya arhamar rahimin.
2: Amin amin.
3: Allahumma ighfir li wa li asatizina wa li jami'il hadirin wal mustami'in ya akramal akramin.
2: Amin.
3: Qala al musallif rahimahullah an Abdullah ibn Yazid al-Khatami al-Ansari radhiyallahu an qala haddathi حدثني البراء وهو غير كذوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده.
2: نعم. حديث berikutnya di dalam babul imamah adalah hadis dari Abdullah bin Yazid Al-Khatmi Al-Ansari. Dia ini sahabat. Qala haddatsani Al-Bara wa huwa ghairu kadzub. Menceritakan kepadaku Al-Bara bin Azib wa huwa ghairu kadzub. Naam, dan dia ini kata Abdullah bin Yazid bukanlah seorang pendusta. Jadi hadis ini adalah riwayat sahabat dari seorang sahabat. Sahabat meriwayatkan dari sahabat yang lain. Nah, Abdullah bin Yazid di antara sahabat yang ikut menyaksikan Bai'atul Ridwan. Nah, dalam keadaan beliau masih belia, masih kecil. Para ulama menyebutkan biografi beliau wa kana katsirus shalah. Di antara sahabat yang banyak apa? Melaksanakan salat. Sakan al-Kufah. Beliau tinggal di kota Kufa. Wa kana amiran 'alaiha fi ahdi Ibnu Zubair. Diangkat sebagai amir di masa pemerintahan Ibnu Zubair radhiyallahu taala anhuma. Adapun Al-Bara bin Azib Al-Ansari Al-Aus, ikut menyaksikan peperangan Uhud dan peperangan-peperangan setelahnya. Beliau bersafar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di beberapa safar. Para ulama menyebutkan sampai ada 18 safar yang diikuti oleh Al-Bara bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang bertanya kenapa beliau tidak masuk di dalam bintang Badar, karena beliau masih kecil pada saat itu. Mengikuti perang Badar.
0: Nah, dengarkan terus Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Keluar bersama Haji Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan beberapa para sahabat. Fasarafa minhum ta'ifah. Sebagian sahabat atau sebagian kelompok menjauh. Di antara yang menjauh itu ada Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu di dalamnya. Apa yang mereka katakan? Khudu sahil al-bahri hatta naltaqi. Ambil jalan melalui pinggiran sungai, tepian sungai, sampai kemudian kita bisa menyusul dan bertemu dengan mereka. Fa'akhadhu sahil al-bahri. Mereka pun menempuh jalan di pinggiran pantai. Falamman sarafu ahramu kullahum. Takala mereka sudah berangkat, maka mereka semua mengenakan kain ihram. Berihram, berniat untuk berihram. Illa Abu Qatadah falam yuhrim. Kecuali Abu Qatadah yang tidak berihram. Kecuali Abu Qatadah yang tidak berihram. Ya. Fa bainama hum yasiruna id ra'au hum rawahshin. Takala mereka di dalam perjalanan, seketika mereka melihat hum rawahshin, zebra. Ya. Hum rawahshin itu zebra. Nah. Kalau diterjemahkan ke apa? Keledai liar yang hitam putih itu zebra. Fahamala Abu Qatadah ala al-humur fa'aqara minha atanan. Maka Abu Qatadah pun disebutkan di dalam hadis mengejar zebra tersebut, memburunya maksudnya. Hamala bermakna as-sayd, berburu zebra, dan kemudian beliau menyembeli zebra tersebut. Atanan. Jenis yang disembeli adalah jenis betina. Karena di sini disebutkan dengan kata atanan. Atanan itu jenis keledek tapi betina. Ya. Di dalam beberapa riwayat banyak. Akbaltu ala hitan. Akbaltu ala hitan, saya datang menemui mengendarai betina dari keledai. Jadi yang disembeli adalah zebra betina. Nah, fanazalu fa'akalu min lahmiha. Maka mereka pun turun, para sahabat turun, beristirahat maksudnya, dan menikmati daging dari zebra tersebut, dari hewan buruan Abu Qatadah. Summa qalu na'kulu lahma sayyidi wa nahnu mahrumun. Apakah kita makan daging buruan sementara kita dalam keadaan berihram? Jadi lagi makan, ya, lagi menikmati makanan, menikmati daging, kemudian mereka teringat dengan larangan orang-orang yang berihram untuk apa? Berburu. Larangan berburu. Ya, bukan larangan untuk makan. Larangan berburu. Sehingga mereka pun ragu. Apakah yang kita lakukan ini sesuatu yang halal ataukah sesuatu yang haram untuk kita lakukan? Makan daging hewan buruan. Ya. Fahamal nama baki min lahmiha, maka kami pun membawa sisa daging bersama dengan kami dalam perjalanan. Fa'adrakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kami pun mendapati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alnahu an dzalik, setelah ketemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kami pun bertanya tentang peristiwa ini. Peristiwa tentang apa? Orang-orang yang berihram memakan daging hewan buruan. Ya, karena ayatnya jelas di dalam surat Al-Maidah. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian membunuh hewan buruan dalam keadaan kalian berihram. Di ayat yang lain, hurrima alaikum sayyidul barri ma dumtum huruman. Diharamkan bagi kalian hewan-hewan buruan darat selama kalian dalam keadaan berihram. Ya. Apakah haramnya di sini? Haram juga untuk dimakan? Itu yang mereka tanyakan untuk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala minkum ahadun amarahu ayyahmil 'alayha? Ada enggak di antara kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyuruh Abu Qatadah untuk berburu? Di antara kalian ini, kata Nabi, yang berniat untuk berihram, ada di antara kalian tidak yang menyuruh Abu Qatadah untuk berburu? Atau adakah di antara kalian yang mengisyaratkan kepada Abu Qatadah untuk berburu? Setidaknya memprovokasi. Ya, itu sana ada, aduh bagus, kelinci. Coba ku tangkapkan kita. Nah, begitulah maksudnya, kata Nabi. Fakulula, maka para sahabat mengatakan tidak ada ya Rasul. Maka kata Nabi SAW, fakulu ma baqiya min lahmiha. Kalau begitu silahkan makan daging yang tersisa. Maksud kata Nabi, habiskan kalau begitu. Wa fi riwayatin qala hal ma'akum minhu syai, kata Nabi, masih ada enggak sisanya yang bersama dengan kalian? Kata para sahabat, na'am. Fatana fanawaltuhu al-adhuda, maka Nabi pun mengambil bagian al-adhud, bagian lengan depan, ya, bagian lemah depan. Fa'akala minha, maka Nabi pun juga ikut makan dari daging sembelihan tersebut, daging buruan tersebut. Nah, hadis ini, teman-teman sekalian, menginformasikan kepada kita bahwa Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala an melakukan buruan. Dia dalam keadaan ihram atau tidak? Tidak. Sehingga yang diharamkan untuk berburu adalah mereka yang berniat untuk ihram. Apa sebabnya? Wallahu a'lam. Kenapa mereka dilarang untuk melakukan perburuan? Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan, wallahu a'lam min ajli ib'adil muhrim anit taraffuh, untuk kemudian menjauhkan orang-orang yang berihram dari apa? Dari sifat dan dari sikap untuk bermegah-megahan, bersenang-senang. Ya, ikhwan, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita untuk kemudian bisa menginjak tanah suci, entah itu berumrah atau berhaji, maka satu hal yang harus Anda pahami, bahwa ibadah umrah dan ibadah haji adalah tempat orang-orang yang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Umrah dan haji bukan untuk ajang pamer kekuatan, bukan ajang pamer harta, bukan. Tetapi bagaimana mengajarkan kepada kita untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kasih satu contoh. Misalkan di Mina, banyak dari saudara-saudara kita karena tidak tahan untuk antri di kamar mandi, ya, kemudian tidur sempit-sempit, makan sederhana, mereka kembali ke hotel. Mereka kembali ke hotel. Mereka lupa bahwa hakikat dari haji adalah sebuah bentuk perjuangan dan pengorbanan. Kalau alasannya sakit, maka itu uzur, wajar. Tapi kalau cuma sekedar antri toilet, karena sempit ketika mau tidur, makan yang tidak terlalu mewah, maka tolong renungi kembali tentang hakikat perjalanan itu. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan segala kedudukan dan kemuliaan yang beliau miliki, beliau tetap mabit di Mina. Ya, jangan sampai itu menjadi ajang pamer kekayaan. Nah, banyak orang masya Allah bisa dia beli haji, bisa beli visa haji, dia bisa beli hotel mewah, ya, maktab yang mewah, tiket pesawat kelas bisnis. Tetapi yang tidak bisa dibeli apa? Ketakwaan. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menyelipkan ayat-ayat takwa di dalam ayat-ayat haji. Anda bisa beli semua dengan uang dan harta Anda. Tetapi yang tidak bisa Anda beli adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang terkadang berangkat ke sana untuk flexing. Nah, menghabiskan waktu dengan berbagai hal-hal yang kemudian tidak berhubungan dengan ibadah haji. Nah, wallahul musta'an. Baik. Salah satu alasannya kata Syekh Faimin, min ajli iblal muhrim anit tarafuh. Supaya mereka dijauhkan dari hal yang bersenang-senang. Ya, dari hal yang bersenang-senang. Sehingga diharamkan mereka untuk melakukan perburuan ini. Nah, kan berburu ini Masya Allah ada nikmat ya. Hanya tidak bisa kita bayangkan kecuali bagi mereka yang memang yang doyan berburu. Sama dengan yang mancing. Itu kan? Kan itu ada nikmatnya itu. Ketika strike itu kan? Walaupun saya sendiri juga belum pernah dapat nikmatnya bagaimana. Karena belum pernah dapat. Pernah mancing, coba ikut belajar mancing. Tidak dapat-dapat. Di mana nikmatnya ini begini? Tapi lihat orang yang kemudian menikmati mancing dengan terik matahari yang begitu panas, Masya Allah. Rela, tidak apa-apa hitam-hitam, yang penting dapat. Berarti memang ada nikmatnya. Maka berburu pun demikian, nikmat. Ya, kalau sudah kena sasaran itu nikmat. Nah, itu yang dijauhkan dari orang-orang yang berihram. Ya, hikmah larangan. Nah, maka beliau mengatakan di sini, di faidah yang pertama, Syekh Utsaimin mengatakan, annal umrah, ya, atau baik. Yang pertama, annal umrah hajj, tusamma al-hajjul asgar. Umrah itu disebut dengan haji kecil. Umrah itu disebut dengan haji kecil. Yang kedua, masyru'iyatu taharrus minal adu wa akhadha al-hajar. Disyariatkan seseorang itu dia berjaga-jaga dari musuh. Nah, ini diambil dari kalimat ketika mereka menempuh perjalanan lewat pinggir pantai. Yang ketiga, anna dhalika la yunafi tawakkul 'ala Allah. Mengambil sebab tidak menafikan ketawakalan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, halalnya zebra. Dan dia termasuk hewan buruan. Zebra halal. Nah. Yang berikutnya, masyru'iyatu tawarru' amma syakka fi hal fi hillihi. Disyariatkannya untuk bersikap dan bersifat wara' pada hal-hal yang kita ragukan kehalalannya. Ini para sahabat sudah makan, tiba-tiba berpikir tentang, mengingat ayat-ayat tentang haramnya berburu. Ya, kalau kita diharamkan untuk berburu, menurut mereka berarti kita juga haram untuk makan. Ya, maka kita juga diharamkan untuk makan. Maka mereka pun menyimpan keraguan sampai ketemu dengan Nabi. Lihat ya, ketika keraguan itu datang, mereka lanjut makan atau tidak? Hah? Tidak. Dagingnya masih ada? Ada. Dibawa ketemu dengan Nabi. Kalau antum ragu, kasih habis atau bawa? Kasih habis dulu baru tanya sama Ustaz. Ustaz kemarin itu kita begini-begini. Jadi ditanya, masih ada enggak itu yang kurang? Mas, habis ya sudah, kalau sudah habis. Coba lihat para sahabat ketika ragu, berhenti. Berhenti. Kemudian membawa sisanya kepada Nabi untuk ditanyakan kehalalannya. Ah, itu yang hilang. Ya, itu yang hilang pada kita hari ini. Nah, ketika mereka ragu, maka mereka berhenti untuk kemudian mempertanyakan tentang kehalalannya. Kenapa mereka ragu? Idza kana dakhilan fi dhahri umumi tahrim. Apakah memakan ini masuk di dalam keumuman pengharaman di dalam surat Al-Maidah? Itu yang mereka ragukan. Nah. Yang ketujuh, kamal wara'i as-sahabati wa ikhtiyatihim. Kesempurnaan sifat wara para sahabat. Ya, ingat wara itu tarku ma la yanfa'uka atau tarku ma yadurruka fil akhirah. Meninggalkan segala sesuatu yang memberikan mudarat bagi Anda di kehidupan akhir. Itu wara namanya. Ya, itu wara. Kalau zuhud, Tarku ma la yanfa'uka fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk Anda di akhir. Itu perbedaannya zuhud sama wara'. Jadi kalau dari definisi ini, mana yang lebih dalam? Zuhud atau wara'? Hah? Zuhud atau wara'? Zuhud. Karena zuhud meninggalkan yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat itu masuk di dalam perkara mubah berarti. Ya? Tapi yang zuhud dia tinggalkan. Tapi wara' ini tarku ma yadurruka fil akhir. Meninggalkan yang memudaratkan. Ya, dia masuk pada hal-hal yang haram. Dia masuk pada hal-hal yang haram. Maka zuhud ini lebih tinggi tingkatannya daripada wara'. Ya, dan di sini nampak kesempurnaan wara'nya para sahabat dan kehati-hatian mereka di dalam perkara ini. Haitsu lam ya'kulu min al-lahmi hayna syakau wa lam yarmu. Sehingga ketika mereka ragu pada hukum memakan hewan buruan pada hal mereka tidak memburunya, ini yang membuat mereka sampai pada derajat ini. Ya, sampai pada derajat ini. Wujubu su'ali ahli ilmi amma yushkil, wajibnya bertanya kepada ahli ilmu pada perkara-perkara yang muskil. Nah, jadi antum kalau punya keraguan melihat sebuah peristiwa kemudian menimbulkan pertanyaan, tanya, jangan disimpan. Ya? Jangan disimpan. Dan itu nasihat buat masyarakat kita. Ketika melihat ada satu praktek ibadah yang berbeda, jangan disimpan. Langsung ditanya. Kenapa model ibadah tak begini? Ada tidak dalilnya? Jangan sudah tidak ditanya tapi pandai melempar vonis. Ya? Lihat orang mendengarkan imam yang tidak didengar basmalahnya, seperti tuduh lagi macam-macam. Ya? Dilarang maulid, dituduh lagi. Kenapa tidak cinta Nabi? Bukan tidak cinta. Cinta kepada Nabi hukumnya wajib. Ya? Yang dipermasalahkan itu acaranya. Ya? Ketika kita menjelaskan tentang tahlilan, dituduh lagi ahlus sunnah, salafi melarang, la ilaha illallah. Coba lihat. Ya? Ditanya, kenapa? Perlu ditanya. Kenapa duduknya begini? Perlu ditanya. Jangan langsung lempar tuduhan. Itu sesuatu yang tidak bagus di tengah masyarakat. Nah, dan itu kita sampaikan kepada masyarakat. Segala sesuatu itu ditanya kalau menimbulkan keraguan. Jangan disimpan sendiri menjadi penyakit. Wujubu istirsal al-mufti lisail fima yukhtalifu bihil hukm. Wajibnya meminta perincian. Ya? Karena Nabi SAW betul-betul merinci di hadapan para sahabat yang bertanya tentang hewan buruan ini. Apakah ada di antara kalian yang menyuruh Abu Qatadah untuk berburu? Atau ada enggak di antara kalian yang menunjukkan? Ya, ditunjuk-tunjuk saja hewan begitu. Nah, jadi wajibnya seseorang mufti meminta detail. Karena fatwa itu, teman-teman sekalian, dikeluarkan oleh seorang ahli fatwa, seorang ustaz, karena pertanyaan yang antum gambarkan. Jadi ketika antum tidak membawa pertanyaan dengan gambaran yang jelas, maka jawaban juga datang sesuai dengan apa yang antum gambarkan. Ya? Jadi ketika antum memang ingin bertanya tentang kehalalan, keharaman, mohon datang dengan gambaran yang jelas. Jangan ada yang disembunyikan. Ustaz, bagaimana hukumnya ini? Ya? Hukumnya MLM ini, itu harus tanya. Antum sedang mencari rezeki, jangan sampai rezeki yang antum cari itu hilang keberkahannya karena apa? Karena keharaman yang kemudian Anda tidak mendapatkan penjelasannya diakibatkan karena apa? Karena data dan pertanyaan yang Anda bawa ke hadapan ustaz, ke hadapan kiai, antum datang dengan gambaran yang tidak utuh. Ingat, fatwa itu disesuaikan dengan pertanyaan yang datang. Nah, jadi kalau antum tidak membawa dengan gambaran yang jelas, terkadang si A ini mendapatkan jawaban halal, terkadang si B mendapatkan jawaban yang berbeda, haram. Ya? Kenapa? Sekali lagi fatwa itu datang disesuaikan dengan gambaran dari orang-orang yang bertanya. Yang berikutnya, Hilu sayyidil halali lil muhrim, halalnya buruan orang-orang yang tidak berihram bagi orang yang berihram. Nah, idza lam yakun lil muhrim atharun fi saydihi, kalau tidak ada, dengan syarat orang-orang yang berihram ini tidak punya andil di dalam perburuan tersebut, min isyarah atau talak, entah Anda yang suruh dia atau Anda yang menunjukkan hewan buruan itu. Ya, antum berihram lapar, ada yang tidak berihram antum tunjukkan itu sana ada bagus kelinci, coba kau tembak, kalau kau jago ya, dan semisalnya isyarat-isyarat, bantuan-bantuan, kalimat-kalimat yang keluar, semua itu tidak diperbolehkan. Kalau ada itu, maka hewan tersebut tidak boleh Anda makan. Tidak boleh Anda makan. Itu syaratnya. Yang berikutnya, husnul ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa syafaqatihi atau wa syafaqatuhu ala ummatihi. Baiknya pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya dan kasih sayang beliau yang begitu besar kepada umat ini. Nah, ini yang kita perlu banyak pelajari. Ya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik umat. Nabi itu tidak sekadar menjelaskan ini haram, ini halal. Tetapi Nabi meminta perincian di hadapan para sahabat. Untuk apa? Karena agama ini adalah rahmat. Agama ini adalah rahmat. Nah, orang-orang yang faqih adalah orang-orang yang tidak menyusahkan masyarakat, tetapi tidak menggampang-gampangkan juga bagi mereka. Ya, tidak menggampang-gampangkan juga bagi mereka. Nah, lanjut. Baik. Ada tambahan situ? Hah? Apa? Nah, hadis yang kedua dan hadis yang terakhir di dalam kitab atau jilid yang pertama ini di bab al-muhrim ya'kulu min saydil halal, orang yang berihram memakan hewan buruan dari orang yang tidak berihram, datang dari As'ab ibn Jathama. As'ab ibn Jathama, dan dia adalah As'ab ibn Jathama ibn Qais al-Laythi radhiyallahu ta'ala. Ibunya adalah saudari dari Abu Sufyan ibn Harb radhiyallahu ta'ala. Kata Sa'ab ibn Jathama, "Annahu ahda ila Nabi sallallahu alaihi wasallam himaran wahsyian." Bahwasanya beliau memberikan hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam himaran wahsyian, zebra. Wa huwa fil Abwa. Saat itu beliau sedang berada di Al-Abwa. Al-Abwa ini qaribun min al-Madinah. Sekarang namanya Mastur. Diapit dengan dua lembah. Diapit dengan dua lembah. Aubi Waddan, sama ya, nama tempat ini. Faraddahu alaihi. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam menolak hadiah tersebut. Menolak hadiah tersebut. Apa bedanya sama hadis yang pertama? Kenapa di hadis yang pertama Nabi makan? Di hadis ini Nabi tolak. Di hadis yang ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tolak. Faqala inna lam naruddahu alayka illa anna hurmun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kami tolak hadiahmu kecuali karena kami dalam keadaan berihram. Sama hadis yang pertama, Nabi juga lagi berihram. Para sahabat juga lagi berihram. Tapi kenapa yang ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tolak? Ya. Yang tadi tidak. Kenapa yang tadi, yang hadis yang pertama, dari hadis Abu Qatadah, Nabi ikut makan. Tapi kalau sahabat ini, Nabi tolak. Paham ini, kawan? Paham konteksnya ya? Jelas ini ya? Iya, kenapa itu dia? Kenapa Nabi tolak? Nah? Apa kira-kira jawabannya? Semua hewan buruan yang Anda duga diburu untuk Anda ketika Anda berihram, maka tidak boleh dimakan. Saya ulangi, semua hewan buruan yang diburu untuk Anda, walaupun Anda tidak suruh, tapi dia diburu untuk Anda. Anda sedang berihram. Dan hadiah itu, hewan buruan itu dihadiahkan untuk Anda. Maka tidak boleh dimakan. Itulah yang Nabi duga dari As'ab ibn Jathamah. Sehingga Nabi tolak. Ya, Nabi menduga bahwa As'ab ibn Jathamah ini dia sengaja berburu untuk menjamu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan Abu Qatadah tadi. Memang dia berburu untuk dirinya. Ya. Para sahabat tinggal istirahat, ya ikut makan. Ya, itu bedanya. Bedanya orang yang berburu untuk dirinya dan berbeda untuk orang yang berburu untuk orang lain. Ketika dia berburu untuk kemudian disuguhkan kepada orang-orang yang berihram, ya, maka tidak boleh dimakan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat ya falamma ra'a fi ma fi wajhihi, ketika Nabi melihat ada sesuatu yang lain pada muka Sa'ab ibn Jathamah, maka Nabi memberikan alasannya. Karena menolak hadiah di budaya orang Arab, oh itu masalah besar. Masalah besar. Maka Nabi pun menyampaikan apa alasan, kenapa saya tolak, kata Nabi. Karena kami dalam keadaan berihram. Ya. Dan hewan buruan yang diburu khusus untuk kami, maka juga dilarang untuk dikonsumsi. Wa fil lafzi li muslimin, di dalam riwayat Imam Muslim, rijla himadin. Nah, kaki dari keledai. Di dalam lafaz yang lain, shiqqa himarin. Nah, di dalam lafaz yang lain, shiqqa himar. Separuh dari keledai. Di dalam lafaz yang lain, ajus himar. Nah, bagian belakang dari keledai. Nah, makanya disebutkan di situ wajibu hadal hadis, sisi hadis ini, kata Syaikh Utsaimin, ini beliau sebutkan dari apa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i. Ya, jadi penulis di sini menukil apa yang, jadi Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi menukil apa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya. Saya juga sempat lupa kemarin pembahasan ketika Nabi menjama. Ya, menjama antara Maghrib dan Isya. Di mana beliau jama? Di Muzdalifah. Jama takdim atau jama ta'khir? Jama ta'khir. Ya. Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan sebab jama ini karena nusuk. Sebab jama ini karena bagian daripada manasik. Bahwasanya menjama itu di Muzdalifah antara Maghrib dengan Isya, sebabnya bagian daripada manasik haji. Makanya kalau antum baca mazhab Imam Abu Hanifah, beliau tidak membolehkan jama' kecuali bagi jemaah haji. Antum safar, silakan safar, tapi sholat duhur di waktunya, asar di waktunya, maghrib waktunya, isya di waktunya, tidak boleh digabung. Ya, silakan diringkas, kata Imam Abu Hanifah. Tetapi menjama' hanya boleh bagi jemaah haji di dalam manasik haji mereka. Jelas ini? Makanya tidak ada jamak di dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Mau hujan kah? Ya, mau sakit kah? Tidak ada. Solat di waktunya masing-masing. Imam Syafi'i, beliau menyatakan sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamaknya karena safar. Karena safar. Itu dua pendapat berbeda yang kalau antum baca unik caranya ya. Kata Imam Syafi'i, beliau sampaikan kenapa, apa sebabnya? Karena kalau kita mengatakan bahwasanya sebab menjamaknya di Muzdalifah karena bagian daripada manasik bagi jemaah haji, maka kita katakan walaupun bagi orang Mekah mereka boleh menjamak dan itu tidak dibenarkan. Kata Imam Syafi'i, dan itu tidak dibenarkan. Nah, makanya kalau antum baca perbedaan pendapat dari para ulama, mereka sebutkan apa ilahnya, saling menguatkan apa yang mereka pandang. Nah, itu yang disebut dengan kekuatan ilmu. Kekuatan ilmu. Enaknya jadi murid, murid itu cuma terima bahan jadi. Wena dia. Itu enaknya jadi murid. Nah, makanya kalau ada murid kurang ajar, unda berkah ilmunya itu. Tidak berkah. Yang suka mendebat gurunya, suka, pokoknya yang begitu sudah tidak. Tidak ada ilmunya sudah itu. Haram, diharamkan bagi dia untuk mendapatkan ilmu. Nah, sama dengan ini. Ya, ketika Imam Ibnu Qasi menukil perkataan Imam Syafi'i, annahu dhanna annahu sida li ahjilihi. Nabi menduga kuat bahwa si Sa'ab ibn Jathama ini berburu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal muhrim la ya'kul ma sida li ahjilihi. Dan orang yang berihram tidak memakan hewan yang diburu untuk dirinya. Ya? Nah, faedah yang pertama. Innal hiba la tatimmu illa biqabulil al-muhdi ilaihi. Hiba itu, pemberian itu tidak sempurna kecuali dengan biqabulil muhdi ilaihi. Orang yang menerima dia terima. Ini akad di sana, akad di dalam hiba ini. Ya. Bahwa hadiah itu tidak sah sampai Anda katakan saya terima apa yang menjadi pemberian hadiah. Yang berikutnya, azuma qadri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa manzilatuhu fi qulubi ashabihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, azuma qadri Nabi, agungnya kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qulubi ashabihi radhiyallahu anhum, di dalam hati para sahabat. Dan ya, beginilah para sahabat memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka sampai berburu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hukum apa yang mereka lakukan. Hillu himar al-wahsy, sama ya, halalnya zebra. Yang ketiga, tahrim akli lahmi saydi alal muhrim bihajjin aw umrah. Haramnya memakan daging hewan buruan bagi mereka yang berihram, baik haji maupun umrah. Dengan itu tadi ya, syaratnya. Karena yang pertama tadi itu, hadis yang pertama halal bagi mereka. Ya, selama hewan buruan itu tidak diburu untuk mereka. Atau memberikan isyarat, atau memberikan bantuan. Wujubu raddil hadiyah idha kanat la tahil. Wajibnya menolak hadiah kalau memang dia tidak halal. Wajib antum tolak. Nah, sesuatu yang tidak halal tidak boleh masuk di dalam diri antum. Baik di dalam lambung antum, di dalam rumah antum, tidak boleh. Semuanya wajib ditolak. Yang karena masyru'iyatu dzikri sababi raddiha. Disyariatkannya menyebutkan sebab penolakan. Ya. Liyazul ma fi qalbihi, supaya kemudian apa yang di dalam hati saudara kita ini hilang. Jangan biarkan saudara kita ini berburuk sangka dan berprasangka kepada kita, jangan. Ya. Ya, jangan membuat mereka sedih. Jangan membuat mereka sedih. Saya pernah cerita ke antum tentang kisah Ibrahim An-Nakhai dengan muridnya, Sulaiman bin Mihran Al-Amash. Sulaiman bin Mihran Al-Amash ini orangnya rabun. Makanya diberikan gelar Al-Amash. Sementara Ibrahim An-Nakhai dia buta. Nah, gurunya buta. Ibrahim An-Nakhai pernah meminta Al-Amash untuk kita jalan masing-masing nih ke masjid. Jangan kita sama-sama, kata gurunya. Tapi apa kata muridnya? Biar kita sama-sama saja, apa masalahnya? Kata Ibrahim An-Nakhi, saya khawatir ketika kita lewat, masyarakat akan berkata yang tidak-tidak, berprasangka yang tidak-tidak. Di antara prasangka itu, kata Ibrahim An-Nakhi, saya khawatir mereka berprasangka bahwasanya si buta ya dituntun oleh si rabun atau sebaliknya. Ya. Maka kata Ibrahim, kata muridnya, kata Lamas, bukankah itu baik ketika ada yang berprasangka buruk dengan kita? Bukankah kita mendapatkan pahala kalau orang berprasangka buruk? Kan begitu ya? Nah, orang kalau berprasangka buruk sama antum, antum dapat pahala insya Allah. Jadi sebenarnya antum tidak usah mengomel. Antum dijatuhkan kehormatan, tidak usah mengomel sebenarnya. Antum dapat pahala gratis itu. Ya? Tapi kata Ibrahim An-Nakhai, bukankah lebih bagus kalau ya masyarakat itu tidak mendapatkan dosa dan kita terhindar dari buruk sangka mereka? Bukankah itu lebih bagus, kata gurunya? Kata Sulaiman, kalau begitu ya itu bagus, lebih bagus. Ya. Jadi jangan biarkan saudara Anda terjatuh kepada dosa prasangka. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa sebab beliau menolak hadiah. Supaya apa? Supaya hilang apa yang di dalam hati As'ab ibn Jathama. Yang berikutnya, husnul khulqin Nabi sallallahu alaihi wasallam memura'atuhu li nufusi ummatihi. Baiknya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perhatian beliau kepada umat ini. Nah, seorang muslim ikhwan wajib menjaga kehormatan saudaranya. Wajib dia jaga. Wajib dia jaga. Nah, dia tidak berkata hal-hal yang kemudian menyakitkan saudaranya. Demikian pula yang harus kita jaga hari ini. Nah, ya, ingat, perbedaan yang terjadi di antara ulama, di antara guru-guru kita, itu bukan konsumsi kita. Kalau Anda ingin membantah, bantah secara ilmiah, nggak ada masalah. Tetapi, berperilaku, tetap berperilaku sebagai seorang muslim. Dia punya hak dari kita. Ya, ada guru-guru kita, ulama kita yang mungkin jatuh kepada kesalahan murjiah. Ya. Tetapi lihat bagaimana cara mereka membantah. Mereka bantah secara ilmiah. Tetapi kalau ketemu, enggak buang muka, enggak. Ketemu tetap salam, saling menyapa. Itu yang kemudian hilang dari adab seorang penuntut ilmu hari ini. Ya, ketika membantah, hatinya juga ikut menjauhi saudaranya. Ini yang tidak boleh. Membantah urusan ilmiah. Tetapi urusan sesama muslim tetap harus jalan. Harus bermanis muka, enggak ada masalah itu. Dan itu ditunjukkan oleh ulama-ulama kita. Meskipun sampai hari ini. Akhwan, sampai hari ini. Nah, barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhol.

kita yang mungkin jatuh kepada kesalahan murjiah. Iya. Tetapi lihat bagaimana cara mereka membantah. Mereka bantah secara ilmiah. Tetapi kalau ketemu, tidak buang muka, tidak. Ketemu tetap salam, saling menyapa. Itu yang kemudian hilang dari adab seorang penuntut ilmu hari ini. Ya, ketika membantah, hatinya juga ikut menjauhi saudaranya. Ini yang tidak boleh. Membantah-membantah urusan ilmiah. Tetapi urusan sesama muslim tetap harus jalan. Harus bermanis muka, tidak ada masalah itu. Dan itu ditunjukkan oleh ulama-ulama kita. Bahkan sampai hari ini. Akhwan, sampai hari ini. Nah, barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhol.

0: Pues,
1: Un gol a la oportunidad. Tayyib. Abu Qatadah tidak berniat untuk berumrah atau berhaji. Sehingga disebutkan beliau tidak berniat untuk berihram. Jadi biasa saja dia, ya, biasa saja. Memang kebiasaan beliau untuk kemudian berburu. Ya, kebetulan para sahabat pada saat itu kebanyakannya berangkat untuk melaksanakan umroh atau haji. Ya, sehingga Abu Qatadah memang berburu untuk keperluan diri pribadi. Untuk keperluan diri pribadi. Makanya di hadis ini, hadal hadis, kata Imam Muslimin, yu'aridu hadis Abi Qatadah. Hadis yang kedua, ini bertentangan dengan hadis Abu Qatadah. Ya. Haitsu akala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrimun min himaril wahyi alladhi sadahu Abu Qatadah wa amtana'a fi hadzal hadis min al-akli mimma sadahu Sa'ad ibn Jaththam. Karena nampak bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan binatang hewan buruan dari Abu Qatadah, sementara Nabi mencegah, maksudnya tidak makan dari hewan buruan yang diberikan oleh As'ab ibn Jatham. Wa 'allala dhalika bi kaunihi muharraman, dan beliau memberikan

0: sebabnya, bahwasanya itu tidak boleh, memang haram kami makan. Wa ajab al jumhur, jumhur menjawab bi anna Abu Qatadah lam yasuddahu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akala minhu, karena Abu Qatadah dia tidak berburu untuk diberikan kepada Nabi. Tidak. Dia tidak berburu untuk diberikan kepada para sahabat, orang yang berihram pada saat itu, tidak. Dia memang berburu untuk dirinya. Nah, dia berburu untuk dirinya, kata jumhur. Wa amma Sa'ab ibn Jathama fasadahu lin Nabi. Adapun Sa'ad ibn Jathama, dia memang berburu untuk dia berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam ya'kul minhu, maka beliau pun sallallahu alaihi wasallam tidak memakan darinya. Wa dhahaba ba'dul ulama, sebagian para ulama mereka mengatakan ila al-akhdhi bi hadis Sa'ab li ta'khudhihi, untuk berpegang dengan hadisnya Sa'ab ibn Jathama. Kenapa? Karena sebagian para ulama mengatakan hadis Sa'ab ibn Jathama lebih terakhir keluar daripada hadis Abu Qatadah. Lebih terakhir keluar. Yang seperti ini ada juga ilmunya tersendiri. Mana hadis yang lebih terakhir, mana hadis yang lebih awal keluar. Kalau dia hadis yang lebih terakhir, sebagian para ulama berpegang dengan hadis tersebut. Untuk apa? Untuk kehati-hatian. Untuk kehati-hatian. Makanya sebagian para ulama mengatakan, la ya'kul muhrim mimma ahdahu lahu ghairul muhrim min lahmi shayd. Orang-orang yang berihram tidak diperbolehkan memakan hewan buruan secara mutlak. Secara mutlak, sebagian ulama berpendapat, orang-orang yang berihram tidak boleh makan hewan buruan secara mutlak. Dalilnya, As'ab ibn Jathama. Kenapa? Karena mereka menganggap hadis yang kedua ini lebih terakhir keluar. Sehingga hadis yang terakhir keluar ini lebih hati-hati daripada hadis Abu Qatada. Naam. Barakallahu fikum. Tafadhol.
1: Untuk membayarkan
0: Madinah ke? Apakah termasuk unta? Nah, kalau dia diburu ya termasuk unta. Termasuk unta. Jadi kalau kita membayangkan bagaimana kerasnya perjalanan haji pada masa dahulu, ya. Nah, dan apakah ini tidak terjadi hari ini? Masih terjadi juga. Karena tidak semua orang punya dana untuk kemudian beli tiket. Ada dari saudara-saudara kita yang dari Mesir misalkan menempuh perjalanan darat, dari Afrika misalkan menempuh perjalanan darat, dan itu pernah kemudian termaktub kisah-kisah mereka di dalam buku-buku sejarah, ya, tentang 5 orang sahabat yang kemudian bersepakat, ayo kita jalan untuk menunaikan ibadah haji. 5 orang dari Afrika. Karena anda punya dana. Nah, mereka mengambil kesimpulan, kalau kita belum coba, dari mana kita tahu kita tidak mampu? Ya? Jadi mereka coba untuk berjalan. Nah, sampai kemudian sisa satu saja yang sampai ke Mekah untuk menunaikan haji. Yang lainnya meninggal di tengah perjalanan. Kehabisan bekal lah, sakit lah. Apa. Nah, dan itu berat. Dan itu berat. Itu di zaman yang sudah ada pesawat memang. Di zaman yang sudah ada pesawat. Maka hadis-hadis yang seperti ini, nah, senantiasa diajarkan. Apakah unta termasuk hewan buruan? Ya, kalau dia diburu, dan kemudian antum makan, menurut sebagian para ulama, bahwa itu haram untuk dimakan. Tapi pendapat yang pertama, pendapat jumhur, bahwa selama hewan buruan itu tidak diniatkan untuk diberikan ya hadiah kepada antum, maka tidak apa-apa antum makan. Sebagaimana Nabi SAW juga memakan apa yang diburu dari Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala. Dan itu pendapat jumhur insyaAllah. Ya, pendapat yang kedua yang saya sampaikan tadi adalah untuk kehati-hatian saja. Untuk kehati-hatian. Jadi kalau ada yang tidak mau makan, memegang pendapat itu, ya sudah kita hormati. Tidak ada masalah. Nah, barakallahu fikum wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Radio Mu'ah, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'ah Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Sebagian orang melaksanakan sholat wajib sedang tak ada sesuatu pun yang menutupi pundaknya, terutama pada musim haji di saat masih ihram. Bagaimana hukum masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika orang itu tidak sanggup, maka tidak ada dosa atasnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Quran surah At-Taghabun ayat 16. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an, yang artinya, jika adalah kain itu luas, maka jadikanlah ia sebagai selimut untuk menutupi kedua bahu ke bawah. Dan jika ia sempit, maka jadikanlah ia sebagai sarung. Adapun jika orang itu mampu menutupi kedua bahunya atau salah satunya, maka yang wajib baginya adalah menutup kedua-duanya atau salah satunya. Ini adalah pendapat terkuat dari dua pendapat ulama. Maka jika ia meninggalkan hal tersebut, tidaklah sah solatnya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yusalli ahadukum fi thawbil wahid laisa ala atikihi syai'un." Janganlah solat salah seorang kamu dengan satu kain tidak ada di atas bahunya dari kain itu sedikit pun. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Jika seorang wanita suci dari haidnya pada waktu asar atau isya, apakah ia wajib sholat zuhur bersama asar atau maghrib bersama isya, berdasarkan bahwa kedua sholat tersebut bisa dijamak? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika seorang wanita suci dari haid atau nifas pada waktu asar, ia wajib sholat zuhur dan asar menurut pendapat terkuat dari dua pendapat ulama, karena waktu kedua sholat tersebut, satu bagi orang yang mendapat halangan seperti orang sakit, orang yang berpergian, sedang wanita itu mendapat halangan dengan tertundanya kesucian. Demikian pula jika ia suci pada waktu isya, ia wajib sholat maghrib dan isya berdasarkan alasan di atas. Dan beberapa orang sahabat radhiyallahu anhuma telah memfatwakan dengan fatwa tersebut. Wallahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Pada beberapa kawasan, malam atau siang dapat menjadi panjang dan dapat pula menjadi singkat sekali, sehingga tidak cukup untuk kelima waktu sholat. Orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan tersebut, bagaimana mereka menegakkan sholat mereka? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Yang wajib bagi orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan yang malam atau siangnya dapat menjadi sangat panjang ialah bahwa mereka menegakkan sholat lima waktu dengan perkiraan,
5: jika tidak ada pada mereka saatnya tergelincir dan terbenamnya matahari selama 24 jam. Sebagaimana yang diriwayatkan secara sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nawah bin Sam'an yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, bahwa pada hari datangnya Dajjal, hari itu seperti setahun. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Buatlah perhitungan atau ukuran untuknya." Demikian pula hukum hari kedua dari hari-hari Dajjal yang pada hari itu seperti sebulan. Demikian pula dengan hari ketika yang seperti sepekan. Adapun kawasan yang malamnya singkat dan siangnya panjang atau sebaliknya selama 24 jam, maka hukumnya sudah jelas. Mereka sholat pada hari itu sebagaimana pada hari-hari lainnya. Meskipun malamnya atau siangnya sangat singkat berdasarkan dalil-dalil yang umum dalam masalah ini. Dan Allah Subhanahu wa taala jualah yang mampu memberikan taufik. Wallahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, bagaimana hukumnya salat di masjid yang di dalamnya ada kuburan, di halamannya atau di arah kiblatnya juga ada kuburan? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah, jika di masjid ada kuburan, maka tidak sah sholat padanya. Sama saja, baik kuburan tersebut di belakang orang yang sholat, atau di depan mereka, di kanan atau di kiri mereka. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka menjadi tempat-tempat ibadah. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kamu menjadikan kuburan para nabi mereka dan orang-orang soleh mereka menjadi tempat ibadah. Ketahuilah, maka janganlah kamu menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kamu dari hal itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan karena sholat di kuburan itu termasuk sarana syirik dan sikap berlebihan terhadap penghuni kubur, maka kita wajib melarang hal tersebut sebagai pengamalan terhadap hadis tersebut di atas dan hadis-hadis lain yang semakna, serta untuk menutup pintu penyebar syirik. Wallahu a'lam.
7: Radio Muat bin Jabal 94.3 FM.
8: Natabrak meki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman?
9: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
8: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan kuliah.
9: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
10: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
11: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
10: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
12: Hebu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
13: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
12: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
14: A few moments later.
13: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
12: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
11: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
10: 94,3 FM, Radio Mu'adz Bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
15: Qudwatun nabawiyah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, anna rajulan qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, awsini. Qala la taghdab. Faraddada mirara, qala la taghdab. Rawahu al-Bukhari.
16: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berwasiatlah kepadaku. Nabi menjawab, janganlah engkau marah. Lelaki itu mengulangi permintaannya hingga beberapa kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersabda, janganlah engkau marah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
15: Qudwatun nabawiyah.
17: Al-amru bi ihsan adh-dhabh wal qatl. An Abi Ya'la Shaddad ibn Aws radhiyallahu ta'ala an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم.
16: Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
15: Qudwatun nabawiyah.
17: An Abi Dharr Jundub ibn Junadah wa Abi Abdurrahman Muad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, ittaqillaha haythuma kunt wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nas bikhuluqin hasan. رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح.
16: Dari Abu Zar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Iringilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan. Dan bergaulah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ia berkata, hadis ini hasan. Dalam sebagian naskah, ia berkata, hadis hasan sahih.
18: قدوات نبوية
19: عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا.
16: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, pada suatu hari aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa nasihat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Dan jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, apabila satu kaum telah berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka telah berkumpul untuk menimpakan khalayak kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia berkata, hadis hasan sahih. Dalam riwayat selain Tirmidzi, jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat lapang, niscaya Allah mengenalimu di saat susah. Ketahuilah bahwa apa saja yang luput darimu, maka tidak akan pernah menimpamu. Dan apa yang menimpamu, maka tidak akan pernah luput darimu. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan.
18: Qudwatun nabawiyyah.
19: An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adraka an-nas min kalam an-nubuwah al-ula idza lam tastahi fasna' ma syi'. Rawahu Al-Bukhari.
16: Dari Abu Mas'ud, Uqbah bin Amr, bin Amir Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara perkataan kenabian pertama yang diketahui manusia ialah, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.
10: Radio Muad bin Jabal.
20: Gimana rasa nasi kebulinya?
21: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
20: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
21: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
10: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
22: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
10: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
23: Alhamdulillah. Hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
24: Waalaikumsalam.
23: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
24: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ bagus-bagus barangnya.
23: Oh iya, betul.
25: DJ Sport Kendari. Tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
26: Radio Muadz bin Jabal.
10: Permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
27: Kalau senandung, memang hukum nyanyi terjadi ikhtilaf para ulama dalam artian apakah nyanyian itu bernyanyi atau namanya bersenandung itu boleh atau tidak. Ya, madhab yang paling ringan dalam hal ini madhab Syafi'i. Beliau mengatakan gina atau syair boleh, bersyair boleh dengan syarat. Syarat yang pertama, syairnya kosong dari maksiat. Syarat yang kedua, tidak boleh terlalu sering. Tidak boleh sering-sering. Karena adanya hadis Nabi SAW sabda, la'an yumla'a ya, batnu ahadikum qayhan wa sadidan, lebih baik perut seseorang itu dipenuhi oleh nanah dan darah daripada dipenuhi oleh syair. Maka dari itulah ya akhwat Islam, azakumullah, Islam menyuruh kita fokus kepada Al-Quran, kepada zikir. Ketika seorang pemuda lebih asyik dengan nasyid, saya yakin dia tidak akan rasa cinta kepada Al-Qurannya berkurang. Makanya kata Ibnu Qayyim, dua cinta yang tidak akan bertemu dalam hati seorang hamba, cinta Al-Quran dan cinta nyanyian. Gak bakalan ketemu, kata beliau. Orang yang cinta nyanyian gak bakalan cinta Al-Quran.

0: Dan orang yang cinta Al-Quran nggak bakalan cinta nyanyian. Iya. Bahkan Ibnu Qayyim menamai nyanyian itu ruqyatuz zina. Nyanyian itu ruqyah zina. Imam Malik mengatakan nyanyian itu mumbitun nifaq, menumbuhkan kemunafikan. Ya, ucapan ulama tentang hukum nyanyian itu pedes-pedes ternyata, Pak. Bahkan Ibnu Mas'ud ketika menafsirkan firman Allah, "Wa minan nas may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah." Di antara manusia ada yang membeli lahwul hadis, ucapan-ucapan tak berguna untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Apa kata Ibnu Abbas? Demi Allah, itu maksudnya nyanyian. Demi Allah, itu maksudnya nyanyian. Sampai beliau bersumpah 3 kali. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa itu nyanyian. Maka dari itulah ya akhi, antum-antum para pemuda, jangan sama sekali antum, hati antum dipenuhi dengan nyanyian. Jangan. Penuhi dengan Al-Quran. Penuhi dengan zikir kepada Allah. Penuhi dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Penuhi ikhwatul Islam.
1: Orang yang lari dari takdir itu seperti apa? Ya, enggak bisa lari di takdir. Dia walaupun lari ya dia dalam takdir Allah Ta'ala. Intinya soal takdir itu serahkan kepada Allah, karena takdir itu bicara tentang kekuasaan Allah Ta'ala. Dan kita itu tidak akan ditanya tentang perbuatan Allah. La tus'alu amma yaf'alu. Anda tidak akan ditanya tentang perbuatan Allah. Wahum yus'alun. Tapi kalian yang akan ditanya oleh Allah tentang perbuatannya. La yus'alu amma yaf'al, la yus'aluna amma yaf'alu. Mereka tidak akan ditanya tentang perbuatan Allah, wa yus'alun, tapi mereka akan ditanya tentang perbuatan mereka. Sehingga yang penting kita apa yang sudah kita persiapkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah Ta'ala. Takdir itu wajib kita imani, itu berkaitan dengan kesempurnaan kekuasaan Allah Ta'ala. Yang hendaknya kita disibukkan untuk mempersiapkan apa yang kita jawab dari pertanyaan Allah nanti tentang amal-amal kita.
2: Larangan jual beli di masjid, apakah juga termasuk transaksi jual beli online? Semisal belanja di marketplace ketika di dalam masjid, iya. Dan hukum jual belinya dikhawatirkan rusak. Dalam artian, kalau terjadi juga jual beli, maka berarti si pembeli yang mengambil barang itu berarti dianggap barang curian, si penjual yang menjual barang mengambil uang orang lain. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, "Mani bata'a fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratak." Siapa yang membeli sesuatu, berjual beli sesuatu di masjid, maka ucapkanlah semoga Allah tidak memberkahi perniagaanmu. Ya, dan ini umum, baik itu transaksinya di dalam dunia nyata di zaman sekarang ataupun di dalam dunia maya. Yang penting dia terjadi jual beli, apalagi di dalam masjid. Di dalam masjid tidak dilakukan hal-hal yang berkaitan dengan duniawi, ya. Lebih baik di luar masjid. Nah, pertanyaan sekarang, apakah jual belinya hal sah atau tidak? Kan haram, otomatis terlarang. Tapi kalau terjadi jual beli juga, sah atau tidak? Maka jawabannya, saya lebih condong kepada pendapat ulama yang mengatakan jual belinya tidak sah. Karena terdapat larangan dan larangan berkonsekuensi kepada...
3: Pertanyaan, bagaimana dengan negeri Andalusia yang bisa hancur, yang dulunya jaya, apakah karena umat yang tidak menjaga Allah? Benar. Tidaklah hancurnya khilafah-khilafah Islam. Tidak bicara Andalusia secara khusus. Namun bagaimana dinasti Bani Umayyah? Bagaimana dinasti Bani Abbasiyah? Bagaimana kerajaan kekhilafahan Islam? Ini runtuh dan hancur. Kita membaca sejarah kehancurannya adalah ketika umat Islam menjauh dari Al-Quran dan Sunnah. Ketika mereka sibuk bergelimang dengan dunia, dengan harta, dengan syahwatnya. Maka di saat itulah. Ya, pernah di dalam peristiwa di Andalusia. Ya, Andalusia ini tidak mendadak hancur. Ya, negara kafir Nasrani pada saat itu mengamati berpuluh-puluh tahun. Salah satu intelijen mereka, mereka pertama kali pada awal-awal melihat ada seorang anak umur 13-an tahun menangis. 13 tahun nangis. Ditanya, "Kamu kenapa menangis?" Dia katakan, "Saya berlomba memanah dengan temanku. Dari 13 dari 10 sasaran luput satu. Sedangkan temanku dari 10 sasaran kena 10-10-nya." Karena luput satu dia nangis.

0: Maka kata intelijen kafir, jangan sekarang nyerangnya. Ini nangisnya gara-gara luput anak panah. Ya? Masalah ini kalau nyerang zaman sekarang. Kalau anak umur belasan tahunnya seperti ini, gimana bapaknya? Ya? Karena di zaman sahabat, ya, di zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Man ta'allama ar-ramy thumma tarakaha falaysa minna." Barang siapa yang belajar memanah kemudian ditinggalkan, bukan golonganku, kata Nabi. Sehingga para sahabat sudah tua renta, usia 80 tahunan masih latihan memanah. Ditanya kenapa? Karena ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Enggak gampang. Ya, istiqamah sampai tuanya. Sampai tua dia tetap mau latihan memanah, kemudian mencabut anak panahnya, balik lagi memanah lagi. Ini tidak mudah sampai usia tua seperti itu. Ya, kemudian setelah sekian beberapa tahun, dilihat di satu tepi pantai seorang pemuda usia 20 tahunan nangis. Nangis tersudu-sudu. "Kenapa kamu menangis?" "Ya, saya habis diputus oleh pacar saya." Ya, nangisnya karena diputus pacar. Kata intelijen kafir, sekarang waktunya nyerang. Ya, ketika hati ini menjadi lemah. Karena apa? Karena dunia. Ya, zaman sekarang subhanallah, mencari pemuda yang benar-benar pemuda susah. Ya, pemuda tapi tampilan seperti pemudi. Ya. Subhanallah, cara berbicaranya, melonya, dan segala sesuatunya. Bagaimana kalau diamanatin rumah tangga? Ya, ditolak lamaran kerja 2-3 kali sudah mau gantung diri. Allahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Islam kita diajarkan seorang laki-laki harus menjadi seperti laki-laki. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Demikian pula wanita dengan kewanitaannya. Jangan dibalik. Ketika terbalik, kepemimpinan itu diserahkan kepada wanita, terjadilah kehancuran dalam rumah tangga, dalam negara, dan yang lainnya. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana kita lihat dalam kehidupan dunia saat ini. Allahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya jika ada harta yang dihadiahkan oleh suami, lalu oleh istrinya ingin dijual buat dijadikan masjid dan amal yang lainnya? Haruskah meminta izin dari suami sementara itu atas nama istrinya? Baik. Ketika seorang istri bersedekah, apakah dianjurkan untuk izin kepada suami? Ulama memberikan rincian. Jika harta itu murni harta istri, maka istri boleh sedekah tanpa harus izin suami. Dan suami tidak punya hak untuk mencegahnya. Apa dalilnya? Dalilnya peristiwa ketika Rasulullah SAW menyampaikan khutbah Id. Khutbah Id itu pakai mimbar atau tidak, Pak? Yang sesuai sunnah pakai mimbar atau tidak? Enggak pakai mimbar. Jadi Nabi SAW khutbah Id berada di depan seluruh makmum, laki dan perempuan. Selesai menyampaikan pesan itu, Nabi SAW menuju makmum yang perempuan. Jadi enggak ada istilah turun mimbar, ya. Kenapa kok Nabi SAW menuju makmum perempuan? Karena pesan ini mau disampaikan khusus kepada mereka, biar mereka lebih perhatian. Tapi ini bukan dalil kalau khutbah Id dua kali. Karena Rasulullah SAW enggak turun mimbar. Tidak ada mimbar. Beliau SAW tidak bawa mimbar. Mimbarnya tetap di Masjid Nabawi. Sementara sholat Id di lapangan tanpa mimbar. Beliau langsung menuju jamaah perempuan, menggandeng tangannya Bilal. Lalu Nabi SAW memberikan nasihat kepada mereka, "Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsar ahlin nar." Wahai para wanita, banyaklah bersedekah karena saya melihat kalian ini mayoritas penduduk neraka. Coba kita lihat, ada enggak sahabat yang protes? Masya Allah, Rasulullah anti gender. Oh, tidak membela kaum Hawa. Enggak ada. Enggak ada yang protes seperti itu. Begitu mereka mendapatkan informasi semacam ini, ada seorang sahabat wanita yang bertanya. Bukan untuk protes, tapi tanya sebabnya. "Ya Rasulullah, walima?" "Ya Rasulullah, mengapa kok bisa seperti itu? Padahal biasanya ibu-ibu lebih rajin pengajian dibandingkan bapak-bapak. Kok bisa yang banyak masuk neraka justru yang ibu-ibu?" Ini kan pembelaannya. Singkat cerita, di situ para wanita mereka kemudian banyak bersedekah, ditampung dengan pakaian yang dibawa oleh Bilal. Jadi Bilal kan memakai rida. Rida itu seperti orang ihram, bagian atasan, ini namanya rida, ya. Ditampung oleh Bilal. Ada yang melempar antingnya, ada yang melempar gelangnya, ada yang melempar kalungnya, ada yang melempar perhiasannya. Enggak pakai izin. Suaminya di depan, mereka di belakang. Kalau ada izin, mereka akan maju dulu ya. Dan enggak ada riwayat itu. Mereka tapi langsung melemparnya, ditampung oleh Abu Bilal radhiyallahu anhu. Ini dalil bahasanya kalau harta itu milik pribadi istri, maka dia bisa bersedekah tanpa harus izin suami. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan kemudian yang kedua tentang uang milik pribadi suami. Untuk uang milik pribadi suami, jika istri mau mengeluarkan, maka wajib untuk izin suaminya. Karena istri bukan pemilik, tapi wakil dari suami yang mengelola harta suami. Sehingga kalau dia mau mengeluarkan harta suami, harus izin suaminya. Terus bagaimana dengan hadiah tadi? Jika hadiah ini sudah diserah terimakan, karena hadiah itu ada dua ya, hadiah yang sudah diserah terimakan, hadiah yang belum diserah terimakan. Kalau hadiah itu sudah diserah terimakan, maka hak murni milik istri. Diserah terimakan misalnya gimana Pak? Misalnya suratnya sudah diserahkan. Kalau ini tanah ya. Atau kalau misalnya itu barang, benda, bendanya sudah diserahkan. Kalau sudah diserahkan, berarti murni milik istri, milik penerima. Sehingga boleh bagi dia untuk sedekah tanpa harus izin suami.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Mu'adz Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Mu'adz Medical Center.
4: Assalamualaikum,
5: Komandan. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
4: apa kita bikin?
6: Semua pergi talim tadi, dia pecah ban motorku.
5: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja karena kebetulan juga ini kita mau pergi taklim.
6: Baru bagaimana motorku?
4: Simpan di situ, Komandan. Nanti pi kita ambil.
6: Ayo. Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
4: Masya Allah.
5: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
6: Yang di mana itu?
5: Itu di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
6: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
7: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
8: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Para pendengar Radio Mu'adz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, beberapa saat yang lalu kita telah bersama menunaikan ibadah salat Isya untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Dan tentunya kembali kami mengingatkan kepada sahabat Mu'adz yang belum menunaikan ibadah salat Isya untuk bersegera menunaikannya, dikarenakan kekhawatiran, jangan sampai sahabat Mu'adz mungkin baring-baring, kemudian ketiduran, dan akhirnya terlupa dari sholat isya. Atau mungkin antara sahabat Mu'adz ada yang keluar, kemudian mungkin nongkrong, dan atau mungkin lain sebagainya, dan bahkan sampai lewat tengah malam. Sedangkan kita tahu sendiri bahwasanya jumhur ulama berpendapat bahwasanya sholat isya itu hanya sampai di pertengahan malam. Oleh karenanya, untuk sahabat Mu'adz, jika tidak ada hal-hal yang urgent, maka jauh lebih baik jika kemudian kita menunaikan sholat isya lebih awal tentunya. Dan sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya kita seringkali mengira rezeki ini hanya soal uang saja. Padahal banyak sekali nikmat yang di setiap harinya kita terima tanpa pernah kita meminta tagihannya. Udara yang kita hirup, oksigen yang kita hirup, tubuh yang masih sehat, orang tua yang masih ada, keluarga yang menyayangi, memperhatikan, teman yang tulus, yang juga selalu ada di setiap kita butuh kepada mereka. Waktu untuk beribadah, hati yang masih mampu untuk bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, dan tidur yang nyenyak setelah lelah seharian beraktivitas bergelut dengan kehidupan dunia. Ya, semua itu sahabat Mu'adz adalah rezeki yang nilainya tidak bisa dibeli dengan harta sebanyak apapun. Kadang kita sibuk menghitung dari apa yang belum kita miliki, sampai kemudian kita lupa. Kita lupa mensyukuri dari apa yang sudah Allah berikan. Padahal rasa syukur bukan karena semua keinginan telah terpenuhi, tetapi karena kita menyadari bahwa Allah telah memberikan begitu banyak nikmat yang sering tidak terlihat. Allah Ta'ala berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Barang siapa di antara kalian yang berada dalam keadaan aman pada dirinya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk di hari itu, maka seakan-akan telah dikumpulkan baginya dunia seluruhnya." Dan oleh karena itu sahabat Mu'adz, untuk kita, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Kita ucapkan alhamdulillah untuk setiap nikmat yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Karena seringkali saking kerasnya hati manusia, bahkan untuk bersyukur pun harus melihat penderitaan orang lain terlebih dahulu. Oleh karenanya sahabat Mu'adz, mari kita senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan jika mungkin kita menganggap nikmat itu sepele, justru ini yang sangat-sangat berbahaya. Apabila kita tidak mensyukuri sebuah nikmat yang Allah berikan hanya karena itu kecil. Tapi karena itu kecil dan kemudian kita mensyukurinya, maka pasti Allah akan berikan lagi dari kenikmatan-kenikmatan yang jauh lebih besar. Dan sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya di malam ini kita akan menemani ruang dengar sahabat Mu'adz, yakni dalam program Morotal Pilihan.
10: Segera hadir program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
9: Sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita berjumpa di malam ini dalam program Morotal Pilihan. Dan di malam ini kita akan bersama mendengarkan lantunan dari Syekh Faris Abbad, yakni tepatnya pada surah nomor ke-34 dan 35, atau surah Saba dan juga surah Fatir. Oleh karenanya sahabat Mu'adz, mari kita simak dengan seksama lantunan ayat suci Al-Quran berikut ini dalam program Morotal Pilihan, dan selamat mendengarkan.
10: Morotal Pilihan. Morotal.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih. Karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
2: Walah mas, mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
3: Astagfirullah, maaf-maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
2: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
3: Ah itu mi juga. Tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
2: Nah kalau gitu... sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
4: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional. Terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan T. Perombua, arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
5: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Kadang kita semangat untuk beribadah dan kadang kita merasa malas untuk menjalankan ibadah. Kenapa itu bisa terjadi? Jawaban yang paling mudah, karena itu takdir dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Allah menakdirkan hari ini kita semangat, besok kita malas. Namun, tentunya segala sesuatu ada sebabnya. Segala sesuatu ada sebabnya. Salah satu sebab terbesar yang menyebabkan orang malas atau semangat beribadah adalah kondisi hati. Kondisi hati. Ketika hatinya sedang sehat, hatinya sedang bersih, biasanya dia akan semangat beribadah. Sebaliknya, ketika hatinya kotor dan dipenuhi dengan penyakit, maka saat itu dia akan malas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu faktor yang bisa membersihkan hati dari kerak-kerak kotoran itu adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Sehingga di dalam surat Al-Isra ayat 82 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah." Dan kami turunkan Al-Qur'an, salah satunya adalah untuk syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh, sebagai obat dari penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya. Maka kerak-kerak yang ada dalam hati kita akan semakin menumpuk dan semakin susah untuk dihilangkan.
7: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
6: Sebaliknya, semakin sering kita membaca Al-Qur'an, semakin banyak halaman yang kita baca, maka akan semakin sehat hati kita, akan semakin bersih hati kita.
0: 94,3 FM.
8: Gak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Supaya dibantu. Ustadz, gimana kabar Ustadz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustadz, gimana Ustadz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP.
9: La haula wala quwata illa billah.
8: Menghinakan diri pada manusia. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda SAW di dalam hadis yang hasan diriwayatkan Imam Tabrani dalam Mujamul Awsat, Nabi bersabda, dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya, dan juga dalam kitab Musadra Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia, tidak minta-minta pada manusia, tidak minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan wasallallaha min fadli, minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila apabila kau minta-minta kepada Allah, kalau kamu minta tolong pada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon. Seandainya, perhatikan ini, seandainya kita punya cuma satu gelas beras, enggak ada yang lain, kita bisa masak, kita makan, istri kita makan, itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita enggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita, meskipun enggak ada lauk, tapi cukup.
10: Tidak ada sesuatu yang paling berkah, mulia, daripada seseorang memakan dari hasil keringatnya sendiri. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya nabinya Allah Daud selalu makan dari hasil keringatnya, bukan mengemis sama orang, enggak, bekerja. Kita mulia. Ingat teman-teman, jangan pernah membuka pintu kemisan, mengemis ini. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu iffah, kemuliaan, dia mau dapat hasil tapi dengan kerja, kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, mau minta tapi tidak mau berusaha ini, ya, kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Tidak boleh dalam Islam ini, ya.
0: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
5: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar mati dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarqal munkarat wa hubbal masakin wa idha aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik, wa tarkal munkarat, dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar, wa hubbal masakin, dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan, dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu, menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu, faqbidni ilaika ghaira maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
12: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM,
5: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
13: Pernahkah kita berpikir bahwa dunia ini hanyalah sebuah persinggahan, ibarat sebuah pohon yang kita gunakan untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan kita selanjutnya. Yang namanya persinggahan pasti akan ditinggalkan. Lantas yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara kita mengukir kesuksesan di persinggahan untuk bekal perjalanan selanjutnya? Baik atau buruknya perjalanan tergantung dari bekal kita di masa persinggahan. Bekal adalah tolak ukur untuk suksesnya sebuah perjalanan, dan bekal juga dapat menjadi tolak ukur untuk gagalnya sebuah perjalanan. Bekal dapat menjadi teman untuk mengukir cerita indah di akhir perjalanan, dan bekal pula dapat menjadi musuh untuk mengukir cerita buruk di akhir perjalanan. Persinggahan ibarat dunia, bekal ibarat amal, dan akhir perjalanan tergantung dari bekal selama di masa persinggahan.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Kata Anas, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sering berdoa. Isi doa beliau, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kelemahan dan kemalasan. Bagi pemalas yang sering mengatakan kata-kata mager dan pewe, baca nih doa ini. Ada yang tidak tahu mager, malas gerak. Kalau sudah diam tuh, hayo gini, mager, malas gerak. Kamu aja sendiri. Kalau PW apa? Posisi wenak. Sama dengan mager. Hayo, mari kita kemon. Sudah PW nih. Nah, ini sering-sering baca ini nih. Bagi para magerer dan PWer.
0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Muaz Min Jabal. Para pendengar Radio Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, tadi kita telah bersama menyimak program Morotal Pilihan, yakni tepatnya pada surah ke-34 dan juga ke-35 dari Al-Quran, surah Saba dan juga surah Fatir yang dilantunkan oleh Syekh Faris Abbad Hafizahullah Ta'ala. Semoga dari lantunan ayat suci Al-Quran yang kita dengarkan bersama dapat menyejukkan hati dan pikiran kita serta menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tentunya Al-Quran bukan hanya sekadar untuk kita dengarkan sahabat Muaz, melainkan juga perlu untuk kita senantiasa membacanya, mentadabburinya, mempelajarinya, mengamalkannya. Dan tentunya Allah pasti akan membalas dari amal-amal perbuatan kita. Apabila kita ikhlas, pasti Allah akan balas dengan pahala yang sangat-sangat besar. Dan sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya di malam hari ini kami hadirkan di ruang dengar Anda program Sahabat Muaz Bertanya. Namun di malam ini kami hadirkan dalam bentuk rerun atau siaran ulang karena guru kita tidak dapat mengisi secara langsung, dan oleh karenanya kita berdoa bersama agar di kesempatan berikutnya program Sahabat Muaz Bertanya dapat kita simak dalam siaran langsungnya. Dan juga rasanya perlu untuk kami informasikan kepada para pendengar Radio Muaz bahwasanya Sahabat Muaz Bertanya hadir di setiap Sabtu dan juga Senin di jam 20.30 waktu Indonesia Tengah. Oleh karenanya Sahabat Muaz, jangan lupa untuk senantiasa pantau Radio Muaz di jam-jam tersebut agar mungkin antara sahabat Muaz ada yang memiliki pertanyaan seputar syariat Islam dan atau ingin mendengarkan nasihat-nasihat, sahabat Muaz tentunya bisa mengajukannya melalui nomor media kami yakni di 0852-55500-943. Atau juga sahabat Muaz yang menyaksikannya melalui live streaming yang terdapat di Facebook maupun di YouTube dari Muaz TV, sahabat Muaz bisa juga menuliskannya di kolom komentar. Dan oleh karenanya sahabat Muaz, mari bersama-sama kita mendengarkan program Sahabat Muaz Bertanya berikut ini. Dan sekali lagi, program ini kami hadirkan dalam bentuk siaran ulang. Oleh karenanya, apabila ada penyebutan mengenai tempat, waktu, ataupun event tertentu, maka itu tidak ada kaitannya dengan malam ini. Dan oleh karenanya, mari bersama-sama kita simak program berikut ini. Dan selamat mendengarkan.
3: Segera hadir program acara Sahabat Muaz Bertanya yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM. Sahabat Muaz Bertanya
4: nantiasa mencurahkan petunjuknya kepada kita semua, dan tak lupa kita berselawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah kita di dalam beraktivitas di kehidupan kita sehari-hari. Ikhwatul iman di manapun Anda berada, Alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini, kembali program Sahabat Muas Bertanya hadir di layar kaca pemirsa Muas TV dan di ruang dengar pendengar Radio Muas di 94.3 FM ataupun di www.radiomuas.com. Dan kami juga menyapa Sahabat Muas yang mendengarkan dan menyaksikan melalui media sosial di akun Facebook Muas TV dan YouTube Muas TV ataupun di Radio Muas. Alhamdulillah di malam ini kita akan kembali membuka tanya jawab tentang perkara-perkara keislaman yang kita membutuhkan jawaban dari sisi pandangan syariat yang kita temui di kehidupan sehari-hari kita. Dan Anda bisa bergabung bersama kami di 0852 12 22 9092. Dan untuk Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat dan WhatsApp di 0852 55 50943. Dan di kesempatan ini yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Muas yaitu guru kita Ustaz Haji Zazen Sinal Mursalin LC Hafizallahu Ta'ala. Dan selanjutnya kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bagaimana kabar Ustaz?
5: Alhamdulillah bikulli khair wa afiyah.
4: Masya Allah, Alhamdulillah. Nah saat ini kita dalam kondisi bisa dikata mungkin musim kemarau berkepanjangan Ustaz. Nah. Sudah berapa bulan ini tidak ada hujan sama sekali. Apakah ini bisa menjadi sebuah ujian bagi seorang muslim atau ini menjadi sebuah peringatan, Zat?
5: Ya, alhamdulillah salatu wassalam ala Rasulillah. Tentu apa yang kita alami saat ini adalah merupakan bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala sekaligus musibah. Dan sebabnya adalah kembali kepada kita sekalian ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Ya, dan tidaklah ada satu musibah yang menimpa kalian kecuali itu adalah merupakan akibat dari ulah perbuatan kalian. Dan demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah rusak telah muncul kerusakan baik di daratan atau di langit dan di lautan ya. Akibat dari ulah perbuatan kalian. Zaharul fasadu fil barri wal bahr. Telah muncul kelautan apa kerusakan di daratan dan di lautan. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengartikan al-fasad dalam ayat yang mulia itu adalah al-qahtu wa qillatun nabat wal barakah. Telah timbul kerusakan di daratan dan di lautan. Yang dimaksud dengan kerusakan itu kata Ibnu Abbas adalah ya kekeringan, kemudian minimnya tumbuhan dan hilangnya keberkahan. Ya. Apa sebabnya bima kasabat aydikum? Ya, akibat dari atau bima kasabat aydinnas, akibat dari ulah perbuatan manusia. Oleh sebab itu di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andaikan penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka niscaya akan kami bukakan bagi mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Namun di saat mereka mendustakan, kami akan ambil mereka akibat dari ulah perbuatan mereka. Ya, oleh sebab itulah para ulama rahimahumullah taala menyebutkan ya di antaranya adalah dikatakan oleh Abul Aliyah man asallahu fil ardi faqad afsada fiha. Barang siapa yang melakukan kemaksiatan kepada Allah di muka bumi, maka dia berarti telah melakukan kerusakan di atasnya. Li'anna solahal ardi wassamai bito'ah. Karena baiknya bumi dan langit itu adalah manakala kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah Nabi Nuh mengatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrar. Dengan banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan berbagai macam pintu rizki, demikian juga Allah akan turunkan curah hujan kepada kita sekalian. Dan Nabi SAW juga beliau telah memberikan isyarat kepada kita sekalian tentang sebab kekeringan, ya kemarau yang berkepanjangan. Walaupun tentu saat ini di zaman yang materialis ya, orang kemudian hanya terkadang melihat dari sebab-sebab fisik atau apa namanya fenomena alam mereka katakan. Tetapi sesungguhnya manakala kita menggunakan kacamata agama ya, itu juga sangat erat kaitannya dengan sikap dan perilaku manusia, dengan berbagai macam kerusakan. Terlebih kemudian disebutkan oleh Nabi SAW ada sebab yang sangat spesifik berkenaan dengan kemarau yang berkepanjangan. Ya, di mana Nabi SAW beliau bersabda, wa ma muni'a qaumun zakatu wa ma mana'a qaumun zakata amwalihim illa muni'al qatru minas sama. Laulal bahaim lam yumtaru, kata Nabi SAW. Beliau SAW bersabda, dan tidaklah suatu kaum mereka menahan zakat harta mereka kecuali mereka akan ditahan dari mereka curah hujan dari langit. Andaikan bukan karena binatang-binatang, maka langit tidak akan menurunkan curah hujannya. Ya, demikian juga di dalam sabda Nabi SAW yang lain, ma mana qaumun az-zakata illa btalahum bis-sinin. Tidaklah suatu kaum itu enggan membayar zakat kecuali Allah akan uji mereka dengan musim paceklik. Ya, dan saat ini manakala kita lihat ya banyak dari kalangan kaum muslimin dengan alasan krismon, padahal mereka sudah memiliki nisab, sudah memiliki haul, tapi enggan untuk membayar zakat.
6: Padahal besaran nilainya juga enggak besar.
5: Ya, padahal manakala kita bandingkan dengan pajak saja gitu kan. Syariat Allah itu sangat mudah, hanya 2,5% dari harta yang wajib untuk dizakati. Dan itu pun tidak semua bentuk zakat harta gitu kan. Atau dengan kata lain, tidak semua harta wajib untuk dizakati. Itu saja nilainya hanya sangat sedikit dari apa yang kita miliki. Tapi walau demikian, kesadaran umat untuk berzakat saat ini
6: masih lemah.
5: Masih sangat lemah, sangat lemah sekali.
6: Ya. Dan itu bisa jadi faktor.
5: Dan itu menjadi faktor ditahannya hujan dari langit. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, yang tentunya kita ketahui bersama bahwa beliau SAW tidak berbicara kecuali berdasarkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau.
6: Nah, kemudian terkait tentang masalah kemarau panjang ini juga satu, apabila seorang misalnya ketika siang hari itu misalnya mengeluhkan saatnya. Misalnya panasnya sudah sampai ini, sudah sampai kayak oven gitu saatnya. Nah, itu bentuk keluh kesah yang bisa merusak tauhid seseorang atau gimana saatnya?
5: Ya, dia hanya kalau hanya sekedar mengkabarkan, ya itu adalah merupakan sebuah informasi. Yang terpenting adalah tidak mencela masa. Tidak mencela. Misalnya kenapa sih ini panas banget gitu. Kalau itu kan sudah mencela yang mengatur alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi selagi kemudian ia hanya mengatakan, "Wah, cuaca pada siang ini sangat panas," gitu kan. Maka itu adalah sebuah informasi yang dia sampaikan dan bukan merupakan bentuk celaan kepada pengatur alam semesta.
6: Kemudian kita langsung mengambil pertanyaan yang sudah masuk dari Bapak Musdi Kolaka, Sulawesi Tenggara. Pertanyaan Ustaz, bagaimana cara menghilangkan rasa was-was yang ada dalam jiwa saya, di mana sebelumnya saya menjaga sholat saya dan tiba-tiba karena rasa dengki seseorang dan musibah yang menimpa, akhirnya saya menjadi takut dan khawatir berlebihan, Ustaz. Bagaimana cara menumbuhkan kembali kecinta saya ke masjid seperti dulu, Ustaz?
5: Sebagaimana kita ketahui bahwa was-was ini adalah merupakan penyakit hati yang bisikan oleh syaitan kepada hati seorang hamba sehingga tertanamlah keraguan. Dan tentu sifat ragu ini adalah bukan merupakan sifat orang yang beriman. Karena iman itu sendiri adalah al-i'tiqad al-jazim, dia adalah merupakan keyakinan yang sangat kuat dari seorang untuk beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dan karena dia adalah merupakan penyakit hati, maka tentu obat yang paling efektif adalah ada di dalam Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an sebagaimana disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa." Dan kami telah turunkan dari Al-Qur'an itu adalah sesuatu yang dapat menjadi penyembuh. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa syifa'ul lima fis sudur." Al-Qur'an itu adalah merupakan penyembuh apa yang ada di dalam dada. Tentu Al-Qur'an juga dapat menjadi penyembuh pada penyakit-penyakit fisik. Tetapi kesembuhannya atau efeknya pada penyakit-penyakit hati ini akan lebih kuat ketimbang penyakit yang lainnya. Sehingga apabila seorang muslim mengalami keraguan-keraguan atau was-was seperti itu, maka hendaklah dia berusaha dan bermujahadah dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak membaca Al-Qur'an dan mempelajarinya.
6: Kemudian untuk menghilangkan sifat mungkin kekhawatiran kita ada orang yang hasad dengan kita saat atau mungkin kita terlalu cinta dengan harta yang kita miliki, itu caranya gimana Satya?
5: Dengan menjaga zikir pagi dan petang. Ya, zikir pagi dan petang, Syekh Utsaimin rahimahullah beliau mengatakan dia adalah merupakan benteng yang sangat kuat bagi seorang mukmin, melebihi kuatnya benteng Ya'juj dan Ma'juj. Sehingga sekalipun orang hasad atau iri dengki terhadap kita, insya Allah tidak akan membahayakan kita sekalian karena kita telah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjaga wirid-wirid dan zikir-zikir tersebut.
6: Terkait tentang zikir pagi petang, Ustaz, kan kita biasa ada buku kecil saat ya. Nah. Yang buku saku biasanya saat ya. Nih, terkadang ketika waktu-waktu luang kita membaca sampai selesai gitu saat ya. Tapi dalam kondisi tertentu mungkin karena kesibukan akhirnya hanya membaca apa yang diingat dan apa yang dihafal pada saat itu saat. Itu apakah tetap terhitung sebagai zikir pagi dan petang?
5: Sesuatu yang tidak bisa dilakukan semuanya, maka tidak ditinggalkan semuanya. Ya, ada kebaikan kita membaca wirid dan zikir pagi dan petang walaupun 2, 3, 4, 5 dari apa yang kita hafal. Dan urutannya pun tidak mesti seperti apa yang disebutkan di dalam buku-buku tersebut. Ya, maka sesuatu yang tidak ditinggalkan semuanya, maka tidak ditinggalkan semuanya.
6: Barakallahu fikum, Ustaz. Dan kita langsung beralih ke pertanyaan yang masuk melalui layanan telepon telah tersambung Ibu Rosmi di Riau. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Silahkan Ibu Rosmi, pertanyaan diajukan ke narasumber kita.
7: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Iya, begini Ustaz, waktu sholat duha yang lebih utama adalah setelah matahari udah agak mendidih gitu. Tapi saya ini kan orang Batang, jam 8 saya udah harus membuka dagang saya gitu. Jadi kalau saya sholatnya jam 7.30 ataupun sholat isra, nanti kalau udah agak kesiang saya tidak bisa sholat lagi gitu Ustaz. Jadi bagaimana niatnya gitu yang saya kerjakan. Saya mengerjakan setiap hari jam 7.30. Pertama saya sholat sunat wudhu 2 rakaat. Habis itu saya sholat duha 4 rakaat. Habis itu saya berdoa.

0: Saya mau buka dagang saya gitu, Ustaz. Bagaimanakah solat saya tersebut apakah termasuk solat duha ataupun solat Isra' yang akan saya lakukan gitu.
1: Yeah.
0: Mohon penjelasannya, Ustaz.
1: Yeah. Ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan.
2: Ya, solat Isra' itu sendiri adalah solat duha di awal waktu, ya. Jadi sholat isyrok itu sendiri adalah sholat duha di awal waktu. Dan sholat duha itu waktunya panjang.
1: Yeah.
2: Dari mulai waktu pasca syuruk kurang lebih sekitar qaidarumah. Yani sepenggal tombak kurang lebih kata para ulama sekitar 12 menit setelah matahari itu terbit.
1: Yeah.
2: Itu adalah dinamakan dengan waktu isyrok, waktu melaksanakan sholat isyrok. Yeah. Dan sholat isyrok itu sendiri istilah sholat isyrok nanti muncul belakangan setelah munculnya takwim atau kalender-kalender yang menyebutkan ada waktu syuruk dan sebagainya. Di zaman dahulu sholat isyrok dinamakan dengan sholat duha.
1: Oh.
2: Ya, sholat duha. Dan walau sebagian dari kalangan mutaqaddimin diantaranya adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma juga menyebutkan tentang sholat isyrok ini, tetapi yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sholat isyrok di situ adalah sholat duha di awal waktu.
1: Ya, betul.
2: Ya, dan karena waktu sholat duha awal waktunya itu pada waktu syuruk, maka dia namakan dengan isyrok. Dan waktu sholat duha itu berkepanjangan, ya, sampai menjelang zawal. Jadi sebelum zawal, Syekh Khalid mengatakan bahwa sholat akhir sholat duha itu waktunya itu adalah kurang lebih hanya 10 menit atau 5 menit bahkan sebelum waktu zawal.
1: Zawal
2: itu zawal tergelincirnya matahari sebelum menjelang waktu duhur.
1: Yeah.
2: 10 menit sebelum waktu duhur itu adalah waktu akhir daripada sholat duha. Ya. Oleh sebab itu Syekh Khalid Al-Muslih beliau mengatakan waktu sholat duha itu dari mulai isyrok sampai menjelang zawal. Jadi lama. Oleh sebab itu mana yang lebih afdol antara awal waktu dengan akhir waktu?
1: Yeah.
2: Ya, para ulama menyebutkan bahwa sholatul awabin hina tarmadul fisal. Ya, sholat yang paling bagus orang-orang yang bertaubat kepada Allah itu, ya, orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah di waktu duha, itu adalah ketika anak-anak unta dia merasa kepanasan dan berdiri lalu bernaung di bawah tubuh induknya.
1: Mm-hmm.
2: Ya, ini adalah hina tarmadul fisal.
1: Yeah.
2: Jadi sholat duha ini waktunya panjang.
1: Mm-hmm.
2: Ya, jadi kalau Ibu Ros tadi misalnya biasa sholat jam 7.30 atau bisa jam setengah 7 ya sudah masuk jam saya nggak tahu waktu Riau ya agak ke barat gitu. Yeah. Tapi kalau kita di Kendari sini Indonesia bagian tengah biasa jam 6 lebih 15 itu sudah masuk waktu isyrok untuk melaksanakan sholat. Yang jelas setelah terbit matahari itu kurang lebih 12 menit.
1: Yeah.
2: Dari situ kemudian waktunya berkepanjangan. Jadi nanti sambil buka kiosnya aja, buka toko, nggak jadi masalah, kita gelar sajadah di situ, melaksanakan sholat, ya. Minimalnya adalah 2 rakaat atau sampai 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Tidak menjadi masalah, ya, sampai menjelang waktu masuknya waktu duhur. Semuanya ada dinamakan dengan sholat duha.
1: Walau dilakukan dengan ada rentang waktu yang terpisah.
2: Nah, walaupun dilakukan dengan rentang waktu yang terpisah, mungkin 2 rakaat kita melaksanakan pada waktu sholat doa sholatnya itu dari jam 8, nanti kemudian jam 10 kita sholat lagi, nggak jadi masalah. Karena tidak disyaratkan adanya al-muwalah, yakni dilakukan secara berurutan.
1: Nah. Tapi Ustaz barakallahu fiik. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Jimmy di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, masih terkait tentang sholat, Ustaz. Tapi beliau bertanya tentang sholat berjamaah, Ustaz, di mana imam ini memiliki kesalahan yang jelas, Ustaz, yang jali. Lahnul jali, apakah diluruskan bacaannya dengan suara yang keras juga, Ustaz, atau kita membenarkannya dengan suara yang lirih, Ustaz, atau mengucapkan subhanallah dengan suara jahar?
2: Apabila kita mengetahui bacaan yang benar dan bisa membenarkannya, bacaan membenarkan bacaan imam yang terjerumus ke dalam nahnul jalil

0: of ke-20 misalnya.
1: Paling
0: imam
1: belakang.
0: Melakukan lahnul jali karena kita kalaupun mengoreksi di belakangnya tidak akan ada manfaatnya. Ya, tidak akan ada manfaatnya. Ya. Kalau seandainya kita tidak mengetahui atau tidak hafal ya. Misalnya ketika imam membaca misalnya innallaha bariun minal musyrikina ya wa rasulihi misalnya. Ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari orang-orang musyrik dan rasulnya. Padahal yang benar adalah misalnya wa rasuluhu misalnya. Itu ini salah nih, tapi kita tidak tahu ayatnya, maka kemudian kita ucapkan subhanallah saat itu. Nah. Tapi kalau seandainya kita mengetahui ayat yang salah dibaca oleh imam, maka kita mengoreksinya dengan suara yang bisa didengarkan oleh imam sehingga tujuan dan maksud dari mengoreksi tersebut bisa tercapai.
1: Ya Ustaz, barakallahu fikum. Kemudian kita berpindah dari Pak Jami di NTB ke Pak Saiful Hadi di Malang. Pertanyaan yang masuk, apa hukum wakaf sajadah yang ada motifnya Ustaz?
0: Nah, tidak menjadi masalah kalau seandainya dia adalah mubah untuk dipakai, ya maka berarti mubah untuk diwakafkan, mubah untuk dihadiahkan. Ya, misalnya ada di situ ada bunga-bunganya, ada warnanya, ada motifnya, tidak menjadi masalah. Ya, karena dia bisa untuk dipakai, walaupun tentu sajadah yang baik adalah sajadah yang tidak membuat orang kemudian terganggu konsentrasinya ketika dia melaksanakan sholat. Ya, itu adalah sajadah yang baik.
1: Yang baik.
0: Ya, dan saya juga menginginkan agar sajadah yang dipakai itu adalah juga tidak bergambar Ka'bah.
1: Kenapa, Ustaz?
0: Ya, karena berarti kita melecehkannya.
1: Kok bisa, Ustaz?
0: Ya. Kalau seandainya di sana ada, kira-kira kalau seandainya ada Ka'bah kemudian diinjak sama orang, antum marah apa enggak? Gambar Ka'bah.
1: Ya marah, Ustaz.
0: Kenapa kemudian itu ada pada sajadah-sajadah sebagian orang?
1: Iya, betul, Ustaz.
0: Itu adalah sebuah pelecehan yang tidak boleh terjadi. Ya, jadi kalaupun seandainya masih ada motif-motif sebagaimana kita kenal ya, misalnya ada ornamen-ornamen atau apalah namanya yang umum yang nggak jadi masalah, dia tetap mubah untuk dipakai. Dan pada umumnya sajadah saat ini adalah bermotif. Ya, tetapi yang perlu kita hindari di sana ada gambar masjid. Ada gambar Ka'bah. Selagi kemudian dia digelar, maka ma'rudun li at-takhti. Maka dia dia menjadi sesuatu yang bisa untuk dihinakan. Mungkin dia akan diinjak, mungkin ada macam-macam gitu kan?
1: Yeah.
0: Dan itu tentu adalah sebuah pelecehan terhadap syiar-syiar agama Islam. Ya Allah taala.
1: Dan Ustaz barakallahu fikum, kemudian kita akan kembali di pertanyaan tanya jawab melalui telepon, sudah tersambung hamba Allah di Sumbawa. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ibu, pertanyaan dan kita akan sumber kita.
2: Baik. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ibu.
1: Mohon maaf Ibu, suaranya kami terima di sini terputus-putus. Mungkin bisa kembali menghubungi kami di layanan telepon yang ada, diputuskan terlebih dahulu baru kembali bisa menghubungi kami di layanan telepon 0852 12 22 992. Baik, sembari kita menunggu Ustaz, pertanyaan berikutnya dari Malang Ustaz, hamba Allah. Ustaz mau bertanya, dalam sekali safar umroh, apakah boleh melakukan umroh lebih dari sekali Ustaz?
0: Naam, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Dalam masalah ini tentu para ulama rahimahumullah taala berbeda pendapat.
1: Ya,
0: antara mereka yang melarang untuk mengulang umrah dalam satu perjalanan dengan mereka yang memperbolehkan akan hal itu. Mayoritas para asatidah dan para pemilik travel sunnah pun melarang akan hal itu. Ya. Mereka berargumen dengan hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha yang telah diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan umrah di Tan'im pasca beliau radhiyallahu taala anha melaksanakan haji bersama dengan Nabi sallallahu alaihi

0: Salam. Di mana saat itu Rasulullah dan para sahabatnya melaksanakan haji tamattu dan haji qiran. Para sahabat melakukan haji tamattu dan Rasulullah SAW melaksanakan haji qiran. Saat itu kemudian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau hanya melaksanakan ibadah haji saja, artinya haji ifrad. Sehingga menjelang kepulangan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, beliau meminta izin kepada Nabi SAW untuk melakukan umroh dari Tan'im. Ya, beliau mengatakan orang akan pulang dengan membawa ibadah haji dan umroh. Namun saya hanya membawa pahala haji saja. Ya, bolehkah saya melakukan umroh ke Tan'im? Maka saat itu kemudian Nabi SAW mengizinkannya untuk berangkat umroh dari Tan'im. Dan saat itu didampingi oleh saudara beliau yaitu Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Para ulama rahimahumullah mengatakan bahwa Nabi SAW mengizinkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha untuk melakukan umrah pada saat itu. Ya, sehingga melakukan dua ibadah dalam satu perjalanan. Ya. Itu adalah tatyiban li khatiriha, untuk menghibur perasaannya. Ya. Namun hal itu tidak berlaku bagi Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq. Karena Abdurrahman pada saat itu mendampingi Aisyah radhiyallahu taala anha, tetapi beliau tidak melakukan umroh. Ini yang kemudian dijadikan sebagai alasan oleh sebagian ulama dengan mengatakan bahwa tidak disyariatkan untuk melakukan dua kali ibadah dalam satu perjalanan. Ya, maksudnya perjalanan ibadah haji atau umrah. Sehingga mereka mengatakan tidak diperbolehkan. Sebagian ulama yang lain, dan saya cenderung kepada pendapat yang kedua ini, ya adalah tidak ada larangan. Khususnya bagi mereka yang tinggal jauh di kawasan ufuk, yang jauh dari negeri Haramain Syarifain seperti Indonesia. Para ulama kita di Saudi Arabia banyak berpendapat dengan pendapat yang kedua. Salah satu alasan mereka adalah untuk memberikan kelonggaran dan keleluasaan bagi para jamaah haji atau umroh yang lain dalam beribadah. Sehingga hal ini dapat turut berpartisipasi dalam mengurangi populasi muktamirin atau orang-orang yang tawaf di Masjidil Haram.
1: Kepadatannya.
0: Ya. Sehingga mereka pun melarang akan hal itu. Tetapi manakala kita lihat dari dalil-dalil yang ada bahwa di sana ada sejumlah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk memperbanyak umrah.
1: Di antaranya
0: adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani dhunub wal faqr kama yanfiyani al-kiru hubusal hadid wa dhahaba wal fiddah." Perbanyaklah oleh kalian melakukan ibadah haji dan umrah, karena sesungguhnya ibadah haji dan umrah itu dapat mengurangi ya dosa dan kemiskinan sebagaimana pandai besi yang mengurangi kotoran-kotoran yang ada pada emas, perak dan besi. Nabi SAW beliau juga bersabda, al-umratu ilal umrah kafaratun lima bainaha. Lima bainahuma. Umrah yang satu ke umrah yang lain itu adalah merupakan penghapus bagi dosa-dosa yang terjadi di antara keduanya. Di sana Nabi SAW memerintahkan kita untuk memperbanyak umrah. Ya. Adapun dalil yang dipakai oleh mereka bahwa Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu saat itu tidak
1: berumrah.
0: Bisa jadi kita katakan karena saat itu Abdurrahman radhiyallahu taala anhu lagi enggak mood untuk melakukan ibadah umrah. Mungkin lagi penat. Terkadang misalnya kita melaksanakan sholat qobliyah, sholat ba'diyah, terkadang kita tidak melakukannya karena satu dan lain hal. Apakah tidak umrohnya Abdurrahman ini dapat menjadi dalil bahwa tidak disyariatkannya atau tidak diperbolehkannya untuk melakukan umroh? Ini perlu pengkajian. Kemudian alasan para ulama yang ketika mereka mengatakan Rasulullah SAW mengizinkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha untuk umroh dari Tan'im, itu alasannya karena apa? Tatyiban li khatiriha, untuk menghibur perasaannya. Baik, sekarang orang yang datang dari Indonesia mengumpulkan uang untuk bisa berangkat ibadah haji dan umroh sampai bertahun-tahun, bahkan belasan tahun, bahkan ada yang puluhan tahun. Sesampai di sana, kemudian mereka hendak mengulangi umrohnya. Apakah alasan untuk menghibur perasaan ini ada ataukah tidak? Oke, kalau mereka, bagi orang-orang yang tinggal di Saudi Arabia, ya, tinggal di Dammam, di Riyadh, di Qasim, di Taif, di mana, untuk berangkat melaksanakan umroh bisa setiap pekan. Dengan uang 50 real pun itu sudah bisa PP berangkat ke Mekah.
1: Ya.
0: Maka dalam kondisi seperti itu kita katakan dalam satu perjalanan satu kali ibadah. Tetapi bagi mereka yang tinggal di Indonesia, Malaysia harus mengumpulkan uang saat ini di atas 30 juta. Sedangkan mereka ingin mengumrohkan orang tuanya.
1: Nah.
0: Ingin mengumrohkan karib kerabatnya yang sudah meninggal dunia misalkan. Apakah tidak ada alasan tatyiban li khatiriha?
1: Nah.
0: Gitu. Nah. Oleh sebab itu biasa kita di muatur saja. Kalau saya pembimbingnya saya bilang tafadhol, silahkan.
1: Nah.
0: Ya. Kesempatan karena tatyiban li khatiriha, tapi bagi yang sering-sering untuk berangkat ibadah haji dan umroh, ya, dan memberikan kemudahan,
1: ya,
0: ya, kita katakan nantilah berikan kesempatan kepada yang lain. Tapi bagi mereka yang baru pertama kali datang ke Mekah, itu pun setelah menabung belasan tahun,
1: ya,
0: maka berikan itu peluang. Tatyiban li khatirihim, li khawatirihim, untuk memberikan hiburan kepada hati mereka.
1: Nah. Ustaz, jazakallahu khair atas jawaban yang diberikan, dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi kami, namun kita jeda dulu dengan pariwara berikut.
2: Sahabat Mu'az bertanya.
3: Welcome to Mobile Legends.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Masuk, masuk.
5: Ye.
4: Ada apa ini Kanda tiba-tiba datang?
5: Tidak, semua tanya Jini. Anaknya antum belum sunat toh?
4: Belum Pi, nanti-nanti Mi kalau sudah agak besar.
5: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
4: Sudah kelas 5 SD.
5: Sudah besar itu.
4: Iya, betul. Hanya sama saya carikan tempat yang bagus, jangan sampai nanti dia trauma.
5: Tapi sekarang toh sudah banyak Ji metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
4: Ada juga. Pasti mahal itu.
5: Tidak juga, mulai 400 ribuan Ji, karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah mi anak-anak normal mi lagi harganya.
4: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
5: Muhammad, antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencang, pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala ya itu sampai tua anaknya antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
4: Astagfirullah, jadi? Oke, Mpale, sini kita gas.
5: Oke, kita sama-sama mi saja pergi nah. Saya bawa juga anakku.
2: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Mu'adz Medical Center. Lazis Mu'adz, mitra Anda menuju ridho Allah.
6: Labbaik Allahumma labbaik.
7: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya. visa umroh terjamin, dan sesuai prosedur. Bersama Muattur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muattur. Muattur, mitra Anda menuju Baitullah.
8: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
9: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
8: Banyaknya itu dijual.
9: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
8: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
10: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
11: Sahabat Mu'adz bertanya.
1: Saya mengambil pertanyaan yang sudah masuk yang telah dikirimkan oleh pemirsa dan pendengar Radio Mu'adz. Yang pertama dari Abu Opi di Lepo-Lepo, Kendari. Barakallahu fikum, Ustaz.
0: Kumbarakallah.
1: Di kajian tafsir Al-Mujassar kemarin Ustaz disebutkan bahwa yang pertama kali Allah ciptakan adalah kalam Ustaz.
0: Pena
1: Ustaz. Ya. Pertanyaannya, apakah dimaksud dengan pena di sini adalah takdir atau ketentuan Allah Ustaz yang tertulis di Lauhul Mahfuz?
0: Wallahu ta'ala alam, yang dimaksud dengan pena di situ adalah pena. Walaupun kita tidak mengetahui bentuk dan kaifiatnya. Ya, karena saat itu begitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan pena, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, "Uktub." Ya, tulislah. Maka pena itu pun menulis tiap segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat kelak. Ya, jadi di sana disebutkan bahwa dia adalah bukan takdir. Karena takdir itulah yang ditulis oleh pena. Ya, dan sebagaimana kemarin kita sebutkan bahwa ini tidak ada kaitannya dengan bahwa yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah pena. Dalam artian kata bahwa makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah itu pena. Ya, namun yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan atau perintahkan di saat Allah menciptakan pena adalah agar ia menulis setiap takdir yang akan terjadi sampai hari kiamat kelak.
1: Kemudian kita beralih ke Bapak Adi di Sulawesi Selatan mengirimkan pertanyaan ke redaksi kita, yaitu bolehkah meminjam atau memakai perlengkapan masjid seperti tangga masjid untuk keperluan pribadi saat jazakumullah khairan.
0: Apabila dia mendatangkan kemaslahatan bagi bagi harta kaum muslim itu sendiri, maka boleh dia memakainya. Ya, apabila dapat menimbulkan kemaslahatan. Ya, hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang al-wasaya al-ashr, 10 wasiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabu malal yatim illa billati hi ahsan." Dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara terbaik. Ya, jadi di sana ada cara yang baik dan cara terbaik. Janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara terbaik. Di antara penjelasan yang paling bagus yang pernah saya baca tentang al-wasaya al-ashr adalah yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam Al-Qaul Mufid Syarah Kitab At-Tauhid. Beliau menyebutkan bahwa bermuamalah dengan harta anak yatim atau harta milik umum yang bukan harta milik kita itu ada 3 macam. Ada muamalah yang buruk, ada muamalah yang baik, dan ada muamalah yang terbaik. Beliau kemudian memberikan contoh. Kita sebagai wali anak yatim, ya, dan dikiaskan ke dalam masalah ini adalah segala bentuk harta milik orang lain yang di bawah kekuasaan kita.
1: Yeah.
0: Ya. Ada kita sebagai wali anak yatim katakan, hartanya ada sama kita.
1: Hmm.
0: Datang orang ingin meminjam harta anak yatim itu.
1: Yes.
0: Dan kita kenal orang yang hendak meminjam ini adalah mumatil, orang yang susah membayar hutang. Apabila kita pinjamkan harta anak yatim itu kepadanya, akan merugikan harta anak yatim. Mungkin nanti susah kita menagihnya, mungkin juga dia tidak kembali, mungkin dia akan pakai bisnis dan kemudian akan rugi.
1: Yeah.
0: Dalam kondisi seperti itu kita kasih pinjam atau tidak?
1: Tentu tidak.
0: Tentu tidak. Demi menyelamatkan harta anak yatim atau harta milik orang lain dan harta milik umat yang kita pegang.
1: Mm-hmm.
0: Karena tidak ada kemaslahatannya.
1: Yeah.
0: Ya. Kemudian yang kedua, ada orang yang kita kenal baik. Dia suka memenuhi janjinya, apabila dia mengutang, dia membayar utangnya, dia pinjam. Ya. Saat itu kita kasih pinjam atau tidak?
1: Pinjam.
0: Nah,
1: dipinjamkan.
0: Dipinjamkan. Ya, Syekh Utsaimin mengatakan tidak dipinjamkan.
1: Oh.
0: Kenapa? Karena tidak ada kemaslahatannya bagi harta anak yatim itu.
1: Untuk dirinya saja gitu.
0: Bukankah tetap ada potensi nanti dia tidak bisa mengembalikan?
1: Iya. Yeah.
0: Ada potensi itu enggak?
1: Ada.
0: Ada.
1: Iya. Yeah.
0: Maka tetap di sana ada kemadharatan yang bisa dimunculkan.
1: Mm-hmm.
0: Dia memang baik, tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat tadi, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Yang ahsan bukan yang hasan.
1: Iya.
0: Kecuali nanti ada orang datang ketiga, orang ketiga ini orang baik dan seterusnya, kemudian tolong berikan saya pinjam anak harta anak yatim ini. Ini ada peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Dia presentasikan dan kemudian memang besar dugaan kuat kita dia akan untung.
1: Hmm.
0: Dan kemudian dia mengatakan, ya nanti insya Allah kalau ini berhasil saya akan kasihkan sekian persen dari keuntungan saya untuk harta anak yatim itu.
1: Hmm.
0: Saat itu dikasih pinjam apa tidak? Kasih pinjam.
1: Benar, Ustaz.
0: Karena ada kemaslahatan.
1: Yeah.
0: Bagi harta anak yatim tersebut.
1: Yeah.
0: Ya. Nah, Syekh kemudian mengatakan, dari sini kemudian kita kiaskan.
1: Yeah.
0: Dalam semua bentuk kepemilikan harta milik orang lain atau umat yang ada pada diri kita. Kalau itu adalah harta kita, kita tidak menjadi masalah. Karena itu adalah harta kita.
1: Yeah.
0: Tetapi ketika itu adalah harta milik umat. Dan ini kemudian yang terjadi kan, di beberapa masjid, Masya Allah kasnya habis. Kemana? Dipinjam oleh pengurus. Dipinjam oleh si Fulan dengan Alan. Akhirnya kemudian menjadi kredit macet. Terjadi apa tidak? Terjadi.
1: Mm-hmm.
0: Ya, ini ketika kemudian ini kita permudah dan kita longgarkan. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik, bukan cara yang baik.
1: Hmm.
0: Seperti itu. Ya. Maka demikian pula tadi, apa kontribusinya? Anda pinjam tangga masjid, bukankah kalau dipinjam nanti itu akan rusak, mungkin akan hilang, mungkin susah nanti tidak dikembalikan.
1: Ya.
0: Ya, ya. Akan mengalami keausan.
1: Hmm.
0: Haruslah ada kontribusi.
1: Ya.
0: Gitu kan? Nah. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam.
1: Ustaz, barakallahu fikum. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Telah tersambung penelpon Ibu Ayu di Tasikmalaya. Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ibu, pertanyaan diajukan.
12: Terima kasih. Barakallahu fikum Ustaz.
0: Waalaikum warahmatullahi
12: wabarakatuh. Pertanyaan saya, izinkan saya bertanya tentang fenomena yang saat ini sedang marak ya, masyarakat muslim Indonesia banyak yang sangat berempati terhadap perjuangan muslim Palestina untuk memperjuangkan kemerdekaan. Sebagian kaum muslimin mengekspresikan rasa peduli mereka dengan memanjatkan doa-doa dan mensosialisasikan persoalan Palestina dengan turun ke jalan. Dengan turun-turun ke jalan melaksanakan demonstrasi besar-besaran di beberapa kota di Indonesia. Dalam demo tersebut ada sosialisasi Palestina, doa-doa untuk Palestina, tanpa ikhtilat tentunya. Tanpa ikhtilat antara Ikhwan Ahwat karena ada penjagaannya yang ketat. Kemudian ada juga agenda-agenda boykot produk-produk Amerika yang pajaknya 10% untuk perjuangan Yahudi Israel melawan kaum muslimin dunia. Dan ada juga agenda utamanya yaitu munasoro untuk Palestina. Bahkan saya lihat ada ibu-ibu yang sampai melepas emas-emas yang dipakai, cincin, kalung, dan lain-lain diberikan pada dus-dus munasoro untuk Palestina. Sampai saya lihat mencapai 1 miliar kemudian didonasikan pada Palestina. Pertanyaan intinya, apakah hukum dari demo-demo sosialisasi dan munasoroh Palestina tersebut, yang mana dalam demo-demo tersebut tidak ada istilah antara laki-laki dan perempuan? Ya. Terima kasih, barakallahu fiik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Tentu masalah Palestina adalah merupakan masalah kita bersama. Tidak bisa dipisahkan antara masalah Palestina, khususnya adalah berkenaan dengan Baitul Maqdis, dengan masalah umat Islam, ya, karena tentu erat kaitannya antara Baitul Maqdis dengan kita sekalian, seluruh kaum muslimin di belahan penjuru manapun. Dan kita diwajibkan untuk menolong saudara-saudara kita. Nabi SAW beliau bersabda, unsur akhaka zaliman au madzluman, ya, tolonglah saudaramu baik dia dalam keadaan zalim atau dalam keadaan terzalimi. Kalau seandainya dalam keadaan zalim saja, dia harus kita tolong,
1: yeah,
0: yaitu dengan cara menghentikan dia dari kezalimannya. Apatah lagi kalau seandainya dia dalam posisi terzalimi, nah, terlebih dalam posisi di saat jiwa raga dan harta mereka terancam oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menolong dan membantu mereka adalah merupakan sebuah kewajiban dan merupakan bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam ibadah tentu sebagaimana kita ketahui bahwa ada dua syarat yang harus senantiasa dijaga di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu faktor ikhlas dalam beribadah tersebut, dan kemudian mutabaah, ya, faktor bahwa bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, ya. Dan tentu dalam memberikan pertolongan dan munasarah seperti yang disebutkan tadi dalam pertanyaan terhadap saudara-saudara kita di Palestina, ya, ini adalah merupakan bentuk ibadah yang harus kita jaga, bagaimana agar ibadah kita tersebut tidak melanggar syariah. Ya, kaum wanita khususnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdiam diri dan tinggal di rumah. Waqarna fi buyutikun, dan hendaklah kaum wanita itu diam di rumah-rumah mereka, ya, tidak sampai kemudian sampai turun ke jalan untuk berdemo dan lain sebagainya, walaupun di sana disebutkan tidak ada ikhtilat, ya, tetapi potensi untuk ricuh, potensi ada provokasi di saat kita melakukan demonstrasi di jalanan dan aksi-aksi seperti itu sangat besar. Dan kita telah banyak mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang telah lalu, ya. Dan tentu munasoroh tidak mesti dilakukan dengan cara seperti itu. Sekarang kita bertanya, ya, berdemonstrasi itu apakah cara yang diajarkan oleh para salaf saleh, ataukah dia berasal dari produk agama lain? Ya, maka biarkan kita memberikan pertolongan, mengungkapkan empati kita, ya, solidaritas kita terhadap saudara-saudara kita yang terzalimi di Palestina, ya, dengan cara-cara yang sesuai dengan syariah. Kita tetap membantu, mensupport, mendoakan mereka apabila kita diberikan kelapangan rezeki dan kita memiliki jalur untuk mengalokasikannya dengan tanpa melanggar nilai-nilai aturan agama, ya, aturan negara, dan tepat sasaran. Maka tentu ini adalah bagian daripada bentuk ibadah yang sangat besar. Ya, Nabi SAW beliau bersabda, man nafasa an mu'minin kurbatan, nafasallahu kurbatan min qurab yaumal qiyamah. Barang siapa yang memberikan bala bantuan terhadap seorang muslim yang tengah mendapatkan bencana, musibah, kesulitan, sebagaimana dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meringankan bebannya pada hari kiamat kelak. Ya, ini adalah bentuk ibadah. Maka biarkan ibadah kita bukan hanya benar dari segi tujuan, tetapi juga benar dari segi caranya. Dan juga adalah perlu kita berhati-hati saat ini agar supaya donasi-donasi yang terkumpul itu adalah benar-benar tepat sasaran, ya, tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu sehingga kemudian dialokasikan pada pihak-pihak yang tidak sesuai dengan niat untuk apa kita membelanjakan harta tersebut.
1: Nah, kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Telah masuk pertanyaan dari Bapak Reza di Padang. Pertanyaan, Ustaz, saat ini istri Ana bekerja dan berniat untuk resign. Mohon beri Ana nasihat, Ustaz, agar yakin dengan rezeki Allah dan tidak takut dengan kemiskinan. Saat ini Ana juga alhamdulillah bekerja dan juga tengah berniat untuk membuka usaha. Mohon nasihatnya, Ustaz, agar semakin yakin bahwa rezeki dari Allah dan Ana tidak khawatir lagi dengan was-was dari syaitan yang banyak, Ustaz. Syukran jazakallah khair.
0: Nah, rezeki adalah sudah diatur dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya." Kami telah membagi bagian-bagian atau kami telah bagi sumber-sumber kehidupan bagi mereka dalam kehidupan dunia ini. Kita tidak perlu takut akan kemiskinan, sedangkan Rob kita adalah Al-Ghani, Maha Kaya. Saya kemarin melihat sebuah tulisan di sebuah mobil di Jakarta, ya, "Kaifa akhaful faqr wa ana Abdul Ghani." Ada tulisan terjemahannya di bawah. Bagaimana mungkin saya akan takut dengan kemiskinan, sedangkan aku adalah hamba dari Sang Maha Kaya, Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan rizki kita akan mendatangi kita, akan mengejar kita sampai Allah Subhanahu wa taala menyempurnakannya sebagaimana ajal kita akan menjemput kita. Ya, kita tidak akan pernah meninggal dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum rizki yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kita itu sempurna dan sampai kepada kita. Ya. Kita mau berprofesi sebagai apapun, rezeki kita tidak akan pernah bertambah dan tidak akan pernah berkurang. Kita mau berprofesi sebagai seorang dai, mau jadi seorang dokter, mau jadi seorang insinyur, mau jadi seorang diplomat, rezeki kita tetap seperti itu. Persis seperti apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita sekalian, karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan itu. Rezeki kita tidak akan pernah berpindah kepada orang lain.
1: Ya.
0: Sebagaimana rezeki orang lain pun tidak akan pernah berpindah kepada kita, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya, "Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya." Kami telah bagi, ya, sumber-sumber kehidupan bagi mereka dalam kehidupan dunia ini. Sehingga tidak perlu kita khawatir, ya, dengan kemiskinan,
1: ya,
0: dengan kefakiran, karena semua rezeki telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ajal. Ya. Dan bidillahi taala, jikalau kita bertawakal kepada Allah dan jikalau kita tetap bersungguh-sungguh dalam mendapatkan rezeki, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada burung. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau alaihi salatu wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqut tawakkul kama yatawakkalu at-tayr la razaqakum kama yarzuqut tayr." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andaikan kalian bertawakal kepada Allah dengan sesungguhnya, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada burung. Ya. Tagdu himason wa taruhu bitana. Ia berangkat di waktu pagi mencari nafkah dalam keadaan perut kosong, pulang di waktu sore, ya, dia sudah dalam keadaan perut yang kenyang. Ya, tawakal di situ artinya bukan hanya menyerahkan diri kepada Allah, tapi ada usaha. Ya, ada usaha untuk mencari nafkah sebagaimana burung tadi. Burung di waktu malam seperti ini tidak ada yang gelisah, susah tidur gitu. Semuanya tidur nyenyak. Dia tidak tahu apa besok dia mau makan apa, tapi dia yakin tawakal kepada Allah. Besok di waktu pagi dia mencari nafkah. Jangan juga, kata orang Jawa, ngoyo, jangan terlalu ngotot. Ya. Nabi SAW beliau bersabda, dia berangkat di waktu pagi dan pulang di waktu petang. Sebagian dari kita, Masya Allah, berangkat sebelum subuh,
1: pulang
0: tengah malam. Rizkinya yang Allah berikan, dia mendapatkan rezeki, apakah mendapatkan rezeki lebih? Enggak juga. Dia tidak akan pernah mendapatkan rezeki ya melebihi apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Maka biidznillah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kemudian tatkala istri kita harus mencari nafkah di luar rumah, maka ada kos yang harus kita bayar. Kos yang harus kita bayar adalah pendidikan. Ya anak-anak kita yang mungkin akan terlantar akibat dari istri kita yang harus bekerja di luar rumah. Ya kos yang lebih besar lagi, terlebih kalau seandainya istri kita itu harus bekerja di luar rumah dan harus berinteraksi dengan lawan jenis yang tidak dihalalkan baginya. Ada kos akidah, ada kos ibadah yang harus kita bayar. Ya, dan kita pun sebagai suami tentu tidak akan mendapatkan pelayanan penuh dari istri karena istri bekerja di rumah. Di luar rumah. Ya, oleh sebab itu bismillah, dan karena kewajiban mencari nafkah itu adalah kewajiban suami. Oleh sebab itu laki-laki menjadi qawam bagi manusia, bagi apa? Bagi istri. Oleh sebab itu bertawakal kepada Allah dan berdoa kepadanya, insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang telah Allah berikan kepada kita. Wallahu a'lam.
1: Ustaz barakallahu fik. Kemudian kita berpindah ke pertanyaan berikutnya. Telah tersambung kembali hamba Allah di Sumbawa melalui layanan telepon. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ibu, pertanyaan diajukan ke narasumber kita.
13: Baik. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Izin bertanya dua pertanyaan ini Pak Ustadz. Ya. Yang pertama, tolong dijelaskan kepada kami Pak Ustadz, ada berapa macamkah khilafiyah di dalam syariat ini Pak Ustadz? Karena sering di kalangan awam ini belum bisa membedakan mana ranah khilafiyah, mana yang bukan Pak Ustadz. Kemudian yang kedua Pak Ustadz, dari keempat imam mazhab itu kan sering ada ijtihadnya yang berbeda kan Pak Ustadz, mana juga diantara mereka yang ijtihadnya itu yang paling dekat dengan Al-Quran dan Sunnah, demikian Pak Ustadz. Jazakallahu khairan, wabarakallahu fikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhtilaf itu ada dua macam, ada yang dinamakan dengan ikhtilaf tanawu dan ada yang dinamakan dengan ikhtilaf tadab. Ikhtilaf tanawu adalah perbedaan yang menunjukkan keragaman. Dan masing-masing memiliki argumen dan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya seperti misalnya di dalam gerakan-gerakan sholat atau dalam bacaan-bacaan sholat, ya tentang misalnya membaca Al-Fatihah, apakah dari dimulai dijaharkannya dari basmalah atau dari hamdalah. Ini adalah ikhtilaf tanawu. Masing-masing memiliki dalil, ya, dan keduanya boleh diamalkan. Alhamdulillah. Ya, dalam kaifiyah tata cara takbiratul ihram, misalnya, ada yang sejajar dengan pundak, ada sejajar dengan daun telinga. Ya, ini namanya ikhtilaf tanawu. Ya, perbedaan yang menunjukkan keragaman. Dinamakan juga dengan al-ikhtilaf as-sa'ir. Perbedaan pendapat yang diperbolehkan dalam ruang lingkup yang diperbolehkan karena masing-masing merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian yang kedua ada yang dinamakan dengan al-ikhtilaf at-tadab, ya perbedaan yang saling berlawanan. Seperti perbedaan kita dengan Syiah misalnya, ya kita yang mengagungkan dan memuliakan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan orang-orang Syiah mengkafirkan dan melaknat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak mungkin disatukan. Ya, maka ini dinamakan dengan ikhtilaf tadad. Sebagian ulama membaginya, ada yang dinamakan dengan ikhtilaf dan ada yang dinamakan dengan inhiraf. Ikhtilaf itu adalah perbedaan pendapat tadi yang masih bisa ditolerir, maka berarti cara menyikapinya kita dengan toleransi. Yang kedua ada yang dinamakan dengan al-inhiraf. Al-inhiraf adalah penyimpangan, ya penyimpangan keluar dari petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Maka menyikapinya adalah bukan dengan toleransi, tetapi dengan amputasi. Ya, seperti misalnya perbedaan kita dengan Ahmadiyah, perbedaan kita dengan Syiah. Maka ini adalah perbedaan yang tidak bisa ditolerir. Dan apabila kita lihat dalam perbedaan-perbedaan yang terjadi pada al-imatul arba'ah, para imam madhab yang empat, ini adalah masuk ke dalam ranah al-ikhtilaf at-tanawu. Atau yang dinamakan dengan perbedaan as-sa'ig yang masih bisa ditolerir. Karena masing-masing dari para ulama madhab telah mengatakan, idza shahal hadis fahuwa madhabi. Apabila dalilnya sahih, maka itulah madhabku. Dan masing-masing dari mereka mengatakan, apabila kalian mendapatkan adanya perkataanku itu adalah bertentangan dengan Al-Quran atau sunnah Nabi SAW, maka tinggalkan perkataanku dan ambillah apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Wallahu a'lam.
1: Kemudian yang kedua tentang madhab ini, Seth. Tadi disebutkan pertanyaan kedua.
0: Nah,
1: madhab itu yang paling dekat dengan Al-Quran.
0: Itu saya katakan tadi bahwa madhab itu, a'immatul arba'ah, pada umumnya ikhtilaf yang terjadi pada mereka adalah perbedaan yang bisa ditolerir, ya, sehingga kemudian kita tidak bisa mengatakan bahwa madhab Imam Abu Hanifah lebih dekat daripada madhab Imam Malik, dan seterusnya. Ya, walaupun tentu Syekh Albani sendiri beliau mengatakan, yakni beliau terkenal sebagai salah seorang ulama yang seakan tidak memiliki madhab, gitu ya. Madhabnya katanya Quran Sunnah, tapi beliau mengatakan kalau saya harus memilih, maka madhab saya, kalau saya harus memilih madhab, maka yang paling saya kagumi adalah madhab Imam Syafi'i. Ya, madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Ahmad, madhab Imam Malik ini sangat berdekatan, karena mereka semua adalah murid, antara murid dan guru.
1: Terima kasih jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami mohon maaf karena waktu yang terbatas sehingga pertanyaan yang Anda masukkan ke redaksi kami belum bisa kami ajukan ke narasumber kita di malam hari ini. Anda bisa kembali mengajukan pertanyaan Anda di acara ataupun kajian live di media kita Muas TV ataupun di Radio Muas. Dan tak lupa kami ucapkan jazakumullah khairan kepada pemirsa dan pendengar yang sudah bergabung di malam ini, mengirimkan pertanyaan dan sudah dijawab oleh narasumber kita, dan kepada pemirsa pada umumnya dan pendengar pada umumnya yang sudah mengikuti acara ini. Semoga Allah SWT melimpahkan petunjuknya kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Syukran jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Sahabat Muaz Bertanya yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
15: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu udah ada loh tempat keren yang menyewakan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
16: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nah. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
17: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
16: Eh, tapi ingat, nah. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
17: Bah, adakah rezeki yang gurih?
16: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
18: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafre Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafre Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
14: 94,3 FM, Radio Muaz bin Jabal.
19: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut pada Allah?

0: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
1: Beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
2: Kita hidup di dunia sebentar, Kakhi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun.
2: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan, akan ada ya kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, Akhi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga Ana dan Antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqomah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Dan itu semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muas Binjabat, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal. Para pendengar.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
1: 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal. Para pendengar Radio Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak terasa kita kini telah berada di penghujung kebersamaan di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya kami ucapkan syukron jazakumullah khair kepada para pendengar Radio Muaz yang setia mendengarkan Radio Muaz. Dan juga tentunya kita berharap bersama agar Allah senantiasa menjaga kita semua dalam kebaikan dan juga dalam ketaatan. Dan tentunya sahabat Muaz, jangan lupa untuk kita juga menjalankan dari sunnah-sunnah Nabi SAW ketika tidur, yakni kita berwudu sebelum tidur, kita kemudian membaca doa sebelum tidur, kita berbaring pada sisi kanan, dan juga banyak lain sebagainya, termasuk yakni adalah zikir sebelum tidur. Dan oleh karena itu kami hadirkan di ruang dengar Anda zikir sebelum tidur di malam ini. Dan kami ucapkan barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pendengar Radio Muaz, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
4: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: نور من القرآن
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: وَاخْفِضْ

0: mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
4: Salah seorang ulama salaf berkata, ada sebagian dosa yang hanya dapat diampuni dengan kesedihan terhadap anak istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kafilah Orang-orang Bertobat kembali hadir ke ruang dengar Anda, menghadirkan kisah dengan judul Kecuali Pintu Langit Saja. Berikut penuturan kisahnya. Seseorang menceritakan kepadaku untuk meyakinkan hal itu. Sesungguhnya keluarga adalah penyumpal kenyataan ini, bukan sekedar rajutan khayal, bukan pula sebuah dongeng. Aku adalah seorang ayah. Anakku selalu mencari fokus pembicaraan. Usai bulan Ramadan dan seiring dengan kedatangan hari Id, kuperhatikan bahwa anakku Abdullah yang baru berusia 2,5 tahun terlihat lemas sekali dan panas tubuhnya meningkat drastis. Senyumannya sirna dan kecerahan wajahnya terlihat layu. Ia belum terbilang mahir berjalan, namun kini justru menjadi lemah secara tiba-tiba. Pandangannya kosong dan suaranya terputus-putus, mencari tempat untuk berbaring. Kami segera mengompres dan memberinya obat penenang sambil berusaha mencari dokter. Tetapi panas tubuhnya kembali meningkat. Tak ada pilihan lain, tidak ada lagi waktu untuk bermusyawarah. Semua rumah sakit segera tergambar dalam benakku. Tetapi kami sekarang dalam liburan, maka kami pun memutuskan untuk mencari dokter saja. Aku berkata kepada ibunya sambil menggendong anak tersebut, "Jangan khawatir, anak-anak biasa seperti ini." Aku terus berbicara untuk menenangkan jiwanya sebelum menutup pintu. Anak kecil itu mudah sekali terkena penyakit, namun juga mudah sembuh. Tenangkan pikiranmu dan bertawakallah kepada Allah. Setelah berjalan tersendat-sendat karena kemacetan, sinar dari luar menyilaukan matamu. Kemudian engkau masuk ke dunia lain, menaiki jenjang-jenjang rumah sakit. Dunia yang lambat menyembunyikan segala senyuman. Tidak ada tempat di situ buat kesombongan dan sikap semena-mena. Manusia dalam dunia ini amat lemah, lemah sekali. Ada yang tertunduk kepalanya, ada yang memegangi perutnya dengan kedua tangannya, ada lagi yang mengerang dengan rintihan yang memecah kesunyian, namun tidak diketahui mana orangnya. Adapun orang-orang yang terluka dan darah yang mengucur, bisa engkau lihat setiap saat, diawali dengan suara mobil ambulans di luar rumah sakit. Tak lama kemudian engkau akan melihat dengan mata kepalamu. Engkau tidak mengingat bahwa ada yang dinamakan dengan kondisi sehat walafiat, kecuali bila engkau telah berada di tempat ini. Di pojok kamar terdapat orang tua berumur 80 tahunan. Seorang yang lanjut usia terlihat sudah kehilangan segala sesuatu. Pandangannya kosong ke kiri dan ke kanan, mencari di mana dokter, mencari obat. Engkau tidak akan merasakan kenikmatan sehat kecuali bila engkau melihat dan menyaksikan kejadian itu. bisa jadi engkau akan melihat orang yang tampak sehat tetapi berjalan lambat dan melompat-lompat seperti hendak menyeberangi lautan di mata orang-orang yang sakit. Kondisi putriku menjadi ringan bagiku. Begitu kulihat bahwa rasa sakit itu ternyata memeras kondisi semua orang di tempat itu. Kami diberi berbagai macam obat. Aku sudah mencium bau kesehatan ketika keluar dari rumah sakit itu. Pada hari pertama, kesehatannya mulai membaik sedikit. Namun setelah obat habis, panas itu datang lagi. Kami pun kembali ke dokter. Ketika aku menjelaskan kondisi anakku, terlihat pandangan mataku kegelisahan dan keguncangan. Dokter itu berusaha menenangkan diriku. "Jangan khawatir." Lalu dia memberikan kepadaku obat-obatan yang sama seperti sebelumnya. Kami gembira membawa obat tersebut. Namun kondisinya kembali seperti sebelumnya. Berulang-ulang kami berobat ke sana selama 5 minggu berturut-turut. Namun tidak ada hasilnya. Aku mulai dirundung rasa takut, sementara ibunya lebih takut lagi. Pembicaraan kami tinggalkan. Anak kami mulai melemah dan berkurang selera makannya. Berjalan pun ia lambat dan merasa sakit di tulang-tulangnya. Ibunya melihat wajahnya pucat sekali. Dengan kondisi begini, ia tidak saja hanya membutuhkan konsumsi obat dan pemeriksaan segera, tapi harus diopname dan pemeriksaan lengkap. Aku merasa bahwa ada sesuatu dan pasti ada hari-hari panjang yang menunggu kami. Aku mencium keningnya dan membawanya ke bagian rawat inap. Anakku mulai menerima berbagai jenis suntikan, sementara ia memelas-melas kepadaku. Aku hanya dapat memeganginya dengan kuat dan menyerahkannya untuk menerima suntikan. Suaranya melengking keras, rintihannya pun terdengar kuat, sementara air matanya mengalir dan berjatuhan di tanganku, dan aku tetap memeganginya. Air mata itu seolah berbicara kepadaku. Kebekuan hati macam apa ini, wahai ayahku? Ada sesuatu dalam hatiku yang terbakar, dan dalam dadaku terasa jantungku mencair. Air matamu, wahai anakku, hanyalah sebuah titik di lautan luas. Wahai anakku, aku butakanlah patung, dan hatiku bukanlah batu. Beberapa hari berlalu sementara kami menanti-nanti. Setiap kali dokter menemui kami, kami selalu berusaha mendengar jawaban darinya. Kami menantikan kalimat yang dapat memberikan harapan. Lukanya telah diobati, namun meski banyak sudah pemeriksaan dilakukan, tidak juga membawa hasil. Satu-satunya jawaban adalah penyakit dalam darah. Penurunan kesehatan anakku semakin bertambah, sehingga tidak mampu lagi untuk duduk, apalagi berdiri. Pandangan matanya yang tajam mengejarku terus setiap kali aku menghadap ke arahnya. Ada pertanyaan di kedua belah matanya. "Kapan, ayah, aku keluar dari sini?" Sinar harapan akan kesembuhannya mulai mengabur ketika aku mendengar dokter itu berbicara kepada temannya. Meskipun tubuhnya lemah sekali, tetapi kita tidak dapat mentransfusi darah kepadanya, karena itu akan mempengaruhi hasil pemeriksaan. Dalam kondisi demikian, hari-hari berjalan lambat sekali, sementara anakku mulai kehilangan hidupnya. Dokter meminta kepada kami untuk memeriksakan sumsum tulangnya karena itu ibarat pabrik darah bagi manusia. Aku pun menyetujuinya tanpa ragu-ragu lagi. Sementara hatiku bagaikan diperas menahan sakit ketika aku melihat kepadanya. Tulang tengkoraknya kecil. Aku merasakan bulatan kepalanya dalam tanganku, seolah-olah aku mencari kesembuhan itu sendiri. Setelah anakku dibius, diambillah sampel sumsum tulangnya. Dokter memintaku untuk memeriksakan ke rumah sakit spesialis. Aku berjalan membawa sampel sumsum itu. Mataku melotot sementara hatiku bergantung kepada rob dari langit ini. Aku tidak lagi merasakan nikmatnya hidup dan nyamannya tidur. Aku menyerahkan sampel itu kepada petugas laboratorium yang sudah disertai oleh jenis pemeriksaan yang dibutuhkan. Aku pun gembira. Mudah-mudahan hasil pemeriksaan ini dapat menghilangkan sakit yang dirasakannya. Pada hari kedua setelah masa-masa berlalu dengan lambat, sementara detak jantungku berlomba-lomba dengan detak jarum jam, aku tidak mampu lagi memikirkan segala sesuatu. Aku menerima gagang telepon itu. Mudah-mudahan hasilnya dapat aku terima hari itu. Aku menanti-nanti kesembuhan anakku. Telingaku kembali lagi dapat mendengar dendang tawanya. Aku juga ingat bagaimana ia berlari untuk menyambut diriku. Juga ketika ia duduk di atas punggungku dan juga ciumannya di keningku. Dalam lantunan kegembiraan, ia menjawab dengan kata-kata yang meresahkan, yang telah mencabik-cabik angan-anganku, mencerai-beraikan mimpi-mimpiku, memancarkan darahku dan meninggalkan gemanya berbunyi di telingaku. Hatiku terenyuh dan air mataku pun berderai. Namun aku mengangkat jariku sambil berujar, "Alhamdulillah." Dokter berkata, "Penyakit anakmu adalah kanker darah." Berjalanlah waktu yang panjang, beku, dan penuh kedukaan. Dunia terasa redup di pandangan mataku. Kedua kakiku tak mampu melangkah. Seolah-olah jalan di hadapanku adalah jalan buntu. Pintu-pintu tertutup. Akan tetapi aku teringat masih ada satu pintu yang terbuka. Pintu langit. Aku gembira dengan keteguhan ini. Alhamdulillah. Dan terus aku lanjutkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Jiwaku menyusul dan bergerak dengan berat. Dalam otakku berputar beberapa pertanyaan yang memiliki permulaan namun tidak pernah berakhir. Sebentar lagi aku akan berpisah dengan anakku. Bagaimana aku mengabarkan ini kepada ibu dan saudara-saudaranya? Bahkan bagaimana aku memandang kepadanya? Apakah dengan pandangan perpisahan? Ataukah dengan pandangan harapan? Berbagai pertanyaan datang silih berganti dan susul menyusul mengetuk hatiku. Kemudian datang satu pertanyaan yang membuatku beranjak dari tempatku. Aku melompat dan berlari dengan kuat. Apakah aku akan berjumpa dengannya di rumah sakit atau ia sudah meninggal dunia? Berbagai perasaan saling tindih menindih. Berbagai pertanyaan saling mengguntur. Aku membawa kakiku untuk berjalan di lorong-lorong rumah sakit sambil mengumpulkan kekuatan untuk berbicara. Ibunya ada di sisinya dengan kegembiraan. Kabar gembira. Apa hasilnya? Jawabanku bagi kebingunganku lebih besar daripada kebingungannya. Kebutuhanku untuk dia membungkam lebih besar daripada kebutuhannya terhadap jawaban. Kelayuan dan kesuraman membayang di tempat tidur lagi. Aku menanti dengan cemas waktu demi waktu, menit demi menit. Kemudian ia akan diangkut ke Riyadh. Sedetik rasa bertahun-tahun dan semenit rasa berwindu-windu. Berlalu dengan lambat dan berat. Akhirnya setelah lelah dan capek, ia pun dipindahkan. Pada sore hari yang panjang dan dalam sebuah perbincangan yang panjang pula, kesedihan menyelimuti sekeliling kami. Rasa sakit seolah menegakkan pancinya di hati kami. Besok hari raya Idul Adha. Waktu antara dua hari raya Id, dalam kondisi bagaimanapun, engkau pasti datang, wahai Id. Bersabarlah dan berharaplah pahala dari Allah. Apapun yang ditakdirkan oleh Allah pasti akan terjadi. Aku mengusap kesedihan dari hatiku dan berdoa kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwa doaku akan dikabulkan. Pada hari kedua setelah itu, terdengar teriakan anak-anak kecil yang mengusik telingaku. Juga suara bercakap-cakap memperingatkan kegembiraan hati, ditambah ucapan selamat dari setiap lisan kaum muslimin. Masalah yang dialami oleh Abdullah anakku berbeda. Ia justru meringkuk di tempat tidur menahan sakit. Aku memandanginya ketika ia sedang berbaring di atas kasurnya, berbolak-balik tidak dapat bergerak bebas. Ia membuka kedua matanya dengan susah payah untuk meyakinkan bahwa aku ada di situ. Pandangan yang sulit dia mengerti maksudnya. Aku mengusap air mata yang mengalir dari mataku karena melihatnya. Kondisi dan rasa sakit yang kualami bercerita. Ketabahan enggan menerima segala tanda-tanda musibah yang kusaksikan. Aku melihat segala tali selain talimu ya Allah pasti terputuskan. Setiap kali aku berdoa dengan menyebut namamu, tidak juga engkau kabulkan. Padahal aku pantas untuk engkau lihat dan engkau dengarkan. Pada hari ini pengobatan secara kimiawi dilakukan terhadap anakku. Tahukah sahabat Muas apa yang dimaksud dengan pengobatan kimiawi? Yaitu suntikan bercampur gizi makanan yang dimasukkan melalui darah untuk menghancurkan sel-sel busuk dan diganti dengan sel-sel bagus. Pengobatan ini membutuhkan waktu lama dan intensif selama 3 tahun. Selama 3 bulan anakku dibius total untuk bergulat dengan penyakit agar tidak merasakan rasa sakit akibat obat kimia itu selama 3 pekan. Akhirnya ada perkembangan baik sedikit. Ia mulai dapat berjalan dengan lambat dan gemetar. Dokter menyatakan kepada kami bahwa ada harapan ia akan dapat diobati di kota kami itu. Ia melihat kesulitan yang kualami selama tinggal sendirian dengan anakku, sementara ibu dan saudara-saudaranya di sana. Aku segera membawa anakku meninggalkan rumah sakit. Rasa duka dan kegundahan menggiring diriku. Seorang anak yang sedang bergulat dengan maut, dan di sana seorang ibu yang sedang bergulat dengan kesedihan. Di sini seorang ayah sedang bergulat dengan hidupnya. Ada satu pertanyaan di mata anakku. Kemana lagi engkau akan membawaku, hai ayahku? Tidakkah engkau lelah menggotongku? Kita hendak pergi ke rumah sakit lain atau ke rumah kita saja? Aku ingin melihat ibuku. Kami tinggal sebentar saja, lalu kami terpaksa kembali lagi setelah 2 bulan. Satu minggu setelah kami tinggal di rumah sakit, kami melakukan pemeriksaan lagi. Kegembiraan masih memberikan tempat dan kebahagiaan mengelilingi kami. Akan tetapi datang hal yang mengejutkan kami. Penyakit anakku kembali kambuh, fase yang menyebabkan datangnya kekhawatiran. Aku terserang goncangan yang memeras perasaan. Apa yang harus kulakukan? Bagaimana aku harus berbuat? Sel-sel kanker itu kembali aktif. Harus diadakan pengobatan ulang dari awal lagi. Harus diulang lagi program pengobatan itu dari awal, dengan lebih intensif lagi. Dokter itu pun terpengaruh ketika membaca hasil pemeriksaan. Kemudian ia berkata, seolah-olah meneriakkan rasa sakit anakku, "Kalau Anda mau, biar pengobatan itu kita mulai lagi dari awal di sini, atau kembali ke Jeddah." Aku menjawab, "Lebih baik kembali ke Jeddah saja." Aku memerangi hasil pemeriksaan anakku itu dan membawa anakku keluar rumah sakit tersebut. Suara dokter menyusulku dengan cepat. "Jangan lupa segera memberikan pengobatan dan jangan melalaikannya. Kondisi anak itu mengkhawatirkan." Aku mengetuk pintu rumah sakit. Anakku harus menanggung suntikan yang tidak biasa diterima oleh orang besar sekalipun. Tak ada lagi lokasi baru pada tubuhnya yang belum tersentuh jarum suntik. Dokter sendiri sampai bingung di mana lagi ia harus menusukkan jarum suntiknya. Anakku harus menanggung rasa sakit jauh dari ibu dan saudara-saudaranya yang banyak, mengenali wajah-wajah dokter dan bermacam-macam obat. Adapun aku sendiri, sudah hafal berbagai rumah sakit karena semuanya sudah menjadi tempat tinggalku sehari-hari. Tangis, teriakan, dan cerita anakku ketika ia meminta tolong sudah tidak berarti lagi bagiku. Ia biasa meminta tolong kepadaku karena saking sakitnya. Tetapi aku tidak memiliki daya. Aku tidak memiliki kemampuan apa-apa. Semua pintu sudah diketuk kecuali pintu Allah. Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a. Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila berdoa kepadanya dan yang menghilangkan kesusahan? Quran Surat An-Naml ayat 62. Pada saat itu aku mendengar ada seorang syekh yang sudah biasa mengobati dengan ruqyah Al-Quran. Sebagian rekan mengusulkan aku untuk mencobanya. Alhamdulillah, ruqyah dengan Al-Quran memang obat. Namun hawa nafsu memendebatku. Banyak yang harus dipikirkan. Pikiranku sendiri menjadi bercabang-cabang. Bagaimana aku akan meninggalkan kedokteran modern? Bisa jadi. Sebelum pergi aku beristikharah meminta pilihan dari Allah. Malam itu aku tidur, dan dalam tidurku aku bermimpi bahwa aku berdiri di pinggir lautan, dan air di pinggir laut itu dangkal. Pada bagian tertentu terdapat tanah yang menonjol tampak oleh mata, tidak tersentuh air laut. Tiba-tiba terlihat lubang di bawah lautan, dan keluar dari laut itu yang biasa disebut sebagai kepiting laut. Lalu dia pergi menjauh. Aku pun bangun dari tidur. Pada malam itu jiwaku sudah menjauh dari rasa takut akan kambuhnya penyakit anakku itu. Aku mengabarkan mimpi itu kepada orang yang kupercaya. Ia berkata, "Bergembiralah. Mudah-mudahan itu kebaikan bagimu insyaAllah. Tanah dalam mimpi itu adalah manusia, sementara kepiting yang keluar adalah penyakit yang keluar darinya insyaAllah." Aku terima kabar gembira itu. Aku pun memutuskan untuk pergi menemui ulama yang biasa membacakan rukyah itu untuk merukyah aku dengan Al-Quran. Di tengah penuh sesak orang yang sakit, terdapat kenyamanan jiwa yang kurasakan. Kisah-kisah kesembuhan menghiasi tempat itu. Sinar harapan itu tampak mulai melongok diriku. Awan kebajikan mulai menaungi diriku. Selesai sudah pembacaan Al-Quran kepada anakku. Ia meminta kepadaku untuk mengulanginya sebanyak 3 kali setiap minggu. Ia juga meminta diriku untuk turut membacakan ayat-ayat Al-Quran kepadanya. Aku memutuskan untuk berhenti berobat ke rumah sakit karena aku tidak bisa mengajaknya keluar selama menjalankan pengobatan kimiawi. 3 minggu pun berlalu. Pada masa itu, kondisi anakku membaik. Setiap waktu pengobatan, aku pergi dari Jeddah ke Riyadh, kemudian kembali lagi. Aku menanggung rasa lelah dan kesulitan yang besar sekali. Tatkala selesai waktu pengobatan rukyah, yaitu selama 3 minggu, aku memutuskan untuk kembali ke rumah sakit. Tetapi harus menunggu hingga ada kamar kosong. Aku mendaftarkan nomor teleponku di rumah sakit itu dan aku pun diberikan dispensasi untuk masuk karena aku sudah terlambat untuk berobat. Anakku pun dimasukkan dan kata mereka tidak boleh membuang-buang waktu meskipun 1 menit. Beberapa hari berlalu, tiba-tiba telepon berdering. "Coba Anda datang, kami ingin mengambil contoh sumsum tulang anak Anda. Hendaknya ia berpuasa." Aku pun membawa anakku. Aku bingung, diiringi pula dengan rasa sakit yang dialami anakku yang masih kecil dan teriakannya. Aku pergi ke rumah sakit. Aku juga berdoa kepada Allah agar tidak kembali ke rumah sakit itu lagi, walau hanya sekali. Contoh sumsum itu pun diambil. Aku pun kembali ke rumah. Masalah kami sekarang ini antara pemeriksaan dan hasilnya. 1 minggu penuh kami membiarkan urusan itu untuk diselesaikan. Apa yang akan terjadi, di mana dan bagaimana? Di lokasi pemeriksaan, kakiku melangkah cepat. Aku merasa bahwa ada kebaikan yang menantiku di sana. Aku duduk bersama dokter untuk bertanya kepadanya. Dan jawabannya sungguh menggetarkan lubuk hatiku yang paling dalam. Aku meyakinkan diriku bahwa aku dalam keadaan sadar ketika mendengar ucapannya. Membuat lemah pendengaranku dan menenteramkan anggota-anggota tubuhku. Pada masa di mana sudah tidak ada lagi kesempatan bagi kegembiraan dalam hatiku. Aku mencari anakku ke kanan dan ke kiri untuk menciumnya, untuk melihat kedua mata dan untuk mengusap air mataku. Aku menoleh mencari tempat untuk melakukan sujud syukur kepada Allah. Siapa yang lebih berhak untuk mendapatkannya selain Allah? Setelah mengalami kekambuhan kira-kira berbilion-bilion sel, kini tidak ada lagi bekas dari sel-sel penyakit kanker itu, kata dokter kepadaku. Itu disebut sebagai kondisi tersembunyi, yakni tidak tampaknya sel-sel itu ketika diperiksa. Itu harus dicermati untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan. Demikian dokter melanjutkan. Aku pun keluar. Aku pun menoleh untuk mencari telepon dan mengabarkannya kepada istriku. tetapi langkah-langkahku lebih cepat daripada pandanganku. Aku memuji Allah atas kenikmatan Islam, kenikmatan diturunkannya Al-Quran. Air mata kesedihan telah mengalir di hari-hariku yang panjang. Adapun sekarang, bukan sekedar air mata kegembiraan semata, bahkan air mata kegembiraan dan rasa syukur. Aku mengembalikan ingatanku. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar. Dan apakah Rabbmu tidak cukup bagimu bahwasanya Dia Maha menyaksikan segala sesuatu? Quran Surat Fusilat ayat 53. Aku melihat bukti ayat itu dalam diriku, dan aku hidup bersamanya dalam rumahku. Di sini, di antara tumpukan hasil pemeriksaan medis, di antara angka-angka dan berbagai berkas pemeriksaan lainnya, di antara tangisan anak dan kesedihan ibunya, juga kedukaan sang ayah, Maha benar Allah yang telah berfirman, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Dan kami turunkan dalam Al-Quran itu penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Isra ayat 82.
3: Anda telah mendengarkan Kafilah Orang-Orang Bertaubat.
1: Radio Muadz Minjabal 94.3 FM,
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut pada Allah?

0: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
1: Beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
2: Kita hidup di dunia sebentar, Kafi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun? Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan, akan ada kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana. Dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, akhi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayah dan istiqomah.

0: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
1: Gak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP.
2: La haula wa la quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Menghinakan diri pada manusia.
1: Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang hasan diriwayatkan Imam Tabrani dalam Mujamul Awsat, Nabi bersabda, dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya dan juga dalam kitab Musadrah Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan wasallallaha min fadli. Minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila apabila kau minta-minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon. Seandainya, perhatikan ini, seandainya kita punya cuma satu gelas, satu gelas kecil beras. Enggak ada yang lain. Kita bisa masak, kita makan, istri kita makan, itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita enggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita. Meskipun enggak ada lauk, tapi cukup.
3: Tidak ada sesuatu yang paling berkah, mulia daripada seseorang memakan dari hasil keringatnya sendiri. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya nabinya Allah Daud selalu makan dari hasil keringatnya. Bukan mengemis sama orang, enggak, bekerja. Kita mulia. Ingat teman-teman, jangan pernah membuka pintu kemisan, mengemisin. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu iffah, kemuliaan, dia mau dapat hasil tapi dengan kerja. Kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, mau minta tapi tidak mau berusaha ini. Kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Tidak boleh dalam Islam ini.
0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Takutlah kepada Allah
5: pada saat Anda sedang sendiri.
4: Takutlah kepada Allah
5: pada saat tidak ada yang melihat.
6: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
4: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
5: berhentilah.
4: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
6: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
7: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
6: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
7: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
6: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
7: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan azab Allah Subhanahu wa taala.
6: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
7: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
8: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
7: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
8: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
6: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
8: Hidup di dunia hanya sebentar.
6: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
8: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
7: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
6: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
7: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah. Sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
6: Siapakah yang mampu melindungiku?
9: وما هذه الحياة الدنيا

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita panjatkan puja dan menjadi syukur kehadirat Allah Jalla wa Ala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri acara pengajian umum. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, berbicara tentang cinta. Kemarin ada jamaah yang bertanya, "Ustaz, kok judulnya noda-noda cinta, Ustaz?" Kayak judul apa? Kayak judul novel katanya. Ketika kita berbicara tentang cinta, kalau boleh saya katakan, cinta itu anugerah yang terzolimi. Anugerah yang terzolimi. Anugerah dari Allah Azza wa Jalla, karunia. Cinta adalah merupakan karunia. Akan tetapi sayangnya karunia ini dizolimi oleh banyak orang. Kok bisa, Ustaz? Iya. Karena sejatinya cinta adalah sesuatu yang suci. Cinta itu merupakan suatu ibadah yang sangat mulia. Sehingga para ulama kita menyatakan bahwa cinta adalah merupakan pondasi dari ibadah. Seorang imam besar mazhab Syafi'i, Imam Al-Maqrizi, di dalam kitab beliau Tajridut Tauhid Al-Mufid, beliau mengatakan, "Fa aslul ibadati mahabbatullah." Pondasinya ibadah itulah cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah merupakan apa? Pondasi ibadah. Jadi kalau orang belum cinta kepada Allah, maka ibadahnya itu enggak ada apanya? Enggak ada pondasinya. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan bahwa cinta itulah merupakan ruh, nyawanya ibadah. Jadi kalau ada orang ibadah tapi tidak dilandasi cinta kepada Allah Azza wa Jal, maka seperti jasad yang tidak ada nyawanya. Berarti kayak bangkai. Jadi ibadah, jadi cintalah merupakan sesuatu yang luar biasa dalam agama kita. Kalau boleh dikatakan, cinta adalah merupakan cahaya. Orang yang tidak punya cinta, maka hidupnya akan gelap, gak ada cahaya. Cinta adalah merupakan obat. Orang yang enggak punya cinta, dia akan sakit-sakitan. Cinta adalah merupakan kebahagiaan. Orang yang tidak punya cinta, hidupnya tidak akan bahagia. Hidupnya akan galau, kata anak muda sekarang. Hidupnya akan suram. Hidupnya akan susah karena enggak ada rasa cinta di hatinya. Sehingga boleh saya katakan bahwa cinta itulah merupakan suatu anugerah. Bahkan di dalam agama kita seperti yang saya katakan tadi, cinta kepada Allah merupakan pondasinya ibadah, bahkan ruhnya ibadah. Pernah enggak panjenengan merasakan beribadah tapi beribadah dengan perasaan malas? Pernah enggak? Sering. Sholat sih sholat, tapi sholatnya awang-awangan. Pernah? Pernah. Kenapa coba? Sekarang saya tanya, ketika Anda akan menikahi seorang wanita yang merupakan idaman Anda, dan perjalanannya jauh menuju ke rumahnya, misalnya panjenengan tinggalnya di Papua, kemudian gadis yang ingin Anda pinang tinggalnya di Sabang, bukan di Aceh, di Sabang. Kira-kira ketika kita melakukan perjalanan ke sana yang ratusan atau bahkan mungkin ribuan kilometer, berat enggak? Awang-awangan enggak? Hah? Enggak. Kenapa? Cinta. Ketika ibu-ibu mencintai anaknya yang malam itu sakit panas, sehingga sang ibu ini harus menunggui anaknya semalam suntuk ngantuk, tapi dia tidak mau tidur. Apakah terasa berat? Jawabannya tidak, karena cinta. Seorang anak ya, yang menunggui ibunya di rumah sakit, karena anak tersebut, karena ibunya sakit parah, dan dia sangat sayang kepada ibunya. Walaupun dia keluarkan uang sebanyak mungkin, walaupun dia harus menjual tanah, walaupun dia harus menjual mobil, akan terasa ringan. Karena apa? Cinta. Makanya para ulama kita mengatakan bahwa cinta kepada Allah adalah merupakan ruhnya ibadah. Orang hadir ke pengajian seperti ini berat atau tidak? Tergantung. Kalau dia cinta ilmu akan terasa ringan. Dan kalau dia cinta, dia akan konsentrasi. Walaupun banyak suara. Walaupun banyak suara di luar, kalau misalnya dia cinta dengan ilmu, maka yang dia pikirkan adalah apa yang ada di dalam ilmu tersebut. Jadi saya katakan bahwa cinta itu adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja seperti yang saya katakan tadi, anugerah dari Allah ini dizalimi oleh banyak orang. Kenapa Ustaz? Karena kita dapatkan tidak sedikit di antara orang ketika mendengar kata cinta, maka yang muncul di kepalanya adalah cinta dengan lain jenis. Ya. Ketika dengar kata cinta, warna yang terbayang apa? Cinta. Warna yang terbayang apa? Pink. Iya kan? Warna pink. Terus gambar. Gambar apa? Gambar love. Gambar waru. Kemudian yang terbayang adalah coklat sepotong sebagai bukti cinta di hari Valentine. Di hari Valentine Day. Di Valentine Day. Kemudian ketika berbicara tentang cinta, yang muncul adalah maaf seorang wanita yang rela mengorbankan kehormatannya untuk pacarnya dengan dalih cinta. Itulah kenyataan yang ada. Ketika kita berbicara tentang cinta, image yang ada di benak banyak orang adalah cinta yang sifatnya syahwat.

diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kalau nggak salah dikasih judul seperti Taman Orang-Orang yang Jatuh Cinta. Itu dijual di toko-toko. Siapa yang beli kira-kira? Anak-anak muda yang nggak tahu, dipikirnya, wah ini mungkin di situ ada cara merayu pacar, cara nulis surat cinta. Ternyata ketika dibuka isinya, ternyata isinya adalah ibadah cinta, bagaimana cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Ketipu dia. Ya, tapi alhamdulillah semoga itu adalah jalan hidayah menuju kepada kebenaran. Itulah kenyataannya. Ya. Jadi ketika kita berbicara cinta di zaman ini, asosiasinya adalah sesuatu yang sifatnya maaf syahwat. Ya. Sesuatu yang sifatnya hubungan dengan lain jenis. Terutama yang tidak sah, ya, dengan pacar dan seterusnya. Dan terus susah, cinta itu apa? Para ulama kita mengatakan bahwa mendefinisikan cinta itu sulit sekali. Kenapa? Kata mereka, kata Imam Ibn Qayyim dan juga oleh ulama yang lainnya, Imam Ibn Hajar, cinta itu gak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Yeah. Karena itu adalah merupakan perasaan yang ada di dalam hati. Makanya ada sebagian ulama mengatakan kalau cinta didefinisikan malah tambah orang paham. Jadi kalau dikasih definisi cinta, orang malah tambah gak paham. Akan tetapi tidak ada salahnya kita bawakan beberapa contoh, ya, definisi cinta. Ya, gak ada salahnya. Karena para ulama kita juga mendefinisikan. Ya, kita baca satu dua gitu definisi supaya kita bisa sedikit memberikan gambaran tentang apa itu cinta. Asy-Syaikh As-Sa'di, seorang ulama tafsir abad ini, beliau mengatakan ma'nal mahabbah, arti dari cinta, ta'alluqul qalbi bil mahbub, ketergantungan hati kepada yang dicintai. Jadi kalau orang cinta, jatuh cinta, dia akan tergantung terus kepada yang dicintai. Makanya ketika makan, ingat kamu apa, ingat Allah. Ketika makan, ingat kamu. Ketika mandi, ingat kamu. Ketika tidur, ingat kamu. Ketergantungan hati. Ya. Kalau orang cinta itu ketergantungan hatinya. Akan tergantung kepada yang dicintainya. Bukan hanya itu. Ya. Kata beliau, وَتَقْتَضِي مِنْ صَاحِبِهِ الْإِنْكِفَافَ عَمَّ يَقْرَهُ الْحَبِيبِ. Cinta itu akan membuat seseorang meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh yang dia cintai. Jadi cinta itu akan mendorong seseorang untuk meninggalkan sesuatu yang dibenci oleh orang yang dia cintai. Misalnya sekarang seorang muda mudi pacaran, ya, perempuannya bilang sama pacarnya itu, ya, bahwa mas kalau saya itu nggak suka warna hitam, maka dia akan berusaha menghindari warna yang hitam. Baju dihindari yang hitam, celana dihindari yang hitam, rambut diganti warnanya supaya enggak hitam. Jadi subhanallah, yang namanya cinta akan membuat seorang menjauhi apa yang dibenci oleh yang dia cintai, dan juga akan membuat dia melakukan apa yang disukai oleh yang dia cintai. Misalnya pacarnya ini sukanya adalah sambel, maka mau gak mau dia akan ikut-ikutan untuk mencintai sambel, walaupun setelah makan akan mules, ya, sehingga setiap kencan bawa obat apa namanya, saya gak boleh nyebutkan nama obat di sini, nanti kita promosi obat perut lah intinya. Nah subhanallah, ini pun juga definisi yang disampaikan oleh Syekh Sa'di ini juga berlaku ketika kita berbicara tentang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang hamba ketika dia cinta kepada Allah Azza wa Jal, maka dia akan berusaha menjauhi apa yang dibenci oleh Allah dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama kita mengatakan bahwa cinta itu ada cinta palsu, ada cinta asli. Cinta palsu itu adalah cinta yang cuma diucapkan di lisan saja, akan tetapi praktek kesehariannya tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan.
Makanya para ulama kita

0: mengatakan bahwa cinta kepada Allah ada cinta palsu. Yaitu ketika seorang hamba ngaku cinta kepada Allah, akan tetapi hatinya itu, perilakunya itu tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan, kalau cinta kepada Allah adalah puncak dari cinta, pertanyaannya boleh enggak kita cinta kepada selain Allah? Boleh enggak cinta kepada selain Allah? Boleh. Yakin? Yakin? Loh, apa enggak syirik kalau kayak gitu? Saya tanya sekarang, panjenengan cinta enggak sama Allah? Cinta. Cinta? Cinta. Cinta ibadah bukan? Ibadah. Panjenengan cinta kepada istri, kepada suami, kepada anak atau tidak? Cinta. Berarti panjenengan cinta kepada Allah, cinta kepada anak. Syirik enggak? Syirik itu apa? Menyekutukan. Menyekutukan berarti kan menduakan. Berarti cinta kita tidak murni kepada Allah. Iya enggak? Ayo. Cinta kepada anak karena Allah. Apa iya? Sekarang panjenengan punya motor. Cinta enggak sama motor? Cinta. Cinta karena Allah? Hah? Kita akan faham dan bisa menjawab pertanyaan ini ketika kita memahami bahwa cinta itu bermacam-macam. Cinta itu bermacam-macam. Secara garis besar, cinta itu terbagi menjadi dua. Menjadi berapa? Dua. Secara garis besar. Yang pertama adalah cinta yang bersifat ibadah. Ini yang pertama. Cinta yang bersifat ibadah. Yang kedua adalah cinta yang bersifat tabiat. Apa tabiat? Gawan, ya, bawaan. Tabiat itu bawaan, gawan bayi. Ya. Jadi cinta terbagi menjadi dua. Yang pertama cinta yang bersifat apa tadi? Ibadah. Yang kedua cinta yang bersifat tabiat. Seperti apa Ustaz cinta yang bersifat ibadah? Cinta yang bersifat ibadah adalah cinta yang diiringi dengan satu pengagungan, yang kedua perendahan diri. Apa yang kedua? Perendahan diri. Yang ketiga ketaatan yang mutlak. Ini adalah cinta yang bersifat ibadah. Apa tadi? Cinta yang bersifat ibadah adalah cinta yang diiringi dengan apa? Yang pertama, pengagungan. Yang kedua, perendahan diri. Yang ketiga, ketaatan yang mutlak. Mutlak itu artinya apa? Ya, kudu taat. Ya. Selalu taat. Itu namanya ketaatan yang mutlak. Jadi cinta yang bersifat ibadah ini, yaitu cinta yang diiringi dengan kita mengagungkan yang kita cintai, merendahkan diri kepada yang kita cintai, dan taat secara mutlak kepada yang kita cintai, orang yang seperti ini berarti dia telah beribadah kepada yang dia cintai. Jadi kalau ada seorang cinta kepada sesuatu, dan sesuatu itu dia agungkan, dia merendahkan diri di hadapannya, dan dia patuh mutlak total kepada yang dia cintai, berarti dia telah menyembah apa yang dia cintai. Dan yang satu ini, cinta yang jenis pertama ini, tidak boleh diarahkan, ditujukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai diarahkan kepada selain Allah, maka saat itu seorang hamba terjerumus kepada perbuatan apa? Syirik. Jadi tidak semua cinta, ya, tidak semua cinta. Jadi cinta tertentu yaitu cinta yang bersifat ibadah, di mana kita mengagungkan yang kita cintai, kita agungkan Allah Azza wa Jalla, kita rendahkan diri kita kepada Allah sampai kita rela meletakkan anggota kita yang terhormat di tanah. Kapan itu? Ketika sujud. Ya. Kita sampai rela untuk meletakkan kepala kita, anggota tubuh kita yang terhormat. Bayangkan ditaruh di atas tanah. Coba kepala kita, nuhun sewu nih, sama teman kita di apa kan? Di apa kan ini? apa sih, ditunjuk ya bahasa Indonesia, bahasa Jawa nih, bahasa Indonesia nya apa, didorong, didorong kan kayak gini, ditonjok, ya enggak, ya intinya kayak gitulah, ya. Jadi kepala kita dipakai tangan diginikan, marah nggak? Marah. Ya. Kenapa? Karena itu anggota yang terhormat. Akan tetapi lihat bagaimana kepala yang terhormat ini yang kita nggak rela untuk disentuh sama orang, mau kita letakkan di atas tanah demi untuk merendahkan diri kita ke hadapan Allah Azza wa Jalla. Ini adalah cinta yang sifatnya ibadah. Dan kaum musyrikin terjerumus kepada perbuatan syirik antara lain ketika mereka mencintai berhala-berhala mereka dengan kecintaan yang bersifat ibadah. Makanya mereka takut sekali, kualat itu takut sekali mereka. Kalau sampai ndak jamasi berhalanya, jadi penjamasan dari dulu sudah ada. Cuman mungkin bedanya kalau di Indonesia pakai jeruk purut mungkin ya. Atau jeruk nipis, enggak tahu saya. Cuman kalau bedanya di Indonesia mungkin pakai jeruk nipis atau pakai apa. Mereka sangat takut sekali. Mereka sangat patuh sekali kepada berhalanya. Kalau sampai tidak memberikan sesaji, mereka khawatir jangan-jangan akan kualat. Dan ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan bentuk kesyirikan kaum jahiliyah saat itu kepada berhala-berhala mereka. Allah jelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 165. Dalam surat Al-Baqarah ayat 165 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah." Ada di antara manusia, firman Allah, ada di antara manusia yang menjadikan sesembahan-sesembahan selain Allah, dan mereka mencintai sesembahan tersebut seperti kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah perbuatan syirik. Kemudian Allah menceritakan orang-orang yang beriman, walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, maka kecintaan mereka kepada Allah lebih besar. Inilah jenis yang pertama, cinta yang bersifat apa tadi? Ibadah. Yang kedua, cinta yang bersifat tabiat. Maksudnya gimana Ustaz? Maksudnya seperti yang saya katakan tadi, bahwa cinta yang jenis kedua adalah cinta hasil bawaan. Bawaan dari lahir. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia cinta dengan sesuatu yang sesuai dengan tabiatnya. Dan ini macam-macam, ya. Dan ini macam-macam. Ada yang sifatnya fitrah, bawaan, misalnya suka kepada makanan yang lezat, minuman. Ini kan beda-beda. Ada di antara panjenengan yang sukanya soto, sehingga segala jenis soto pernah dicoba. Ya. Segala jenis soto pernah dicoba. Ini contohnya cinta yang sifatnya tabiat, yaitu fitrah bawaan. Orang suka makanan yang enak. Yeah. Cuman dalam hal ini orang beda-beda. Seperti yang saya katakan, ada orang yang sukanya soto. Kalau boleh dikatakan dia itu maniak soto. Kuliner sejati soto. Dimanapun ada soto dia coba. Yeah. Sampai yang blusukan pun juga dia cari. Ya. Tapi ada sebagian orang baru nyium bau soto sudah mual. Loh, apa yang membedakan ini sama ini? Padahal sotonya sama, yang satu suka, yang satu enggak, bawaan. Termasuk yang sifatnya bawaan adalah laki-laki cinta sama wanita, wanita cinta sama laki-laki. Makanya kalau ada laki-laki cinta sama laki-laki ini bahaya ini. Ini sifatnya bawaan. Yang namanya laki-laki cinta sama wanita, wanita cinta sama laki-laki. Ini yang sifatnya bawaan. Contoh yang lain, yang sifatnya tabiat adalah cinta yang bersifat penghormatan. Contoh anak cinta kepada siapa? Kepada orang tuanya. Kecintaannya ini diiringi dengan penghormatan karena jasanya orang tua yang besar. Ada juga cinta yang sifatnya belas kasihan, rasa sayang. Contohnya kebalikannya tadi, Sekarang adalah cintanya orang tua kepada siapa? Kepada anaknya. Atau kita cinta kepada anak kecil. Kalau kita ngelihat, subhanallah, ngelihat anak kecil yang kelaparan, itu lebih kasihan daripada melihat orang tua yang kelaparan. Itu sudah bawaan, cinta sama anak kecil. Ada juga cinta yang sifatnya pertemanan. Jadi karena kita cinta sama teman kita, karena dia satu kelas sama kita, satu sekolah sama kita, satu rekan kerja sama kita, dan seterusnya. Nah, cinta yang jenis kedua ini, yang sifatnya tabiat ini, boleh atau tidak? Boleh. Jadi cinta kepada anak, cinta kepada lain jenis, ya. Kemudian cinta kepada makanan, cinta kepada harta, ini semuanya boleh. Tapi ada aturannya, nanti saya akan sampaikan. Apa dalil bolehnya? Dalil bolehnya cinta jenis ini adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Baqarah ayat, coba itu Al-Baqarah ayat 14 atau Ali Imran ayat 14, coba dilihat ya. Tolong dilihatkan, nanti kasih tahu saya. Ayatnya bunyinya adalah zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khayril musawwamati wal an'ami wal harth. Yang artinya orang itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala cinta kepada wanita, kepada anak, kepada harta, entah itu emas, perak, ya, atau hewan ternak, ya, atau tanaman. Jadi ini sudah bawaan dari lahir manusia itu cinta, ya. Manusia itu cinta kepada apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja seperti yang saya katakan tadi, bolehnya kecintaan kepada apa yang disebutkan tadi, surat apa? Oh iya, berarti bukan Al-Baqarah. Ali Imran 14, nggih? Iya. Berarti salah ini. Surat Ali Imran ayat berapa? Ayat 14. Jadi ini surat ini adalah dalil, salah satu dalil yang menunjukkan bolehnya mencintai yang saya sebutkan tadi, anak, kemudian orang tua, kemudian harta, makanan, minuman, hewan ternak, ya. Itu termasuk yang diperbolehkan oleh agama. Tapi ada syaratnya. Walaupun kita boleh mencintai tadi yang disebutkan, syaratnya ada. Pertama, syaratnya bolehnya cinta kepada tadi yang disebutkan boleh, tapi syaratnya satu, tidak melalaikan dari kewajiban agama. Tidak melalaikan dari kewajiban agama. Contoh, ada sebagian orang, ya, punya kelangenan macam-macam. Kelangenannya macam-macam, ada yang kelangenannya koki, ya, koki, ikan mas koki, ada yang kelangenannya cupang, ada yang kelangenannya ake. Saya bawa ake tapi enggak saya pakai. Bawa nanti dikira macam-macam. Ya, ada yang kelangenannya apa? Iguana, ya. Ada yang kelangenannya macam-macam. Ya. Kalau sampai melalaikan dari kewajiban agama enggak boleh. Contohnya saking cintanya kepada kelangenan dia, ya, sampai dia meninggalkan sholat, terlambat sholat karena asyik sedang bermain dengan kelangenannya, itu enggak boleh. Jadi secara asal panjenengan mau memelihara ikan koki, ikan emas koki, atau panjenengan mau memelihara cupang, mau memelihara ake kok dipelihara. Mau pakai ake enggak apa-apa. Akan tetapi tidak boleh melalaikan dari kewajiban agama. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, tidak mendorong kepada perbuatan maksiat. Tidak mendorong kepada perbuatan maksiat. Contohnya cinta lain jenis. Contohnya cinta lain jenis. Wajar. Laki-laki cinta wanita wajar. Wanita cinta laki-laki wajar. Tapi kalau sampai menyeret kepada perbuatan maksiat, tidak boleh. Contohnya maksiat apa? Berdua-duaan. Berdua-duaan. Boleh enggak ini? Enggak boleh sama lain jenis. Wah Ustaz, masa pacaran enggak berdua-duaan? Justru disitulah ujiannya. Ketika seorang diberikan tabiat oleh Allah Azza wa Jalla untuk mencintai lawan jenisnya, Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang sama memberikan rambu-rambu. Kalau cinta kepada pasangan, ini loh syaratnya. Kalau mau betul-betul pacaran paling nikmat itu pacaran setelah nikah. Ora deg-degan. Ya. Maksudnya gimana? Ya enggak takut dicari sama Satpol PP misalnya. Digeruduk, enggak takut. Karena apa? Sah. Ya. Jadi sudah ada ijab, sudah ada ijab kabul, sudah sah. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, tidak mengalahkan kecintaan kepada Allah. Ini yang ketiga. Tidak mengalahkan kecintaan kepada Allah. Dan ini nanti kita akan bahas ketika kita kaji tentang noda-noda cinta. Ini yang pertama, yang penting panjenengan tahu dulu ini, tiga ini. Di antara aturannya. Yang pertama apa? Tidak melalaikan dari kewajiban agama. Yang kedua, tidak mendorong kepada maksiat. Yang ketiga, tidak mengalahkan kecintaan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau kita perhatikan tadi, cinta ada dua. Yang pertama yang sifatnya adalah ibadah, yang kedua adalah yang sifatnya tabiat. Nah, kalau kita perhatikan antara dua ini lebih tinggi mana? Jelas yang pertama. Cinta yang sifatnya ibadah, yang boleh hanya kita tujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja banyak di antara kita ini masih belum bisa merealisasikan kecintaan yang jenis pertama. Bahkan lebih banyak di antara kita lebih memperhatikan cinta yang sifatnya tabiat dibandingkan cinta yang sifatnya ibadah. Kalau kita mau buktinya, lihat obrolan kita. Ketika kita ketemu sama orang, pertama kali yang kita tanya, teman lama gak pernah ketemu. Teman lama gak pernah ketemu. Yang kita tanya pertama, gimana kabarnya? Yang kedua, sudah nikah belum? Setelah nikah apa? Anaknya berapa? Terus pekerjaannya apa? Itu kan yang pertama kita tanyakan. Pernah gak kita tanya ketemu sama teman, gimana Masya Allah ibadahnya kepada Allah? Pernah gak? Jujur. Pernah gak? Karena yang mendominasi otak kita adalah cinta-cinta yang sifatnya tabiat. Padahal tadi kita sudah sampaikan bahwa cinta yang sifatnya ibadah itu lebih tinggi apa lebih rendah? Lebih tinggi. Kalau lebih tinggi seharusnya hal itu lebih kita perhatikan dibandingkan yang nomor dua. Terus bagaimana Ustaz kita menumbuhkan kecintaan kepada Allah? Ini penting. Bagaimana menumbuhkan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Kecintaan kepada Allah bisa kita tumbuhkan apabila kita menyadari kecintaan Allah kepada kita. Kecintaan kepada Allah bisa kita tumbuhkan manakala kita sadar bahwa Allah itu cinta sama kita. Allah cinta sama kita enggak? Cinta. Buktinya apa? Apa buktinya Allah cinta sama kita? Satu, ya, satu. Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada kita jalan yang benar. Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada kita jalan yang benar. Nyun sewu, agamanya yang di sini apa? Islam. Gak ada yang non-muslim ya? Alhamdulillah. Islam semuanya? Ini jalan yang benar atau bukan? Jalan yang benar. Ada enggak yang beragama non-Islam? Ada enggak? Ada. Dan kalau kita presentasikan satu dunia, luar biasa banyak sekali yang tidak meniti jalan yang benar ini. Akan tetapi subhanallah, dari sekian miliar manusia, bahkan mungkin dari sekian triliun manusia, Allah subhanahu wa ta'ala memilih kita untuk mendapatkan hidayah jalan yang benar. Dalam waktu yang sama, banyak orang-orang yang tidak mengetahui jalan kebenaran tersebut. Apa sih istimewanya kita mendapatkan hidayah? Kebanyakan dari kita mendapatkan hidayah karena semata-mata karunia dari Allah, bukan kita minta. Karunia dari Allah gimana? Kita lahir dari keluarga yang Muslim. Akhirnya kita pun beragama Islam. Ada yang Islamnya sejak lahir? Ada yang Islamnya bukan sejak lahir? Angkat tangan. Satu. Bayangkan, dari sekian ratus yang hadir cuma satu. Sisanya adalah Islam sejak lahir. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah salah satu bukti kecintaan Allah yang pertama kepada kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita jalan yang benar. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita untuk melakukan kebaikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala bukan hanya menunjukkan kebenaran, tapi Allah motivasi kita, Allah beri kita semangat. Dengan cara apa? Dengan cara pahala. Bahwa orang yang melakukan kebajikan satu kali, maka akan mendapatkan pahala berapa? 10 kali, itu minimal. Itu minimal. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillahi kana lahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 10. Bayangkan, Allah Subhanahu wa taala motivasi kita supaya kita semangat untuk beribadah untuk kepentingan kita. Allah kasih nih, kalau kamu baca satu huruf dapat 10 pahala. Coba sekarang, nih. Kalau misalnya kamu bekerja satu hari akan digaji 10 hari. Semangat enggak kira-kira? Semangat. Misalnya gaji sehari berapa biasanya? 50 ribu. Kalau kamu kerja di rumah saya, kamu akan saya gaji sehari 50 kali 10 berapa? 500 ribu. Mau enggak? Tapi saya enggak ada itu kerjaan di rumah. Saya yakin banyak yang rela untuk meninggalkan pekerjaan lamanya. Tapi sekarang saya tanyakan, kalau panjenengan baca Al-Quran satu huruf dapat 10 pahala, mau enggak? Mau enggak? Siapa yang sudah baca Quran tadi pagi? Sudah Ustaz, Al-Fatihah ketika sholat. Itu sih gak usah dibahas, itu memang sudah kewajiban kita baca Quran ya, di dalam sholat-sholat kita. Lihatlah, Allah Subhanahu wa taala motivasi kita. Dikasih oleh Allah, diiming-imingi pahala. Inilah kebaikan dari Allah Azza wa Jal, supaya kita semangat beribadah. Kalau kita semangat beribadah, yang untung siapa? Kita sendiri. Inilah saking sayangnya Allah kepada kita. Subhanallah, gak cuma sampai 10. Bahkan di dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang yang berinfak di jalan Allah bisa dilipat gandakan sampai berapa? 700 kali lipat. Kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang berinfak di jalan Allah seperti seorang yang menanam satu biji, dari satu biji itu akan tumbuh 7 tangkai, dan setiap tangkai itu ada 100 biji lagi. Berarti berapa? 700. Supaya apa? Supaya semangat. Ya sekarang kalau misalnya saya katakan tadi, saya silakan orang yang bekerja di rumah saya satu hari dapat gaji 10 hari kerja. Ini bukan 10 hari kerja. Berapa? 700 hari kerja. Allahu Akbar. Inilah bukti kasih sayang Allah kepada kita. Yang ketiga, di antara bukti kasih sayang Allah kepada kita adalah Allah menjanjikan ampunan untuk orang-orang yang bergelimang dengan dosa. Allah menjanjikan ampunan untuk orang-orang yang bergelimang dengan dosa. Manusia ini sudah diiming-imingi oleh Allah pahala, sudah ditakut-takuti dengan dosa, tapi tetap saja melakukan apa? Dosa. Saking sayangnya Allah kepada kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan bagi mereka yang sudah melakukan perbuatan dosa, walaupun dosa itu berulang-ulang. Dan Allah Azza wa Jal tidak akan pernah bosan untuk menunggu hambanya bertaubat. Siang malam terserah. Mau pagi diterima, mau siang diterima, mau sore diterima, mau malam diterima, mau dini hari diterima sama Allah, ditunggu sama Allah Azza wa Jalla. Walaupun terulang-ulang tetap akan diterima sama Allah. Beda dengan manusia. Punya pembantu? Punya enggak? Punya pembantu enggak? Punya? Enggak ada yang punya? Masya Allah ya, sama-sama saya berarti. Sekarang coba lihat para majikan yang punya pembantu. Ah, enggak usah pembantu lah, pekerja, wis pekerja. Panjenengan punya toko, punya karyawan. Tokonya barang pecah belah. Jualan piring, jualan gelas, jualan apa dan seterusnya. Pembantu baru tamat SD ya, karena kekurangan biaya akhirnya bantu di toko panjenengan. Hari pertama mecahin satu gelas. Gimana? Dimaafkan enggak? Ya wajar lah, si cilik. Hari yang kedua mecahkan satu piring. Yang pertama gelas, yang kedua apa? Piring. Surah papalah, memper lah si cilik. Hari yang ketiga mecahkan mangkok. Gimana? Masih dimaafkan enggak? Masih enggak? Masih? Besok saya suruh orang-orang pada kerja di tempat panjenengan. Banyak di antara kita kalau sampai sudah tiga kali ge. Wis ping telu loh. Wis sesuai entong kok piringnya. Ini sudah tiga kali loh. Kalau sampai terulang lagi, nah lihat, kalau sampai terulang lagi out. Coba Allah pernah enggak gitu sama kita? Pernah enggak Allah gitu sama kita? Kita melakukan perbuatan dosa, kita istighfar, bertaubat, diterima sama Allah. Kita ulangi lagi, diterima sama Allah. Kita ulangi lagi, diterima sama Allah. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala bahagia dan senang ketika melihat hambanya mau bertobat kepadanya. Ini bukti yang keberapa? Bukti yang ketiga. Bukti yang keempat. Allah subhanahu wa ta'ala sering memberi kita nikmat tanpa kita minta. Allah subhanahu wa ta'ala sering memberikan nikmat kepada kita tanpa kita minta. Nafas nikmat atau bukan? Nikmat. Kita butuh enggak? Butuh enggak? Butuh. Tadi pagi ada yang minta kepada Allah supaya bisa bernafas hari ini. Ada enggak? Yang saya angkat tangan. Yang tadi pagi sempat berdoa, ya Allah izinkan hari ini saya bisa bernafas, angkat tangan. Enggak ada. Butuh nafas enggak? Kalau enggak dicabut loh. Bukan nakut-nakuti. Cuman ini bisa kita jadikan sebagai bahan renungan. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita izin, memberikan kita izin untuk bernafas, itu nikmat tanpa kita minta Allah kasih. Kemudian aliran yang ada di dalam pembuluh darah kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala dikasih izin untuk mengalir. Coba satu mampet, apa yang terjadi? Stroke. Cuma satu saja aliran yang mampet, stroke, apalagi yang di kepala. Pernah enggak kita pagi hari minta, ya Allah biarkanlah darah di tubuh saya mengalir. Ya Allah biarkanlah nafas ini bisa keluar dari mulut saya, dari hidung saya. Kita jarang minta itu kepada Allah Azza wa Jalla, tapi selalu Allah berikan kepada kita tanpa kita minta. Ini adalah empat contoh bagaimana kasih sayang Allah kepada kita, dan masih banyak lainnya yang seharusnya ketika kita mengingat kasih sayang Allah kepada kita, maka seharusnya kita pun juga menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita berharap setelah kita menyadari kasih sayang Allah ini, setelah ini kita akan beribadah kepada Allah dengan rasa cinta, bukan dengan keterpaksaan. Puasa dengan rasa yang ringan, kemudian berzakat juga dengan rasa yang ringan, bersedekah juga dengan rasa yang ringan. Tidak lagi membeda-bedakan duit 100 ribu di masjid dengan duit 100 ribu di pasar. Pernah saya sampaikan ini ya di suatu pengajian. duitnya sama 100 ribu, tapi ketika di masjid terasa besar, ketika di pasar terasa kecil. Iya apa enggak? Duit 100 ribu, duitnya sama. Kalau di masjid kerasane gede banget, kalau di pasar kerasane sedikit sekali. Mau buktinya? Kotak tadi itu loh yang lewat itu loh. Yang dimasukkan berapa? Ketika masuk tangan ke kantong yang keluar warnanya merah, kerasanya gimana?
1: Jeneng sing metu sing abang.
0: Rasanya gede sekali. Rasanya gede sekali. Tapi ketika di pasar, ya Allah, mong pasar kur gawa 1.000. Lihat, kur. Kenapa tidak kita balik? Ketika keluar di masjid, yang keluar merah, lah kur 1 siki. Masukkan. Kalau kita betul-betul cinta sama Allah Subhanahu wa taala, akan terasa ringan itu semuanya. Berpuasa terasa ringan, membaca Al-Qur'an terasa ringan, birrul walidain terasa ringan, meninggalkan maksiat terasa ringan. Itu kalau kita melandasi ibadah kita di atas kecintaan kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Sudah. Sekarang kita memasuki tema utama kita. Jadi tadi itu baru apa? Mukaddimah. Sekarang tema utamanya adalah apa? Noda-noda cinta. Perlu difahami bahwa cinta seperti yang saya katakan tadi adalah sesuatu yang suci. Akan tetapi kesucian cinta itu telah ternoda. Ternoda oleh noda-noda yang disematkan oleh para manusia. Apa saja noda-noda tersebut? Ada noda yang paling parah, ada noda yang di bawahnya, dan ada noda yang di bawahnya lagi. Kita mulai dari noda yang paling berat. Di antara noda-noda cinta, yang pertama adalah noda yang bernama syirik cinta. Ini noda yang pertama. Apa? Syirik cinta. Apa itu Ustaz syirik cinta? Syirik cinta adalah ketika seseorang mencintai selain Allah dengan kecintaan yang sifatnya apa tadi? Ibadah. Apa itu syirik cinta? Ketika seseorang mencintai selain Allah dengan cinta yang sifatnya ibadah. Masih ingat tadi cinta sifat ibadah itu kalau diiringi dengan satu, pengagungan. Yang kedua, perendahan diri. Yang ketiga, ketaatan yang sifatnya mutlak. Hati-hati. Jadi kalau sampai seorang hamba mencintai pacarnya, ya, sampai rela melakukan apapun yang diperintahkan walaupun itu menyimpang dari ajaran agama, hati-hati. Atau bukan hanya pacar. Kadang-kadang seorang murid kepada gurunya, kepada guru spiritualnya, biasanya seperti itu. Atau kepada guru ideologinya, dia sudah bersifat terlalu tunduk dan patuh. Apa kata guru sendiko dawuh, gak peduli benar apa salah. Hati-hati. Bisa jadi Anda sedang terjangkiti namanya syirik cinta. Dan ini dilakukan oleh sebagian kalangan yang seperti yang saya katakan, yang terlalu mengkultuskan gurunya. Saya akan bawakan beberapa perkataan oleh para tokoh-tokoh mereka yang mengatakan bagaimana seharusnya seorang murid kepada guru spiritualnya. Ada seorang yang bernama Muhammad Amin Al-Kurdi, dia mengatakan, wa minha ya'ni min adabil muridi lisyekh. Di antara adab yang harus dilakukan seorang murid kepada gurunya, ini contoh yang salah. An la ya'tarida 'alaihi fima fa'alah walau kana zahiruhu haraman. Tidak boleh seorang murid protes kepada gurunya manakala melakukan sesuatu yang dia lihat itu adalah haram. Jadi kalau dia melihat gurunya melakukan sesuatu yang haram, enggak boleh apa? Protes. Auzubillahi min dzalik. Melihat gurunya misalnya minum pakai tangan kiri, enggak boleh protes. Enggak boleh protes. Atau ngelihat gurunya misalnya maaf, na'udzubillahi min dzalik, ya katakanlah berduaan dengan wanita yang bukan apa-apanya, enggak boleh protes. Kemudian dia mengatakan wala yaqulu lima fa'ala kadza. Dan tidak boleh seorang murid mengatakan kepada gurunya, "Kenapa engkau melakukan ini?" Tanya saja enggak boleh. Ya. Li'anna man qala li syaikhi lima la yuflih abadan. Karena kalau ada seorang murid mengatakan kepada gurunya, "Kenapa seperti ini?" maka dia tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Kalau sampai berani berkata kepada muridnya, kepada gurunya, "Kenapa seperti ini?" maka dia tidak akan beruntung selama-lamanya. Apalagi tanya dalil sama gurunya, oh kualat. Nah, kalau ustadnya menyampaikan A, kemudian tanya, "Nyun sewu, itu dalilnya apa?" Gak boleh itu. Ini salah satu bentuk ketaatan yang sifatnya mutlak. Dan ini hanya boleh kita tujukan kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia mengatakan waqad tasduru minasyaikhi suratun madhmumatun fil zahir wa hiya mahmudatun fil batin. Kata dia alasannya kadang-kadang guru itu melakukan sesuatu yang tercela kelihatannya padahal terpuji sebenarnya. Jadi potretnya tercela padahal sebenarnya dalamnya terpuji. Itu gimana itu contohnya? Maka di sini perlu diwaspadai. Jadi kita mencintai guru kita harus karena dia berjasa sama kita. Makanya kemarin di pengajian di mana? Di Masjid Jensut ya, di Purwokerto. Kita akan berbicara tentang adab kepada siapa? Adab kepada guru. Kita harus beradab kepada guru kita. Kita menghormati guru kita. Kita berusaha untuk membantu guru kita. Kita berusaha untuk memperhatikan dia saat menyampaikan pelajaran. Akan tetapi tidak sampai taraf seperti ini. Bahkan ada satu ungkapan yang lainnya. Ya. Dari salah satu tokoh mereka yang bernama Ali Wafa, dia mengatakan al-muridu shadiqu ma'a syaikhihi kal mayyiti ma'a mughassilihi. Murid yang betul-betul taat kepada gurunya adalah murid yang memposisikan dirinya seperti jenazah yang sedang dimandikan oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Sampai sedemikian. Jadi kalau betul-betul mau jadi murid yang benar, kata dia, kita harus seperti apa? Jenazah. Coba jenazah diwolak-walik, digosok itu ada yang protes enggak? Protes enggak? Enggak, kalau protes lari nanti semuanya. Enggak ada yang protes, mau dibalik, mau di apa, mau ditungkurepkan, perutnya mau di apa namanya ini? Mau ditekan, mau diurut, enggak protes. Nah, kata dia ini kalau kita sama guru kita harus seperti itu, enggak bisa. Enggak bisa seperti itu. Kalau memang gurunya mengajarkan sesuatu yang kurang pas, kita perlu tanyakan. Akan tetapi tentunya dengan adab yang baik. Ini juga perlu kita tekankan. Kadang-kadang ada sebagian orang yang kurang sopan menegur gurunya di hadapan umum. Ini gak bagus. Atau berbicara dengan gurunya tapi dengan bahasa yang tidak sopan. Ini juga gak benar. Jadi kita juga tidak termasuk orang yang terlalu berlebihan di dalam mengagungkan guru, juga tidak termasuk orang yang meremehkan guru. Kita berada di pertengahan, menghormati kalau keliru ditegur tapi dengan cara yang baik. Inilah noda yang pertama. Apa tadi? Syirik cinta. Yang kedua. Noda yang kedua adalah zina cinta. Apa? Zina cinta. Memperhatikan perilaku generasi muda di zaman kita ini. Dan bukan cuma generasi muda, juga generasi tua. Supaya kita adil, ya. Supaya kita adil. Itu sangat memprihatinkan. Bayangkan anak SD berzina dengan anak TK. Anak SD berzina dengan anak TK. Disoting pula. Kalau dahulu seingat saya, ketika masih SD, ketika saya masih SD ya tahun 80-an sekian lah ya. Itu kalau sampai dikata-katain si fulan pacare fulanah, malunya luar biasa. Saya ingat sekali saya. Sampai kalau misalnya ditulis kan biasanya kayak gitu kan, ditulis pakai kapur gitu. Budi love Siti misalnya. Wah, jengkel itu dicari itu siapa yang nulis. Ya. Kalau bisa melakukan perhitungan. Ya. Mau ketemu di mana, di lapangan atau mau di mana? Ya. Tapi sekarang subhanallah. Ya. Semuanya dalihnya apa? Terlanjur cinta. Ya. Melakukan perzinaan dan mereka menganggap remeh. Ada yang mengatakan zina itu kan cuma kemaluan ketemu sama kemaluan. Ya kayak teman ketemu sama teman lah kira-kira seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Di zaman kita ini yang namanya zina pelan-pelan mau dilegalkan. Dan ini kadang-kadang kurang disadari oleh sebagian kalangan. Taunya loh kita cuma hanya merayakan tanggal berapa? 14 Februari ya? Ya. Hanya merayakan hari cinta masa enggak boleh? Hanya merayakan hari cinta masa enggak boleh? Valentine Day masa enggak boleh? Cinta itu kan sesuatu yang sifatnya suci. Jelas. Ngomongnya kena banget. Cinta kan fitrah, cinta kan bawaan. Ya cinta yang mana? Lihat bagaimana musuh-musuh kita berusaha untuk merusak kaum muslimin dengan bahasa-bahasa yang indah. Makanya kan namanya Valentine Day. Ya. Tidak ada merayakan zina day, itu enggak ada. Tapi lihat apa ujung-ujungnya. Kalau dahulu mungkin hanya sekedar memberikan bunga mawar. Nanti lama-lama coklat. Lama-lama coklat di dalamnya ada, maaf, ada kondomnya. Ya. Lama coklat di dalamnya ada kondomnya, dibungkus satu. Dan konon, ya, pada hari itu penjualan kondom naik ya jumlahnya. Siapa yang pakai? Lihat awalnya cuma ya, awalnya cuma hari kasih sayang. Hari mengungkapkan saya sayang sama kamu. Ya. Nanti lama-lama ketemuan, nanti lama-lama pegang-pegangan, lama-lama zina. Akhirnya Valentine Day nanti akan berubah menjadi hari halal zina. Begitulah setan. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu mengatakan innallaha kataba 'ala ibni adama hadzahu min az-zina adraka dzalika la muhala. Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan Bani Adam itu akan melakukan perbuatan zina tidak bisa dia hindari. Dan zina itu bukan hanya zina kemaluan. Nabi SAW mengatakan fazinal ainin nazar. Mata juga bisa berzina. Apa zinanya? Melihat. Melihat apa? Melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi SAW mengatakan wazinal lisanil mantiq. Dan lisan juga bisa berzina. Apa zinanya lisan? I love you. Yeah. Mengungkapkan rasa cinta kepada lain jenis yang tidak halal. Ya. Wal qalbu tamanna wa tashtahi. Hati juga berzina, hati yang akan mendorong nanti. Wal farju yusaddiqu dzalika kulluhu aw yukadzibu. Dan yang akan mengeksekusi adalah kemaluan. Yang akan mengeksekusi perzinaan itu apakah lanjut atau tidak kemaluannya. Makanya kan orang enggak mungkin ketemu ujug-ujug ketemu langsung apa? Zina. Masa orang ketemu di bis ketemu, gimana kabarnya mbak? Baik, zina yuk. Tidak ada. Kecuali kalau memang apa? Maaf ya, wanita nakal. Itu pun juga biasanya pakai basa-basi dulu. Tidak mungkin. Awalnya dari mata turun ke hati. Makanya dari awal agama kita itu memotivasi umatnya untuk menjaga pandangan mata. Karena efeknya seperti itu. Yeah. Jadi mata ini kita jaga supaya apa? Supaya nanti tidak merembet kepada yang lainnya. Yeah. Mata pertama kali ketemu Kalau enggak ghadul basar, tidak tundukkan pandangan matanya, ngelihat terus lama-lama kedip-kedip. Nah, setelah kedip-kedip terus ya enggak langsung lah, kedip-kedip dulu terus tukaran kartu ya, tukaran nomor HP, setelah itu SMS-an, setelah itu janjian ketemu. Ketemu juga enggak langsung berzina, paling pegang-pegangan dulu ya. Pegang-pegangan pun masih malu-malu, malu-malu tapi mau ya. Kok tahu Ustaz? Alhamdulillah, proses saya pernikahan dengan istri saya cuma 2 minggu. Jadi saya dikenalin sama kakak, teman dia kuliah, ngeliat cocok, langsung menentukan tanggal pernikahan. 2 minggu langsung, to the point aja. Ngapain lama-lama? Seperti yang saya katakan tadi, anak-anak muda ya, pacaran paling enak itu kalau sudah nikah, ayem, tentrem ya, gak takut, gak khawatir. Seperti yang tadi, gak takut dikejar-kejar Satpol PP ya. Panjenengan mau boncengan dengan gaya apa, mau di rumah, mau di mana, terserah, ini halal ya. Makanya dari mata turun ke hati. Pertama kali ketemu pegang-pegangan, lama-lama apa? Lama-lama janjian, di kemudian berzina, akhirnya seperti itu. Makanya agama kita melakukan tindakan preventif luar biasa, dari awal sudah di stop. Dan ini lebih mudah ya. Lebih ringan untuk melepaskan diri dari jeratan dibandingkan kalau sudah terlanjur masuk ke dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Kalau sudah sampai berzina, lepasnya sulit. Karena sudah ada benih yang ditanam. Lebih sulit kalau sudah seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Dan para wanita, saya katakan, nuhun sewu, khusus untuk para wanita, terutama anak-anak muda, wanita itu lebih dominan perasaan atau rasio? Perasaan atau rasio? Perasaan. Makanya wanita, kalau sudah dikatakan oleh laki-laki, "Dek, I love you," misalnya gitu, langsung itu terbang ke kawang-awang. Padahal bisa jadi, ya bisa jadi laki-laki ini bisa ngomong kayak gitu karena tadi sudah latihan di rumahnya. Sudah latihan dengan mimiknya yang kira-kira kayak kesungguhan. Nanti besoknya ketemu sama wanita lain kayak gitu lagi. Ini laki-laki apa ini? Apa? Playboy. Laki-laki yang seperti ini, wanita kadang-kadang cuma disentuh, cuma dikatakan kayak gitu sudah langsung terbang ke awang-awang. Jangan mau seperti itu. Jadi kalaupun Anda mengatakan saya berzina dengan pasangan saya karena dasar cinta, belum tentu pasangan Anda berzina dengan Anda juga karena dasar cinta. Mungkin dia hanya ingin melampiaskan apa? Syahwatnya. Setelah Anda berisi ya, dia lari enggak mau tanggung jawab, dia mencari korban yang lainnya. Nauzubillahi min dzalik. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salah satu dari tanda-tanda hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa yabqa shirarun nasi yataharujuna fiha taharujul humur." Di antara bentuk-bentuk tanda-tanda hari kiamat adalah ketika itu tersisa manusia-manusia yang paling buruk, dan mereka itu berzina seperti keledai yang sedang kawin. Keledai kawin masuk kamar enggak? Masuk kamar enggak? Keledai kawin ya senemune. Itulah yang akan terjadi. Dan na'udzubillahi min dzalik, di negara-negara di luar sudah terjadi. Semoga enggak sampai ke Indonesia. Saya pernah diceritai sama teman-teman, kebetulan ketika kami masih kuliah di Madinah, banyak teman-teman dari Eropa, dari Amerika, dari Rusia. Ini salah satu teman saya yang cerita dari daerah Balkan. Balkan itu ya Eropa Timur yang Tantan itu loh ya, apa? Cekoslavia. Pokoknya gitu-gitulah daerah yang sana. Dia cerita sama saya. Kalau orang mau berzina di negara kami, gak lihat tempat. Kalau dia pengennya di kebun ya sudah, di taman gitu misalnya, lagi duduk berdua, kemudian tahu-tahu syahwatnya naik, ya sudah langsung di situ, Orang mau ngelihat, mau nonton, mau lewat, enggak peduli. Nauzubillah min dzalik. Seperti apa tadi? Seperti keledai yang sedang kawin. Dan budaya seperti itu cepat atau lambat sedang berusaha untuk ditransfer ke negeri kita. Dengan berbagai cara. Dengan film, dengan sinetron, dengan internet, ya. Dengan majalah, dengan buku, dengan novel, entah sifatnya kartun atau yang beneran, itu lagi berusaha semaksimal mungkin mereka usahakan untuk ditanam di negeri kita. Ya. Maka kita harus waspada dari noda yang kedua ini. Apa? Zina cinta. Yang ketiga nodanya, cinta tidak karena Allah. Cinta tidak karena Allah. Tadi pernah saya tanyakan kepada para hadirin sekalian, panjenengan cinta enggak sama Allah? Cinta enggak? Cinta. Tadi kita bahas bukti cinta Allah sama kita. Sekarang saya tanya, panjenengan mengatakan cinta sama Allah, apa buktinya? Apa buktinya kita cinta sama Allah? Para ulama kita mengatakan di antara bentuk bukti cinta seorang hamba kepada Allah di antaranya adalah manakala kita mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan menyayangi siapa yang disayangi oleh Allah. Itu di antara bukti cinta. Di antara bukti cinta seorang hamba kepada Allah mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Apa yang dicintai oleh Allah? Ibadah. Salat. Kalau kita cinta salat, berarti kita serius cinta sama Allah. Kalau kita cinta zakat, kita serius cinta kepada Allah. Kalau kita cinta baca Al-Quran, kita serius cinta kepada Allah. Kalau kita cinta zikir, berarti kita serius cinta kepada Allah. Kalau kita cinta amar ma'ruf nahi mungkar, berarti kita serius cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Dan menyayangi siapa yang disayang oleh Allah. Siapa yang disayang oleh Allah? Kaum mukminin. Kaum mukminin. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kaum mukminin. Maka kalau kita memang betul-betul cinta kepada Allah, kita harus mencintai kaum mukminin. Karena Allah mencintai mereka. Inilah yang dikatakan cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya banyak di antara hadirin sekalian yang sering mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini akan dibahas nanti di pengajian di bulan Ramadan oleh Ustaz Zaid. Apa judulnya? Manusia-manusia istimewa di padang mahsyar. Hadis Nabi SAW, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar. Pada hari itu tidak ada naungan lain kecuali naungan dari Allah Azza wa Jalla. Di antara 7 golongan tersebut, Nabi SAW bersabda, rajulani tahabba fillahi ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Jadi supaya kita betul-betul mendapatkan naungan Allah Azza wa Jalla di padang mahsyar, kita berusaha mencintai orang lain karena Allah. Apa maksudnya Ustaz? Mencintai orang lain karena Allah maksudnya lah kita cinta kepada fulan karena fulan taat kepada Allah. Karena fulan rajin ibadah maka kita cintai. Karena fulan rajin puasa maka kita cintai. Karena fulan rajin ngaji maka kita cintai. Itulah cinta karena Allah Azza wa Jalla. Kebanyakan manusia cintanya karena apa? Karena dunia. Ya, karena dunia. Kenapa kok kamu dekat-dekat sama dia? Ya iyalah, wong dia itu orang kaya, setiap hari bisa traktir. Dia kan enggak sholat, ya enggak apa-apa, yang penting kan traktir. Kamu kok enggak dekat sama dia? Enggak pernah traktir kok. Dia orangnya miskin, kan rajin sholat. Ya ngapain sholat? Ya sholat, enggak pernah traktir kok. Lihat. Cintanya diukur dengan dunia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dekat-dekat dengan orang kaya pun sama seperti itu.
1: Dekat-dekat sama orang yang cantik, ya, sama laki-laki yang ganteng juga seperti itu. Ya, mencintai, kenapa kamu dekat? Ya iyalah, wajahnya kayak artis. Kalau saya jalan sama dia kan, ya pede lah jalan sama dia. Lu kan udah dekat sama dia, sama yang satunya itu.

Cintanya bukan karena Allah, tapi karena sesuatu yang sifatnya duniawi. Kalau seorang hamba membangun cintanya karena Allah subhanahu wa ta'ala, dengan izin Allah azza wa jal, dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dan orang yang seperti ini akan mencapai kesempurnaan iman. Rasulullah s.a.w. bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan sanadnya dinilai hasan oleh sebagian ulama, Rasulullah s.a.w. bersabda, man ahabba lillahi, barang siapa yang mencintai karena Allah, wa abghadha lillah, membenci karena Allah. Membenci karena Allah bagaimana Ustaz? Kita membenci seseorang karena dia tidak taat kepada Allah. Itulah namanya membenci karena Allah. Kenapa kamu benci dia? Dia enggak sholat. Loh, dia kan kakak kamu, enggak apa-apa. Ada sebagian orang ya, enggak peduli ya, dan inilah yang benar. Membenci karena dia tidak taat kepada Allah, sekalipun dia orang terdekat kita. Kita benci dia karena dia tidak taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kamu benci dia? Karena dia enggak mau bayar zakat, karena dia enggak mau ngaji. Kita benci. Kita benci perbuatan buruknya. Walaupun kita berusaha untuk mengajak dia ke jalan yang benar, tetap itu. Membenci karena Allah, wa a'ta lillah, memberi karena Allah. Infak karena Allah, membantu orang karena Allah. Wa mana'a lillah, dan juga menahan pemberian karena Allah juga. Tidak memberi juga karena Allah, karena tahu kalau saya kasih ini nanti akan digunakan duitnya untuk berbuat maksiat, maka saya enggak kasih, saya tahan pemberian itu. Barang siapa yang melakukan hal-hal ini, kata Nabi SAW, faqad istakmalal iman, sungguh dia telah sempurna imannya. Jadi iman itu bukan hanya diukur dari sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrohnya sudah pingkopangkaping. Bukan hanya diukur dari situ, tapi diukur apakah dia membenci siapa yang dibenci oleh Allah, mencintai siapa yang dicintai oleh Allah. Ada sebagian orang lebih akrab dengan orang-orang kafir dibandingkan dengan orang yang beriman. Kalau orang betul-betul cinta kepada Allah, maka dia akan mencintai siapa yang dicintai oleh Allah dan membenci siapa yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang keberapa? Ini yang ketiga. Yang terakhir, noda cinta yang terakhir adalah menomorduakan kecintaan kepada Allah. Menomorduakan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya menomorduakan bagaimana? Maksudnya ya tidak menomorsatukan. Menomorduakan maksudnya tidak menomorsatukan. Karena tadi sudah saya sampaikan bahwa boleh kita cinta kepada selain Allah, akan tetapi jangan sampai melalaikan kecintaan kepada Allah, mengalahkan kecintaan kepada Allah. Kalau menomorduakan berarti kecintaan dia kepada selain Allah lebih besar dibandingkan kecintaan kepada Allah. Dan itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala diingatkan ya dengan keras di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 24. Ya. Surat At-Taubah ayat 24. Di situ Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, apabila orang tua kalian, anak kalian, saudara kalian, istri kalian, keluarga kalian, kekayaan kalian, perniagaan kalian, rumah kalian lebih kalian cintai dibandingkan Allah dan Rasulnya, juga berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah menimpakan azab kepada kalian. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cinta kepada orang tua tidak boleh mengalahkan cinta kepada Allah. Cinta kepada istri tidak boleh mengalahkan cinta kepada Allah. Cinta kepada anak tidak boleh mengalahkan cinta kepada Allah. Cinta kepada harta tidak boleh mengalahkan cinta kepada Allah. Cinta kepada tempat tinggal tidak boleh mengalahkan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mana kita bisa mengetahui bahwa

0: kita itu sudah menomor satukan cinta kepada Allah. Buktinya mana Ustaz? Buktinya kalau ada dua kepentingan, satunya kepentingan Allah, satunya kepentingan dunia ini kita kalahkan. Itu buktinya kalau kita betul-betul menomor satukan cinta kepada Allah. Contoh, pekerjaan mengharuskan menyelesaikan rapat, tapi di masjid sudah dikumandangkan azan. Mana yang kita dahulukan? Mana yang kita dahulukan? Biasanya yang keluar kata-kata apa? Tanggung. Ya enggak? Berarti kita masih menomorduakan cinta kepada Allah. Contohnya gampang sekali, enggak usah jauh-jauh. Pekerjaan yang ada di hadapan kita. Kalau kita masih terbiasa seperti itu, berarti kita masih menomorsatukan pekerjaan. Ada sebagian orang menomorsatukan sawah. Menomorsatukan sawah. Karena sekarang sudah mulai menguning padinya, maka padinya atau sawahnya harus selalu ditunggu. Pakai macam-macam, klotak. Ada orang-orang, macam-macam lah gimana caranya. Dikumandangkan suara azan. Gimana? Wah, nek ditinggal ya parinentong. Kira-kira mungkin gak parinya habis, padinya habis kalau ditinggal sholat 10 menit gitu. Habis gak kira-kira? Ya Allah, masa sih gak yakin sama janjinya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan baginya jalan keluar dan akan memberi rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Masa sih kita gak yakin kalau burung itu ciptaannya Allah? Allah bisa gak melarang burung untuk hinggap kepada kita selama kita sholat? Bisa gak? Sangat bisa. Seperti yang pernah kita sampaikan pada pengajian tafsir, bahwa makhluk-makhluk tersebut adalah mereka hanya menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya 10 menit burung itu disuruh stop. Ya, ini sawah ini jangan didatangi. Ini orangnya lagi sholat. Kalau mau datang tuh. Sawahnya orang yang gak pernah sholat. Mau ditunggu pakai orang-orangan 10. Kalau burungnya sudah diperintahkan oleh Allah untuk tidak takut, ya burungnya tidak akan takut. Coba saya tanya, yang punya sawah? Ada yang punya sawah? Ada, ya banyak mungkin. Ada nggak panjang kesok, klotak, burungnya nggak terbang? Ada nggak? Banyak. Ya. Sampai bingung ini pakai cara apa lagi? Nah, sudah klotak, diganti apa coba? Hah? Kentongan. Sudah bingung, apa masa mau pasang sirine? Nanti dikira ada ada apa nanti? Masa mau dipasang apa lagi coba? Ya bukannya kita enggak boleh usaha, boleh. Akan tetapi jangan lupa bahwa yang mengatur burung itu semuanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Waktunya sholat tinggalkan. Tawakal sama Allah azza wa jal. Serahkan itu semuanya sama Allah. Ya. Kalaupun ternyata panjenengan pergi ke masjid, ada 1, 2, 3 burung yang nekat tetap di situ saja, ya anggaplah sedekah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun." Andaikan seorang muslim menanam sebuah pohon atau menanam tanaman, kemudian buahnya itu dimakan oleh burung. Lihat, Nabi mengatakan secara spesifik apa? Burung. Termasuk di dalamnya codot. Karena burung juga, karena codot juga burung. Codot itu burung bukan? Ya spesies kan? Masa sih codot spesies apa kalau bukan burung? Ya burung kan? Fayakulu minhu tayrun, dimakan oleh burung. Au insanun, atau manusia. Au bahimatun, atau binatang ternak. Illa kana lahu bihi sadaqah, melainkan itu akan ditulis sebagai pahala sedekah. Ada sebagian orang di zaman ini, mangganya, belimbingnya dimakan sama codot malam-malam, jengkelnya paginya luar biasa. Ya mas, mas, apa yang gani siar pentong kabeh? Ya, gak apa-apa, ikhlaskan saja, dimakan sama dia. Makanya para para bapak-bapak kita dahulu itu mereka rajin untuk menanam apa? Pohon. Walaupun mereka tidak memakan. Coba sekarang, buah duku yang kita makan, durian yang kita makan, yang nanam siapa? Kita? Enggak. Yang nanam siapa? Orang tua kita. Orang tua kita tidak makan, tapi mereka dapat pahalanya enggak? Dapat. Selama pohon yang beliau tanam masih kita makan buahnya, maka beliau akan mendapatkan pahala. Bahkan sebagian ulama mengatakan, kalau dari pohon itu yang sudah tua ratusan tahun tumbang, kemudian ada benih di bawahnya karena di bawah codot tadi itu, kemudian tumbuh lagi di tempat lain, dari pohon itu kalau ada yang makan, yang menanam pertama akan dapat pahalanya. Coba bayangkan, kita berterima kasih sama codot itu. Loh, dia kan bawa kemana-mana coba. Codot itu kadang-kadang ngambilnya di mana? Di Kedung Wulo. Terus terbangnya kemana? Kemana? Terbangnya ke Gembong misalnya, ke sana. Terbangnya kemana lagi? Di sana tumbuh lagi. Itu pahalanya buat yang pertama. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Makanya jangan pelit-pelit nanam pohon. Ya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, andaikan besok hari kiamat, kamu punya benih di tangan kamu, tanam. Padahal kita tahu besok apa? Kiamat. Nah sekarang kita tahu gak besok kiamat? Gak tahu. Apalagi kalau kita gak tahu gitu maksudnya. Kalau sampai kita tahu besok kiamat, kita di tangan kita ada pohon, ada tunas, ada benih, tanam. Ya. Ini adalah yang keempat, menomorduakan cinta kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini beberapa noda-noda cinta yang bisa mengotori cinta kita. Semoga apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat buat kita semuanya. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu,
1: taman-taman kematian.
0: Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengannya.

Gembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka.

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita.

0: pateando.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Alam semesta ini teman-teman, bumi ini, lereng-lereng gunung, gua-gua, lautan, yang ciptakan Allah, yang jaga merawatnya adalah Allah, dan Allah mengutus para malaikat. Malaikatlah yang telah mengatur pergantian siang malam, turunnya hujan, populasi manusia, hewan-hewan, mengatur lautan. Malaikat, tidak ada ini, syaitan lemah. Allah mengatakan inna kaida syaitani kana dhaifa. Syaitan lemah, dia hanya terlihat kuat bagi orang yang sengaja takut-takuti dirinya. Antum biar jalan di kuburan, biar lewat di lembah, enggak ada yang ganggu antum itu. Yang buat terganggu gara-gara dia sendiri membuat rekayasa-rekayasa informasi dusta, bohong. Bukankah sinetron kita perusakan akidah di Indonesia ini sering terjadi? Dilihatkan kuburan terbuka, pocong keluar. Lalu datang ketuk-ketuk rumah minta makanan. Siapa di sini yang pernah kedatangan kakeknya minta makanan dengan baju pocongnya? Ada? Ini kedustaan dari mana ini? Tapi kalau antum tanamkan itu sebagai sebuah keyakinan, nanti antum bisa lihat betul permainan syaitan. Coba kita bongkar kedoknya syaitan ya. Walaupun pasti syaitan marah sama saya gara-gara ini. Biarin aja dia marah. Kalau ada orang bunuh diri di satu rumah, saya pernah tanya jemaah saya ini, Bapak Ibu sekalian, kalau ada rumah ada orang pernah bunuh diri di situ, mau beli enggak rumahnya? Di sini orang mau beli enggak? Ragu, beli tidak. Banyak orang bilang enggak Ustaz. Kenapa? Ada ruh gentayangan. Karena ada orang bunuh diri. Nanti ada suara malam-malam, nanti ada begini dan begitu. Baiklah. Kita simpan dulu contoh itu. Contoh yang lain sekarang. Kalau ada satu rumah, satu keluarga dibunuh. Tadi kan dia bunuh diri, sekarang dia dibunuh. Saya pernah tanya jemaah saya, Bapak Ibu mau beli rumahnya enggak? Enggak mau Ustaz. Kenapa? Sama tadi jawabannya. Pasti ada ruh gentayangan. Maka saya tadi beratkan teman-teman sekalian, tidak ada ruh gentayangan. Enggak ada. Dusta. Orang yang bunuh diri tadi dosa. Berarti dia di kuburannya sedang disiksa. Enggak ada lagi gentayangan datang ke rumah ganggu-ganggu orang, keluar-keluarin suara, enggak ada. Orang juga tadi yang dibunuh sekeluarga, contoh yang kedua, kalau mereka muslim, orang yang dibunuh membela kehormatannya, membela hartanya, membela keluarganya, mati syahid. Maka mereka kuburannya jadi taman dari taman surga. Juga tidak akan keluar gentayangan ganggu orang. Lalu Ustaz, dari mana suara bayi di rumah saya? Ada suara ini di atap saya, ada begini dan begitu. Itu permainan syaitan yang ada di sekitar rumah antum. Kapan antum besar-besarkan, makin jadi dia. Oh, kayaknya saya takut ke belakang rumah, nanti ada suara ini. Padahal tidak ada suara sebelumnya. Dia yang buat itu. Datanglah syaitan seperti dari kasus orang-orang Quraisy di lembah. Tidak ada apa-apa wahai penjaga lembah, jangan ganggu kami. Maka Allah bilang syaitan, syaitan makin kerjain mereka. Antum kalau lewat di sebuah rumah ada orang bunuh diri, misalnya pagarnya 10 meter, begitu antum jalan syaitan di situ keliling. Itu orang yang bunuh diri, perempuan, rambutnya panjang, matanya belalak, gini-gini. Kalau antum takut, balik ke sana ada, kita lihat betul, itu permainan syaitan. Tapi kalau kita tidak takut, a'udzubillahi minasyaitan, jalan, tidak akan ada apa-apa. Jadi itu semua cuma permainan syaitan.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran, kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala. Seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian, hal yang menunjukkan urgensinya akhlak, sebab yang paling banyak masukkan surga, 3 adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak masukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat pencintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berakhlak mulia karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dia dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, selanjutnya di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita mau sekaya apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah, karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1000 orang, mau 1 juta orang, mau di hadapan khalayak 1 juta orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah penciptaanmu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. ini saya sengaja memaparkan satu demi satu agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap. Ya, ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang dari sananya yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Kita bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka su'udzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gak mau orang itu begini-begini. Ya, periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau anda gak mampu scan, suruh istri scan diri anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku harus keluarlah istri. Karena anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua. Scannya teliti. Memang tidak semua perangnya bisa berubah. Tapi bisa berubah kalau orang berjuang, bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.
2: ...94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Dan itu semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muad bin Jabal.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan."
1: Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'un.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman," mereka menjawab, "Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman?" Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

0: بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون.
1: Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.

Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

0: Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun.
0: Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik.

0: ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

0: Huwa bikulli syai'in 'alim.
1: Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

0: نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana.

Dia Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan."

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri. Dan ia termasuk golongan yang kafir.

Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati

0: أَرْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya Aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
0: Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.
1: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.
0: Dan laksanakan sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti?

yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya.

0: أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين.
1: Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu.

Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan.

Dan ingatlah, ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.

0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan Furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.

0: القتل غد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat kata Rasulullah pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansurah. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
4: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. Insyaallah saya akan bertobat. Akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat. Ada yang mengatakan, ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah. Ada lagi yang berkata, sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat.
3: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
4: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertobat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertobat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Radio Muaz Menjabat 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Walaysa

0: tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertobat sekarang." Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih.
1: Wal ajiz, dan orang yang lemah. Orang yang lemah, man atba nafsahu hawa, dialah orang yang mengikuti dirinya hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahi al-aman, kemudian berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berharap. Jadi dia mengikuti hawa nafsu, melepaskannya, mengulurkannya dengan hawa nafsunya, dia tidak tinggalkan kecuali sisa-sisa dan sempalah. Sisa-sisa dari kehidupannya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kehidupannya yang mahal dia tidak berikan kecuali kepada syaitannya dan hawa nafsunya. Dia berikan. Dia berikan. Masa mudanya kemana dia buang? Karena dia tahu masa sempalah umurnya dia akan berikan kepada Allah Taala. Masa mudanya diberikannya kepada hura-hura. Kecantikan dan keindahannya kemana dia berikan? Kepada syaitan, kepada hawa nafsu, kepada pemuasan diri, kepada ammaratun bisu. Akan tapi kepada Allah Azza wa Jalla dia berikan kepada sebelah. Di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan kepada Allah Azza wa Jalla? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalaupun dia mencari rizki, akan tapi rizki yang tidak pernah diniatkan untuk akhirat. Sehingga lepas kontrol, semuanya dihalalkan dan semuanya dimakan.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kembali lanjutkan kajian tafsir Al-Muyassar. Pembahasan kita masih pembahasan tentang surat Hud, tepatnya pada ayat yang ke-9 dari surat yang mulia ini. Sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abul Khair yang akan membaca ayat yang ke-9, ayat yang ke-8 maaf, sampai ayat yang ke-9.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: قال الله تبارك وتعالى ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة dan jika kami rasakan kepada manusia suatu rahmat dari kami thumma naza'naha minhu kemudian rahmat itu kami cabut daripadanya innahu la ya'usu kafur pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, korelasi antara ayat ini dengan ayat sebelumnya tampak sangat jelas dengan keberadaan wawu ataf atau wawu penghubung yang ada di awal ayat. Di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan orang-orang musyrik dalam menyikapi informasi dan berita yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bukannya beriman, tetapi mereka memperolok-olok apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dan di dalam ayat yang mulia ini, di ayat 9, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan manusia lainnya, bagaimana sikap mereka di dalam menyikapi rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Di mana kebanyakan manusia itu ya'us kafur, berputus asa dan kufur, ya, tidak pandai berterima kasih terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para mufassirun dari tafsir Al-Muyassar.
1: Qala al-mufassirun rahimahumullahu ta'ala wa la in a'tayna al-insana minna ni'matan min sihhatin aw amnin wa ghairihima thumma salabnaha minhu innahu lashadidul ya'si min rahmatillahi جحود بالنعم التي أنعم الله بها عليه.
0: قال المفسرون رحمهم الله ولئن أعطينا الإنسان منا نعمة من صحة وأمن وغيرهما dan jikalau kami berikan kepada manusia kenikmatan dari kami baik itu kesehatan, keamanan dan selainnya, thumma salabnaha minhu kemudian kami cabut nikmat itu darinya, innahu lasyadidul ya'si min rahmatillah sungguh ia itu sangat berputus asa dari rahmat Allah, jahudun bin ni'amillati an'amallahu biha alaih menolak dan dia kufur terhadap nikmat yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lihat di awal ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in adzaqnal insan." Dan jikalau kami berikan kepada manusia, "Idza adzaqnal insana minna rahmah." Kami berikan kenikmatan dari kami kepada mereka. Yang dimaksud dengan al-insan atau manusia di dalam ayat yang mulia ini, menurut pendapat yang rajih di antara beberapa pendapat para mufassirun, adalah bersifat umum meliputi muslim dan non-muslim. Dengan dalil nanti ada pengecualian di ayat berikutnya, illal ladzina sabaru wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang bersabar dan beramal soleh. Berarti sebelum datangnya pengecualian itu seluruh manusia masuk ke dalam apa yang disebutkan di dalam ayat yang mulia ini. Bahkan Al-Fakhru Razi di dalam tafsir beliau menguatkan hal ini dengan menyebutkan beberapa dalil. Dalil yang pertama kata beliau yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan al-insan dalam ayat yang mulia ini adalah manusia secara umum, termasuk diantaranya muslim dan selain muslim, yang pertama adanya pengecualian di ayat setelahnya atau dua ayat setelahnya, illal ladzina sabaru wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang bersabar dan beramal soleh. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa ayat yang mulia ini persis senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihat. Kemudian dalil yang ketiga, beliau menyebutkan sebuah asar yang diriwayatkan dari Ibnu Jurayj di dalam tafsir ayat yang mulia ini, ya. Beliau mengatakan, ya ibna Adam, idza nazalat bika ni'matun minallahi fa anta kafur. Wahai anak cucu Adam, apabila telah diturunkan kepadamu nikmat dari Allah, maka engkau itu kufur nikmat. Fa idza nuzi'at minka fayausun qanut. Ya, apabila dicabut nikmat tersebut darimu, maka engkau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud dengan al-insan dalam ayat yang mulia ini jenis manusia bersifat umum. Karena alif lam ini kata para ulama tafsir namanya alif lam istigraqiyah. Alif lam yang mengisyaratkan meliputi seluruh jenis. Wala in adzaqnal insana minna, dan jikalau kami berikan kepada manusia itu rahmat dari kami. Rahmat yang dimaksud di sini adalah rahmat duniawi. Ya, yang dimaksud di sini adalah rahmat duniawi sebagaimana kita lihat tadi di dalam tafsir Al-Muyassar, rahmat di sini ditafsirkan kesehatan, keamanan dan semisal keduanya. Ini menunjukkan bahwa rahmat di sini adalah rahmat duniawi, ya, bukan rahmat ukhrawi. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala in adzaqnal insana minna rahmah tsumma naza'naha, kemudian kami cabut nikmat itu, tsumma naza'naha minhu, kami cabut nikmat tersebut darinya. Ini menunjukkan bahwa manusia betapa sangat bergantung, hatinya sangat terpaut dengan kenikmatan itu sehingga harus dicabut oleh Allah. Kata-kata nazak itu adalah mengisyaratkan bukan hanya menariknya, bukan hanya mengambilnya, tetapi nazak itu adalah mencabut dengan kuat, gitu ya, mencabutnya dengan kuat. Thumma naza'naha minhu innahu la ya'usun kafur. Sesungguhnya di sini ada alif, ada lam, lam juga adalah lam taukid. Sungguh manusia itu ya'us. Ya, beda ya'is. Kalau ya'is adalah putus asa. Tapi ya'us itu sangat berputus asa. Kemudian kafur bukan kafir lagi. Kalau kafir dia ingkar, tapi kalau kafur betapa dia sangat ingkar dan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makna dari ayat yang mulia ini sangat jelas bahwa kebanyakan manusia secara umum apabila mereka mendapatkan nikmat itu tidak pandai berterima kasih terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang tersebut. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir ibn Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man a'ta ata'an faqadira ayajziya bihi falyajzi bihi. Barang siapa yang diberikan sebuah pemberian dan dia mampu untuk membalas pemberian itu, jikalau pemberian itu datang dari sesama, maka hendaklah dia melakukan pembalasan. Oleh sebab itu Nabi SAW beliau bersabda, tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah. Jadi kalau dia memberi hadiah kepada kita, kita balas. Ya. Maka kata Nabi SAW dalam hadis Jabir, barang siapa yang diberikan sebuah pemberian dan dia mampu untuk membalasnya, maka balaslah pemberian itu. Wa man lam yaqdir falyuhsinis sana. Barang siapa yang tidak mampu untuk memberikan balasan berupa hadiah atau pemberian lagi kepada orang yang memberi, maka hendaklah dia memujinya dengan baik. Dan yang paling utama kita mengatakan jazakumullahu khairan. Rasulullah SAW beliau mengatakan barang siapa yang diberikan sebuah hadiah lalu kemudian dia mengatakan jazakallahu khairan faqad balagha fis sana, maka sungguh dia telah memberikan puncak pemberian, puncak pujian ya. Kemudian fa illam yaf'al, nah jikalau dia tidak melakukan itu, jikalau dia tidak memberikan balasan hadiah atau pemberian dan dia pun tidak mengucapkan ucapan terima kasih, fa in lam yaf'al, maka apabila dia tidak melakukan hal itu faqad kafaron ni'mah, maka sungguh dia telah kufur nikmat. Dan bagian daripada syukur kita, kita berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Nabi SAW di dalam Sunan Abu Daud beliau bersabda, la yashkurillah man lam yashkurin nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Ya, jadi kalau orang tidak berterima kasih kepada manusia berarti dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna kufur nikmat artinya tidak mensyukurinya, tidak membalasnya atau menolak nikmat tersebut. Dan syukur nikmat tentunya bisa dilakukan dengan hati kita, dengan lisan dan anggota badan kita. Sementara kufur nikmat maknanya juga adalah memalingkan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya memanfaatkan nikmat untuk sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga maknanya kufur nikmat. Oleh sebab itu Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau, beliau mengatakan wasuila ba'dhus sulaha 'anish syukri lillah. Telah ditanyakan kepada orang-orang soleh, bagaimanakah syukur kita kepada Allah? Faqal, maka ia menjawab, alla tattaqiya bi ni'amihi 'ala ma'asih. Arti daripada syukur nikmat itu adalah tidak menggunakan kenikmatan-kenikmatan Allah untuk melakukan kemaksiatan. Ya. Ini artinya syukur nikmat. Dan balasan kufur nikmat adalah dengan dicabutnya oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat tersebut. Jadi kalau kita tidak mensyukuri nikmat, maka Allah akan cabut nikmat itu dari kita. Sebagaimana syukur nikmat balasannya adalah bahwa Allah akan menambahkan nikmat tersebut darinya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Beliau mengatakan la in syakartum nikmati alaikum la azidannakum minha. Jikalau kalian bersyukur terhadap nikmatku atas kalian, maka niscaya akan aku tambahkan nikmatku tersebut kepada kalian. Wala in kafartum ay kafartumun ni'am wasatartumuha. Artinya kufur nikmat, jikalau kalian kufur terhadap kenikmatanku dan kalian menutupinya. Ya, karena nikmat itu apabila kita dapatkan, siyogianya kita ucapkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, kita ceritakan sebagai bentuk syukur. Wa jahadtumuha, dan jikalau kalian mengingkarinya, inna adzabi lasyadid, ya sesungguhnya azabku sangatlah keras. Wa dzalika bisalbiha anhum wa iqabihi iyahum ala kufriha, yaitu dengan cara mencabutnya dan ya menghilangkannya dari orang tersebut karena ia tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah uraian satu ayat dari surat Hud ayat yang ke-9. Semoga dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Wallahu ta'ala alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
1: Iya, disilahkan.

0: Mungkin dengan harapan nanti kalau dia menang akan mendapatkan proyek-proyek dan sebagainya. Kira-kira bagaimana hukum itu Pak Ustaz? Ya, mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'an, mandi junub disebutkan oleh para ulama memiliki dua sifat atau ada dua tata cara mandi junub. Cara yang pertama adalah sifatul ijza atau sifat tata cara mandi junub yang hanya sekedar sah, yaitu dengan cukup kita berniat untuk mandi junub menghilangkan hadas akbar ya dan hadas asgor, lalu kemudian setelah itu kita membasahi seluruh tubuh kita, maka itu sudah sah. Yang penting niat mandi junub, basahi seluruh tubuh, itu sudah sah. Kemudian yang kedua adalah sifatul kamal atau sifat yang sempurna dalam pelaksanaan mandi junub. Setelah kita berniat untuk menghilangkan hadas akbar dan hadas asgor, lalu kemudian kita ya membasuh kedua telapak tangan kita, lalu kemudian membersihkan kemaluan, kemudian setelah itu ya menyela-nyela rambut kita dengan jari jemari kita yang telah kita basahi, ya kemudian maaf sebelumnya adalah berwudu sebagaimana wudu kita untuk sholat, kemudian membasahi rambut kepala kita dengan jari-jari yang telah kita basahi, lalu kemudian setelah itu kita mengguyur kepala kita 3 kali dengan menggunakan air, lalu kemudian membersihkan anggota tubuh sebelah kanan, kemudian membersihkan anggota tubuh sebelah kiri, lalu kemudian membasahi seluruh tubuh, dan terakhir adalah membasuh kedua kaki kita. Apabila ini yang dilakukan, maka ini sesuai dengan hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha dinamakan oleh para ulama dengan sifatul kamal. Apabila sifat yang kedua ini dilakukan, maka kita tidak perlu berwudu kembali apabila kita hendak melaksanakan sholat. Namun apabila sifat yang pertama yang dilakukan yaitu sifatul ijza, maka kita masih perlu untuk berwudu kembali ketika kita hendak melakukan sholat. Wallahu taala alam. Adapun berkenaan dengan serangan fajar yang dilakukan oleh sebagian faslon untuk pilkada, maka tentu ini tidak dilakukan kecuali hanya akan mendatangkan ya laknat dan kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah melaknat, telah mengutuk ar-rasyi wal murtasyi, orang yang menyogok dan yang disogok. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga beliau telah bersabda ar-rasyi wal murtasyi finnar, yang menyogok dan yang disogok ada dalam neraka. Jadi umat ini akan semakin terpuruk kalau seandainya praktik politik uang ini masih kita dapatkan. Ya, dan alhamdulillah nampaknya sampai fajar pagi ini belum ada yang dapat ya. Belum. Katanya tadi Pak Presiden sudah nunggu-nunggu sebelum fajar, tidak ada juga. Berarti alhamdulillah tidak ada. Ya. Ya, mudah-mudahan juga memang tidak ada pada yang lainnya. Ya. Tetapi yang jelas bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ar-rasyi wal murtasyi finnar. Adapun kemudian bantuan dari pengusaha misalnya untuk pasangan calon untuk membantu mereka melakukan apa dalam pengeluaran biaya operasional dan lain sebagainya, maka ini tergantung kepada niatnya. Wallahu ta'ala alam. Ya, kalau seandainya niatnya itu adalah memang untuk memberikan bantuan secara murni dengan tanpa ada niat nanti kalau dia terpilih untuk mendapatkan proyek dan lain sebagainya, maka dia adalah bagian daripada ta'awun. Kalau seandainya memang niatnya untuk ibadah, misalnya ya, misalnya ada seorang

0: calon yang bagus agamanya, ya amanah, yang memiliki kemudian yang memiliki potensi untuk menjadi pemimpin yang baik, maka kemudian didukung, disokong. Ya karena lawan yang lain misalnya dia adalah, ya seperti yang terjadi di Jakarta lah misalnya, kita bantu ya seorang calon pasangan muslim yang memiliki potensi, karena lawannya adalah non muslim, lawannya kafir. Maka kita ingin menegakkan surat Al-Maidah, tapi terkadang mungkin yang muslim ini tidak punya cukup modal, maka dibantu oleh kaum muslimin yang lain. Maka itu kembali kepada niatnya, apakah apabila niatnya tadi adalah untuk semata-mata membantu karena dipastikan membutuhkan biaya operasional, maka sah. Ya, maka itu adalah merupakan bentuk bantuan. Tetapi kalau niatnya agar mendapatkan balasan duniawi, maka tentu ini adalah bagian juga daripada bentuk sogokan dan bagian daripada infak yang diberikan dengan tanpa keikhlasan. Wallahu ta'ala.
1: Baik, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Jika lo masih ada dari hadirin, kami persilahkan di sebelah sini. Ya, silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang saya mau tanyakan Ustaz, ada kasus si contoh ini. Si Fulan ini adalah seorang guru. Kemudian karena ada tawaran di negara lain, katakanlah negara seperti Inggris, Jepang, dan Rusia misalnya. Kemudian tawaran di sana karena gajinya lebih besar, maka dia meninggalkan tugasnya di sini sebagai seorang guru di Indonesia. Kemudian dia ikut seleksi dan lolos. Kemudian dia berangkat untuk mengajar di luar negeri sana. Bagaimana hukumnya itu, Sas? Yang dalam hal ini, yang notabene bahwa kita pergi mengajar itu di negara-negara orang yang non muslim gitu. Kemudian yang kedua, ada kasus juga bahwa ada saya punya anggota keluarga mengajar di salah satu pesantren di Kendari ini, salah satu sekolah gitu. Kemudian suatu saat sekolah itu memprogramkan untuk studi banding guru-gurunya. Studi bandingnya itu di negara-negara yang non muslim seperti di Hong Kong, di Thailand sana. Kemudian saya melarang anggota keluarga saya itu untuk ikut serta karena dari segi manfaat tidak ada sama sekali, apalagi untuk kemaslahatan. Malah negara-negara itu saya cap seperti Thailand dan Hong Kong itu tidak ada sekali sisi baiknya di negara itu. Jadi bagaimana tindakan saya itu, Ustaz, melarang keluarga saya itu untuk ikut sementara itu katanya kita menghalang-halangi dalam menjalankan tugas. Demikian, Ustaz.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, ketika beliau menjelaskan hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha awi muratin yang kihuha fahijratuhu ila mahajaru ilai. Beliau berbicara tentang hukum melakukan perjalanan ke negeri kafir. Beliau memberikan beberapa syarat. Syarat yang pertama, orang yang melakukan perjalanan ke negeri kafir itu, kata beliau, syarat yang pertama itu harus punya iman dan takwa. Harus punya kualitas keimanan dan ketakwaan yang baik. Karena di sana, di negara kafir itu, semua kemaksiatan akan terbuka. semua peluang untuk melakukan kemaksiatan juga terbuka. Kapan seseorang tidak memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, pastilah dia terjerumus ke dalamnya. Ya, oleh sebab itu syarat yang pertama, harus dia harus memiliki keimanan dan ketakwaan dengan kualitas yang baik. Kalau keimanannya masih ya abal-abal juga, pergi ke negara kafir, melihat perzinahan, melihat khamr di mana-mana, makanan yang halal juga sulit untuk didapatkan, sudahlah, dia selalu pasti langsung akan mengatakan, ah ini kan darurat, ah ini kan tidak ada yang tahu, ya kan? Terjerumuslah dia ke dalamnya. Oleh sebab itu syarat pertama punya iman. Syarat yang kedua kata beliau harus punya ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu di sini kata beliau adalah ilmu agama. Harus memiliki dasar ilmu agama yang baik. Karena apabila dia pergi ke negara-negara kafir itu, ya, mungkin dia pergi ke negara komunis yang anti Tuhan, ke negara ateis, dia pasti akan menghadapi beberapa syubhat tentang agamanya. Nah, kalau seandainya dia pergi ke luar negeri, ke negeri-negeri kafir, dia tidak memiliki dasar akidah yang cukup, sangat dimungkinkan dia kemudian akan, ya, akan terkena syubhat orang-orang kafir tersebut. Oleh sebab itu syarat yang kedua punya dasar ilmu agama yang baik. Minimal dia bisa mempertahankan akidahnya. Kemudian syarat yang ketiga kata beliau, seyogianya dia pergi ke negara-negara tersebut karena adanya sebuah kepentingan yang tidak bisa dilakukan di negara muslim. Ya. Atau minimal ada kepentingannya. Apakah di sana misalnya untuk mempelajari suatu ilmu yang ilmu tersebut tidak bisa diperoleh di negara muslim, atau tujuannya untuk berbisnis dan berniaga. Yang jelas harus ada keperluan. Adapun jikalau tujuannya hanya sekedar melancong, tujuannya hanya untuk wisata saja, ya, untuk piknik, maka para ulama mengharamkan. Haram hukumnya untuk berwisata ke negeri-negeri kafir. Ya, emang di negeri-negeri kaum muslimin, ya, tidak ada lagi keindahan tempat kita untuk berrefreshing, untuk berwisata. Pergi sana ke Wakatobi kayak. Ya, atau pergi ke Raja Ampat. Ya, mengapa kemudian kita mesti pergi ke negara-negara kafir itu? Oleh sebab itu dua syarat atau tiga syarat yang disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin ini adalah menjadi acuan utama kita. Ya, seorang muslim boleh bekerja di negara non-muslim, apalagi misalnya dia mengajar dan ketika mengajar itu dia berkesempatan untuk berdakwah. Boleh, tetapi dua syarat pertama tadi harus terpenuhi, syarat iman dan ilmu. Ya. Demikian juga dengan melakukan studi banding. Yogyanya studi banding biasanya ada dilakukan ke tempat yang lebih baik daripada kita. Sebaiknya memang tidak dilakukan kepada terhadap negara-negara kafir. Ya, kecuali jikalau kita ingin melihat dari sudut pandang lain. Tetapi yang jelas, ya, dua syarat utama itu yang seringkalinya diabaikan oleh sebagian orang. Wallahu ta'ala alam.
1: Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Ya, masih dari hadirin kami persilahkan. Ya, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari penjelasan ayat ke-9 tadi mengenai nikmat, banyak kita lihat fenomena yang terjadi di masyarakat mengenai tasyakur nikmat. Seperti tatkala masyarakat sesudah panen, lalu dia undang tetangga-tetangga untuk baca doa. Demikian juga pindah rumah, lalu khataman Al-Quran, tamat sekolah. Bahkan saya pernah diundang, tasyakur nikmat, sesudah itu kita baca surat Al-Waqiah dan doa. Doa bersama. Dan fenomena lain juga menunjukkan seperti di, saya pernah membaca di Perancis atau di mana, tasyakur nikmat mereka itu dengan panen tomat saling lempar tomat. Ya. Bahkan ada juga saling lempar telur dan lain-lain. Ya, kadang-kadang juga saya sering lihat di beberapa negara ini tasyakur, bentuk-bentuk tasyakur nikmat. Ya. Adakah standar tasyakur nikmat yang sesuai syariah yang memang ya seperti tadi membaca surat Al-Waqiah tatkala syukuran khataman sekolah dan lain-lain. Ya. Adakah standar untuk supaya masyarakat jangan ya terlalu berlebih-lebihan dalam tasyakur nikmat, itu yang pertama. Yang kedua, tafsir yang lalu di dalam ayat ke-8, sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa atau 6 hari. Kalau saya boleh menafsirkan 6 hari itu menurut perhitungan berdasarkan Al-Quran itu artinya 6.000 tahun. Ya, 6.000 tahun. Kenapa? Karena di dalam surat As-Sajdah di ayat ke-5 atau ke-6 dikatakan sesungguhnya Dia Allah mengatur urusan langit dan bumi dan naik kembali itu dalam kadar perhitungan dalam kadarnya dalam 1 hari. Dalam perhitungan manusia menurut surat As-Sajdah adalah 1.000 tahun. Jadi kalau menurut saya tafsirkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi kalau 6 hari berarti 6.000 tahun. Iya, 6.000 tahun. Allah menciptakan masa penciptaan langit dan bumi kalau berdasarkan surat Al-Sajdah tadi, nah itu 6.000 tahun. Apakah tafsir ini tidak salah? Ya, menurut tafsir yang saya tafsirkan. Terima kasih.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya, bersyukur atas nikmat adalah merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152, fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kalian kepadaku dan janganlah engkau kufur terhadap nikmat. Hanya saja sebagian masyarakat salah kafrah di dalam mengartikan syukur. Seperti tadi misalnya, syukur karena panen tomat yang melimpah ruah, akhirnya kemudian syukurnya dengan cara perang tomat, saring lempar tomat. Ini tentu adalah bukan syukur, justru kufur. Kufur terhadap nikmat. Ya, dan syukur, pengertian syukur itu sendiri adalah al-mujazatu alal ihsan. Membalas kebaikan dengan kebaikan. Wassana'ul jamil ala man yuqaddimul khair wal ihsan. Memberikan pujian kepada orang yang telah memberikan kebaikan kepada kita sekalian. Dan syukur ya adalah merupakan sebuah ibadah yang sangat besar. Sebagaimana Allah, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk melakukan hal itu. Ya, dan syukur ini adalah telah dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Ibrahim di dalam surat An-Nahl, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li'an ummi. Nabi Ibrahim itu pandai mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Nuh di dalam surat Al-Isra, juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya Nabi Nuh itu adalah seorang hamba yang sangat pandai bersyukur kepada nikmat Allah Azza wa Jal. Ya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, banyak atau sedikit. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hei orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian dari makanan-makanan yang baik yang telah kami rezekikan kepada kalian. Dan bersyukurlah kepada Allah jikalau kalian hanya beribadah kepadanya. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu seorang mukmin senantiasa bersyukur kepada Allah. Namun tadi standarnya seperti apa? Bagaimana kita mewujudkan syukur kita kepada Allah? Mewujudkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan syukur sesuai dengan rukun-rukunnya. Rukun-rukun syukur itu kata para ulama adalah syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan syukur dengan anggota badan kita. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah beliau mengatakan, "Asy-syukru yakunu bil qalbi khudu'an wastikana." Syukur itu dilakukan dengan hati sehingga kita tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil lisan, dan dengan lisan, sana'an wa'tirafan. Syukur dengan lisan yaitu dengan memuji Allah dan mengakui bahwa nikmat yang diperoleh itu datangnya dari Allah. Wabil jawarih, dan dengan anggota badan, ta'atan wan qiyadan, dan bersyukur kepada Allah dengan anggota badan dengan cara mentaatinya dan tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan Ibnu Qayyim di dalam kitab Madarijus Salikin. Perinciannya adalah syukur dengan hati artinya kita merasa bahwasannya nikmat ini datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, sehingga kita mengakui akan hal itu, mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai al-mun'im yang telah memberikan nikmat kepada kita. Semua kenikmatan datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Ya, dalam surat An-Nahl ayat yang ke-53. Ya. Dan mengakui nikmat ini adalah bukan pada tingkatan sunnah, tapi hukumnya wajib. Jadi wajib bagi seorang muslim untuk menisbatkan seluruh nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian demikian pula bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya. Apa syukur dengan hati tadi adalah mengakui nikmat, syukur dengan lisan adalah mengakuinya dengan lisan. Setelah kemudian dia mengakuinya dengan hati, lalu kemudian dia menyibukkan dirinya dengan lisannya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Fahaddis artinya harus diucapkan. Karena sebagian orang ketika dia mendapatkan nikmat justru dia tutupi. Jangan ada tetangga yang tahu. Ya, nanti kemudian dia minta bagian. Maka kemudian dia tutup-tutupi. Ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ibnu Katsir mengatakan, kama kunta ailan faqiran fa agnaqallah fahaddis bi ni'matillah 'alaik. Jikalau kemudian engkau mengalami kemiskinan lalu Allah memberikan rezeki kepadamu, maka sebutkan ini datangnya dari Allah gitu. Hadza min fadli rabbi. Ini adalah dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, innallaha la yardha 'anil 'abdi ayyakulal akalata fayahmadahu 'alaiha. Sesungguhnya Allah meridhoi seorang hamba apabila dia makan sesuatu langsung dia memuji Allah. Kurang tuh orang yang melakukan hal itu, itu baru apa banyaknya teori saja. Kita ajarkan sama anak-anak kita, giliran kita yang makan kita lupa. Ya, kalau anaknya baru makan bismillah bismillah, giliran kita yang makan lupa mengucapkan bismillah. Anak kalau sudah makan bilang ucapkan alhamdulillah nak, gilirannya kita lupa. Padahal yang wajib kita, kalau anak kan belum wajib. Ya. Jadi ini sangat luar biasa. Rasulullah SAW beliau bersabda, barang sesungguhnya Allah ridho, ridho kepada seorang hamba apabila dia habis makan, dia mengucapkan alhamdulillah, aw yashrabu syarbatan fayahmadu alaiha, atau dia minum kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Jadi salah satu sebab untuk mendapatkan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian syukur dengan jawarih atau bersyukur dengan anggota badan adalah dengan memanfaatkan kenikmatan tersebut untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan menggunakannya untuk menjauhkan diri dari melakukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu di dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi SAW beliau melaksanakan sholat tahajud di waktu malam sampai membengkak kaki Nabi SAW. Aisyah kemudian mengatakan, ya Rasulullah, atasna'u hadha wa qad gufiro laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhir. Wahai Rasulullah, apakah anda melakukannya sampai seperti ini? Padahal anda telah diampuni dosa-dosa anda, baik yang telah lampau atau yang akan datang. Rasulullah SAW kemudian mengatakan, ya Aisyah, afala akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, apakah tidak boleh aku menjadi seorang hamba yang pandai untuk bersyukur? Jadi itu standar syukur. Tidak mesti syukuran itu dengan melakukan pesta, mengundang orang makan, itu juga baik. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Saba, i'malu ala Dawuda syukra. Ya. Jadi lakukanlah syukur. Bersyukur boleh dengan bersedekah, ya, dengan memberikan makan kepada orang lain. Ini juga bagian daripada syukur, karena ini memberikan makan kepada orang lain adalah bagian dari ketaatan, ya. Sehingga dengan demikian ini adalah dikembalikan juga kepada uruf, ya. Dikembalikan kepada uruf, wallahu taala alam.
1: Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kemudian pertanyaan SMS kita beralih dari 08229377 sekian sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf Ustaz, pertanyaan di luar materi. Ustaz, bagaimana hukumnya meluruskan rambut atau...
0: Afwan, ada satu pertanyaan yang kedua tadi yang belum terjawab, yaitu tentang hari, ya, hari penciptaan langit dan bumi. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua penyebutan waktu tentang kadar hari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di dalam surat Al-Ma'arij, fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Pada suatu hari yang kadarnya sama dengan 50.000 tahun. Dan di dalam surat As-Sajdah Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi yaumin kana miqdaruhu alfasanati mimma ta'udun. Pada suatu hari yang kadarnya 1000 tahun dari waktu yang kalian hitung. Oleh sebab itu para ulama mengatakan ayat-ayat yang menjelaskan tentang kadar hari di sisi Allah itu ada dua macam. Ada ayat-ayat yang membahas tentang hari kiamat dan berbagai macam kedahsyatan peristiwa yang terjadi pada saat itu. Ya, maka di sini adalah manakala kita lihat, inilah yang dimaksud hari yang setara dengan 50.000 tahun. Sebagaimana di dalam surat Al-Ma'arij tadi. Demikian juga hal ini dikuatkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddah." Tidak ada pemilik emas dan perak, la yu'addi minha haqqaha. Lalu kemudian dia tidak mengeluarkan zakatnya, illa idza kana yaumul qiyamah, kecuali pada hari kiamat kelak, emas dan perak yang dimilikinya itu akan dibentuk menjadi lempengan-lempengan yang dipanaskan di atas api neraka. Kemudian setelah itu dia disetrika, ya, akan dipanggang di atas lempengan-lempengan emas dan perak tersebut, ya, punggungnya, rusuknya, wajahnya dan seterusnya. Kulama barudat u'idat lahu, setiap kali lempengan tersebut mendingin maka kembali akan dipanaskan. Kemudian Rasulullah bersabda, fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana, pada suatu hari yang kadarnya itu sama dengan 50.000 tahun. Jadi ini yang berkenaan dengan hari kiamat. Yang kedua adalah ayat-ayat yang tidak membahas tentang peristiwa hari kiamat, tetapi ayat-ayat yang membahas tentang panjangnya hari di sisi Allah Subhanahu wa taala yang dibandingkan dengan hari-hari dunia, yaitu hari-hari penciptaan. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa hari-hari penciptaan itu adalah sama dengan, ya, 1000 tahun. Sebagaimana di dalam surat Al-Hajj misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yasta'jilunaka bil azab wa la yukhlifallahu wa'dah wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Demikian juga di dalam surat Al-Sajdah tadi di ayat yang kelima. Ini menunjukkan bahwasannya apabila membahas tentang masalah penciptaan maka memang 1 banding 1000. Ya, dan hal ini juga yang dikuatkan di dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam hadis Ibnu Abbas disebutkan, ya, disebutkan bahwa beliau mengatakan, fama yaumun kana miqdaruhu 50 alfasanah faqala rajul rahimakallah inna ma sa'altuka li tukhbiruna qala Ibnu Abbas yaumani dzakarahum Allahu azza wa jalla fi kitabihi wallahu ta'ala alam. Kata Ibnu Abbas, ada 2 hari. Kalau yang berkenaan dengan hari kiamat adalah 50.000 tahun, berkenaan dengan penciptaan itu adalah 1000 tahun. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kembali ke pertanyaan terakhir tadi dari SMS Nat, bagaimana hukumnya meluruskan rambut atau rebonding bagi wanita dengan
0: rambut,
1: meluruskan rambut dengan alasan untuk suami, dan mohon doa ucapan terima kasih yang Ustadz ajarkan, yang diajarkan di dalam Islam, bagaimana sebenarnya ucapan tersebut. Syukran.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Merebonding rambut atau mengkeriting rambut hukumnya diperbolehkan dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, tidak membutuhkan biaya yang mahal. Ya, karena apabila biayanya mahal maka itu termasuk ke dalam kategori tabdzir. Ya, misalnya merebonding rambut harus 1 juta, 2 juta ini 500 ribu ini mahal. Tidak boleh. Ya, bagian dari tabdzir. Jadi syarat pertama kata para ulama tidak boleh berlebihan. Syarat yang kedua, tidak menyerupai rambut wanita-wanita kafir atau wanita-wanita yang fasik. Ya, karena apabila itu modelnya menyerupai rambut-rambut wanita kafir atau fasik, mengikuti misalnya pala selebritis dan lain sebagainya, ini fasik, maka tidak diperbolehkan. Jikalau 2 syarat itu terpenuhi maka hukumnya boleh, baik bagi wanita yang berjilbab atau wanita yang tidak berjilbab. Ya, karena ada fatwa mengatakan boleh bagi yang berjilbab, boleh yang tidak boleh bagi yang tidak berjilbab. Ya, semuanya diperbolehkan. Hanya saja karena membuka rambut, membuka aurat, ya, tidak diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah membuka auratnya. Kalau ngerebondingnya tetap hukumnya sama, ya. Kemudian ucapan yang diajarkan oleh Islam dari ucapan terima kasih adalah segala bentuk ungkapan terima kasih. Ya. Baik itu berupa pantun, berupa puisi atau hanya sekedar mengucapkan terima kasih, syukron. ya, atau yang lebih baik, tapi kata Rasulullah adalah mengucapkan jazakallahu khairan. Ya, yang paling utama adalah mengucapkan jazakumullahu khairan. Ya, apabila kita cukup mengucapkan syukran atau terima kasih, thank you, itu juga sudah melakukan kewajiban. Ya, tetapi dia belum utama. Yang utama adalah mengucapkan jazakumullahu khairan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad. Jazakumullahu khairan untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, ya sebenarnya jazakumullahu khairan boleh untuk laki-laki, boleh perempuan. Ya, tapi ini banyak akhwat atau ummahat yang sering kirim SMS sama saya, jazakillah khairan ya Ustadz. Ini saya bilang saya dianggap perempuan ini. Ya, itu yang paling sering kesalahan terjadi pada akhwat. Jadi yang mengatakan jazakillah khairan, jazakillah khairan ini khusus untuk akhwat. Ya, kalau jazakumullahu khairan boleh laki-laki, boleh perempuan. Tapi kalau kepada perempuan jazakillahu khairan betul. Tapi kalau jazakillahu khairan untuk laki-laki ini enggak boleh, bisa tersinggung orang. Memang antum anggap saya akhwat. Ya, itu seringkali ummahat terkadang mungkin salah ketik atau apa, bilang jazakillah khair ustaz katanya. Ya, ini kurang pas. Yang benar jazakumullahu khairan. Allahu a'lam.
1: Apakah ucapan itu memang harus sempurna diucapkan ustaz, ataukah diperbolehkan hanya sebatas jazakillah atau jazakallah?
0: Tidak tepat. Ya, dia tidak sempurna. Karena apabila kita mengatakan jazakallah ya, jazakallahu khairan aw syarran, ini bisa semoga Allah membalasnya. Membalasnya dengan kebaikan atau keburukan. Jadi tidak sempurna, walaupun kita husnudzon di sana ada yang dihapuskan, tapi yang sempurna adalah jazakallahu khairan sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Ya, karena bisa saja kita mengucapkan terima kasih dengan sinis kepada seorang, jazakallahu khair ya. Apa? Jazakallahu ya. Maksud dalam hati jazakallahu syarron. Nah, itu kan bisa juga. Ya, semoga Allah membalasmu dengan keburukan. Oleh sebab itu yang benar adalah jazakallahu khairan, itu sempurna. Semoga Allah memberikan balasan kepadamu dengan kebaikan. Karena balasan itu ada dua. Ada dengan kebaikan, dengan keburukan. Ya, sehingga tidak cukup kita mengatakan ya jazakallahu jazakallah ya gitu ya, enggak cukup. Tapi jazakallahu khairan. Atau ada yang salah lagi dari segi bahasa Arabnya, syukron jidan ya gitu. Nah, itu Indonesia yang diarabkan. Ya. Sama syukron jidan, afwan jidan, itu secara bahasa Arabnya salah. Ya, memang Arab tapi sunnah Indonesia. Ya, maaf sekali, syukron apa afwan jidan. Syukron jidan, terima kasih sekali. Yang benar kita katakan syukron jazilan atau syukron kathiran, malah benar. Ya, bukan syukron jidan. Ya. Jadi syukron jazilan, terima kasih banyak. Ya. Kalau maaf sekali kita katakan ya afwan cukup, atau misalnya asif atau ma'al asafi syadid, ini juga adalah diperbolehkan. Tapi afwan jidan ini adalah bukan orang Arab yang mengucapkannya, walaupun berbahasa Arab. Ya, taib barakallahu fikum.
4: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كان رسول صلى الله عليه وسلم bersabda, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Tidak beriman kata Rasul SAW. Seorang yang tidak mencintai saudaranya. Sebagaimana sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.

0: واتقوا الله لعلكم ترحمون.
1: Cinta kita kepada sesama muslim terbagi dua. Cinta mutlak, ini hanya diberikan kepada seorang muslim yang benar-benar telah dipenuhi hatinya dengan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang semua kehidupannya berbuat baik, ini kita berikan kecintaan kita kepadanya. Dan yang kedua, cinta yang bercampur kebencian, ini diberikan kepada muslim yang di dalam kehidupannya dia berlaku maksiat dan berbuat kebaikan. Kita benci keburukannya dan kita cinta kebaikannya, seburuk apapun dia. Jadi kita benci kepada maksiatnya dan kita cinta kepada amalan salehnya. Dan ini harus kita lakukan kepada semua orang. Dan ini berbeda-beda. Semakin besar kesalehan seseorang, semakin besar cinta kita kepadanya. Semakin besar maksiat seseorang daripada amal salehnya, berarti kita semakin benci kepadanya. Dengan itu kita letakkan cinta kita di dalam bergaul sama manusia.
2: وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94.3 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, para pemirsa, saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Anda dengan sholat Anda? Apakah senantiasa tepat waktu? Ataukah senantiasa selalu berjamaah, terutama bagi laki-laki? Ataukah senantiasa selalu khusyuk? Ataukah senantiasa selalu menyempurnakan rukun dan kewajiban sholat? Atau dari semua yang saya sebutkan kebalikannya? Meninggalkan sholat, tidak sholat berjamaah, senantiasa tidak tumakninah, dan tidak menyempurnakan rukun dan kewajibannya. Perhatikan perkataan Salman Al-Farisi radhiyallahu an. As-salatu mikyal. Sholat itu adalah takaran. Faman awfa ufiyalah. Barang siapa yang menyempurnakan, maka dia akan disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pahalanya. Waman taffafa faqad alimtum ma qala Allah azza wa jalla fil mutaffifin. Barang siapa yang menguranginya, maka sungguh kalian sudah mengetahui apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan untuk orang-orang yang mengurangi takaran di dalam surat Al-Mutaffifin. Perkataan ini disebutkan oleh Imam Abdullah bin Al-Mubarak di dalam kitabnya Az-Zuhud. Perkataan Salman Al-Farisi ini juga persis dengan perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab As-Salah. Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, wa kana yuqalu fi kulli syai'in wafa'un wa tatfif. Dulu orang mengatakan, pada segala sesuatu pasti ada penunaian dan pasti ada pengurangan. Fa'idha tawa'adallahu subhanahu famadhannu bil mutaffifina fi shalah. Yang artinya, apabila Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengancam orang-orang yang mengurangi takaran, timbangan saat berjual beli dengan ancaman yang keras. Ancaman keras. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wailun lil mutaffifin. Neraka wail bagi orang-orang yang melakukan tatfif. Itu mengurangi takaran atau mengurangi timbangan. Apa itu wail? Wadin fi jahannam. Lembah dalam neraka jahannam. Ba'idul qa'ri khabithut tahm. Yang dalam dan baunya busuk. Alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun li yawmin 'adzim. Yawma yaqumun nasu li rabbil 'alamin. Orang-orang yang apabila menjadi pembeli minta dilebihkan, menjadi penjual dikurangi. Apakah mereka tidak mengira lihat ancamannya? Bahwasanya mereka akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana pada hari itu semua manusia akan berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ayat ancaman bagi orang-orang yang melakukan tatfif pada jual beli. Maka sebagaimana ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tatfif, pengurangan takaran dan timbangan, maka seperti itu pula ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tatfif di dalam perihal sholat. Maka cek sholat Anda. Baik itu tepat waktunya, jamaahnya, kekhusyuannya, rukun dan kewajibannya. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang mutaffifin di dalam sholat kita. Orang-orang yang mengurangi di dalam sholat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Al-Quran.
4: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
2: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
1: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
2: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
1: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa?
3: Maka dia akan menjawab, Allah.
1: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
3: Maka dia akan menjawab, adalah Allah.
1: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi payung? Maka dia akan menjawab, Allah.

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, orang tua adalah pintu surga. Selama orang tuamu masih hidup, maka maksimalkanlah untuk mengejar ridha Allah pada keduanya. Allah Subhanahu wa taala telah menggantungkan surga dan juga ridha dirinya kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbakti, berbuat baik, dan sebaliknya melarang keras untuk mengucapkan kalimat-kalimat kasar, apalagi sampai berperilaku yang kasar. Dalam surah Al-Isra, surah nomor 17 dalam Al-Qur'an, ayat 23 sampai 24, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bilwalidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memutuskan, hai Muhammad, agar jangan pernah menyembah kecuali Dia, dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapakmu. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan andai saja keduanya atau salah satunya berada di bawah naunganmu, maka jangan pernah engkau mengucapkan kalimat uff. Uff kalau di Indonesia kan mungkin ah. Ah ibu, ah ayah. Dan jangan pernah engkau membentak keduanya. Dan sebaliknya, ucapkanlah kepada keduanya qaulan karima, perkataan yang karim. Dan orang Arab membahasakan karim kalau sesuatu yang bagus penampakannya, nyaman untuk didengar kalau suara, nyaman dilihat ya, kalau ditatap oleh mata, nyaman untuk dijangkau atau dijama oleh tangan. Semua masuk dalam makna karim. Maka di sini Allah SWT memerintahkan kita untuk mengucapkan qaulan karima. Lalu Allah perintahkan kita untuk berbuat lebih baik lagi. Waghfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Dan merendahlah engkau kepada keduanya dengan penuh kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dan rahmatilah keduanya wahai Tuhanku, sebagaimana mereka berdua telah merahmatiku di waktu kecil. Nabi SAW pernah ditanyakan oleh seseorang, sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dalam hadis Bukhari Muslim, sa'altun Nabiya SAW ayyul amali ahabbu inallahi ta'ala. Aku pernah bertanya kepada baginda Nabi SAW, amalan apa yang paling Allah cintai? Qala as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Qultu thumma ay, lalu aku bertanya lagi, apa setelah itu? Qala birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu thumma ay, lalu aku bertanya lagi, apa setelah itu? Qala al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain tentang hardikan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang durhaka pada orang tuanya, berbuat kasar, mengucapkan kalimat yang kasar, mata yang melotot, ya, tangan yang memukul, ini semuanya ya, dihardik oleh Nabi SAW. Di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim dhaifah." Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, dia harus menghormati dan memuliakan tamunya. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِرْ رَحِمَهِ. Siapa yang mengaku beriman pada Allah hari akhir, maka dia melanjutkan hubungan silaturahim dengan kerabatnya. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَكُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah hari akhir, maka dia harusnya mengucapkan yang baik ataupun dia diam. Kata ulama, potongan terakhir hadis ini lebih pantas terjadi pada anak ya, dari anak kepada orang tuanya. Dia hanya boleh berbicara kalau untuk menyenangkan mereka. Berkata baik saja atau diam dan mengalah. Salah satu yang disebutkan oleh para ulama tentang bentuk bakti anak kepada orang tua adalah dia tidak membantahnya. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Aisyah berkata radhiyallahu anha bahwa sahabat Nabi yang paling berbakti pada orang tuanya ada dua, Utsman bin Affan dan Harith bin Nu'man. Dan kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau Utsman tidak pernah menatap wajah ibunya atau mata ibunya pada saat berbicara, sementara Harith bin Nu'man selalu tidak pernah membantah atau memutus perkataan ibunya. Kita bisa fahami dari statement ini atau pernyataan ini, kalau termasuk bakti kepada orang tua adalah bagaimana seseorang tidak berkata kasar pada mereka. Maka raihlah kedua orang tuamu, jadikanlah mereka sebagai ajang untuk masuk ke dalam surga dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: 94,3 FM.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian orang meragukan bolehnya memberi zakat kepada mujahidin muslimin Bosnia Herzegovina dan semisal mereka. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang masalah ini? Apakah lebih baik pada saat ini diberikan kepada mereka atau pada pengurus pusat-pusat Islam di dunia atau kepada orang-orang fakir di dalam negeri sendiri walaupun kebutuhan mereka yang di luar negeri itu lebih besar? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin di Bosnia Herzegovina berhak mendapatkan zakat karena kefakiran dan jihad mereka. Juga mereka itu orang-orang teraniaya yang sedang memerlukan bantuan serta untuk mendekatkan ke hati mereka, dan mereka termasuk orang yang paling berhak menerima zakat. Demikian pula dengan orang-orang yang sama kondisinya dengan mereka. Juga dengan para pengurus pusat-pusat Islam atau lembaga-lembaga Islam yang bergerak di bidang pengajaran atau pendidikan dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika mereka itu orang-orang fakir. Demikian pula para fuqara muslimin di seluruh dunia, mereka semua berhak dari saudara-saudara mereka para orang kaya untuk menghibur mereka yang miskin, mengasihi, menyayangi, melunakkan hati mereka, serta menguatkan mereka dalam berislam, dengan syarat bahwa penyerahan zakat kepada mereka itu melalui perantaraan orang-orang terpercaya lagi jujur. Bahkan mereka itu pantas untuk mendapatkan kasih sayang dan bantuan selain dari zakat berdasarkan sebab-sebab di atas. Tapi orang fakir di negeri orang yang mengeluarkan zakat itu lebih berhak mendapatkan zakat daripada yang lainnya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Mu'adz ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusnya ke Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Serulah mereka kepada persaksian bahwa tak ada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan mereka pada 5 kali solat sehari semalam. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka, lalu diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka." Hadis ini disepakati kesahihannya. Wallahu ta'ala a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah 2 atau 3 orang menggabungkan binatang ternaknya untuk dizakati? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Tidak boleh menggabungkan harta-harta yang dizakati, memisahkannya untuk menghindari zakat atau untuk mengurangi zakatnya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih, tidak boleh dikumpulkan antara yang terpisah dan tidak boleh memisahkan antara yang terkumpul karena menghindari zakat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Maka jika seseorang memiliki 40 ekor kambing lalu ia memisahkannya agar tidak kena wajib zakat, kewajiban zakat tidak gugur darinya, dan dengan demikian ia berdosa karena ia telah bermain untuk menggugurkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan menggabungkan antara yang terpisah karena menghindari zakat, itu pun tidak boleh. Jika seseorang memiliki kambing, unta atau sapi yang telah mencapai nisab, lalu ia menggabungkannya dengan unta, sapi atau kambing orang lain agar berkurang dari kewajibannya, keduanya disebabkan oleh penggabungan yang tidak ada dasarnya itu, selain bahwa keduanya bergabung dengan maksud untuk mengurangi zakat yang wajib atas keduanya pada saat datangnya petugas zakat. Hal itu tidak menggugurkan kewajiban zakat dari keduanya, dan dengan demikian keduanya berdosa dan keduanya berkewajiban untuk mengeluarkan zakat wajib yang tersisa. Bila orang pertama mempunyai 40 ekor kambing dan orang kedua mempunyai 60 ekor kambing, lalu keduanya digabungkan pada saat datangnya petugas zakat agar tidak wajib zakat atas keduanya selain satu ekor kambing saja, hal itu tidak bermanfaat bagi keduanya dan tidak gugur dari keduanya kewajiban yang tersisa, karena hal itu adalah permainan yang diharamkan. Kewajiban keduanya adalah mengeluarkan seekor kambing lagi, diberikan kepada orang-orang fakir. 2/5 dari harganya dibebankan kepada yang memiliki 40 ekor kambing, dan 3/5 dibebankan kepada orang yang memiliki 60 ekor kambing. Demikian pula dengan seekor yang telah diserahkan kepada petugas zakat, dibagi kepada keduanya dengan perhitungan di atas. Dan kewajiban mereka berdua ialah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulangi perbuatan seperti itu lagi. Adapun jika penggabungan tersebut untuk bekerja sama antara keduanya dan bukan untuk bermain atau menipu untuk menggugurkan kewajiban atau menguranginya, maka hal itu boleh saja jika memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang telah disebutkan tadi, dan yang terdiri dari dua campuran atau gabungan, maka dibagi atas keduanya dengan sama rata. Wa ma kana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang berada di negeri orang lain dan di sana uangnya dicuri orang. Apakah ia berhak diberi zakat meskipun urusan keuangan sudah mudah di zaman sekarang ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu taala. Orang yang ditanyakan ini termasuk Ibnu Sabil atau musafir yang kehabisan bekal. Maka jika ia mengaku butuh atau kehilangan nafkah atau uang atau kecurian, maka ia diberi dari zakat sebesar apa yang dapat menghantarkannya kembali ke negerinya, sekalipun ia orang kaya di negerinya. Wallahu taala a'lam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
6: قدوات نبوية. عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
7: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
6: Qudwatun nabawiyyah. عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم.
7: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasul-Nya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasul-Nya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
8: Qudwatun nabawiyyah.
6: An Abi Malik al-Harith ibn al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
7: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti nyata, kesabaran adalah sinar, sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Ustaz menjawab,
10: apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
11: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
12: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
13: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
14: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz menjawab.
15: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada saudara muslim yang miskin, berutang, dan sepertinya tidak mampu mengembalikan. Bolehkah sejumlah utang tersebut diikhlaskan dengan niat membayar zakat? Kalau dengan niat membayar zakat, tidak diperbolehkan. Ini fatwanya Syekh Utsaimin. Misalnya bapak ibu punya utang senilai 3 juta di tempat A, dan A gak bisa membayar, dan tahun ini zakat kita 3 juta. Boleh gak uang di tempat A kita jadikan sebagai zakat, kita putihkan untuk A? Fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin enggak boleh. Kenapa? Karena tidak ada bentuk pengeluaran yang kita lakukan. Uang itu sudah mengendap di tempat orang lain. Dan uang yang ada di tangan orang lain itu harta sisa. Harta yang kurang bernilai. Bagi kita kan harta itu, ya kalau kembali alhamdulillah, kalau enggak balik ya enggak masalah. Itu harta yang kurang bernilai. Sementara Allah melarang kita memberikan sedekah atau memberikan amal berzakat dengan menggunakan harta yang buruk. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Janganlah kamu bersedekah, berinfak dengan harta yang sisa, harta yang buruk, yang kalian sendiri enggak mau untuk mengambilnya. Kadang kita karena jengkel orangnya enggak bayar-bayar utang, kemudian kita setengah membebaskan, ya kalau balik alhamdulillah, kalau enggak ya enggak masalah. Ini bukan harta yang istimewa, bukan harta yang terpuji. Padahal kalau kita sedekah, kita bayar zakat, kita pilihkan harta yang terbaik. Karena itulah enggak boleh zakat dengan cara semacam ini. Karena itu harta sisa, harta yang kurang terpuji. Kadang bahkan kita mengikhlaskannya. Sehingga tetap bagi pihak yang mengutangi untuk mengeluarkan zakat dengan nilai 3 juta dari harta pribadinya.
8: Saya alhamdulillah memiliki tabungan yang saya niatkan untuk pelunasan ONH plus saya dan beberapa anggota keluarga. Apakah perlu dikeluarkan zakatnya setiap tahun? Bagaimana jika langsung disetor ke travel haji agar tidak berkurang karena zakat? Kalau masih tabungan dan bisa Anda ambil, itu namanya uang Anda tetap terkena zakat. Jangan Anda takut zakat akan mengurangi harta Anda. Ya, Allah sudah menjanjikan dan Rasulullah sudah memastikan bahwa dengan zakat harta Anda bertambah. Satu. Tapi kalau Anda bayarkan ke pihak travel, asal Anda yakin travel itu amanah, profesional, tidak ada masalah. Atau kalau Anda bayarkan, minta kepada dia jaminan. Ya.
16: Ustadz, apakah ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab kelak di hari kiamat?
17: Wa ma'ahum sabu'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi adzabin wala hisab. Di antara umat Nabi ada 70 ribu orang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Dalam riwayat yang riwayat Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, fastazattu rabbi, saya pun minta tambahan kepada Rabbku. Fazadani ma'a kulli alfin sab'ina alfan. Maka Allah menambahkan setiap 1000 orang bawa 70 ribu. Rahmat Allah luas. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Allah tambah lagi kemudian dengan dua genggaman Allah. Allah tambah dua genggaman, artinya dua cidukan Allah, tambahan banyak banyak orang. Setiap cidukan kita enggak tahu berapa orang. Artinya kita banyak ibadah saja, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin.
18: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada. Dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
19: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
20: Anda sedang mendengarkan Radio
21: Mu'ad bin Jabal 94,3 FM
20: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
22: 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
23: Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'az Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala.
2: Ikhwatal iman, sesaat lagi kita akan mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hanya di 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal. Nuhlikuhum hatta yablughu mithlaman sabaqahum. Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'ad bin Jabal.

0: kewajiban kita yaitu menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Bismillah, insyaAllah ta'ala, bersama-sama kita akan kembali mendengarkan lanjutan kajian tafsir Al-Muyassar di kesempatan subuh hari ini. Dan setelah mendengarkan paparan materi dari guru kita, selanjutnya jika memungkinkan akan kami buka sesi interaktif tanya jawab. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita dengarkan penjelasan materi yang akan disampaikan, dan kepada Al-Ustaz, waktu dan tempat kami persilahkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita di pagi hari yang berbahagia ini memasuki pembahasan ayat yang ke-21 dari surat Luqman. Dan ayat yang mulia ini memiliki korelasi yang sangat erat dengan ayat sebelumnya, di mana pada ayat yang ke-20 Allah Subhanahu wa taala telah mencela orang yang membantah tentang Allah dengan tanpa ilmu, tanpa petunjuk, dan tanpa kitab yang menerangi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilm wala huda wala kitabim munir. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Lalu kemudian seakan muncul sebuah pertanyaan besar. Jika mereka tidak memiliki ilmu, lantas apa yang menjadi pegangan dan rujukan mereka? Maka kemudian datanglah ayat yang ke-21 ini sebagai bentuk jawaban terhadap pertanyaan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qila lahum muttabi'u ma anzalallah, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana, mereka mengatakan, tidak, kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami terdahulu. Awalau kana syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir, dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala. Ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pembahasan ayat ini merupakan satu pembahasan yang sangat penting dalam membahas tentang taklid buta, tentang fanatisme terhadap adat dan tradisi nenek moyang. Ayat yang mulia ini juga mengajarkan kepada kita tentunya bagaimana kita semestinya mengikuti wahyu dan bagaimana kita membantah terhadap hujjah orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita bahas, ya, terlebih dahulu kita bacakan apa yang dikatakan oleh para ulama mufassirun dalam tafsir Al-Muyassar tentang ayat yang mulia ini. Qala al-mufassirun rahimahumullah, wa idza qila li haula'il mujadilina fi tauhidillahi wa ifradihi bil ibadah, dan apabila dikatakan kepada mereka orang-orang yang membantah tentang ketauhidan Allah dan keesaannya dalam beribadah, ittabi'u ma anzalallahu ala nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu, mereka menjawab, bal nattabi'u ma kana alaihi abauna minasyirki wa ibadatil asnam. Akan tetapi kami hanya akan mengikuti apa yang dianut oleh nenek moyang kami dari kesyirikan dan peribadatan terhadap berhala. Ayaf'aluna dhalik walau kana syaitanu yad'uhum bitajzinihi lahum su'a a'malihim wa kufrihim billahi ila adzabin naril musta'irrah. Apakah mereka tetap akan melakukannya walaupun syaitan menyeru mereka dengan menghiasi keburukan amal perbuatan mereka dan kekufuran mereka kepada Allah menuju azab api neraka yang menyala-nyala. Ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali ke awal ayat. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, yakni kepada orang yang membantah tentang Allah dengan tanpa ilmu, tanpa petunjuk dan kitab yang menerangi yang disebutkan di ayat 20. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah. Yakni ketika mereka diajak untuk mengikuti Al-Qur'an, untuk mengikuti wahyu, untuk mengikuti dalil, mengikuti jejak langkah para nabi dan rasul. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah melalui para nabi dan rasul, maka mereka ya menolak. Ya. Wa idza qila lahu ittabi'u, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, ini menunjukkan bahwa dakwah para rasul itu selalu mengajak manusia kepada dalil. Dakwah para nabi dan rasul itu serta para ulama yang mengikuti jejak langkah mereka selalu mengajak manusia kepada wahyu, kepada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepada adat, bukan kepada budaya murni yang bertentangan dengan syariat. Ya, bukan kepada hawa nafsu, bukan pada fanatisme golongan dan kesukuan. Ini dakwah para nabi dan rasul. Ya. Dakwah para nabi dan rasul itu selalu ila ma anzalallah. Mengajak manusia kepada apa yang diturunkan kepada Allah oleh Allah, menuju mengajak manusia kepada dalil, kepada wahyu, kepada hujjah, kepada petunjuk Allah, kepada Quran dan sunnah dalam konteksnya pada umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah. Qalu, mereka menjawab, bal nattabi'u ma alfaina atau ma wajadana alaihi aba'ana. Dalam ayat yang lain disebutkan ma alfaina, di sini disebutkan ma wajadana. Mereka menjawab, akan tetapi kami hanya akan mengikuti apa yang telah kami dapatkan dari nenek moyang kami. Mereka menjawab, kami cukup mengikuti tradisi leluhur kami. Kami hanya akan mengikuti apa yang dikatakan, diyakini oleh orang tua kami terdahulu. Orang tua kita dahulu begini, leluhur kita, tradisi kita begini dan begitu. Itu dalil klasik dari orang-orang musyrik itu. Ya, ini adalah syubhat lama yang diulang oleh hampir seluruh orang kafir. Dalil utama mereka adalah dalil apa? Adat dan budaya. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan hal ini dengan firman Allah yang serupa seperti dalam surat Al-Baqarah di ayat 170, dalam surat Az-Zuhruf juga demikian di ayat 22 sampai ayat 23. Ya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan bahwa mereka meninggalkan wahyu meninggalkan dalil yang sangat jelas demi untuk mengikuti tradisi dan budaya nenek moyang. Ya. Dan padahal kita ketahui bahwa ini merupakan hujah dan argumen yang sangat lemah. Karena kebenaran itu tidak diukur dengan siapa yang melakukannya. Ya, dengan siapa yang mewariskannya, tetapi diukur dengan dalil gitu. Ya, diukur dengan wahyu. Dan ini tentunya adalah menunjukkan akan bahaya taklid buta. Ya, taklid yang tercela. Jadi perlu kita bedakan antara taklid buta dengan mengikuti seseorang, ya, atau dengan mengikuti dalil. Mengikuti seseorang dengan tanpa dalil ini adalah merupakan sesuatu yang tercela dalam ayat yang mulia ini. Adapun ketika kita mengikuti para nabi dan rasul, atau ketika kita mengikuti para ulama yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah, maka ini adalah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal. Sebagaimana di dalam surat An-Nahl, Allah Azza wa Jal berfirman, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'alamun. Ya, tanyakanlah oleh kalian kepada para ulama jikalau kalian tidak mengetahui. Ya, ini bukan taklid buta, karena tujuannya adalah mencari kebenaran, bukan membela tradisi dan budaya yang dibangun dengan tanpa ilmu. Oleh sebab itu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalau kana syaitanu yad'uhum?" Ya, ini adalah pertanyaan yang mengandung celaan yang sangat keras. Maknanya adalah apakah mereka tetap mengikuti nenek moyang mereka meskipun jalan itu sebenarnya jalan syaitan gitu. Apakah mereka akan tetap mengikuti nenek moyang padahal apa yang diikuti oleh nenek moyang itu adalah jalannya syaitan yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam azab api neraka? Dari sini kemudian para mufassirun mengatakan bahwa setiap jalan yang menyelisihi wahyu pada hakikatnya itu adalah merupakan jalan yang dihiasi oleh syaitan. Ya, oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalau kana syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir." Ya, ila adzabis sa'ir. Ada walaupun syaitan mengajak mereka kepada adab yang menyala-nyala, yaitu adab api neraka. Jadi syaitan itu tidak hanya mengajak manusia kepada dosa kecil, tetapi syaitan mengajak manusia kepada dosa-dosa besar yang dapat menjerumuskan manusia ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita sekalian dengan sangat tegas, ya, inna syaitan lakum adu fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu merupakan musuh yang sangat besar bagi kalian, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat yang mulia ini dapat kita simpulkan yang pertama, bahwa kebenaran itu diukur dengan wahyu, diukur dengan dalil. Ya, wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallah. Ya, jadi yang harus diikuti itu adalah dalil, bukan tradisi dan budaya. Jika tradisi dan budaya itu bertentangan dengan dalil gitu. Lantas apakah boleh kita mengikuti adat dan budaya? Boleh. Jika tidak bertentangan dengan dalil. Karena kaidahnya sangat jelas di dalam usul fikih dikatakan al-aslu fil adat al-ibahah. Hukum asal adat itu mubah, kecuali jikalau ada dalil yang menyelisihinya. Dan kaidah itu menjadi lebih longgar bila dibandingkan dengan kaidah dalam urusan ibadah. Sedangkan hukum asal ibadah itu haram untuk dilakukan, kecuali jikalau ada dalil yang mensyariatkannya. Jadi hukum asal ibadah enggak boleh kita lakukan kecuali jikalau ada dalil yang mensyariatkannya. Sedangkan hukum asal adat dan budaya itu boleh untuk dilakukan, kecuali jikalau ada dalil yang menyelisihinya. Jadi kalau dia bertentangan dengan dalil, maka dalil yang harus dikedepankan daripada adat dan budaya. Ya, oleh sebab itu kebenaran berarti diukur dengan dalil, bukan dengan tradisi dan budaya nenek moyang, bukan dengan jumlah pengikut, bukan dengan ketokohan seseorang. Sehingga kalau dilakukan oleh si fulan misalnya, maka berarti itu merupakan jaminan kebenaran. Tidak, kita katakan al-haqqu la yu'arufu birrijal, kata para ulama. Kebenaran itu tidak diketahui dengan orang, tetapi orang diketahui dengan kebenaran. Al-haqqu la yu'arufu birrijal walakin rijal yu'arufu bilhaq. Ya, seseorang itu dinilai dengan kebenaran, bukan kebenaran dinilai oleh seseorang. Dan dari ayat yang mulia ini juga merupakan sebuah kesimpulan yang kita ambil. Ada kesimpulan lain yang dapat kita ambil dari ayat yang mulia ini, bahwa taklid, ya taklid buta itu merupakan sebab utama kesesatan terdahulu. Bukan hanya kesesatan terdahulu, bahkan kesesatan kontemporer pun itu. Jadi syubhat terbesar yang dimiliki oleh orang-orang yang menyekutukan Allah, syubhat ini. Ini sudah syubhat yang paling kuat. Ya, oleh sebab itu di dalam beberapa ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ini. Wa idza qila lahum muttabi'u ma anzalallah qalu wajadna ma alai qalu, ya, mereka menjawab bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Itu sudah dalil terkuat mereka. Kemudian sehingga dari ayat yang mulia ini juga dapat kita simpulkan bahwa wahyu atau syariat itu harus lebih dikedepankan daripada adat. Ya, karena ilmunya jelas, dalilnya kuat, pijakannya kuat. Ya, sementara adat dan budaya itu ya hanya berdasarkan qila wa qal, hanya berdasarkan dongeng-dongeng belaka. Ya. Kemudian oleh sebab itu jika adat bertentangan dengan syariat tidak diterima. Tetapi jikalau adat itu sesuai dengan syariat, maka dia sesuatu yang mubah dan boleh untuk kita amalkan dan kita terima. Kemudian berikutnya dari ayat yang mulia ini juga berarti dapat kita simpulkan bahwa setiap pendapat dan keyakinan yang beredar di tengah-tengah masyarakat itu harus ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Jadi semua tradisi, budaya, adat itu harus ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, oleh sebab itu ada di dalam beberapa semacam aturan dalam adat tertentu itu ditegaskan. Di dalam adat Minang, kalau tidak salah juga dalam adat Buton juga saya pernah mendengar informasi seperti itu, bahwa apabila ada adat yang bertentangan dengan syariat, maka syariat ini yang harus lebih dikedepankan daripada adat. Kemudian berikutnya dari ayat yang mulia ini juga dapat kita simpulkan bahwa fanatisme kesukuan, fanatisme kekeluargaan, fanatisme golongan, kelompok, mazhab, suku atau tokoh, ya apa yang dinamakan dengan istilah agamanya dengan istilah ta'assub terhadap kelompok tertentu, golongan tertentu, suku tertentu, ya mazhab tertentu, ini adalah dapat menyeret seseorang pada kesesatan. Oleh sebab itu setiap bentuk fanatisme yang berlebihan terhadap selain apa yang diturunkan oleh Allah, selain kebenaran, maka tercela. Oleh sebab itu Nabi SAW beliau bersabda, laisa minna man da'a ilal asabiyah, bukan bagian dari golongan kami orang yang menyerukan pada fanatisme golongan, fanatisme kesukuan, fanatisme budaya, bahkan fanatisme mazhab dalam agama. Ya, karena yang dijadikan tolak ukur tadi, yang harus dijadikan sebagai timbangan adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika sampai kita menolak dalil karena fanatisme kita terhadap kelompok tertentu, maka ini dapat menjerumuskan seseorang ke dalam azab api neraka sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang mulia ini. Dan dari ayat yang mulia ini juga dapat kita simpulkan bahwa syaitan itu akan senantiasa menghiasi kebatilan dengan slogan tradisi. Ya, jadi syaitan akan menghiasi kebatilan dengan slogan bahwa ini adalah tradisi, ini adalah budaya nenek moyang. Kamu bisa kualat, kamu bisa pamali, katanya gitu. Ya, kalau kamu menyelisihi budaya ini. Ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dari ayat yang mulia ini juga dapat kita simpulkan tentang pentingnya kita mendidik anak kita, mendidik masyarakat kita di atas dalil. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Bukan hanya sekedar ini merupakan warisan budaya. Ya, karena bagi sebagian orang itu warisan budaya itu ada di atas segalanya, walaupun tidak sesuai dengan dalil. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian kaidah yang diberikan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu ini sangat luar biasa. Abdullah ibn Mas'ud, beliau mengatakan la takunu imma'ah, katanya gitu. Janganlah kalian menjadi seseorang yang imma'ah, ya. Imma'ah itu pengikut buta. Janganlah kalian menjadi imma'ah. Imma'ah itu adalah orang yang mengatakan baik ketika orang lain mengatakan baik. Dia akan mengatakan buruk kalau orang lain mengatakan apa? Buruk. Tapi ditanya dalil, dia tidak tahu. Ini namanya orang imma'ah. La takunu imma'ah, kata Abdullah bin Mas'ud. Ya, imma'ah. In ma'ahu asalnya gitu. Kalau bersama mereka, ya, kalau menurut mereka bagus, maka dia katakan bagus. Kalau menurut mereka jelek, dikatakan jelek. Nah, ini ya sosok manusia yang tidak memiliki prinsip. Prinsip kita adalah berdasarkan dalil. Ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sangat jelas bahwa manakala kita perhatikan susunan ayat yang mulia ini, di ayat yang ke-20 Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwa orang-orang yang membantah Allah itu adalah orang-orang yang beragama dengan tanpa ilmu, tanpa petunjuk, dan tanpa wahyu yang menerangi mereka. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab di ayat yang ke-21 ini, yang mereka jadikan pegangan itu selalu tradisi, ya, nenek moyang, ya, budaya, adat, dan semisalnya. Sehingga apabila kita lihat antara ayat 20 dengan ayat 21, seakan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita ada dua jalan. Ada jalan ilmu, jalan petunjuk, jalan wahyu. Dan di sini ada jalan murni adat, tradisi, dan budaya dengan tanpa ilmu, tanpa petunjuk, dan tanpa wahyu. Mana yang kalian harus ikuti? Tentu ya ayat atau kelompok yang pertama, yaitu jalan ilmu, jalan hidayah, jalan Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan jalan adat atau hawa nafsu dan fanatisme. Walaupun tadi tentu kita katakan bahwa hukum asal adat itu adalah mubah dan diperbolehkan, kecuali manakala dia bertentangan dengan syariat. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang dapat kita bahas di kesempatan yang berbahagia ini. Wallahu taala a'lam, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
0: Baik. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Muaz TV dan pendengar radio Muaz dimanapun Anda berada, alhamdulillah telah kita dengarkan bersama pemaparan materi di kesempatan subuh hari ini. Dan selanjutnya kami persilakan kepada jamaah jika ada pertanyaan.

نعم تفضل. السلام ورحمة الله وبركاته.

0: Seperti sholat yang dilakukan oleh Nabi Isa atau Nabi Musa, atau model sholat yang kita lakukan saat ini. Saya yakin bahwa karena ini satu sumber, tentu sholat yang apa yang kita lakukan sekarang tentu tidak akan jauh berbeda dengan sholat-sholat yang diperintahkan oleh Allah kepada para nabi terdahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada penjelasan dari ahli tafsir ini Luqman ini apa dia berada pada masa kenabian Nabi Musa atau sesudahnya? Itu yang kedua. Lalu kenapa model sholat yang kita lakukan saat ini berbeda dengan yang sebelah? Ya, artinya orang-orang yang mengenal kitab-kitab yang terlebih dahulu. Semestinya karena sumbernya satu, paling tidak ya tidak akan terlalu jauh berbeda, seperti dikatakan di hadis bahwa sholat pada umumnya diperintahkan adalah dua-dua rakaat. Lalu kenapa di sini terjadi model-model perbedaan sholat? Saya kira demikian. Terima kasih.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya, Luqman alaihi salam beliau berwasiat kepada putranya sebagaimana disebutkan di ayat yang ke-17, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Beliau memerintahkan kepada putranya untuk mendirikan salat. Sholat di sini adalah sholat yang sesuai dengan syariat yang berlaku pada saat itu. Tetapi kesamaan nama itu tidak menunjukkan kesamaan sifat. Dan itu kaidah yang berlaku dalam masalah tauhid atau dalam masalah yang lain. Ya, kesamaan nama itu tidak menunjukkan pada kesamaan sifat. Sama dengan misalnya nama-nama kenikmatan yang ada di dalam surga. Apakah kenikmatan yang ada dalam surga itu sama dengan kenikmatan dunia? Maka Ibnu Abbas mengatakan tidak ada yang sama kecuali namanya saja. Adapun sifatnya berbeda. Maka demikian pula dengan nama-nama ibadah yang ada pada syariat orang-orang sebelum kita dengan syariat yang ada pada syariat umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Seperti saum misalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Hei orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian saum sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Saum yang diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita, saumnya belum tentu dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dan belum tentu pembatal-pembatal saumnya juga sama dengan pembatal-pembatal saum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam agama kita. Maka demikian pula dengan salat. Ya, demikian pula dengan salat. Ya, kalau seandainya dalam saum misalnya di orang-orang terdahulu disyariatkan adanya saum wisal misalkan, di dalam agama kita tidak diperbolehkan. Demikian juga ibadah kurban misalnya. Ibadah kurban ada dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang tentang Habil dan Qabil, watlu alaihim naba abnai adama iz qarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar, dan bacakanlah olehmu tentang kisah dua anak cucu Adam tatkala keduanya memberikan kurban Ya, kurbannya tidak seperti kurban yang disyariatkan bagi kita sekalian. Di zaman dahulu, kurban itu adalah memberikan sesuatu, ya, memberikan sesuatu dari hasil usaha seseorang. Ya, jadi ketika Qabil itu seorang petani, maka dia membawa hasil pertanian yang telah ia dapatkan untuk dikurbankan. Ya, sementara Habil, beliau adalah seorang peternak, maka dia pun membawa domba terbaik yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala saat itu. Jadi kurban, saum, salat, zakat, sampai taubat. Ya, taubat misalnya yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kita umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, enak. Kita cukup beristighfar, menyesali perbuatan buruk yang telah kita kerjakan, memiliki tekad untuk tidak mengulanginya lagi, gitu kan, dan meninggalkan dosa itu secara totalitas. Ini taubat pada umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Tetapi taubat pada Bani Israel pada zaman Nabi Isa alaihi salam, apa? Uqtulu anfusakum. Orang bertaubat itu harus bunuh diri. Ya, padahal ini dalam agama kita menjadi sesuatu yang diharamkan. Jadi tidak ada kesamaan.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المفسرون رحمهم الله تعالى.
1: Ikhwatal iman, baru saja Anda mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustaz Zazian Zainal Mursalin LC Hafizullah, hanya di 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
0: La nuhlikuhum hatta yablughu mithla man sabaqahum.
1: Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Muadz bin Jabal.
2: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Umur kita hanya 60 tahun sampai 70
4: tahun. Seperti yang diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku
3: hanya antara 60 sampai 70 tahun.
4: Dipotong 15 tahun masa sebelum balik tanpa hisab. Tinggal lagi umur kita 45 tahun atau 55 tahun. Dipotong lagi masa kita istirahat tidur 8 jam satu hari kali 45 tahun. Kalau itu kemudian dibandingkan dengan hari akhirat, yang takaran satu akhir adalah 1000 tahun di permukaan bumi.
3: Tinggal berapa detik umur kita di permukaan bumi? Atau tinggal berapa menit umur kita sebenarnya di permukaan bumi?

0: dosa dan maksiat itu suatu yang sangat berat, tapi tidak di akhirat.
1: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM.
3: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pala jadwalku di. Rusak pala sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Akhi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam bela.
4: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ bagus-bagus barangnya.
3: Oh iya betul.
5: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
6: Mobile Legends. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Masuk, masuk.
6: Ye.
7: Ada apa ini Kanda tiba-tiba datang?
6: Tidak. Saya mau tanya Ji nih, anaknya antum belum sun atau?
7: Belum Pi, nanti-nanti Mi kalau sudah agak besar.
6: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
7: Sudah kelas 5 SD.
6: Sudah besar itu.
7: Iya betul, hanya sama saya carikan tempat yang bagus, jangan sampai nanti dia trauma.
6: Tapi sekarang toh, sudah banyak Ji metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
7: Ada juga. Pasti mahal itu.
6: Tidak juga, mulai 400 ribuan Ji, karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah mi anak-anak normal mi lagi harganya.
7: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
6: Muhammad, antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencang, pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala ya itu sampai tua anaknya antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
7: Astagfirullah, jadi? Oke, Mimpale, sini kita gas.
6: Oke, kita sama-sama misalnya pergi nah, saya bawa juga anakku.
1: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Mu'adz Medical Center. Lazis Mu'adz, mitra Anda menuju ridho Allah.
8: Assalamualaikum,
9: Komandan. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam. Buka main. Bergaya tadi.
8: apa kita bikin?
10: Ah, semua pergi talim tadi, dia pecah ban motorku.
9: Oh, begitu kah? Sini Mimpale, kita sama-sama saja, karena kebetulan juga ini kita mau pergi taklim.
10: Baru bagaimana motorku?
8: Simpan mi di situ, Komandan. Nanti pi kita ambil.
10: Oh iya, di. Ayo mi. Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, di.
8: Masya Allah.
9: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
10: Yang di mana itu?
9: Itu he, di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
10: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
11: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.

0: 94.3 FM Radio Mu'adh bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Mu'adh bin Jabal Kendari, Kota Liman. Sahabat Mu'adh dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali menemani sahabat Mu'adh sekalian di kesempatan pagi hari ini, tepatnya di pukul 6 lebih 16 menit waktu Indonesia Tengah. Sahabat Mu'adh dimanapun Anda berada, bersama-sama kembali menemani sahabat Mu'adh sekalian di kesempatan pagi hari ini, dan akan kami hadirkan di ruang dengar sahabat Mu'adh program Zikir Pagi, di mana dalam program ini kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan Zikir Pagi, dan semoga kita bersama-sama bisa menghafalkan zikir ini dan tidak melewatkan kesempatan setiap pagi dan petangnya untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian para ulama salaf mengatakan bahwa min thawabil hasanatil hasanatu ba'daha wa min jazaa'is sayyi'atis sayyi'atu ba'daha. Di antara balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya, dan di antara balasan kejelekan adalah kejelekan selanjutnya. Ibnu Rajab menjelaskan hal ini dengan membawakan perkataan salaf lainnya, bahwa balasan dari amalan kebaikan adalah amalan kebaikan selanjutnya. Barang siapa melaksanakan kebaikan lalu melanjutkan dengan kebaikan lainnya, maka itu adalah tanda diterimanya amalan yang pertama. Begitu pula barang siapa yang melaksanakan kebaikan namun malah dilanjutkan dengan amalan kejelekan, maka itu adalah tanda tertolaknya atau tidak diterimanya amalan kebaikan yang telah dilakukannya. Maka sahabat Mu'adh dimanapun Anda berada, mari bersama-sama kita sempatkan waktu kita untuk melakukan zikir pagi di kesempatan pagi hari ini, sebelum kemudian kita beranjak melakukan segala aktivitas yang boleh jadi membuat kita lalai atau lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kami hadirkan di ruang dengar sahabat Mu'adh program Zikir Pagi berikut ini.
0: 94.3 FM.

0: 94.3 FM Radio Mu'adh bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Mu'adh bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah. Mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480, 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM, terdepan dalam melayani Anda.
2: Masih jam 7 nih, mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Rud, pagi ini aku titip absen ya. Iya, absenkan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
3: Okay? Absen kok dititip? Emang justip?
4: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah, dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja.
5: Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata,
4: seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adh bin Jabal 94.3 FM.
6: 94.3 FM.
7: 94.3 FM Radio Mu'adh bin Jabal Kendari. Khotoliman sahabat Mu'adh dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Mu'adh sekalian di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Sahabat Mu'adh dimanapun Anda berada, selain mencerminkan kepribadian seseorang, penampilan juga berpengaruh pada pandangan orang ya terhadap kita. Penampilan yang rapi merupakan bagian dari nilai-nilai yang dianjurkan dalam Islam. Seorang muslim tentu tidak hanya dituntut untuk menjaga kebersihan dirinya, tetapi juga memperhatikan bagaimana kerapian dan kesopanan dalam berpakaian. Dengan berpenampilan rapi, maka seorang muslim dapat menunjukkan rasa hormat kepada dirinya sendiri, orang lain, serta ini mencerminkan akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Namun sahabat Mu'adh dimanapun Anda berada, salah satu kasus yang sering kita jumpai adalah di mana ada hal yang seringkali mengganggu bukan hanya mengganggu penampilan, tapi membuat kita tidak percaya diri untuk tampil. Yaitu adalah ketika perut kita buncit. Ternyata sahabat Mu'adh, perut buncit itu bukan hanya memengaruhi penampilan kita, bukan hanya memengaruhi kepercayaan diri kita, tetapi juga disebutkan perut buncit juga berbahaya terhadap kondisi kesehatan secara umum. Perut buncit berbahaya karena adanya penimbunan lemak. Nah, pertanyaannya kemudian muncul, apa saja bahaya perut buncit yang dapat ditimbulkan dari kondisi itu, dan bagaimana cara kemudian mengecilkan perut buncit? Kita akan cerita bersama dalam program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari seputar kesehatan. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetapkan terus Radio Sahabat Umat di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
8: Segera hadir program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda berada, alhamdulillah, kembali berjumpa dalam program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari. Dan kesempatan pagi hari ini kembali kita akan mendengarkan bersama, mencari tahu, dan bismillah kita akan mendapatkan informasi yang sangat bermanfaat dalam program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari seputar kesehatan, yaitu bahaya perut buncit dan bagaimana cara mengatasinya. Perut buncit, sahabat mus, disebabkan karena penumpukan lemak pada bagian perut. Lemak di bagian perut ini terdiri dari dua macam, yaitu lemak subkutan dan lemak visceral. Lemak subkutan adalah lemak yang berada di bawah kulit. Lemak ini dapat dicubit dan terlihat. Sedangkan lemak visceral itu berada di sekitar organ dalam tubuh sehingga tidak terlihat. Lemak visceral inilah yang sering dihubungkan dengan kondisi obesitas di perut. Selain berbahaya karena dapat meningkatkan resiko penyakit tertentu seperti penyakit jantung, lemak visceral sangat sulit untuk dihilangkan. Seperti halnya obesitas pada tubuh, perut buncit yang timbul itu karena asupan makanan yang melebihi energi yang diperlukan untuk aktivitas fisik. Apabila sahabat muas makan terlalu banyak, khususnya makanan yang tinggi gula dan kolesterol dan kurang berolahraga, maka akan mengalami penumpukan lemak pada tubuh, termasuk juga lemak di perut. Terkadang perut buncit juga disebabkan oleh sindrom metabolik, riwayat obesitas pada keluarga, kurang tidur, kebiasaan mengonsumsi alkohol dan stres yang tinggi juga berpengaruh terhadap timbulnya perut buncit. Usia tua dan ketidakseimbangan hormon pada wanita menopause juga mempermudah timbulnya perut buncit. Nah, kemudian pertanyaannya, sahabat muas, bagaimana perut buncit yang berbahaya itu? Dikutip dari laman dokter alodokter.com, disebutkan bahwa ukurlah lingkaran pinggang kita untuk mengetahui apakah kita memiliki obesitas. Kita, sahabat muas, dapat menggunakan meteran yang dilingkarkan ke perut kita. Posisi meteran adalah sejajar ujung tulang panggul dan pusar. Seorang laki-laki dinyatakan menderita obesitas apabila lingkar pinggang itu melebihi 102 cm. Nah, sedangkan untuk perempuan berada di ukuran atau dinyatakan obesitas kalau ukurannya itu di atas 89 cm. Nah, untuk memantau status gizi, maka sahabat mas bisa menghitung indeks massa tubuh. Semakin tinggi angka indeks massa tubuh, berarti ini menandakan semakin banyak jumlah lemak kita di dalam tubuh. Kemudian, pertanyaan selanjutnya, bahaya apa yang ditimbulkan oleh penimbunan lemak ini? Jadi bagi sahabat muas yang memiliki perut buncit karena kebanyakan lemak, maka sebaiknya diwaspadai. Karena kondisi ini dapat meningkatkan resiko sejumlah penyakit yang berbahaya. Disebutkan kumpulan lemak di dalam tubuh bisa mengeluarkan senyawa peradangan dan hormon yang dapat mengganggu metabolisme tubuh kita. Senyawa-senyawa peradangan disebut juga sitokin. Nah, zat ini dapat menyebabkan peradangan dalam tubuh sehingga meningkatkan nantinya resiko penyakit jantung, stroke, dan tekanan darah tinggi. Para peneliti juga menemukan bahwa senyawa sitokin dapat menyebabkan kanker tertentu. Baik itu disebutkan bahwa lemak perut berkaitan erat dengan kanker usus besar, kanker kerongkongan, dan kanker pankreas. Bahaya perut buncit juga terkait dengan peningkatan produksi kolesterol, kolesterol buruk, dan penurunan produksi kolesterol baik. Itulah mengapa perut buncit dapat meningkatkan resiko penyakit kolesterol tinggi. Selain itu, sahabat Muas, disebutkan bahwa lemak berlebih juga menyebabkan insulin menjadi kurang efektif dalam mengontrol gula darah, sehingga nantinya dapat meningkatkan resiko diabetes. Selain itu, lemak berlebih juga menyebabkan gangguan pernafasan, bahkan meningkatkan resiko kematian dini akibat penyakit kardiovaskular. Sahabat Muat, dimanapun Anda berada, selanjutnya, kemudian pertanyaannya adalah, kalau kita sudah tahu bahayanya, bahaya perut buncit seperti apa, kemudian batas aman perut itu dikatakan normal, kemudian juga bagaimana perut buncit yang berbahaya itu, selanjutnya pertanyaannya adalah, lantas bagaimana cara mengecilkan perut buncit ini? Pertanyaan ini akan kita cari tahu bersama dalam kesempatan program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari. Namun sebelum itu, terlebih dahulu kita akan dengarkan pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetapkan terus Radio Sahabat Muat di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
10: Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih. Karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
11: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
12: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
13: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
14: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan dituntut sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
13: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
15: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
13: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
16: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
17: Maka nasihat anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup sehingga enggak utang.
13: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
18: Labbaik Allahumma labbaik.
19: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya. Visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'adz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adz Tour. Mu'adz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
20: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
7: Ikhwatul iman, sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Mu'adz sekalian di kesempatan pagi hari ini, tepatnya dalam program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari. Dan saat ini kita sedang membahas tentang bahaya perut buncit dan bagaimana cara mengatasinya. Kita sudah tahu ya tadi bahwa ternyata bahaya perut buncit itu banyak sekali. Di antaranya ternyata ini menandakan bahwa kalau misalkan lingkaran perut pria itu melebihi 102 cm, kemudian juga perempuan di atas 89 cm, ini menandakan kita menderita obesitas. Dan ujungnya adalah banyak sekali penyakit-penyakit yang dapat timbul akibat ini. Dan paling parahnya disebutkan bahwa lemak perut ini berkaitan erat dengan kanker usus besar, kanker kerongkongan, hingga kanker pankreas. Oleh karena itu tentu perlu kita perhatikan agar jangan sampai kita kemudian atau dengan kita perhatikan ini, kita dapat terhindar dari segala macam resiko penyakit yang dapat ditimbulkan oleh penumpukan lemak pada perut. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana atau apa tips mengecilkan perut buncit? Disebutkan dalam laman alodokter.com bahwa lemak visceral adalah lemak yang banyak berperan pada timbulnya perut buncit. Ini berbeda dengan lemak subkutan yang berada dekat dengan kulit. Lemak ini berada di sekitaran organ dalam tubuh sehingga memang sulit dihilangkan. Namun kendati demikian, sahabat Mas bisa melakukan beberapa tips atau cara mengecilkan perut buncit. Sahabat Mas dapat mengencangkan perut otot dengan cara kita sit up atau gerakan lainnya. Tetapi dengan hanya melakukan latihan-latihan itu tidak akan menyingkirkan perut buncit secara bermakna. Maka diperlukan strategi kombinasi yaitu diet dan olahraga yang ditujukan untuk mengurangi berat badan, mengurangi lemak tubuh total sekaligus kemudian menghilangkan lemak di perut. Meskipun mengecilkan perut bukan perkara yang mudah ya, tetapi kita harus berusaha untuk mengatasi perut buncit ini. Nah, di antara cara-cara atau tips yang dapat dilakukan adalah yang pertama, perhatikan makanan yang dikonsumsi dan asupan kalorinya. Untuk mengurangi perut buncit, sahabat Muas perlu mengurangi asupan kalori dalam tubuh ya, dalam konsumsi kalori setidaknya dikurangi 500 sampai 1000 kalori per hari dari total kebutuhan. Kurangi karbohidrat dan mulai mengonsumsi banyak sayuran, buah-buahan, produk susu rendah lemak, produk biji-bijian utuh, dan protein tanpa lemak. Kemudian selain kita mengurangi konsumsi, kita juga harus memperbanyak pengeluaran. Pengeluaran dalam hal ini adalah kita harus memperbanyak mengeluarkan energi, memperbanyak aktivitas fisik. Kurangnya aktivitas fisik dapat membuat kita kesulitan mengecilkan tentunya perut buncit, baik itu pada pria maupun wanita. Jadi oleh karena itu mari kita mulai membiasakan melakukan olahraga, karena dengan kombinasi latihan angkat beban, dan jika sudah tidak terbiasa melakukan olahraga berat, maka mulailah dengan olahraga rutin berjalan kaki atau yoga. Karena sahabatmu dimanapun Anda berada, kendati walaupun kita mungkin sudah mengurangi konsumsi makanan ya, tapi kalau kerja kita hanya duduk, kerja kita tidak berat, maka mungkin akan turun, tetapi turunnya tidak sesignifikan kalau misalkan kita memperbanyak gerakan fisik, aktivitas fisik seperti yang tadi telah kita sebutkan, angkat beban. Misalkan kalau tidak bisa angkat beban, mungkin kita hanya bisa jalan kaki, ya kita jalan kaki beberapa kilo ya. Kemudian juga karena mungkin lari kita belum terbiasa, maka kita lakukan aktivitas-aktivitas fisik yang intinya adalah kita memperbanyak untuk melakukan olahraga atau aktivitas fisik yang dapat membuang energi yang banyak. Kemudian kurangi konsumsi minuman-minuman yang manis dan lain-lain sebagainya, yang ini tentu menjadi penyebab datangnya perut buncit. Hindari stres dan tidur yang cukup. Ikhata liman sahabat mati manapun Anda berada, maka itulah tadi beberapa tips di kesempatan pagi hari ini seputar kesehatan, bagaimana cara kita mengatasi perut buncit. Dan kita sudah tahu bersama, alhamdulillah, bahaya dari perut buncit ini. Semoga kita semua dapat terhindar dan termotivasi untuk menghilangkan perut buncit yang tentu bukan hanya mengganggu penampilan kita, tetapi juga mengurangi rasa percaya diri kita. Kota liman sahabat mati dimanapun Anda berada, sampai jumpa dalam kesempatan spirit pagi lainnya yang insya Allah akan terus hadir menemani sahabat muas setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di Radio Muas Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
20: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
0: Kenapa lagi itu muka? Cari madu kah lagi?
21: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
0: Banyaknya itu dijual.
21: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
0: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
22: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
23: Butuh jas keren?
1: Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
2: Radio Muadz bin Jabal
3: 94.3 FM.
23: Kita sering mencela orang berzina, melacur dan semacamnya. Akan tetapi kiranya banyak di antara kaum muslimin yang jauh lebih besar dosanya dari pelacuran itu sendiri. Tidak beda bapak-bapak yang berjalan ke pasar menawarkan utang piutang di tengah jalan maupun yang krimis berdasi, sama saja semuanya periba.
24: Setiap pinjaman yang ada kelebihannya dengan syarat ada kelebihannya berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diharamkan oleh Islam.
25: Saya kan sholat, saya kan zakat. Walaupun usahanya riba-riba dikit, mana ada riba yang dikit? Riba semuanya besar.
26: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه

0: الله البيع وحرم الربا.
1: Orang yang memakan riba, mereka tidak bangkit nanti pada hari kiamat, kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan. Yang demikian disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu seperti riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari. Khatil iman sahabat muadz dimanapun anda berada, masih menemani sahabat muadz kalian di kesempatan pagi hari ini. Jika kerapian sahabat muadz lahir mencerminkan identitas seorang muslim, maka kedekatan kita dengan Al-Quran mencerminkan bagaimana kualitas iman dan ketakwaan seorang muslim. Salah satu bentuk kedekatan tersebut adalah dengan kita menghafalkan Al-Quran, sebuah amalan yang mulia yang memiliki banyak keutamaan baik di dunia maupun di akhirat. Walaupun mungkin kita ketahui bersama bahwa terlebih di zaman sekarang ya, banyak sekali distraksi yang bisa saja membuat atau mengkaburkan hafalan kita dan menyulitkan kita untuk mempererat atau menguatkan hafalan kita. Namun hadir di ruang dengar sahabat muadz sesaat lagi, dan semoga dengan program ini sahabat muadz bisa terbantukan untuk terus mengulang-ulang hafalan sahabat muadz, dan juga dengan demikian bertambah kuat dan bertambah keiman kita juga, yaitu program Quran for Hafiz. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetapkan terus Radio Sahabat Muadz di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
5: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Quran for Hafiz.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Quran for Hafiz.
1: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nah. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
2: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
1: Eh, tapi ingat, nah. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
2: Bah, adakah rezeki yang gurih?
1: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
3: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafret Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafret Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafret Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
4: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
5: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, gak pakai helm lagi.
4: Iya kasihan, mungkin dia pikir gak ada polisi. Boleh ji lawan arus dan tidak pakai helm.
5: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala Tahi ini gak ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
4: Betul sekali itu Hai.
6: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an.
7: Ya

0: alaikum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal, 94,3 FM.
4: Quran for Hafiz.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
1: Radio Muadz bin Jabal.
2: حضرات السادة يرجى الانتباه.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Kita mau pulang nih, sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
4: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahannya?
3: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
5: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
6: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
7: Min, ini kok barangnya jelek ya?
6: Ada yang bisa dibantu, Pak?
7: Min, ini barangnya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, loh.
6: Halo, Pak.
7: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
6: Halo? Iya, halo?
8: Astagfirullah, ya Allah. Mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, urusannya, ya Allah.
9: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
8: Masya Allah, klien semua menelpon. Komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready. Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC. Belum ada yang ready biar satu.
9: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum, clear. Pokoknya tinggal kita terima beres. Dan insya Allah, amanah.
5: Sakinah Indonesia, wedding CRE and event organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara. Percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event organizer, Daurah Islam atau Tablik Akbar, kajian Islam, family gathering, syar'i marketing agent, launching produk, dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Muadz bin Jabal, Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia, Instagram wo.sakinah.indonesia.
9: Masya Allah, pengantin muda. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
6: Masya Allah, syukron atas doanya. Semoga antum juga dimudahkan.
9: Apa saya bilang? Mantap toh Sakinah Indonesia.
6: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
10: Tapi antum kapan pi?
11: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muas Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan. cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muas Medical Center.
12: Radio Muad Bin Jabal
13: 94.3 FM Radio Muad Bin Jabal Kendari. Kota 5 sahabat Muad, dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Muad sekalian di kesempatan pagi hari ini. Sahabat Muad dimanapun Anda berada, kita hidup di zaman yang hampir tidak bisa lepas lagi dari yang namanya teknologi. Sejak bangun tidur sampai menjelang tidur kembali, ponsel salah satu teknologi yang selalu berada di dekat kita. Bahkan bagi sebagian orang, ponsel itu sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting untuk bekerja, belajar, berkomunikasi, dan mencari berbagai informasi. Karena pentingnya ponsel tersebut, kita selalu berusaha bagaimana kemudian menjaga ponsel ini. Kita membeli casingnya, casing agar tidak rusak ya, untuk melindungi ponsel itu. Kita selalu berusaha menjaganya, memasang kemudian juga pelindung layar agar tidak tergores, dan memastikan kuota internet selalu tersedia. Bahkan ketika berpergian, banyak di antara kita yang membawa yang namanya power bank sebagai cadangan energi kalau-kalau misalkan di perjalanan kita tidak mendapatkan tempat singgah untuk mengisi daya ponsel kita atau baterai ponsel kita ketika ponsel itu habis. Maka sahabat teman dimanapun Anda berada, pertanyaannya adalah mengapa kita melakukan semua itu? Jawabannya adalah karena kita sadar bahwa jika ponsel tidak terawat atau mungkin kehabisan daya, kehabisan baterai, banyak aktivitas yang akan terganggu. Sekarang coba kita perhatikan diri kita masing-masing. Ketika ponsel baterai ponsel itu masih 100%, kita masih ya tenang ya, merasa tenang, merasa tidak perlu khawatir. Namun saat turun menjadi 50% saja, mungkin boleh jadi ya kita belum terlalu khawatir. Namun ketika angkanya mulai menunjukkan 10% atau bahkan 5%, kita langsung mencari charger. Kita khawatir ponsel akan mati dan tidak bisa digunakan untuk berkomunikasi atau bekerja. Ada satu pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama sahabat Muas adalah, mengapa kita begitu khawatir ketika baterai ponsel kita melemah? Tapi seringkali kita tidak sadar, kita tidak merasa khawatir ketika iman dalam hati kita mulai melemah. Ketika baterai ponsel tinggal 5%, kita langsung mencari charger. Kita khawatir tidak bisa berkomunikasi atau bekerja. Namun ketika iman mulai melemah akibat dosa dan lalai beribadah, seringkali kita tidak merasa yang namanya kekhawatiran. Padahal hati yang kosong dari pikir jauh lebih berbahaya daripada ponsel yang kehabisan daya atau baterai. Kata dari sahabat Muad, dimanapun Anda berada, bersama-sama kembali akan hadir di ruang dengar sahabat Muad di kesempatan pagi hari ini, program Kuat Islam. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetapkan terus radio sahabat Muad di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
14: 94.3 FM Radio Muadz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
15: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muadz Bin Jabal 94.3 FM. Quote Islam.
13: Sahabat Muad, dimanapun Anda berada dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat seseorang yang sedang melakukan yang namanya perjalanan jauh. Ketika perjalanan itu panjang, biasanya seseorang atau musafir akan berhenti sejenak di sebuah tempat untuk beristirahat, mengisi bahan bakar, makan, atau mungkin sekedar melepas lelah, beristirahat sejenak dari panjangnya perjalanan. Namun orang yang bijak tidak akan menjadikan tempat persinggahan itu sebagai tujuan akhirnya. Ia tidak akan melupakan tujuan utama dari perjalanan itu. Begitu pula kehidupan kita di dunia. Dunia yang kita tempati saat ini bukanlah tempat tinggal yang abadi. Kita semua adalah seorang musafir. Kita datang ke dunia tanpa membawa apa-apa. Dan suatu hari akan datang masa di mana kita meninggalkan dunia ini tanpa membawa apa-apa kecuali amal perbuatan yang telah kita kerjakan semasa di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Quran surah Ali Imran ayat 185. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Ikhwata liman salatu mati dimanapun anda berada, ayat ini bukan berarti kemudian menjadi atau kita tangkap bahwa berarti kita dilarang bekerja, mencari rezeki, memiliki rumah, kendaraan, atau menikmati hal-hal yang halal. Ya tidak, bukan demikian. Namun Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar hati kita tidak terikat sepenuhnya kepada dunia. Sebab dunia hanyalah sarana, bukan tujuan akhir kita. Seringkali manusia terbalik dalam memahami kehidupan ini. Banyak yang menghabiskan seluruh tenaganya, pikiran, dan waktunya untuk mengejar tempat persinggahan atau dunia ini. Sejak pagi hingga malam, yang dipikirkan adalah bagaimana menambah harta, memperluas usaha, meningkatkan jabatan, dan mendapatkan pengakuan dari manusia. Semua itu adalah sesuatu yang pada dasarnya secara umum boleh tentunya, dan bahkan bisa bernilai ibadah jika dilakukan dengan niat yang benar. Namun, masalahnya adalah muncul ketika dunia menjadi tujuan utama, sementara kemudian akhirat menjadi urusan yang dikesampingkan. Padahal umur kita sangat terbatas. Coba bayangkan saja umur kita saat ini, sahabat Mas. Kita mungkin kalau berdasarkan data ya, kita masing-masing atau kebanyakan dari kita itu berada di usia 20 sampai 30 tahun kebanyakan. Berdasarkan data yang ada, umur orang-orang Indonesia itu berada di rentan 20 sampai 30 tahun, atau kalau bahasa anak-anak sekarang itu di mayoritaskan, atau orang-orang yang terbanyak ini berada di generasi Gen Z atau generasi Z katanya. Dan kalau kita pikir-pikir, umur 20 tahun, 30 tahun ini rasa-rasanya baru saja kayaknya kemarin kita masih sekolah, mungkin masih anak-anak. Tiba-tiba kita saat ini mungkin sudah ada yang menikah, sudah cari kerja ya. Kemudian juga kita mungkin banyak juga yang sudah memiliki anak dan lain-lain sebagainya. Ini menandakan bahwa umur kita sangat terbatas dan begitu cepat waktu ini berlalu. Rasa-rasanya baru saja kemarin kita hidup ya, kita menjadi seorang anak kecil yang kemudian tiba-tiba kita tanpa sadar sudah banyak waktu yang terlewatkan hingga kita tumbuh menjadi orang dewasa. Maka mari kita renungkan berapa banyak orang yang kemarin masih bersama kita namun hari ini sudah berada di alam kubur. dan berapa banyak orang yang memiliki rencana yang panjang untuk masa depan, tetapi ternyata ajalnya datang lebih dahulu. Orang yang kalau kita lihat mungkin di laman sosial medianya, atau mungkin kita mendengarkan kabar dari orang bahwa saat ini dia sedang mengerjakan sebuah proyek, saat ini dia sedang giat mengerjakan sesuatu, yang ini menandakan bahwa dia mungkin memiliki cita-cita yang besar di kemudian hari. Ya, dia mungkin memiliki sebuah visi di masa depan, namun kemudian tiba-tiba jatuh sakit. Habis jatuh sakit, kemudian tidak lama meninggal dunia. Maka ini menjadi pengingat bahwa betul-betul umur kita sangat terbatas. Kematian tidak menunggu seseorang untuk menjadi tua. Kematian tidak menunggu seseorang selalu harus siap, ya. Dan memang kita tidak pernah akan siap. Kematian tidak menunggu seseorang selesai membangun rumah, misalkan. Kematian tidak selalu menunggu, tidak menunggu seseorang melunasi utang atau menikahkan anak-anaknya. Ketika waktunya tiba, tidak ada yang dapat menundanya walau sesaat. Karena itu Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang musafir. Seorang musafir, sahabat Muat, tidak akan membawa barang yang tidak perlu. Dia hanya membawa bekal yang dapat membantunya mencapai tujuan. Hanya barang-barang yang diperlukan. Bukan kemudian membawa, bahkan ada kadang-kadang orang yang kalau berpergian seakan-akan ingin membawa seluruh seisi rumahnya. Padahal seorang musafir tentu tidak akan membawa semua barang yang tidak perlu. Dia hanya membawa bekal yang dapat membantunya mencapai tujuannya. Demikian pula, seorang mukmin seharusnya menjadikan amal soleh sebagai bekal utama dalam perjalanan menuju akhirat. Sahabat Muat, dimanapun Anda berada, mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Jika hari ini adalah hari terakhir kehidupan kita, apakah kita sudah memiliki bekal yang cukup? Apakah sholat kita sudah terjaga? Apakah bacaan-bacaan dari sholat kita sudah kita mengerti? Apakah bacaan-bacaan sholat kita sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW? Apakah Al-Quran sudah menjadi teman kita sehari-harinya? Atau hanya jadi pajangan yang kemudian kita tinggalkan dan berdebu? Apakah sedekah kita sudah kita tunaikan, ya, setiap harinya mungkin? Atau mungkin ketika kita lapang, ketika kita bertemu dengan orang yang kesusahan, apakah kedua orang tua kita sudah ridho kepada kita? Apakah masih ada dosa yang belum kita taubati? Pertanyaan-pertanyaan ini penting, karena pada akhirnya yang akan menemani kita di dalam kubur bukanlah harta yang banyak, kendaraan yang mewah, gelar yang bertingkat-tingkat, atau jabatan. Maka semua itu akan ditinggalkan. Yang menemani kita hanyalah tinggal amal soleh. Ketika seseorang meninggal dunia, maka keluarganya akan pulang dari pemakaman. Keluarganya pulang, kita diantar ke pemakaman, kemudian keluarga itu pulang. Sahabat dan karib kerabat kita akan kembali ke rumahnya masing-masing. Dan kemudian mungkin 1-2 hari keluarga dan karib kerabat itu mungkin akan sedih, ya. Tetapi selanjutnya mereka akan melupakan kita mungkin. Mereka akan kembali menjalani kehidupannya mereka masing-masing dan tertawa dengan berbagai candaan dan juga hal-hal yang mungkin mereka temui di kehidupan ini. Tetapi hati mereka, sahabat Muas, akan mungkin juga lupa, ya, dengan kita. harta benda yang kita miliki mungkin akan dibagikan kepada ahli waris, namun amal soleh akan tetap bersama kita. Inilah mengapa orang-orang soleh terdahulu sangat memperhatikan urusan akhirat. Mereka bekerja keras di dunia, tetapi hati mereka selalu tertaut kepada Allah SWT. Mereka menjadikan dunia di tangan, bukan di hati mereka. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Sesungguhnya dunia telah meninggalkan kita dan akhirat sedang datang mendekat. Maka jadilah kalian termasuk anak-anak akhirat dan jangan menjadi anak-anak dunia." Kalimat ini sangat dalam maknanya. Setiap hari yang berlalu sesungguhnya membawa kita semakin dekat kepada akhirat. Setiap pergantian tahun bukan hanya menambah usia, tetapi juga mengurangi jatah hidup yang tersisa. Oleh karena itu, jangan sampai kita terlalu sibuk mempercantik kehidupan dunia kita yang sementara ini, lalu kemudian kita lalai mempersiapkan kehidupan di akhirat. Rumah dunia mungkin dicat dan diperindah setiap tahunnya, tetapi bagaimana dengan rumah kita di surga? Ikhwatul iman sahabat mati dimanapun Anda berada, itulah tadi program Kuat Islam di kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang telah kita sebutkan tadi menjadi pengingat kita bersama dan memperkuat keinginan kita untuk terus beramal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan hari demi harinya untuk bekal pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, sampai jumpa dalam kesempatan Kuat Islam lainnya yang insyaallah akan terus hadir menemani sahabat muslim setiap hari pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di Radio Mas bin Jawal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
16: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
17: Pendengar Radio Muaz, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
18: Aduh, nggak diangkat.
19: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
18: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
19: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
20: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
18: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
19: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
18: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
20: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
21: Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya tumbuh tanpa belayan seorang ayah? Anak-anak yatim sering menatap masa depan dengan hati yang rapuh, tapi mereka tetap berjuang untuk tersenyum. Kini ada harapan untuk mereka. Panti Asuhan Muaz bin Jabal Konda, Sulawesi Tenggara, membuka pendaftaran anak asuh baru. Di sini, mereka tidak hanya diberi tempat tinggal, tapi juga pendidikan, pengasuhan, dan pembinaan agama. Semuanya gratis hingga mereka siap hidup mandiri. Tahun ini tersedia kuota terbatas, hanya 28 anak laki-laki usia SD hingga SMP atau minimal 10 tahun, khusus bagi mereka yang berstatus yatim. Pendaftaran gratis tanpa biaya apapun bisa dilakukan langsung di Panti Asuhan Muaz bin Jabal atau melalui kantor Laziz Muas, Jalan Profesor Dr. Abdur Rauf Darimana, Kambu, Kota Kendari. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Abu Nandar di 0813-5601-5919 atau ofisial Laziz Muas di 0852-8222-2603. Mari kita titipkan mereka pada tempat yang tepat. Karena di balik setiap anak yatim, ada doa yang menembus langit. Panti Asuhan Muas Bin Jabal menumbuhkan generasi Islami yang berilmu, beradab, dan bertakwa. Bersama kita jaga mereka hingga kelak merekalah yang menjaga umat dan negeri ini.
0: FM Radio Muaz Bin Jabal.
13: 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal Kendari. Kata liman sahabat Muaz dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Muaz sekalian di kesempatan pagi hari ini. Ya, kata liman sahabat Muaz dimanapun Anda berada, kami informasikan kepada sahabat Muaz sekalian bahwa saat ini program kaderisasi imam dan dai Muaz Bin Jabal kembali membuka kesempatan bagi putra-putri muslim untuk bergabung dalam program pembinaan kader dakwah yang berilmu, berakhlak, dan siap mengabdi kepada umat. Dengan kompetensi lulusan, diharapkan nantinya akan menghafal 10 juz Al-Quran dan beberapa matan ilmiah, kemudian juga mampu berbahasa Arab aktif, mampu berdakwah di tengah masyarakat, memiliki kemampuan wirausaha, dan berpeluang melanjutkan studi ke Timur Tengah. Dengan fasilitas masjid, asrama, perpustakaan, laboratorium komputer, klinik kesehatan, lapangan olahraga, minimarket, serta dapur umum, dengan dibimbing oleh para pengajar alumni universitas terkemuka nasional dan internasional. Adapun pendaftarannya, program kaderisasi imam dan dai Muaz Bin Jabal dibuka dari tanggal 1 sampai dengan 27 Juni 2026. Dengan tes masuk akan diselenggarakan insya Allah tanggal 28 Juni 2026. Kuota terbatas, maka segera daftarkan putra-putri sahabat Muaz melalui website berikut di www.prokidmuaz.id. Atau informasi dan pendaftarannya, sahabat Muaz dapat hubungi nomor berikut di 0822-3512-2010. Kami ulangi, informasi dan pendaftaran lebih lanjut, sahabat Muaz dapat hubungi nomor berikut 0822-3512-2010. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, menemani waktu pagi sahabat Muaz kembali akan hadir program Info Dunia Islam. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetapkan terus Radio Sahabat Muaz di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
22: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart. Info Dunia Islam.
13: Khotiman sahabat Muaz dimanapun Anda berada, kita kembali dalam program Info Dunia Islam di kesempatan pagi hari ini. Dalam program Info Dunia Islam akan kami hadirkan di ruang dengar sahabat Muaz berita dari dalam dan luar negeri. Berikut headline news Info Dunia Islam.
22: Headline Info Dunia Islam.
13: Presiden Prabowo Subianto sambut Wakil Perdana Menteri Qatar di Istanbul.